0: dari tambang-tambang ilegal itu. Nah, ini yang kita sedang tertibkan.
1: Pemerintah mempercepat pengembangan bahan bakar minyak BBM campuran etanol 50. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan memberantas tambang ilegal. Tangan militer Houthi yang menyasar wilayah Arab Saudi menyebabkan satu orang meninggal. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri SDM Bahlil Lahadalia untuk mempercepat pengembangan bahan bakar minyak BBM campuran etanol 50. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
2: Dari Dewan Energi spesifiknya,
3: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar menyiapkan pengembangan bahan bakar nabati campuran bensin atau etanol 50%. Menteri Bahlil mengatakan keberhasilan memproduksi B50, yakni sawit dicampur dengan metanol, menjadi contoh dalam pengembangan BBM nabati E50. Upaya untuk menghadirkan etanol 50 agar Indonesia tidak tergantung impor BBM, konsumsi BBM masyarakat Indonesia mencapai 39 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Penjelasan Menteri Bahlil disampaikan usai rapat paripurna Dewan Energi Nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
4: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Hal-hal lain juga tadi arahan Bapak Presiden kepada kami bahwa harus kita melakukan kerjasama yang baik antara akademisi, pelaku usaha, dengan pemerintah dalam membuat kebijakan energi ke depan.
3: Sementara itu, anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yuda menjelaskan pengembangan E50 dilakukan secara bertahap.
5: Kita diharapkan bertahap yang ujungnya nanti sampai ke E50.
6: Kan roadmap kan menuju ke sana.
7: Jadi, targetnya Presiden buat E50 itu kapan sih, Pak?
5: Tidak menyebutkan waktu.
7: Menuju ke sana ya, Pak?
3: Presiden Prabowo juga mendorong eksplorasi dan pengawasan 45.000 sumber rakyat. Pemerintah akan mendorong eksplorasi besar-besaran pada cekungan dan blok minyak serta mengoptimalkan sumur-sumur minyak yang sudah ada. Menteri Bahlil menjelaskan pemerintah akan menggunakan teknologi pada sumur-sumur tua untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatannya. Indonesia berhasil menghentikan impor solar dengan diproduksinya B50. Presiden Prabowo berharap dengan pengembangan E50, Indonesia stop impor BBM. Rapat juga dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto menyatakan dengan tegas bahwa pemberantasan tambang ilegal menjadi salah satu fokus pemerintah dalam menjaga dan memaksimalkan potensi kekayaan alam Indonesia. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
8: Laporan khusus.
0: Masalah yang kita hadapi adalah ya national wealth kita tidak tinggal di Indonesia. Ya bagaimana Anda mau berharap likuiditas orang uang yang dibawa keluar?
1: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sejumlah persoalan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berdampak pada kekayaan negara. Dalam dialog bersama sejumlah jurnalis nasional bertajuk Presiden Prabowo Menjawab, Kepala Negara menuturkan berbagai persoalan itu salah satunya yakni dengan menjamurnya tambang-tambang emas ilegal. Presiden mengungkapkan bahwa tambang-tambang emas ilegal tersebut telah aktif bertahun-tahun yang merugikan negara dengan bobot hasil tambang ilegal mencapai 2 ton per tahunnya. Bahkan tidak hanya itu, ketidaktertiban ini dikatakan kepala negara, ada pula ditemukan tambang emas ilegal yang berada di kawasan hutan lindung.
0: Tapi memang kita harus berani, benar, tegas ya. Jadi ada umpamanya ribuan

0: tambang ilegal. Ribuan ada tambang ilegal sudah berjalan 8 tahun. Tiap bulan dia keluarkan 200 kilo emas. Jadi satu tahun itu 2 ton. 2 ton itu berapa? 8 tahun sudah berjalan. Ada lagi tambang di hutan lindung, wah sudah ribuan. Ini harus kita tertibkan. Dan kita dapat laporan, pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia. Kadang-kadang dengan visa turis, dia beli emas dari tambang-tambang ilegal itu. Nah ini yang kita sedang tertibkan.
1: Sementara itu Kementerian Energi Sumber Daya Mineral SDM sebagai pengampu perizinan dalam sektor pertambangan telah melakukan sejumlah langkah strategis dalam pencegahan praktik tambang emas ilegal di Indonesia. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Dirjen Gakum Kementerian SDM Rilke Jeffrey Huae mengatakan bahwa Kementerian SDM telah menyusun sejumlah kebijakan terkait operasional tambang yang dilakukan perorangan.
2: Kalau bicara soal peti, ini di mana-mana sudah ada. Kami sudah melakukan langkah-langkah kebijakan-kebijakan yang nantinya diharapkan itu memperkecil peluang-peluang untuk pertambangan ilegal. Kami sudah, Pak Menteri sudah membuat kebijakan untuk dilakukan IPR, izin pertambangan rakyat, dan nantinya kita sudah mengembangkan lagi untuk izin-izin yang ada di dalam WIU untuk kepentingan masyarakat. Sampai dengan pendekatan paling akhir, kami juga sedang menyusun suatu kebijakan yang nantinya mungkin bermanfaat dengan pertimbangan kearifan lokal.
1: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, Pushep Bisman Bakhtiar menilai, terdapat sejumlah skema dalam penanganan aktivitas pertambangan ilegal. Untuk pertambangan ilegal yang dilakukan perorangan, Bisman menuturkan bahwa hal ini dapat ditangani dengan mengakomodir perizinan dengan pendampingan dan pembinaan. Sementara untuk pertambangan korporasi besar, ditegaskan Bisman, haruslah dilakukan penegakan hukum secara tegas.
3: Yang kedua, di depan pembinaan. Yang ketiga, bagaimana menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial masyarakat agar dia beralih untuk mencari pencaharian yang lain. Karena motivasi rakyat itu yang kecil, ya betul-betul hanya untuk cari makan. Tetapi yang kedua, itu tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku usaha besar, oleh korporasi. Nah, maka terhadap tambang-tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku-pelaku besar, tidak ada kata lain kecuali penegakan hukum, kecuali pemberantasan, kecuali harus dilakukan secara sungguh-sungguh tindakan-tindakan. Dalam hal ini yang bisa melakukan adalah pemerintah dan aparat penegak.
1: Meski demikian, lebih lanjut Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan Pushep Bisman Bakhtiar menyatakan hal yang utama dalam pemberantasan tambang ilegal ini ialah keseriusan pemerintah dalam menjalankan komitmennya. Sebab ia meyakini dengan kemauan atau goodwill dari pemerintah untuk memberantas tambang ilegal tersebut akan berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tanpa pandang bulu, maka luar biasa efek baik bagi pendapatan negara, tata kelola lingkungan, tata kelola tambang, maupun bagi keekonomian yang lebih bagus.
4: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan komitmen pemerintah dalam memberantas praktek pertambangan ilegal.
5: Saya sangat setuju dengan komitmen presiden buat memberantas tambang ilegal. Tapi di sini juga harus ditekankan seberani apa pemerintah untuk ungkap siapa aja yang terlibat. Mau itu dari oknum pejabat, aparat penegak hukum kayak TNI dan Polri, mau itu pengusaha besar, sampai politisi yang juga terlibat dalam tambang ilegal. Ya pengungkapan ini penting, tapi jangan cuma ditutup atau dihentikan doang. Tapi siapa aja yang bermain juga harus diungkap secara terbuka. Setelah diberantas, berikan sanksi berat dan tegas sesuai hukum. Kalau terbukti melanggar, asetnya bisa ditindak sesuai ketentuan dan wajib mempertanggungjawabkan kerugian yang ditimbulkan. Ya kalau yang terlibat oknum aparat TNI atau Polri, proses juga harus tegas dan transparan. Ya intinya sih kita dukung kalau komitmennya benar-benar memberantas tambang ilegal tanpa pandang bulu. Ya jangan cuma berhenti di penutupan tambangnya aja, tapi ungkap juga siapa yang bermain di belakangnya.
6: Ya tambang ilegal ini emang harus diberantas. Bayangin aja, masa ada tambang yang udah beroperasi sampai 8 tahun terus bisa ngasilin 200 kg emas setiap bulan, apalagi ada juga yang sampai ke kawasan hutan lindung dan emasnya juga dibeli sama pengusaha dari luar negeri. Jadi kan ini bocor lagi. Nah harapannya pemberantasan ini bisa tuntas, bukan cuma nangkap pelakunya doang, tapi bisa menghentikan kegiatan dan jalur penjualan emas ilegalnya.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik komitmen pemerintah memberantas tambang ilegal. Naskah disusun oleh Riana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Persoalan tambang ilegal kembali menampar kita setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan kegiatan ini wajib disikat habis. Sangat beralasan, karena aktivitas itu menggerus kekayaan alam negara. Bagaimana tidak? Catatan Kepala Negara menyebut ada ribuan titik tambang tanpa izin, dan ironisnya, sebagian dibiarkan melenggang hingga 8 tahun meraup sekitar 200 kg emas setiap bulannya. Jika kita menghitung secara cepat, sekitar 2,4 ton emas raib dalam setahun. Angka telak yang membuktikan ada perputaran uang raksasa di balik gelapnya lubang-lubang galian liar. Di sisi penegakan agraria ekologis, Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH menorehkan babak baru. Hampir 5,8 juta hektar kawasan hutan bermasalah ditarik paksa kembali ke tangan negara, mengunci pemulihan aset hingga triliunan rupiah. Namun celakanya lagi, masalah ini bukan sekadar urusan cangkul di dalam hutan, melainkan melibatkan rantai penyelundupan lintas negara yang terus berkelit. Agustus lalu contohnya, Polri membongkar jaringan gelap tambang emas ilegal. Sementara Bea Cukai berhasil membekap penyelundupan hampir 24 kg emas atau senilai 63 miliar rupiah. Razia di mulut tambang bakal percuma jika pemerintah tidak memutus mata rantai dari hulu ke hilir. Mulai dari pemodal besar, cukong, smelter gelap hingga bayar lintas batas. Belum lagi tusukan telak di kawasan hutan seperti di Nabire dan berbagai konsesi bermasalah. Di lokasi-lokasi tersebut, negara mendapati aktor non-legal hingga warga negara asing ikut bermain dalam kubangan tambang tanpa izin. Pemberantasan tambang ilegal bukan cuma soal borgol dan penegakan hukum semata. Ini adalah harga mati demi keselamatan ekologi, pundi-pundi penerimaan negara, marwah tata kelola, hingga iklim investasi yang jujur. Resep mujarabnya tunggal, sapu bersih total. Integrasikan data perizinan digital, ketatkan pengawasan lapangan, dan lacak aliran cuan emas hingga ke meja pembeli terakhir. Bersamaan dengan itu, negara wajib menyuntikan alternatif ekonomi legal bagi warga lokal. Hal itu agar penertiban tidak sekadar memindahkan penyakit, tetapi dapat mematikan sel kanker ekosistem ilegal secara permanen. Bumi Nusantara Indonesia memiliki aturan yang harus ditegakkan agar hasilnya benar-benar kembali untuk rakyat dan negara. Menutup tambang ilegal baru langkah awal. Menjaga kebocoran agar tidak berulang, itulah ujian yang sebenarnya. Sekian editorial. Selamat pagi.
4: Selanjutnya kami hadirkan kembali jurnal Musabako Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
8: Kita ikuti informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
9: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

0: Tanya Muhammad Hafiz Al-Mubarak mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan cabang hafalan satu juz dan tilawah musabaqah tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang. Namun demikian, pihaknya tetap menyelesaikan perlombaan dengan tampil maksimal. Selengkapnya disampaikan Luki Setiawan.
1: Lantunan ayat suci Al-Quran ini berasal dari kafilah Papua Tengah Muhammad Hafiz Al-Mubarak serta MTQ Cabang Hafalan Satu Juz dan Tilawah yang dilaksanakan di Rumah Dinas Wali Kota Semarang Kamis pagi. Ia menyebut untuk tampil di ajang MTQ Nasional ini, kafilah Papua Tengah mempersiapkan para peserta secara intensif selama 2 bulan untuk menghadapi Musabaqah Tilawatil Quran Nasional 31 di Kota Semarang. Persiapan dilakukan setelah pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Papua Tengah dilaksanakan. Kepada RRI, Hafiz mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan, terlebih penampilan di tingkat nasional ini menjadi pengalaman pertamanya. Hafiz mengatakan persiapan yang dilakukan dengan mengikuti TC di tingkat kabupaten serta memperbanyak murojah atau pengulangan hafalan Al-Quran. Pendamping kafilah Papua Tengah Haji Munir mengatakan peserta Papua Tengah telah berupaya memberikan penampilan terbaik pada cabang yang diikutinya. Meski demikian, keikutsertaan di MTQ Nasional tidak semata-mata berorientasi pada hasil perlombaan. Ia menyebut pengalaman tampil di tingkat nasional menjadi kesempatan penting bagi kafilah Papua Tengah untuk belajar dan mengevaluasi kemampuan.
2: Target kita ya, alhamdulillah kita sudah bisa tampil di tingkat nasional, bisa menimba berbagai banyak pengalaman.
1: Kafilah Papua Tengah berharap pengalaman mengikuti MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang dapat menjadi modal untuk meningkatkan pembinaan dan prestasi peserta pada penyelenggaraan MTQ selanjutnya. Lukis dan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan lomba cabang hafalan Al-Quran dan tilawah dalam ajang Musabaqah Tilawatil Quran MTQ di Rumah Dinas Wali Kota Semarang kemarin telah memasuki hari terakhir untuk babak penyisihan. Ada 300 lebih peserta dari berbagai daerah bersaing ketat untuk merebutkan tiket menuju babak final. Pendamping Majelis 5, Muhammad Ainur Rafiq menyampaikan, untuk sesi pagi pesertanya ada 17, terdiri dari 9 putri dan 8 putra untuk cabang 1 juz dan tilawah. Sedangkan untuk sesi siang, ada 11 peserta, yaitu 7 putra dan 4 putri untuk cabang 5 juz dan tilawah. Mengenai jumlah peserta yang berhak melaju ke babak final, Dewan Hakim masih akan melakukan musyawarah selesai seluruh penampilan hari ini diselesaikan.
2: Nah, tetap Dewan Hakim akan musyawarah pada hari ini sampai selesai. Kira-kira apakah diambil 6 terbaik, nanti yang 1, 2, 3, juara 1, 2, 3, yang 4, 5, 6, harapan 1, harapan 2, harapan 3. Biasanya di tingkat-tingkat nasional seperti itu biasanya.
0: Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, panggung utama babak final cabang ini akan digelar selama 2 hari berturut-turut, yaitu pada hari ini dan besok. Cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 pada hari Kamis kemarin memasuki hari keempat. Cabang lomba tersebut dilaksanakan di gedung BP2KLK Semarang. PIC Cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, Kiai Matul Hasanah mengatakan, perlombaan dibagi dalam 2 sesi, yaitu sesi pagi diperuntukkan bagi peserta Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, sedangkan sesi siang untuk Bahasa Inggris. Ia menjelaskan nomor urut tampil peserta ditentukan melalui sistem pengajakan menggunakan aplikasi. Ia mengungkapkan, penilaian cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dilakukan melalui sejumlah aspek, di antaranya tajwid, tahfidz, tafsir, fasahoha, pemahaman makna dan perbandingan ayat serta kandungan ayat Al-Quran. Zaimatul menerangkan, dalam babak final yang akan dilaksanakan hari ini, penilaian tetap mencakup berbagai aspek. Untuk kategori Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, hafalan yang menjadi salah satu bagian penilaian adalah 30 juz. Sedangkan untuk kategori Tafsir Al-Quran Bahasa Inggris, peserta diisyaratkan memiliki hafalan 17 juz dengan materi hafalan yang diambil dari juz 13. Musabaqo Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Auditorium Majen Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah pada hari Kamis memasuki hari terakhir babak penyisihan. Cabang lomba tersebut diikuti 15 peserta golongan 10 juz dan 11 peserta golongan 20 juz. PIC MTQ Nasional ke-31 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 dan 20 juz Ismail Hudori mengatakan penyisihan kemarin dimulai cabang lomba golongan 10 juz baik peserta putra maupun putri, kemudian dilanjutkan dengan golongan 20 juz. Menurut Ismail, hasil penyisihan akan menentukan peserta yang berhak melaju ke babak final. Masing-masing kelompok putra dan putri akan diambil 3 peserta terbaik. Penentuan peserta terbaik dilakukan berdasarkan penilaian Dewan Hakim. Aspek yang menjadi penilaian antara lain hafalan atau hafidz, kemudian tajwid dan fasohah. Ismail mengatakan peserta yang memperoleh nilai terbaik dari seluruh aspek penilaian tersebut akan menjadi peserta yang lolos ke babak final.
3: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
4: Demikian informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Seorang warga negara Yaman tewas dan seorang lainnya terluka akibat serpihan dari serangan pesawat nirawak atau drone milik Houthi yang jatuh di Provinsi Taif, Arab Saudi. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Dinas Pertahanan Sipil Provinsi Taif, Arab Saudi menyebut insiden ini menyebabkan seorang warga Arab Saudi juga dilaporkan mengalami luka-luka. Dari dunia olahraga, Chap Dimission kontingen Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026, Todo Tua Pasaribu mengajak masyarakat terus memberikan doa dan dukungan kepada para atlet yang berjuang dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Todo Tua menilai dukungan masyarakat dari tanah air menjadi bagian penting dalam menjaga semangat para atlet selama menjalani persaingan di Asian Games 2026. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Yasinta, silakan.

0: Kita akan pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Slipi, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama di kawasan ini, tepatnya di kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Baik di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dalam kota dari Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya saat ini juga terpantau adanya peningkatan. Namun kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri, baik dari arah Semanggi yang akan menuju Grogol, Petamburan, maupun Cawang. Namun, perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Sesekali ketersendatan terjadi karena adanya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol selepasnya kembali normal. Kemudian untuk di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya pada pagi hari ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terpantau kondusif, baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Mengkereng Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau cukup lengang, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun demikian, bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga kami menghimbau, khususnya bagi Anda para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat di kawasan ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pejalan kaki agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 257 kasus laka lantas. Dengan rincian, 26 meninggal dunia, 46 luka berat, dan 326 luka ringan. Dari 257 kasus tersebut, 31% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau ya center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan Zaini.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali mendengarkan siaran dari program Satu Radio Republik Indonesia Makassar setelah sebelumnya mengikuti informasi lewat warta berita dari Pro 3 RRI. Dan pendengar, masih bersama saya Arti Alfiar menemani Anda di Makassar pagi ini dan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro 1.

0: 101.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila,

0: Informasi cuaca.
1: Baiklah pendengar, kami update kembali informasi perakiran cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda. Di hari ini Jumat 18 September 2026 dari BMKG Wilayah 4 Makassar. Pagi hari diperkirakan cerah berawan, siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan, berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu Utara. Malam hari diperkirakan berawan, dini hari diperkirakan berawan. Udara 18 hingga 36 derajat Celcius, kelembaban udara 36 hingga 98%, dan angin bertiup dari utara ke timur dengan kecepatan 10 hingga 43 km per jam. Untuk peringatan dini, waspada potensi angin kencang di wilayah Pindrang, Sidrap, Parepare, Wajo, Bone, Pangkep, Baru, Sopeng, Maros, Goa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, dan Kepulauan Selayar, serta waspada potensi udara panas di wilayah Luwu Utara, Luwu, Pindrang, Sidrap, Wajo, Sopeng, Bone, Maros, Makassar, Goa, Takalar, dan Jeneponto. Demikian updatean terbaru informasi perakiran cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda hari ini.

Pernahkah Anda berteduh di bawah pohon saat cuaca panas? Rasanya lebih sejuk dan nyaman dibandingkan berdiri di tempat terbuka. Mengapa hal itu bisa terjadi? Pohon memiliki daun yang mampu menghalangi sinar matahari langsung, sehingga panas tidak langsung mengenai tubuh dan permukaan tanah di bawahnya. Selain itu, pohon juga melakukan proses yang disebut transpirasi, yaitu pelepasan uap air dari daun ke udara. Uap air tersebut membantu menurunkan suhu di sekitar pohon, sehingga udara terasa lebih segar dan sejuk. Nah, tak heran jika kawasan yang banyak ditumbuhi pepohonan biasanya memiliki suhu yang lebih rendah dibanding area yang minim vegetasi. Akar pohon juga membantu menjaga kelembaban tanah, sementara tajuknya menjadi rumah bagi berbagai makhluk hidup yang mendukung keseimbangan lingkungan. Karena itu, menanam dan merawat pohon bukan hanya memperindah lingkungan, tetapi juga membantu menciptakan udara yang lebih nyaman bagi kehidupan kita.

Dan baiklah peringkat Pro 1 RRI Makassar untuk selanjutnya sebentar pukul 9 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan dialog interaktif Makassar Miapa Pagi untuk hari ini Jumat 18 September 2026.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap. Aku bisikin ke dia nanti biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1 RRI Makassar hadir untuk Anda pendengar di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Beredar sebongkahan di media sosial Instagram yang mengklaim bahwa cek kesehatan gratis merupakan agenda pandemi jilid kedua. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan narasi mengenai agenda pandemi jilid 2 dengan program cek kesehatan gratis. Melansir dari kemkes.go.id, Kementerian Kesehatan menjelaskan bahwa program pemeriksaan atau cek kesehatan gratis CKG merupakan program pemerintah

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat pagi pendengar RRI, saya Alfian, senang sekali untuk pagi hari ini bersama Anda kembali dalam Dialog Makassar Pagi di hari Sabtu 18 September 2026. Pagi ini kita akan bahas mengenai turnamen sepak bola Piala Gubernur ya. Topiknya kita akan mengangkat Piala Gubernur Andalan Membangun Sepak Bola. Piala Gubernur Andalan Membangun Sepak Bola. Nah, pendengar, ini merupakan sebuah turnamen sepak bola yang digagas oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman ya, yang mempertemukan tim-tim kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Dan sistem kompetisinya menggunakan turnamen yang nantinya ikut kompetisi pada event ini adalah daerah kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Sekarang sudah memasuki babak semifinal ya. Dan tentunya bagaimana ke depan event ini terselenggara. Nah, saya sudah bersama dengan ketua panitia Bapak Erwin Sokding yang menjadi ketua panitia Piala Gubernur atau Gubernur Cup.

0: 2026. Pak Erwin, assalamualaikum, selamat pagi, salam olahraga, Pak Edwin. Pak Erwin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Salam olahraga.
0: Sehat-sehat, Pak Erwin.
1: Alhamdulillah, Pak.
0: Baik, Pak Erwin, turnamen Piala Gubernur 2026 ini sudah dimulai beberapa waktu lalu. Kita tahu sangat seru ya. Dan ini sudah terasa ternyata sudah memasuki babak semifinal nantinya. Nah, sebenarnya bisa dijelaskan gagasan mengenai turnamen Piala Gubernur ini, Pak Erwin?
1: Ya, jadi baik. Terima kasih, Pak. Jadi memang Piala Gubernur ini sebenarnya hasil dari pikiran Bapak Gubernur sendiri. Bagaimana melihat kondisi persepak bolaan di Sulawesi Selatan yang sedikit lesu. Artinya banyak kompetisi tapi tidak semarak, hanya sekedar mungkin dipenuhi saja konsep turnamennya tapi secara kualitas tidak memenuhi standar daerah. Jadi kemudian diinisiasi lah sebenarnya kegiatan Piala Gubernur ini sudah dilaksanakan dari tahun lalu. Kemudian tahun lalu kan sudah kita laksanakan setelah beberapa evaluasi Bapak Gubernur, akhirnya kita naik level lah dibanding dengan pelaksanaan tahun lalu. Pemilihan lapangan, konsep perregional, karena tahun ini kita adakan konsep yang berbeda. Ada 24 daerah dari 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan yang kemudian kita bagi 4 regional berdasarkan letak geografis. Zona timur misalnya ada Bone, Sopeng, Wajo, Sinjai, Maros. Jadi ini semacam seperti itulah kita bagi perkenal. Begitu juga di Luraya, zona utara ada Luraya dan Toraja. Kemudian di tengah ada Parepare dan Ajatapareng. Kemudian di wilayah selatan ada Jeneponto, Gua Takalar sampai dengan Selayar.
0: Oke, jadi dari hasil pembagian zona tersebut nantinya yang dicari yang terbaik begitu, Pak Erwin ya?
1: Iya. Jadi sistemnya memang masing-masing grup ini empat zona ini ada enam tim. Juara dan runner up-nya yang kemudian masuk ke 8 besar perempat final.
0: Oke, jadi dia istilahnya walaupun sistemnya dengan menggunakan turnamen, tapi para pesertanya itu tidak diundi, dibagi berdasarkan zona letak geografis mereka begitu ya.
1: Betul, Pak.
0: Oke. Nah, lalu masing-masing zona ini mereka juga ada venue-nya masing-masing begitu, Pak ya. Sudah ditentukan venue-nya.
1: Iya. Jadi memang untuk tuan rumah regional kita sudah tentukan dari awal karena ini juga termasuk lapangan yang mendapatkan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi. Misal contoh di zona selatan itu ada stadion mini Turatea
0: Jeneponto.
1: Ini itu yang menjadi tuan rumah. Kemudian di Palopo di zona utara sana ada Luraya dan Toraja, tuan rumahnya di Palopo ada lapangan Gaspa juga yang mendapat bantuan keuangan dari pemerintah provinsi. Kemudian untuk di zona Bone ada lapangan Mapesangka. Desa Ponre, di Kecamatan Ponre itu ada lapangan Mapesangka yang juga mendapat bantuan keuangan dari pemerintah provinsi. Kebetulan memang lapangan itu adalah lapangan sintetis sehingga cukup layak lah untuk dipertandingkan. Artinya dengan kondisi kemarau sekarang kan kita tahu, Pak,
0: banyak kering
1: lapangan yang pada akhirnya terdampak kering, gundul. Ini tidak terpengaruh dengan lapangan-lapangan yang ditunjuk. Dan terakhir tentu saja lapangan kebanggaan kita sekarang, lapangan Stadion BJ Habibie Kota Parepare sebagai tuan rumah juga.
0: Sempat juga di lapangan Kalegoa gitu, Stadion Kalegoa, Pak ya?
1: Iya, Kalegoa itu dipertandingkan untuk perempat final kemarin, Pak, babak 8 besar. Karena sekali lagi Pak Gubernur ingin mempertontonkan kualitas pertandingan yang bagus dengan kondisi tentu saja kita harus cari lapangan yang bagus juga. Nah, untuk kondisi yang sekarang memang hanya Stadion BJ Habibie dan lapangan Kalegoa yang sedikit, kalau kita bicara rumput, sedikit terjaga, memang terjaga kualitas rumputnya.
0: Oke. Mungkin banyak yang mengira bahwa turnamen Piala Gubernur ini sama seperti mungkin event-event tarkam-tarkam lainnya begitu ya.
1: Iya, betul, betul.
0: Apakah ini ada perbedaan
1: Mungkin
0: begitu
1: Mbak.
0: dengan kegiatan
1: Jauh, Pak.
0: Tarkam? Jauh bedanya.
1: Iya, kami seperti yang kami sampaikan di awal tadi, ada kami mencoba untuk naik level lah dibanding dengan pelaksanaan turnamen-turnamen. Tanpa bermaksud mendiskreditkan pelaksanaan-pelaksanaan turnamen yang lain, kualitas turnamen betul-betul kami jaga. Pemantauan masing-masing supaya agar pertandingan juga bagus berjalan dengan profesional, kami siarkan langsung di TVRI Sulawesi Selatan, Pak.
0: Betul. Iya.
1: Kami siarkan langsung di kami kerjasama dengan TVRI Sulawesi Selatan untuk menyiarkan seluruh pertandingan 8 besar, mulai dari babak 8 besar. Pun meski di babak kualifikasi memang belum belum diintervensi TVRI, tapi kami juga tetap live streaming melalui YouTube Sulsel Prof. Jadi sebenarnya hampir hampir sebagian besar, misal contoh 60 pertandingan di babak kualifikasi itu semua semua bisa memantau jalannya pertandingan, sehingga hal-hal yang non teknis yang kemudian bisa mempengaruhi kualitas turnamen itu sedikit kita bisa minimalisir. Belum lagi di babak 8 besar kami coba terapkan penggunaan VAR.
0: Oh, sudah ada VAR, Pak, ya?
1: Assistant referee.
0: Oke.
1: Iya, untuk babak 8 besar, Pak. Babak 8 besar kami coba terapkan, meskipun memang masih baru tahap pembelajaran awal, tapi paling tidak kita mau mencobalah. Kami mau mencoba, kapan lah kalau kita tidak mulai, Pak, kapan Sulawesi Selatan? Masa liga saja.
0: Okay.
1: Kita coba implementasikan itu, meskipun mungkin bukan dengan alat yang seperti penggunaan di liga
0: satu
1: besar, tapi paling tidak kami sudah, ya, paling tidak kami sudah memulai. Ada kami juga sampaikan ke tim bahwa ini hanya sekedar komponen pendukung kinerja wasit. Kan selama ini, Pak, kualitas turnamen biasa terpengaruh dengan kualitas kinerja wasitnya juga.
0: Betul.
1: Jadi kami pikir dengan adanya alat ini wasit sedikit terbantukan. Oh, ini offside, ini penalti, ini kartu merah, ini pelanggaran.
0: Oke. Lalu bagaimana dengan wasit yang memimpin pertandingan, seperti mungkin Anda katakan tadi bahwa kadangkala yang menjadi sumber keributan di lapangan itu adalah keputusan-keputusan wasit. Bagaimana kualitas seorang wasit dalam menilai setiap pertandingan, dalam menilai setiap pelanggaran, ini kan juga akan menentukan. Nah, apakah dalam turnamen Piala Gubernur ini wasit-wasit yang digunakan jasanya itu merupakan wasit yang sudah terstandar begitu, paling tidak punya lisensi BK atau C PSSI begitu, Pak?
1: Iya. Penunjukan wasit itu kan tetap memang harus kami melalui otoritas, dalam hal ini Asosiasi Provinsi PSSI Sulawesi Selatan. Sehingga tapi kami cuma menekankan saja bahwa mohon untuk asosiasi menunjuk wasit yang betul-betul punya kredibilitas. Kami tidak mau, kami kan begini, Pak, sebaik-baiknya kami arrange pelaksanaan turnamen, toh tetap yang punya otoritas mutlak di dalam lapangan adalah wasit.
0: Betul.
1: Sehingga kami mencoba komunikasi dengan pihak asosiasi, Pak, tolong betul-betul wasit yang dihadirkan adalah wasit yang profesional, kredibel. Dengan tentu saja kami juga memantaskan diri untuk memanggil wasit yang baik dan profesional itu dengan komponen mohon maaf, honorarium yang layak untuk mereka juga, sehingga kami berharap bahwa kualitas turnamen tentu saja tetap, dengan harapan kualitas turnamen kita bisa jaga, Pak.
0: Untuk pemain nantinya, apakah ada regulasi begitu yang diperkenankan ikut dalam turnamen Piala Gubernur itu, mungkin terkait terkait dengan usia, aturannya. Mungkin juga kan ada, bisa saja ada mungkin tim yang mendatangkan pemain profesional. Nah, ini kan tentu ada kriteria-kriteria yang ditentukan oleh panitia dalam turnamen ini, Pak Erwin.
1: Baik, mengenai dengan persyaratan pemain dari masing-masing tim, jadi kembali lagi cita-citanya adalah bagaimana ada bibit-bibit vokal dari masing-masing daerah yang selama ini tidak punya panggung, Pak.
0: Betul.
1: Selama ini kan banyak pemain-pemain yang sembunyi, tidak terpakai, karena selama ini juga memang kalau turnamen-turnamen Arkam kan kebanyakan memang pakai pemain-pemain impor.
0: Betul.
1: Dalam hal ini misalnya yang Tarkam-Tarkam itu aja orangnya. Jadi kan kami makanya ketika mengumumkan persyaratan pemain, kami sampaikan kami yang pemain yang bisa didaftarkan itu bisa sampai 30 orang, dengan catatan 27 orang adalah pemain lokal.
0: Lokal daerah
1: yang dibuktikan dengan domisili. domisili dibuktikan dengan surat domisili KTP, tidak boleh kurang dari 1 tahun bermukim di daerah perwakilan. Ya, misalnya contoh yang mewakili misalnya Sinjai, berarti harus orang yang punya KTP Sinjai minimal sudah 1 tahun berdomisili di sana. Karena kami juga lakukan verifikasi dan validasi itu melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Jadi memang muara cita-citanya itu adalah bagaimana pembinaan bibit-bibit lokal. 27 pemain lokal ini harus mendaftarkan 7 diantaranya adalah pemain di bawah usia 23 tahun. Artinya kami juga pengen ada pembinaan bibit-bibit muda. Ini kan sudah jelang
0: Porprov.
1: Pekan Olahraga Provinsi, Porprov. Sehingga ini juga menjadi batu asahan atau tempat latihan
0: uji coba ya,
1: uji kualitas tim. Ya, ini uji coba yang layak sebenarnya karena seperti contoh Pak, memang ada beberapa daerah, misalnya Kota Makassar itu full pemain Porda mereka, pemain Porprov mereka yang mereka daftarkan. Nah, tapi di luar dari 27 itu kami tetap fleksibel, bisa mereka mengambil 3 orang di luar dari domisili. Karena memang ada daerah yang sampai mengeluh, Pak, kami tidak tahu lagi di mana mau dapat pemain ini, Pak. Dan inilah yang kami sebenarnya harapan kami dengan adanya turnamen seperti ini, kita bisa terus munculkan bibit-bibit baru, Pak.
0: Tapi boleh nggak, Pak? Mungkin bisa saja ada yang ambil pemain profesional begitu. Taruhlah mungkin ada yang berkompetisi di Liga 2, Liga 3, atau mungkin saja ada yang Liga 1 begitu, meskipun saat ini kompetisi sedang berjalan, mungkin ada yang sedang curi-curi waktu begitu untuk ikut di event ini dengan tujuan mungkin ingin mengangkat nama daerahnya begitu. Kalau kebetulan ada dari daerah yang ikut berkompetisi di Piala Gubernur ini, Pak.
1: Iya, jadi memang ada beberapa, Pak. Tapi kalau yang berkompetisi langsung di Liga kan sekarang sudah masuk di tahapan liga, jadi memang
0: sulit, ya?
1: Sangat ketat untuk aturan pemain profesional untuk ikut dalam tarkam-tarkam seperti turnamen-turnamen seperti ini. Tetapi ada beberapa pemain, misalnya contoh di Takalar ada Dedi Irwandi, itu kan mantan pemain liga.
0: Betul.
1: Yang sekarang misalnya memang sudah tidak aktif di liga, tapi beliau adalah secara rekam jejak punya
0: pengalaman
1: bermain di liga profesional. Memang ada beberapa masukan saran juga dari teman-teman pecinta sepak bola. Bilang, Pak, bagusnya kayaknya turnamen Piala Gubernur berikutnya kita laksanakan pada saat libur liga. Supaya semua pemain pro. Tapi kan kembali ke esensinya, cita-cita awal bagaimana Piala Gubernur ini sebenarnya kita mau pemain-pemain lokal ini yang jadi panggungnya pemain-pemain lokal untuk bersinar. Karena selama ini kan banyak, Pak. Tapi dan faktanya memang yang paling menyenangkan adalah ketika Pak Gubernur menyampaikan bahwa tolong kalian talent scout. Lihat talent scout ini pencarian bakat. Artinya kalau lihat perhatikan baik-baik, dan ternyata memang ada beberapa pemain yang tidak pernah selama ini muncul justru bersinar di sini.
0: Artinya panitia dalam hal ini, Pak Erwin, apakah mengundang begitu? Mungkin talent-talent scouting dari klub-klub, misalnya saja dari, kita tahu kan di sini satu-satunya klub profesional yang ada di Sulawesi ini adalah PSM Makassar. Mungkin taruhlah Sulkifli Sukur ini, kau coba datang lihat-lihat kau ini di namanya di Piala Gubernur, mungkin ada pemain yang bisa diorbitkan nanti oleh pelatih dari J Classic ini untuk memperkuat PSM Makassar. Kira-kira bagaimana penilaian melihat nanti di sini?
1: Jadi memang secara detail Pak Gubernur sudah menyampaikan kita coba cari bibit-bibit baru yang bagus potensial. Dan ini kami libatkan, kebetulan kami juga, Pak, kebetulan saya sendiri pribadi adalah pengurus atau direksi dari Asosiasi Pelatih Sepak Bola. Kebetulan kami juga punya lisensi pelatih, sehingga akses dengan teman pelatih ini banyak. Kami libatkan Handi Hamsa, kami libatkan Kurniawan Karman, kami libatkan Hendra Wijaya, kami libatkan Fatur Rahman. Beberapa pelatih-pelatih yang sudah punya lisensi tinggi, kami libatkan, kami minta ke mereka, tolong lihatlah kalau memang ada bibit-bibit yang bersyarat untuk kita ikutan di PON nantinya di 2028, kenapa tidak? Selama ini kan proses scouting talent ini kan masih kadang subjektif. Hanya melihat bahwa ini dekat dengan siapa, jadi banyak pemain-pemain Ini tidak bisa kita pungkiri, Pak. Banyak pemain-pemain yang sebenarnya bagus, punya yang potensial, tapi dijustifikasi dengan hanya satu kali lihat. Karena turnamen, satu turnamen saja. Jadi kami berharap betul-betul Piala Gubernur ini bukan hanya prestise secara nama besar turnamennya, tapi kami berharap pemain-pemain yang nantinya selesai, ini kan empat, sisa empat tim ini, Pak. Sisa Sidrap, Luwu, Bone dan Jenny Ponto yang akan bertanding mencari siapa yang menjadi the champion-nya ini. Jadi kami berharap betul-betul nanti hasil dari turnamen ini bukan hanya menghasilkan juara, bukan hanya menghasilkan kualitas turnamen yang kemudian diingat oleh orang lain, tetapi yang paling utama bagaimana pemain-pemain yang pernah bermain di Piala Gubernur ini, pemain yang nantinya akan kita bawa ke tempat yang lebih tinggi.
0: Oke, ini kan boleh apa ya, boleh jadi juga nanti yang terbaik dari Piala Gubernur ini akan menjadi rekrut untuk paling tidak PSSI lah begitu, untuk menjadi tim sepak bola Sulsel di Prapon. Kita tahu kan Prapon ini tahun depan sudah mulai berputar begitu. Betul. Ya. Nah, ada kemungkinan ke arah situ nggak, Pak, nanti dari ya, pemain-pemain sini?
1: Jadi memang cita-citanya begitu, Pak. Makanya kami persyaratkan juga 7 orang usia 23 untuk bisa diikutkan dalam turnamen ini. Jadi ini sebenarnya modal-modal pembelajaran yang kami lihat dari pengalaman-pengalaman kami sebelumnya. Contoh misalnya ketika kami menjadi manajer tim sepak bola Porprov Makassar ketika meraih medali emas tahun 2022, saya itu sempat mengikutkan pemain usia 15 tahun, Pak. Untuk ikut dalam tim, saya bilang meskipun kau tidak main, kau lihat dulu, kamu rasakan aura kompetisinya, kamu ikut latihan, kamu rasakan, kamu belajar untuk menjadi kompetitif. Nah sekarang pemain yang kami bawa 4 tahun yang lalu itu sekarang menjadi kapten di tim Porprov Kota Makassar. Sehingga model-model seperti ini yang kami ingin ulangi lagi. Kalaupun misalnya nanti kami dapat ada pemain yang usia 20 tahun, 19 tahun. Contoh di Kota Makassar rata-rata usianya mereka 16 sampai 17 tahun yang ikut berkompetisi. Begitu juga di Sopeng. Jadi banyak bibit yang pada akhirnya kami lihat, kami ingin mereka punya panggung yang lebih besar, bukan hanya di Sulsel, tapi nanti misalnya siapa tahu mereka bersinar di PON NTB, insyaallah.
0: Oke. Kita tahu kan seperti Asnawi Mangku Alam itu lahirnya dari Pekan Olahraga Nasional, begitu ya.
1: Betul.
0: Baik. Saya tidak pon. Ya, mungkin ke depan ini, Pak Erwin, seperti apa mungkin Piala Gubernur tahun depan begitu. Ini kan kita tahu luar biasa ya, lapangannya bagus ya, sudah mengadaptasi juga video asisten referee, VAR. Nah, ke depan mungkin seperti apa nanti kira-kira gambaran yang akan coba dielaborasi dari turnamen Piala Gubernur ini, Pak?
1: Iya. Secara gambaran detail mungkin kami belum punya, karena kami harus evaluasi dulu pelaksanaan tahun ini, Pak. Begitu selesai ini kami akan lihat catatan-catatan yang menjadi catatan kurangnya kami, apa yang menjadi keluhan peserta. Misalnya bisakah misalnya tidak dibagi per regional hanya 4, mungkin bisa dibagi berapa lagi. Ini kan banyak nih, karena bilang, Pak, memang bagus ini, Pak, karena ada yang, tapi kan ada juga daerah yang pada akhirnya masih jauh. Contoh misalnya Selayar, ke Jenderal Ponto kan juga ada lumayan jauh juga, meskipun sama-sama wilayah selatan. Jadi itulah, itu mungkin yang menjadi concernnya kami berikutnya. Kami ingin coba, sebenarnya ini kan kami berharap ada peningkatan kualitas lapangan yang kemudian menjadi perhatian pemerintah daerah masing-masing, sehingga kami bisa pertandingkan kompetisi konsepnya home and away,
0: kandang dan kompetisi penuh.
1: Jadi misalnya bisa saja, kita langsung kompetisi penuh saja. Jadi misalnya ketika Selayar bertanding untuk kandangnya, berarti yang lawannya itu datang ke Selayar. Begitu juga nanti kan sisa ganti-gantian, Pak, karena supaya mendapatkan, makanya kami mengambil tempat kemarin Kaligowa, kemudian ini BG Habibie, karena kami anggap tempat ini sudah netral. Betul. Kalau kemarin misalnya kami ambil kan banyak ini di sosial media ini, alhamdulillah, Pak, karena engagementnya media sosial ini luar biasa.
0: Betul,
1: insight, Pak, dari media sosial ini sampai kami nonton di TikTok kemarin itu tayangan di YouTube sampai 500 ribu.
0: Wah, ini sudah menarik menarik sponsor nanti kira-kira, mudah-mudahan dapat sponsor-sponsor besar nih.
1: mudah-mudahan, tapi kan kembali kembali bahwa kami tidak punya kepentingan apa-apa selain itu, betul, di sepak bola. Jadi memang secara apa konsep komersil orientasinya ini juga mungkin bisa jadi evaluasi kami di tahun tahun mendatang, sehingga tetap juga bisa mendapatkan feedback yang baik untuk pemerintah-pemerintah daerah yang ikut serta.
0: Jadi kan kalau misalnya semakin banyak sponsor mungkin ikut, ini kan akan semakin menarik begitu ya. Semakin betul, istilahnya betul. Semakin besar turnamen ini dan semakin banyak mendapatkan perhatian dari berbagai masyarakat begitu. Karena kita tahu kan bahwa salah satu kompetisi yang ada saat ini kan cuma Liga 1 begitu ya. Ada por-prof sekali dalam 4 tahun. Nah, kalau ini diselenggarakan ini kan menjadi salah satu hiburan rakyat. Apalagi kan sedangkan nanti Pak kabarnya untuk semifinal tiket masuk itu free Pak ya. Ini konfirmasi dulu Pak.
1: Semua. Jadi memang 60 pertandingan babak kualifikasi, 4 pertandingan di babak 8 besar, 2 pertandingan semifinal, dan 1 pertandingan final. Semua tidak ada pembayaran tiket. Semua kami gratiskan.
0: Termasuk di BJ Habibie Pak ya?
1: Kami memang berharap termasuk di BJ Habibie.
0: Lalu bagaimana kalau misalnya penonton membeludak Pak? Misalnya taruhlah ini dari sidrap yang notabene kan dekat dengan Pare-Pare ini. Betul. Penonton akan membuludak ini nanti, apakah sudah ada gambaran antisipasi nanti akan dilakukan panitia begitu?
1: Iya, jadi memang kan kita sudah tahu kondisi kemampuan kapasitas stadion BJ Habibie 8.547 kursi. Sehingga kami ini sementara Pak, setelah ini kami langsung rapat dengan Polres Pare-Pare. Persiapan pengamanan termasuk juga manajer dan penanggung jawab tim masing-masing daerah diundang, diikut sertakan, karena memang kami mau petakan bahwa untuk wilayah ini nanti penontonnya sekian. Karena ada pengalaman kemarin waktu perempat final Kaligowa Jeneponto melawan Palopo, itu stadion penuh sama pendukungnya Jeneponto saja. sehingga kami mencoba melihat, oh kan ini kan stadionnya sedikit lebih besar, oke kita bagi. Dan ini kan sudah ada laporan-laporan awal, kayak misalnya Bone kami akan datangkan 2.000 orang, 1.000 orang. Dari Jeneponto juga akan datangkan 1.000-2.000 orang. Nah, inilah kemudian kami coba petakan melalui nanti kami akan kolaborasi dengan pengamanan, dengan Pemkot Pare-Pare, bagaimana model pembagian seat supaya menghindari juga kontak-kontak yang tidak penting. Ini kan kalau sudah menyangkut bahwa daerah penonton ini agak-agak Pak.
0: Fanatik nih.
1: Fanatiknya berbeda. Jadi kami berharap tetap pesannya adalah bagaimana kualitas pertandingan ini terjaga dari awal. Alhamdulillah Pak, sampai dengan pertandingan semifinal, sampai dengan hari ini. Kemudian mudah-mudahan insya Allah di 3 pertandingan terakhir semifinal dan final tidak akan ada kejadian-kejadian yang berdampak
0: itu,
1: langsung
0: itu harapannya Pak ya,
1: kondusivitas masyarakat.
0: Mudah-mudahan
1: harapannya ya. Itu Pak, itu yang paling utama.
0: Mudah-mudahan nanti pertandingan semifinal berjalan dengan aman begitu, apalagi kalau masyarakat bilang tiketnya masuk free, wah ini bisa diantisipasi, boleh free, digambarkan mungkin akan luar biasa penonton yang masuk itu.
1: siap
0: baik Pak Erwin, terima kasih banyak Pak Erwin, sukses selalu untuk event Piala Gubernur ini, mudah-mudahan menjadi andalan untuk membangun sepak bola di Sulawesi Selatan Pak.
1: Amin. Insya Allah. Amin.
0: Terima kasih banyak.
1: Datang ke nonton semua.
0: Siap. Reporter kami sudah siap menuju nanti ke sana Pak.
1: Siap.
0: Baik. Terima kasih Pak Erwin atas waktunya.
1: Ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
0: Iya, pendengar RRI, kami sudah bersama dengan Erwin Soding, Ketua Panitia. Untuk babak semifinal 2 pertandingan nanti ini akan free tiketnya ya, di Stadion Gelora BJ Habibie Pare-Pare. Nah, tapi ketika penonton membludak, nah nanti mungkin tiket masuknya itu nanti akan dibatasi ya, karena stadion itu hanya berkapasitas 8.500. Saya rehat dulu sebentar, saya akan kembali dengan Sekretaris Umum PSSI Sulawesi Selatan Ahmad Jafri, tetap bersama RRI Pro 1 Makassar.

0: Adek, yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
1: Tapi adek masih ngantuk.
0: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
1: Tapi nanti kita capek dong.
0: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
1: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
0: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana, sama kayak olahraga juga. Tapi itu namanya olahraga ringan.
1: Biar tidak terlalu capek ya, Kak.
0: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah nanti nggak ngantuk.
1: Kalau gitu, ayo, Kak, kita ke warung.

Kalbi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kalbi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kalbi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman

0: Kami sudah bersama dengan narasumber yang kedua pada pagi hari ini, Sekretaris Umum Asosiasi PSSI Sulawesi Selatan, Bapak Ahmad Jafri, sudah tersambung lewat sambungan telepon. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi, salam olahraga Pak Ahmad Jafri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam olahraga.
0: Salam olahraga jaya, sehat-sehat Pak Ahmad Jafri? Ya.
1: Alhamdulillah, Pak. Baik. Ketemu lagi nih, Pak.
0: Iya, betul-betul cukup lama kita tidak komunikasi, Pak Ahmad Jafri. Baik. Iya, ya, Pak Ahmad Jafri, ini kita tahu tahun kedua dilaksanakan Piala Gubernur, tentunya ini melibatkan PSSI karena perangkat-perangkat pertandingan yang ada di dalamnya ini disebutkan tadi oleh Pak Erwin Soding adalah semua di berdasarkan dari PSSI begitu, wasit-wasit terbaik begitu. Nah, bagaimana mungkin Pak Ahmad Jafri mungkin selaku pengurus PSSI melihat keberadaan dari turnamen Piala Gubernur ini yang menurut Pak Erwin Soding ini nantinya diharapkan untuk bisa menemukan begitu bibit-bibit atlet, bibit-bibit pemain yang profesional ya, yang nantinya paling tidak bisa membawa nama Sulawesi Selatan di ajang Pekan Olahraga Nasional PON di NTT-NTB, Pak Ahmad Jafri.
1: Ya, jadi saya cakap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjawab pertanyaan Bapak, saya mengucapkan dulu terima kasih kepada Bapak Gubernur, yang dimana penyelenggaraan Piala Gubernur ini sangat-sangat baik untuk persepak bolaan yang ada di Sulawesi Selatan. Piala Gubernur yang kedua juga ini melibatkan beberapa kabupaten. Kalau yang pertama itu hanya beberapa kabupaten saja, kemudian ditempatkan jatuh tempat di yaitu Ponto. Di Goa.
0: Goa ya.
1: Tetapi penyelenggaraan Piala Gubernur yang kedua ini sangat bagus. Siklus ini sangat bagus sebenarnya. Yeah. Jadi perhelatannya di beberapa wilayah, pertama itu ada di Parepare, kemudian ada di Palopo, kemudian ada di Jeneponto.
0: Iya. Yeah.
1: Kemudian
0: di Goa juga. Ya.
1: Ini cukup bagus, Pak.
0: Betul.
1: Jadi kenapa saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur bahwa ini adalah di mana untuk meningkatkan UMKM kita itu ya perlu kejuaraan-kejuaraan seperti ini. Tentu di pinggir-pinggir lapangan itu akan banyak penjual-penjual air apa dan sebagainya.
0: Iya.
1: Dan kemudian ekonomi ini pasti akan berputar. Mm-mm. Karena anak-anak itu yang bermain di Piala Gubernur pasti dikontrak oleh kabupaten itu. Ini sangat bagus sekali. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak Pak Tuh, sudah membuat warna sepak bola yang ada di Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan niat baiknya ini bisa menjadi suatu pahala yang mungkin yang tak terhingga di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi perangkat pertandingan yang diturunkan memang kami mengeluarkan rekomendasi dan memberikan wasit kepada panitia Piala Gubernur. Ini sesuai dengan aturan, Pak. Mm-hmm. Bahwa kami harus berpartisipasi dan kemudian menerima siapa saja yang ingin menyelenggarakan daripada sepak bola di Sulawesi Selatan ini, kami akan respon.
0: Yeah.
1: Kemudian kebetulan Piala Gubernur ini lebih-lebih kami akan respon. Karena kenapa? Ini adalah kepentingan orang banyak, Pak. Kepentingan kita semua. Hiburannya mungkin kemarin di Bone, petani-petani mungkin capek dari pagi sampai sore nonton bola, segar lagi setelah sore itu menonton bola yang ada di Bone.
0: Yeah.
1: Begitupun di kabupaten yang lainnya.
0: Yeah.
1: Jadi kami memberikan dan sangat mengapresiasi untuk prestasi. Kalau pemain bola Sulsel sudah terkenal dari dulu dan kemudian tetap masih kita bisa pertahankan bahwa di setiap Liga 1 itu, Liga 2, Liga 3 pasti ada anak Sulsel di situ. Jadi pembinaan-pembinaan yang kita lakukan ASPROP ini dan kemudian penyelenggara-penyelenggara seperti Piala Gubernur ini sangat bagus untuk memberikan jam terbang kepada anak-anak kita untuk bisa bersaing di provinsi-provinsi lain, mungkin gitu, Pak.
0: Oh, iya. Yang menarik ini, Pak, dari Piala Gubernur bahwa panitia di babak 8 besar kabarnya kan sudah mengadaptasi begitu penggunaan video assistant referee atau VAR. Meskipun mungkin alatnya tidak sama seperti yang digunakan oleh Liga 1 begitu, tapi paling tidak sudah ada alat yang digunakan untuk membantu kinerja wasit yang ada di lapangan.
1: Jadi gini, Pak, jadi memang untuk menggunakan VAR ini ini tidak semudah yang kita bayangkan.
0: Yeah.
1: Tetapi sumber daya yang ada di wasit-wasit sosial itu sudah ada. Nah, jadi Atisa seperti Akbar, seperti Rusman, itu sudah, mereka sudah diajarin oleh PSSI pusat untuk penggunaan sistem VAR itu.
0: Yeah.
1: Jadi ini cukup, dan kemudian ide-ide daripada Bapak Gubernur dan penitia negara, saya mengucapkan terima kasih Pak Gub, terima kasih ke Ketua Panitia yang menyatakan bahwa sepak bola itu untuk rakyat dan untuk kita dan untuk pemerintah dan untuk rakyat.
0: Oke, okay. Lalu untuk turnamen Piala Gubernur ini, kalau Anda sendiri melihat seberapa besar nanti kontribusinya begitu, paling tidak untuk membentuk tim sepak bola Sulawesi Selatan yang kita tahu mungkin tahun depan ini kan sudah akan masuk dalam babak 2027 babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional, Pak Ahmad Japri.
1: Ini besar sekali Pak pengaruhnya Pak, bahwa seorang yang hebat itu, seorang pemain bola yang hebat itu, kita lihat dulu jam terbangnya Pak.
0: Iya.
1: Salah satu tempat turnamen Piala Gubernur ini sudah jam terbang Pak. Dia sudah mungkin bermain di Liga 4 Sulsel, yeah. Dia mungkin sudah bermain di Piala Suratin U17, mungkin dia pernah bermain di EVA, kemudian ditambah lagi Piala Gubernur, ini makin banyak dia punya pengalaman Pak.
0: Yeah.
1: Bahwa olahraga itu butuh pengalaman dan jam terbang untuk mencapai kesuksesan di sepak bola.
0: Artinya dalam hal ini PSSI dan mungkin pelatih nanti akan punya banyak referensi begitu dalam memilih pemain ya, pemain-pemain yang punya jam terbang, punya pengalaman mengikuti berbagai kompetisi, Pak.
1: Iya, betul sekali, Pak. Betul sekali itu. Ya. Jadi, coba bayangkan, 24 kabupaten ikut Piala Gubernur. Otomatis pelatihnya itu kalian dikontrak, Pak.
0: Betul.
1: Ditambah pemain yang dikontrak juga. Jadi, sangat bagus sih sebenarnya. Perkembangan ini sangat bagus. Yeah. Dengan anak-anak itu. Tentu kalau dia dapat kontrak kan dia bisa kasih keluarganya, dia bisa kasih duit, tinggal belanja. Sehingga ekonomi itu jalan, Pak. Jadi termasuk juga saya katakan tadi, UMKM ini kan pasti ada di pinggir-pinggir lapak, pinggir-pinggir stadion itu, Pak.
0: Iya. Yang cukup menarik disampaikan juga Pak, bahwa salah satu tim misalnya Makassar begitu ya, yang ikut di Piala Gubernur ini semuanya itu adalah pemain porprov begitu Pak, nantinya yang akan bertanding di Pekan Olahraga Provinsi. Nah artinya ini untuk Piala Gubernur ini mereka gunakan sebagai ajang uji coba begitu, seberapa jauh kemampuan mereka dalam mengikuti sebuah turnamen.
1: Iya bagus Pak, bagus. Itu adalah menambah jam terbang daripada pemain itu. Makanya dari itu kan setiap kabupaten ini punya target ingin juara. Tapi setiap kabupaten juga dia punya target untuk mematangkan pemainnya.
0: Yeah.
1: Salah satu untuk mematangkan pemain itu adalah Makassar. Dia menggunakan pemain prapor-prop. Ya, jadi cukup bagus Pak. Jadi tapi untuk mencapai satu ketingkat yang level yang lebih tinggi, yang dimana kita tahu bahwa ada 4 kabupaten sekarang yang masuk semifinal tanggal 20 itu, yaitu Sidra, kemudian Bone,
0: yeah.
1: Kemudian Jete Ponto. Ini nggak ada. Jadi mereka memang saya lihat dia menggunakan pemain yang matang. Salah satu contoh pemain dari Sidra. Itu pemain Sidrap, itu adalah XX pemain PON Papua dan XX pemain Aceh,
0: yeah.
1: PON Aceh. Jadi memang segini matang mereka. Seperti juga Bone ini menggunakan pemain-pemain yang memang levelnya lebih tinggi Pak,
0: yeah,
1: jadi memang
0: yeah.
1: Itu. Jadi saya katakan bahwa, makanya saya ulangi lagi, saya terima kasih kepada Bapak Gubernur, kepada Ketua Panitia, bahwa ini adalah suatu kegiatan yang sangat positif untuk generasi-generasi kita yang akan datang setiap generasi sepak bola.
0: Ya,
1: untuk ya. Di target kami di PON nanti di NTT, NTB, insya Allah kami harus lolos. Dan kemudian anak-anak kita yang bermain di Piala Gubernur ini banyak nanti akan terpilih di situ.
0: Ya. Mudah-mudahan.
1: Terpilih. Ya.
0: Nah, baik, baik. Iya, ini kan tahun depan akan dipastikan akan kembali terlaksana menjadi event tahunan begitu, Piala Gubernur ini, Pak ya, selama mungkin periode Pak Andi Sudirman Sulaiman begitu. Nah, bagaimana mungkin nanti PSSI Sulawesi Selatan ini mungkin lebih banyak terlibat begitu ya, dan kemungkinan mungkin akan lebih banyak dilibatkan nanti dalam event ini, apakah perlu lagi di, karena tujuannya kan untuk mencari bibit pesepak bola begitu. Nah, apakah regulasi mungkin ada perlu yang ada sedikit perubahan begitu kalau memang ingin mencari bibit pemain dari turnamen Piala Gubernur ini, karena dalam salah satu kan regulasinya adalah bahwa mensyaratkan ada 6 pemain itu di bawah 23 tahun begitu. Ya, dan selebihnya mungkin bisa mencari dari potensi-potensi lokal yang ada. Nah, bagaimana menurut pandangan Anda? Apakah ada regulasi lagi yang perlu dirubah dengan tujuan untuk mencari bibit-bibit pemain yang berasal dari
1: ini? Iya, tentu gini, Pak. Yeah. Panitia penyelenggara ini tentu akan mengevaluasi Piala Gubernur kedua ini. Dia mereka akan mengevaluasi. Dan kemudian kami dari PSSI, kami akan mendukung nih.
0: Iya.
1: Kalau dia katakan panitia penyelenggara Piala Gubernur, saya butuh ini, kami harus menerima itu. Kami adalah wadah yang akan mendukung setiap perhelatan sepak bola yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi kalau dia katakan nanti Piala Gubernur yang ketiga harus wajib U17 ada, U19 ada, harus kami terima itu.
0: Baik.
1: Itu adalah hal yang positif. Gitu. Itu sangat bagus, Pak. Jadi kenapa saya katakan ini hal yang positif? Dari penyelenggaraan Piala Gubernur yang pertama ditempatkan satu tempat, dan kemudian Piala Gubernur yang kedua ditempatkan beberapa tempat. Ini kan suatu evaluasi. Evaluasi yang dilakukan oleh panitia penyelenggara bahwa harus saya seperti ini. Jadi ini bagus sekali. Mungkin saja di tahun depan yang ketiga bisa saja mengundang tim-tim yang dari luar yang bagus.
0: Sehingga
1: warna daripada Piala Gubernur itu mulai ke event nasional.
0: Ada tim tamu begitu ya?
1: Ya, tim tamu. Ada tim tamu yang kita undang. Mudah-mudahan itu, Pak. Tetapi apapun yang dia katakan oleh panitia penyelenggara Piala Gubernur, kami dari PSSI akan mendukung penuh. Ya. Yang akan memberikan wasit-wasit terbaik untuk penyelenggaraan pertandingan tersebut.
0: Oke, ini sudah ada Piala Gubernur, harapannya juga kan mudah-mudahan kepala-kepala daerah yang lain, bupati, wali kota itu bisa membuat turnamen serupa, Piala Bupati ataupun juga Piala Wali Kota begitu, Pak ya. Jadi kompetisi turnamen yang ada di daerah kan ini bisa hidup begitu, Pak
1: Ahmad Jafri. Iya, bisa hidup. Jadi jadi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu, Pak, harus anak-anak itu harus sehat. Jadi harus sehat, Pak, dulu. Kalau dia tidak sehat, ya tentu kita tidak akan mencerdaskan, Pak. Karena dia pasti banyak di rumah sakit. Dengan dia berolahraga dengan main bola, dia capek. Tentu gangguan kantipmas juga ini bisa akan teratasi. Kan? Capek dan mungkin dia keluyuran. Kemudian akibat karena dia mungkin penyelenggaraan ini ikut Piala Gubernur, seharusnya mungkin anak-anak ini kebar, tentu tidak kebar, dan dia takut untuk menolong keras. Satu bukti bahwa penyelenggaraan Piala Gubernur ini adalah salah satu wadah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa kita.
0: Baik.
1: Khususnya di Sulawesi Selatan gitu, Pak.
0: Oke. Ya, Pak Ahmad Jafri, kita harap saja, kita tunggu nanti seperti apa Piala Gubernur ini sudah akan memasuki babak semifinal pada Sabtu mendatang ya. Mudah-mudahan dari semifinal dan final ini akan bisa ditemukan begitu. Wah, ini ternyata ada potensi yang luar biasa begitu dari turnamen Piala Gubernur ini. Ya, terima kasih Pak Ahmad Jafri atas waktunya.
1: Kalau kacamata saya, Pak, ada beberapa yang saya lihat.
0: Sudah ada.
1: Dengan umur-umur yang ada.
0: Sudah bisa diorbitkan begitu, Pak ya?
1: Iya, mudah-mudahan, Pak.
0: Cocoknya menurut Anda yang dipantau itu sudah bisa ke Liga 2 atau Liga 3, Pak?
1: Ini sebenarnya saya mau banyak bicara tentang penyelenggaraan sebenarnya ini. Tapi terbatas waktu
0: itu.
1: Salah satu contoh, Pak. Ini sedikit.
0: Sedikit saja, sedikit, Pak. Oke, silakan.
1: Kita pun di PON di Aceh itu, kami tidak berbuat apa-apa. Tetapi anak-anak PON Aceh ada 4 masuk 3-1, Pak.
0: Luar biasa.
1: Bapak bisa bayangkan. Itu kan kami tidak juara, tapi kami bisa membuktikan bahwa mereka itu berprestasi.
0: Boleh disebutkan, Pak, siapa yang masuk Liga 1 dari PON Aceh?
1: Liga 1 itu adalah satu An dari NRK. Kemudian Dwiki Makassar. Kemudian Eri Bare-Bare. Kemudian satu yang Parepare juga yang main sekarang di Jepara itu.
0: Oh. Ini kan banyak Pak. Ini tersebar di itu, Pak. Di klub Liga 1 Pak ya. Keempat pemain ini.
1: Tersebar di grup Liga 1. Iya iya itu.
0: Ada bermain di PSM Makassar Pak.
1: Ada.
0: Oke.
1: Tapi nantilah akan terorbit mereka itu.
0: Mudah-mudahan ya. Baik, Pak Ahmad Japri, terima kasih banyak waktunya Pak bersama RRI. Iya. Selamat pagi, salam olahraga.
1: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Ya, pendengar RRI, kami sudah berbincang dengan Sekretaris Umum PSSI Sulawesi Selatan Ahmad Japri. Jadi luar biasa tadi harapan dari Pak Ahmad Japri, antusias sekali terhadap Piala Gubernur ini, dan diharapkan memang semakin banyak turnamen-turnamen seperti ini akan semakin mudah untuk mencari menemukan potensi pemain-pemain berbakat dari setiap kompetisi. Saya cukupkan dialog Makassar Menyapa pada pagi hari ini. Salven pamit, selamat pagi, sampai jumpa, salam olahraga.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dan baiklah pendengar, hingga di sini saya Arti Alfiar menemani Anda sedari pukul 5 subuh tadi hingga saat ini jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah ya. Saya pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makassar pagi ini. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Pernah merasa ada masalah di sekitar Anda, tapi bingung harus menyampaikan kemana? Misalnya jalanan berlubang, lampu jalan yang mati, sampah yang belum terangkut, atau layanan publik yang perlu diperbaiki? Nah, sekarang Anda punya ruang untuk menyampaikan semuanya melalui Halo RRI di Pro 1 Makassar. Halo RRI hadir untuk menampung laporan, keluhan, masukan, hingga aspirasi masyarakat seputar layanan publik. Karena setiap informasi yang Anda sampaikan bisa menjadi perhatian bagi pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Yang terpenting, sampaikan informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama mendorong pelayanan publik yang semakin baik. Yuk, ikut berpartisipasi dan jadilah bagian dari perubahan. Jangan hanya mengeluh, tapi sampaikan melalui jalur yang tepat. Saksikan dan ikuti Halo RRI tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Makassar. Suara Anda kami dengarkan, aspirasi Anda akan kami sampaikan.
4: Pro 1 dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada siang hari ini di hari Jumat 18 September 2026 kami menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Halo RRI. Silakan untuk Anda menghubungi kami di 0821-3333-9440 untuk memberikan laporan ataupun juga keluhan Anda terkait dengan fasilitas publik ataupun juga pelayanan publik di 0821-3333-9440. Pada kesempatan kali ini terlebih dahulu akan mengupdate bagaimana kondisi ataupun berita-berita apa saja yang terjadi utamanya untuk wilayah Makassar dan sekitarnya setelah minggu lalu ya, antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Makassar menjadi polemik dan cukup meresahkan masyarakat. Pada akhirnya telah diterapkan kebijakan ganjil genap bagi Anda pendengar untuk mengisi bahan bakar kendaraan Anda menyesuaikan dengan tanggal genap dan juga nomor plat kendaraan Anda. Ini cukup efektif sehingga sejumlah SPBU di Kota Makassar tidak lagi terlihat ada antrean panjang yang berarti. Semoga kedepannya juga bisa seperti ini seterusnya tanpa adanya kebijakan ganjil genap pun semua orang bisa langsung untuk mengisi bahan bakarnya tanpa harus antre panjang juga. Untuk stok ini menjadi pertanyaan besar dan juga kerap kali diajukan oleh masyarakat apakah memang stok dari bahan bakar minyak ini mencukupi. Informasi dari Pertamina Patraniaga Sulawesi Selatan selalu memastikan bahwasanya memang stok dari bahan bakar di sejumlah SPBU di Kota Makassar ini dipastikan cukup gitu, aman. Nah, semoga ini memang betul-betul aman tanpa ada permainan ataupun monopoli dagang yang terjadi. Kemudian untuk pemadaman listrik juga sudah mulai berangsur berhenti ya, tidak diterapkan lagi untuk wilayah Rapocini utamanya juga sudah berjalan kurang lebih 1 minggu tidak terjadi pemadaman listrik. Kemudian kami juga senantiasa mengimbau kepada Anda masyarakat Kota Makassar dimanapun Anda berada terus memperhatikan ketika Anda beraktivitas berupa membakar sampah ataupun juga sedang berkegiatan di luar ruangan yang memicu terjadinya percikan api, ini harus diwaspadai ataupun juga korsleting listrik harus betul-betul dipastikan, diperiksa lebih lanjut, kemudian bisa menyediakan apar di setiap rumah masing-masing. Jika tidak memiliki apar bisa dengan menggunakan kain basah ya ketika terjadi korsleting listrik dengan percikan api yang masih kecil untuk tidak menyebar menjadi kobaran api yang lebih besar lagi. Di 0821-3333-9440 silakan Anda mendengarkan telepon kami pendengar pada siang hari ini. Beberapa laporan yang masuk utamanya dari Pak Jaya di Desa Palangiseng, Kecamatan Lili Rilau, Kabupaten Sopeng, perjumpaan kita yang lalu sudah terjawab ya untuk bisa memberikan data-data yang lebih lengkap dan kami telah mengonfirmasi lebih lanjut kepada Pak Jaya seperti apa kondisinya di sana. Ternyata memang belum sama sekali pernah teraliri air PDAM, hanya berupa pemasangan pipa-pipa saja namun tidak dilanjutkan kembali. Ini tentunya sudah bukan lagi menjadi tanggung jawab utama dari PDAM, hanya saja kepada pihak yang menjanjikan dan juga memberikan fasilitas tersebut harus dikonfirmasi lebih lanjut bagaimana kelanjutan dari proyek pemasangan pipa air PDAM tersebut. Di 0821-3333-9440 silakan pendengar, Anda juga dapat mendengar telepon kami melalui telepon studio di nomor yang sama pada siang hari ini. Kemudian juga di tengah polemik kelangkaan bahan bakar minyak ya, sempat muncul bahkan cukup banyak ditemukan di sejumlah titik di ruas jalan bagi masyarakat yang menawarkan bahan bakar minyak eceran dijual dengan harga yang bisa dikatakan 2 kali lipat menjadi 30 hingga 35 ribu dengan ukuran 1,5 liter botol. Ini tentunya menjadi hal yang cukup menyedihkan ya. Di tengah kesulitan aksesibilitas bahan bakar minyak, ada beberapa oknum yang memanfaatkan kondisi tersebut untuk meraup keuntungan secara pribadi.
kita harus bisa lebih bijaksana lagi ketika kita ingin mendapatkan hak-hak kita dari pemerintah. Kita dari bawah juga harus melaksanakan kewajiban kita sebaik-baiknya. Jangan memanfaatkan kesulitan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Di 082133339440. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.
2: Ngurusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
3: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
4: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi masalah saya lebih penting.
5: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
8: Din, ayo berangkat. Kita sudah hampir terlambat nih.
9: Tunggu dulu, kamu belum pakai helm.
8: Ah, deket kok. Cuma sebentar.
9: Kecelakaan tidak melihat jarak, Raka. Mau dekat atau jauh, kita tetap harus berhati-hati.
8: Iya, Din. Aku pakai helm dulu ya. HP kok bunyi, Din?
9: Jangan diambil sekarang.
8: Cuma mau lihat pesan.
9: Kalau mata kamu fokus ke HP, siapa yang memperhatikan jalan?
8: Benar juga ya.
9: Pesan bisa dibalas nanti, keselamatan tidak bisa diulang.
8: Ternyata, berkendara itu bukan cuma soal cepat sampai,
9: tapi juga tentang bagaimana kita bisa sampai dengan selamat.
8: Pakai helm,
9: fokus di jalan,
8: dan jangan gunakan HP saat berkendara.
9: Satu keputusan kecil bisa menyelamatkan diri sendiri dan orang lain.
8: Jadi, jangan tunggu kecelakaan untuk mulai berhati-hati.
10: Ada masalah di sekitar Anda, tapi bingung harus menyampaikan kemana? Misalnya jalanan berlubang, lampu jalan yang mati, sampah yang belum terangkut, atau layanan publik yang perlu diperbaiki? Nah, sekarang Anda punya ruang untuk menyampaikan semuanya melalui Halo RRI di Pro1 Makassar. Halo RRI hadir untuk menampung laporan, keluhan, masukan, hingga aspirasi masyarakat seputar layanan publik. Karena setiap informasi yang Anda sampaikan bisa menjadi perhatian bagi pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Yang terpenting, sampaikan informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama mendorong pelayanan publik yang semakin baik. Yuk! Ikut berpartisipasi dan jadilah bagian dari perubahan. Jangan hanya mengeluh, tapi sampaikan melalui jalur yang tepat. Saksikan dan ikuti Halo RRI tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah melalui Pro1 RRI Makassar. Suara Anda kami dengarkan, aspirasi Anda akan kami sampaikan.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi 0821-3333-9440. Selamat pendengar bagi Anda bergabung bersama kami pada siang hari ini di Halo RRI. Tadi sudah ada yang sempat menjaringkan telepon kami, bisa dicoba kembali 0821-3333-9440. Tentunya saran kami juga dapat Anda dengarkan melalui 94,4 FM dan juga AM kami di 1395 ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Pada siang hari ini kami juga melakukan live streaming melalui akun YouTube kami di Pro 1 RRI Makassar. Silakan bagi Anda yang ingin menuliskan keluhan Anda melalui komentar di platform YouTube kami, silakan Pro 1 RRI Makassar. Dan biasanya kami juga menerima laporan-laporan dari pendengar kami melalui pesan WhatsApp ya, yang terpantau kerap kali mengirimkan laporan itu ada Pak Aldi Hidayat di Lembang Pinrang, kemudian juga ada Pak Iwan di Parepare. Ini menginformasikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di wilayah lingkungan tempat tinggal beliau begitu. Kalau Pak Aldi di Lembang Pinrang, terakhir ini beliau menginformasikan terkait dengan antrean panjang. Boleh Pak Aldi diberikan update seperti apa kondisinya di Lembang Pinrang pada saat ini untuk antrean bahan bakar minyak? Apakah masih juga terjadi antrean panjang atau sudah mulai terurai dan lengang begitu ya? Karena ternyata dari penjelasan Pak Aldi di pekan lalu, beliau menceritakan dengan antrean panjang ini menjadi peluang bisnis bagi masyarakat di sekitar karena seperti UMKM ini banyak peminatnya ya. Capek nih supir mengantre sampai berjam-jam bahkan sampai menginap, pada akhirnya harus mencari makan dan juga kebutuhan lainnya di sekitar SPBU. Di 0821-3333-9440. Halo RRI, terus menemani Anda pendengar setiap minggunya di hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Tiga kali dalam seminggu Anda dapat bergabung bersama kami untuk memberikan update. Kalau dari Kabupaten Bone beberapa waktu lalu juga menginformasikan terkait kelangkaan gas LPG 3 kg. Apakah juga Anda merasakan dampak kelangkaan tersebut dan boleh diupdate kepada kami di wilayah tempat tinggal Anda berapa harga yang diberikan untuk satu buah tabung gas LPG 3 kg. 0821-3333-9440.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Kenapa sih harus dengar radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
2: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
1: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
3: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
1: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
3: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
1: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
2: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
1: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
4: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
5: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
4: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
5: Tapi masalah saya lebih penting.
6: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Baik pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, lengkap sudah perjumpaan kita di Halo RRI pada siang hari ini. Tentunya kami akan terus menemani Anda setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Anda dapat menghubungi nomor telepon kami di 0821-3333-9444. Series Nasu Pratio, beserta dengan rekan Eka dan juga teman-teman magang. Pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

0: Halo, saya Ros.
1: Saya Duta.
2: Saya Adam.
3: Kami dari Shilon Seba.
1: Mengucapkan happy anniversary untuk Radio Republik Indonesia.
0: Yes.
1: RRI. Sekali di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Senang sekali pada siang hari ini saya Risna Supratio akan menemani Anda dalam perjumpaan kita di Dialog Indonesia Sehat. Siaran kami dapat didengarkan melalui 94,4 FM dan juga AM kami di 1395 ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat mengunjungi akun sosial media kami baik di Facebook maupun YouTube yang melakukan live streaming pada siang hari ini di Pro 1 RRI Makassar. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengangkat topik terkait kenali risiko stunting pada kehamilan bersama dengan narasumber kita yang telah terhubung melalui line Zoom ada Ibu Siti Rahmatia SKM MKes yang merupakan nutrisionis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Ibu Siti.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, ini saya panggil Ibu Siti atau Ibu Rahmatiah ini?
1: Ibu Tia aja,
0: Pak. Ibu Tia, bagaimana kabarnya siang hari ini, Ibu Tia?
1: Alhamdulillah baik dan cerah secerah Makassar pagi ini.
0: Luar biasa kok cerahnya Makassar, tidak perlu diragukan lagi. Baik, iya. Ibu Tia, kita akan membahas kenali risiko stunting pada kehamilan. Stunting ini kan masih menjadi salah satu hal dalam dunia kesehatan yang diupayakan untuk terus bisa ditekan jumlahnya, begitu utamanya pada anak-anak di usia emas gitu, masa-masa perkembangannya. Nah, apakah memang risiko stunting ini sejak kapan bisa dikenali atau diidentifikasi pada ibu hamil atau seperti apa sebenarnya stunting itu sendiri?
1: Iya, baik. Betul sekali ya, Mbak ya. Jadi stunting ini merupakan salah satu program prioritas nasional. Dan masih menjadi masalah di Sulawesi Selatan maupun di Indonesia. Nah, terkait risiko stunting sendiri, sebenarnya itu bisa dicegah ya. Sejak dari sebelum ibu hamil ya, jadi dari masa remaja putri itu sudah mulai kita lakukan pencegahan. Kemudian di masa kehamilan ya, pada saat ibu hamil di mana bayi sedang bertumbuh. Nah, jadi pada saat terjadinya pertumbuhan ini, kalau terjadi masalah itu bisa dideteksi lebih dini sehingga bisa dicegah terjadinya permasalahan stunting ini pada saat bayi lahir.
0: Oh, oke, okay. Seperti itu. Nah, kemudian jika di Sulawesi Selatan sendiri

0: boleh Ibu diberikan datanya kepada kami di daerah atau di wilayah manakah yang memang angka stuntingnya masih cukup tinggi dan apa yang masih menjadi persoalan di sana sehingga angkanya belum bisa ditekan secara maksimal?
1: Iya, baik. Di Provinsi Sulawesi Selatan sendiri, prevalensi stunting saat ini berada di angka 23,3%. Jadi ini berada di atas rata-rata nasional. Jadi kalau nasional itu 19,8%. Nah, untuk sebaran prevalensi stunting di tingkat kabupaten kota, kabupaten yang tertinggi saat ini itu adalah Kabupaten Jeneponto. Jadi angkanya di angka 37%, kemudian Kabupaten Nrekang. Nah, setelah itu kabupaten yang lain berada di bawah angka 30%.
0: Oke, seperti itu. Menjadi memang untuk wilayah yang masih tinggi angka stuntingnya itu adalah di Jeneponto. Kemudian di Jeneponto sendiri upaya-upaya apa saja yang sejauh ini telah dilakukan, Ibu Tia, untuk bisa menekan angka stunting?
1: Iya, jadi untuk intervensi penanggulangan stunting sendiri, kita mengenal ada dua jenis intervensi ya. Yang pertama itu adalah intervensi sensitif, kemudian yang kedua intervensi spesifik. Nah, untuk intervensi spesifik adalah intervensi yang dilakukan di lingkup kesehatan. Jadi misalnya pemberian makanan tambahan pada ibu hamil, kemudian pemberian suplementasi tablet tambah darah bagi remaja putri, kemudian pemberian suplementasi MMS pada ibu hamil, kemudian juga imunisasi, kemudian pemberian vitamin A dan sebagainya. Jadi intervensi spesifik ini bergerak di lingkup kesehatan. Selain itu juga kegiatan-kegiatan seperti pemantauan pertumbuhan di posyandu ya merupakan pintu masuk untuk deteksi dini terjadinya masalah gizi. Nah, selain intervensi sensitif, selain intervensi spesifik, kita mengenal juga intervensi sensitif, yaitu intervensi yang dilakukan di luar lingkup kesehatan. Misalnya seperti penyediaan jamban keluarga, kemudian akses jalan raya, perbaikan status sosial ekonomi masyarakat, kemudian peningkatan daya beli, dan banyak lagi kegiatan-kegiatan terkait intervensi sensitif. Nah, di Provinsi Sulawesi Selatan sendiri, untuk dinas kesehatan, ada beberapa upaya program prioritas yang sudah dilaksanakan sejak dari tahun 2020. Kita kenal dengan istilah program Aksi Stop Stunting. Nah, program Aksi Stop Stunting ini menyasar daerah-daerah atau lokus-lokus yang prevalensi stuntingnya tinggi. Nah, jadi gerakannya itu cukup masif dilakukan di lokus-lokus ini, meliputi intervensi spesifik maupun sensitif tadi. Ya,
0: oke.
1: Sekira jadi, demikian, Mbak.
0: Baik. Jadi memang dari segi intervensinya pun atau upaya-upaya yang telah dilakukan ini sudah masif ya. Jenis-jenisnya pun juga sudah banyak yang dilakukan oleh pemerintah sendiri. Tadi salah satunya saya bahkan pernah lihat secara langsung itu adalah PMT ya, pemberian makanan tambahan.
1: Iya,
0: betul. Ya. Nah, untuk lebih spesifiknya lagi ya Ibu Tia, bolehkah juga kita mengetahui sebenarnya pemberian makanan tambahan ini memang secara di lapangannya sebesar itukah pengaruhnya atau seperti apa ini dalam pelaksanaannya?
1: Iya, jadi pemberian makanan

0: menerus, tidak terputus. Kemudian untuk balita gizi kurang diberikan selama 56 hari secara terus menerus, dan khusus untuk ibu hamil diberikan selama 120 hari terus menerus, tidak terputus. Kemudian kandungan energinya juga disesuaikan, karena ini sifatnya makanan tambahan, jadi bukan makanan utama, sehingga kandungan energinya itu bervariasi mulai dari sekitar 400 kilokalori sampai dengan 500 kilokalori.
1: Oke, jadi seperti itu ya. Kemudian sebenarnya kalau kita membicarakan mengenai stunting itu sendiri, anak-anak yang terkena stunting ini tanda-tandanya itu apa saja sih, Butia?
0: Iya, jadi stunting ini tidak bisa dilihat secara apa? Secara kasat mata ya, akan tetapi harus dilakukan pengukuran. Jadi diukur dulu tinggi badannya, kemudian tinggi badan ini kita bandingkan dengan umur. Nah, setelah itu kita masukkan sesuai dengan standar yang ada. Jadi kalau di kesehatan itu kita mengenal ada istilah namanya kurva WHO.
1: Kurva
0: Nah,
1: WHO.
0: jadi data tinggi badan berdasarkan umur tadi kita masukkan ke dalam kurva, nanti akan kelihatan. Kalau tinggi badannya tidak sesuai dengan umurnya, maka dia akan masuk kategori stunting.
1: Oh, seperti itu. Jadi memang harus dilakukan pengukuran terlebih dahulu ya. Jadi tidak bisa serta-merta kita melabeli anak-anak ini terkena stunting tanpa ada pemeriksaan lebih lanjut. Begitu. Berarti jika ada anggapan-anggapan bahwasanya mungkin anak-anak terlihat kecil, kemudian badannya lebih kurus, itu belum bisa dipastikan terkena stunting ya, Ibu Tia ya?
0: Iya, betul sekali. Jadi harus dilakukan pengukuran terlebih dahulu.
1: Oke, baik. Kita akan jeda terlebih dahulu, Ibu Tia. Nanti masih akan melanjutkan perjumpaan kita pada siang hari ini. Pendengar juga bagi Anda yang ingin bergabung dapat menghubungi di 0821-3333-9440 untuk memberikan pertanyaan ini, karena sekarang juga kan stunting ini menjadi program prioritas ya bagi ibu hamil ataupun ibu yang memiliki anak balita batita, bisa menghubungi kami untuk berkonsultasi lebih lanjut bersama dengan Ibu Tia hanya di Pro 1 RRI Makassar.

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Ayo kak, cepat.
2: Pelan-pelan aja deh, gak perlu lari.
1: Kak, aku mau main ayunan ya.
2: Iya, boleh.
1: Kak, abang itu kenapa ya?
2: Yang mana?
1: Itu loh kak, yang duduk di kursi yang ada rodanya.
2: Oh, itu abangnya kakinya sakit, jadi dibantu pakai kursi roda.
1: Oh gitu ya, kasian. Terus kalau mau main bagaimana kak?
2: Ya tetap bisa. Coba aja diajak main, pasti abangnya happy.
1: Boleh ya kak, ya sudah adek ke situ ya.
3: Keterbatasan tidak seharusnya membuat mereka berbeda.
4: Makassar siang ini.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Masih melanjutkan perjumpaan kita di Dialog Indonesia Sehat pada siang hari ini bersama dengan Ibu Tia. Kita telah membahas tadi di awal mengenai apa sebenarnya tanda-tanda dari stunting, kemudian juga seperti apa peran dari pemerintah untuk menjalankan program-program yang bisa menekan angka stunting, utamanya di wilayah Sulawesi Selatan. Dan sejauh ini salah satu kabupaten yang masih memiliki angka stunting tinggi itu adalah di Kabupaten Jeneponto. Dan dinotis juga bahwasanya tadi salah satu program yang diterapkan ini adalah PMT, pemberian makanan tambahan. Nah, Ibu Tia, kemudian ini sebagai bentuk antisipasi juga ya, baik ibu hamil ataupun juga yang baru saja melahirkan, agar anaknya bisa segera terdeteksi ada potensi terkena stunting ini, apa-apa saja atau makanan apa saja yang harus dikonsumsi oleh ibu hamil agar janin yang dikandungnya ini tetap dalam kondisi sehat dan terhindar dari potensi stunting itu sendiri?
7: Iya, baik. Jadi pemenuhan gizi untuk ibu hamil itu tidak hanya berbicara mengenai banyaknya makanan, tetapi juga kualitas dan keragaman dari makanan yang dikonsumsi oleh ibu. Karena kita tahu bersama bahwa setiap makanan itu memiliki komposisi gizi yang berbeda-beda. Nah, untuk ibu hamil, panduan untuk mengkonsumsi makanan harian itu kita bisa menggunakan juknis yang digunakan oleh Kemenkes, yaitu dikenal dengan istilah isi piringku. Oh. Nah, jadi setiap ibu hamil itu diharapkan bisa mengkonsumsi makanan yang beragam dan kaya protein hewani untuk mencegah dari terjadinya stunting. Nah, batasan dari makanan yang dikonsumsi itu kalau berdasarkan isi piringku adalah untuk makanan pokok itu diharapkan bisa mengkonsumsi pada trimester pertama atau 3 bulan pertama itu makanan pokok 5 porsi. Jadi 1 porsi di pagi hari, 2 porsi di siang hari, kemudian 2 porsi di malam hari. Jadi 1 porsi makanan itu setara dengan 3/4 gelas atau 100 gram nasi. Nah, kemudian untuk lauk hewani, untuk ibu hamil itu diprasyaratkan adalah 4 porsi. Nah, jadi 1 porsi di pagi hari ya, kemudian 2 porsi di siang hari, dan 1 porsi di malam hari. Nah, begitu juga untuk lauk nabati. Lauk nabati juga dipersyaratkan 4 porsi. Nah, kemudian untuk Untuk buah-buahan dan sayur-sayuran juga diharapkan mengkonsumsi 4 porsi dari standar harian yang ditetapkan untuk ibu hamil. Jadi intinya itu adalah mengkonsumsi beragam dan berimbang.
6: Okay.
7: Iya, jadi seperti itu, Mbak.
6: Beragam dan berimbang ini sesuai dengan itu tadi ya, isi piringku. Nah, kemudian apakah juga ada ini program yang dicanangkan oleh pemerintah untuk bisa menekan angka stunting ini berupa pemanfaatan makanan-makanan lokal begitu ya? Karena yang kita ketahui sekarang juga kebanyakan kalau ngomongin makanan yang bergizi yang ada dalam isi piringku itu mungkin proteinnya hanya dari telur ataupun juga makanan-makanan yang familiar kita temukan. Tapi apakah juga bisa diganti misalnya karbohidratnya bukan hanya dari nasi saja, tapi dari umbi-umbian, misal dari sukun ataupun juga dari sumber yang lain ini, Bu Tia?
7: Iya, betul sekali, Mbak. Jadi keberagaman yang dimaksudkan di sini adalah kalau dalam hal makanan yang berbasis pangan lokal tentunya bukan hanya nasi saja ya. Mm-hmm. Akan tetapi sumber karbohidrat yang lain juga bisa digunakan, misalnya seperti umbi-umbian yang Mbak katakan tadi. Kemudian juga dari roti ataukah dari produk-produk sumber karbohidrat yang lain seperti jagung, kemudian sagu. Mm-hmm. Tapi memang kalau kita bicara asam amino, yang paling lengkap kandungan asam aminonya itu adalah beras. Nah, kemudian begitu juga untuk lauk pauk, kemudian sayur-sayuran, memang semuanya diharapkan ya bisa menggunakan bahan pangan lokal. Di samping lebih mudah untuk didapatkan, harganya juga lebih murah.
6: Iya. Betul, apalagi kan kita ketahui bersama ya bagaimana potensi sumber daya alam di wilayah kita ini sangat amat subur, beragam. Sayur-sayuran pun bukan hanya terfokus pada pakcoy ataupun sawi yang ditanam secara sengaja begitu, tapi misal kita bisa memanfaatkan juga daun kelor. Nah, ini apakah daun kelor juga menjadi salah satu alternatif sayuran yang bermanfaat untuk bisa menekan dan juga memperkecil potensi terjadinya stunting ini, Bu, atau seperti apa?
7: Iya, betul sekali, Mbak. Jadi daun kelor itu banyak sekali mengandung kandungan vitamin A dan sumber zat besi yang sangat baik sekali untuk ibu hamil. Mm-hmm. Ibu hamil yang mengkonsumsi kelor tentunya bisa terhindar dari permasalahan anemia. Nah, kita tahu bersama bahwa penyakit anemia pada ibu hamil ini merupakan salah satu faktor risiko ibu hamil bisa melahirkan anak dengan berat badan lahir rendah. Nah, anak dengan berat badan lahir rendah ini merupakan cikal bakal terjadinya stunting. Ya, jadi dengan mengkonsumsi kelor, ibu bisa terhindar dari penyakit yang kita kenal dengan istilah anemia atau kekurangan zat besi.
6: Oke, baik. Ibu Tia, ini kita akan menerima telepon ya, ada yang bergabung. Halo, assalamualaikum.
8: Salam.
6: Iya, dengan siapa di mana, Bapak?
8: Dari Mas Sahir di Palopo.
6: Pak Mas Sahir di Palopo. Pak Mas Sahir, siang hari ini kita membahas mengenai risiko stunting pada kehamilan ini, Pak. Apakah ada pertanyaan terkait dengan topik kita, Pak Mas Sahir?
8: Ya, kalau di Palopo ya bila beres saja. Kenapa perawatan dari pemerintah itu sudah dikatakan sempurna karena betul-betul sudah diperhatikan baik dari gizinya, makanannya, pola makannya, dan binaan-binaan mengontrol setiap ibu-ibu yang hamil, diberikan jadwal dan kartu pemeriksaan. Jadi alhamdulillah di Palopo itu aman-aman saja. Cuma yang saya mau tanyakan ini, kenapa radio sekarang ini mati?
6: Oh, siaran kami ya, Pak ya?
8: Ya, siarannya yang tidak live di Palopo, dia ada di radio.
6: Di frekuensi berapa, Pak Mas Sahir? Di 101,2?
8: Betul.
6: Oh iya, baik. Terima kasih banyak. Ya. Cukup, Pak Mas Sahir, itu saja?
8: Ya, cukup ya, alhamdulillah. Aman Palopo.
6: Iya, terima kasih. Assalamualaikum, Pak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Baik, ini tadi ada Pak Masahir di Palopo ya. Beliau menginformasikan bahwasannya untuk di wilayah Palopo sendiri ini sudah diperhatikan sedemikian rupa bagi ibu hamil, makanannya juga dikontrol, bahkan diberikan kartu untuk kontrol gitu ke fasilitas kesehatan terdekat. Di 0821-3333-9440. Nah, Ibu Tia, ini melanjutkan ya mengenai kenali risiko stunting pada kehamilan. Apakah juga stunting ini bisa disebabkan dari aktivitas yang dilakukan oleh ibu hamil selama masa kehamilan? Misalnya ibu hamil ini masih terus bekerja dengan intensitas yang tinggi, apakah ini mempengaruhi juga atau seperti apa?
7: Iya, baik. Jadi ibu hamil itu seorang ibu pada masa kehamilan tidak dilarang untuk bekerja, akan tetapi tentunya bisa dikurangi karena kalau terlalu berat beraktivitas fisik tentunya akan berpengaruh juga terhadap kehamilannya. Tapi ini juga berlaku tidak semua ibu juga, karena ada juga ibu yang walaupun beraktivitas berat dia tetap baik-baik saja. Tapi tentunya faktor risiko ini kalau bisa kita kurangi, karena yang jelas semakin berat aktivitas yang dilakukan maka akan semakin berisiko juga terhadap janin yang ada di kandungannya.
6: Oke, nah kemudian juga ini Ibu Tia ya, saya pernah melihat atau menonton edukasi begitu mengenai ibu hamil, sebenarnya salah satu perawatan yang sangat dibutuhkan ibu pada saat masa kehamilan ini agar janinnya nanti itu benar-benar sehat adalah mendapatkan ruang untuk stress release begitu. Bahkan harus didukung dari lingkungan yang ada di sekitarnya, baik suami maupun juga keluarga. Apakah juga ini menjadi salah satu faktor Ibu dari secara psikologis seorang ibu ketika stres tinggi bisa menyebabkan stunting juga atau seperti apa?
7: Iya, betul sekali Mbak. Jadi ibu yang dalam kondisi kehamilan ini memang kondisi psikologisnya itu harus kita jaga, karena hormon kehamilan itu menimbulkan banyak perubahan pada ibu hamil, terutama pada dari aspek psikologisnya sendiri. Nah, ada salah satu hormon yang sangat berpengaruh ya terhadap ibu hamil, yaitu pada saat setelah dia di akhir masa kehamilan, supaya produksi ASI-nya meningkat, maka hormon oksitosinnya ini harus kita jaga. Nah, untuk menjaga hormon oksitosin agar tetap berproduksi dengan baik, seorang ibu harus berada dalam kondisi psikologis yang sangat baik. Nah, karena kalau ibu stres maka akan sangat berpengaruh terhadap pengeluaran ASI. Nah, pengeluaran ASI ini didukung oleh produksi dari hormon oksitosin tadi, Mbak.
6: Oke, jadi memang dari segi psikologis pun juga harus diperhatikan ya, pada masa kehamilan ini harus diberikan ruang, kemudian juga diberikan perhatian-perhatian lebih begitu agar ibu pada saat masa kehamilan juga merasa nyaman. Nah, ini juga ketika masa kehamilan yang saya ketahui ya Ibu Tia, walaupun saya juga belum pernah hamil, ini apakah memang mengonsumsi susu untuk ibu hamil sangat dianjurkan atau juga bisa ada alternatif lain begitu?
7: Iya, jadi konsumsi susu pada ibu hamil ini sangat penting ya Mbak ya, karena untuk melengkapi dari konsumsi makanan yang kurang, terutama kalau kita lihat dari standar gizi ibu hamil itu kan jumlah kandungan kalorinya lebih tinggi dibandingkan dengan ibu yang tidak dalam kondisi hamil. Jadi dengan keberadaan susu hamil, kita bisa melengkapi konsumsi gizi harian dari ibu sendiri.
6: Oke, jadi memang
7: kemudian di pasaran itu sudah banyak beredar ya susu-susu ibu hamil yang memiliki komposisi gizi tentunya lebih tinggi dan sesuai dengan kecukupan gizi pada ibu hamil.
6: Oke, baik, seperti itu. Jadi memang ini bisa menjadi penunjang juga konsumsi dari susu hamil itu sendiri bagi ibu yang sedang masa kehamilan. Kita kembali jeda terlebih dahulu Ibu Tia ya, masih akan melanjutkan nantinya perjumpaan kita pada siang hari ini. Pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung boleh di 0821-3333-9440. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
9: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
10: Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak saya, iya enggak?
11: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat,

0: Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?
1: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
2: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
1: Kenapa?
2: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
1: Oh iya, terus kapan dong?
2: Minggu aja deh, gimana?
1: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
2: Izin sekali gak apa-apa kali.
1: Izin? Jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
2: Terus?
1: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
2: Oke, let's go.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih bersama kami pada siang hari ini dalam perjumpaan kita di Dialog Indonesia Sehat dan masih bersama dengan Ibu Tia. Ibu Tia, kita telah berada di penghujung perjumpaan pada siang hari ini setelah tadi membahas banyak ya mengenai pencegahan stunting pada kenali risiko stunting pada kehamilan. Nah, di ujung perjumpaan kita pada siang hari ini, pesan yang ingin Ibu Tia sampaikan utamanya bagi ibu hamil di luar sana itu seperti apa, kemudian juga harapannya ke depannya ini seperti apa untuk angka stunting di wilayah Sulawesi Selatan. Silakan.
1: Iya, baik. Bapak Ibu pemirsa yang hadir di RRI saat ini, risiko stunting itu bisa dimulai sejak dari masa kehamilan. Maka kenali dan cegah faktor risikonya sejak dini melalui pemenuhan gizi yang optimal, kemudian pencegahan anemia dan kekurangan energi kronis di masa kehamilan, kemudian lakukan pemeriksaan kehamilan secara teratur sehingga ibu yang sehat akan melahirkan janin yang tumbuh optimal dan menjadi generasi bebas stunting untuk mewujudkan Indonesia sehat.
0: Ya. Oke. Baik. Terima kasih banyak Ibu Tia atas waktu dan juga kesempatannya pada siang hari ini menjadi insight lagi-lagi ya dari dunia kesehatan, awareness atau kesadaran bagi masyarakat mengenai bahaya dari stunting serta pencegahannya. Ini bisa dilakukan sejak dini, apalagi pada masa kehamilan atau bahkan juga bisa sebelum masa kehamilan ya Ibu Tia, dengan pembiasaan-pembiasaan dan juga pola hidup yang sehat dari seorang ibu, kemudian juga lingkungan sekitar yang mendukung, ini bisa membentuk generasi selanjutnya menjadi anak-anak yang sehat. Terima kasih banyak Ibu, sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih banyak juga pendengar dan pemirsa atas perhatian Anda pada siang hari ini. Kami cukupkan Dialog Indonesia Sehat. Terus ikuti dialog-dialog kami mengangkat beragam topik mulai dari kesehatan, pendidikan, ekonomi, hukum, dan lain sebagainya hanya di Pro 1 RRI Makassar. Saya Risa Supratio dan juga rekan Eka di meja operator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Baik pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada, selanjutnya jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah akan kita ikuti bersama pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat disiarkan langsung dari Masjid Al-Mu'awwanah RRI Makassar.

dan taufiknya untuk berkumpul di salah satu rumahnya untuk melaksanakan kewajiban kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita semuanya memaklumi bahwa di dunia kita diciptakan dengan tujuan untuk beribadah kepadanya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah adapun pembalasan, balasan dari ibadah dan ketaatan kita, maka kita akan menerimanya di hari yang lain, yaitu yaumul qiyamah, hari kiamat yang disebut juga dengan yaumuddin, hari pembalasan. Di sana setiap dari kita akan menerima balasan atas amalannya disesuaikan dengan amal masing-masing. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita berbagai fasilitas, berbagai kelebihan dengan fasilitas tersebut. Allah Subhanahu wa taala di dunia itu untuk beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Maka carilah negeri akhirat pada apa yang Allah berikan kepadamu, yaitu dari perkara dunia. Di antara kita ada yang diberi kelebihan ilmu, ada yang diberi kelebihan harta, kekuatan fisik, kecerdasan, jabatan, kekuasaan dan lain-lain. Semua ini Allah perintahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kelebihan-kelebihan ini. Kemudian Allah ingatkan, wala tansa nasibaka minad dunia, dan jangan engkau lupakan bahagianmu dari dunia. Maka dunia itu adalah tempat beramal, sementara hasil dari amalan itu akan diperoleh nanti di hari kemudian nanti, itu di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami akan menguji kalian dengan kebaikan dan kejelekan, dengan kejelekan dan kebaikan, dan hanya kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Di dunia kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita alami baik kebaikan maupun keburukan, nikmat ya, kelapangan ataupun musibah dan kesempitan, semua itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di kondisi-kondisi tersebut kita diwajibkan untuk melaksanakan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikala kita mendapatkan kelapangan, nikmat, kebaikan, hal yang menggembirakan, maka di situ ketika kita diuji dengan musibah, dengan hal yang tidak membahagiakan, dengan kesempitan, dengan kefakiran dan lain sebagainya, maka kita tetap dituntut untuk menghambakan diri kepada Allah dengan kesabaran serta ridho dengan ketentuan dan takdirnya.

Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, sesungguhnya seluruh urusannya adalah kebaikan untuk dia. Walaisa dzaka illa lil mu'min, dan hal itu tidaklah ada kecuali hanyalah pada seorang mukmin. Seluruh urusannya adalah kebaikan. Nabi menjelaskan, in asobat husarra usyakara fakana khairan lahum, melaksanakan, melakukan konsekuensi dari iman itu, yaitu dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah kebaikan untuk dia. Wa in asobathu dharra'u sabara fakana khairan lahu, dan kalau dia mendapatkan kejelekan, musibah, takdir yang pahit, ya, maka dia tidak berkeluh kesah, tidak marah, tidak murka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi dia bersabar. Karena dia tahu bahwa dunia itu adalah ujian. Apa yang Allah takdirkan itu adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia perlihatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala penghambaan yang namanya kesabaran. Dia ridha dengan segala takdir dan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi, fakana khairun lahu, akhirnya hal ini menjadi kebaikan untuk dia. Jadi seluruh urusannya adalah kebaikan. Itu kalau orang beriman. Allah subhanahu wa ta'ala menghibur orang-orang beriman tatkala mereka mengalami kekalahan di perang Uhud. In kuntum ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Jika kalian merasakan kepedihan dan rasa sakit karena kalah di dalam perang, maka sesungguhnya mereka juga orang-orang kafir merasakan hal yang sama sebagaimana kalian, sebab sebelumnya mereka kalah dalam perang Badar. Perbedaannya kata Allah, wa tarjuna minallahi ma la yarjun, kalian mengharapkan dari Allah sesuatu yang tidak mereka harapkan. Meskipun menderita kekalahan, tetapi mereka jadikan hal itu sebagai pintu untuk mendapatkan kebaikan yang sangat luar biasa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, para nabi yang merupakan manusia-manusia yang paling dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata mereka bukanlah orang yang paling mewah hidupnya ketika di dunia. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayun nasi ashaddu bala'an, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat ujiannya? Kata Nabi SAW, al-anbiya, para nabi. Kemudian Abu Sa'id Khudri bertanya lagi, thumma man, kemudian siapa? Kata Nabi SAW, thumma solihun, kemudian orang-orang soleh. Wa in kana ahaduhum layubtala bil fakri hatta ma yajidu illa al-aba'ata yahwiha. Sungguh salah seorang di antara mereka ada yang diuji dengan kefakiran sampai dia tidak mendapatkan kecuali hanyalah pakaian yang menyelimuti tubuhnya. Wa in kana ahaduhum la yafrahu bil bala'i kama ahadukum yafrahu ahadukum, ditimpa ujian sebagaimana kalian gembira ketika mendapatkan nikmat dan kelapangan. Jadi orang beriman semakin hebat berbaik sangkanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas apa yang dialami dalam kehidupan dunia ini, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Dia selalu senang, dia selalu gembira dan selalu tenang, sebab dia yakin
bahwa apa yang Allah takdirkan untuknya itu pasti membawa kebaikan untuknya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa'asa an tuhibbu syai'an an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kalian tidak menyukai sesuatu padahal itu adalah kebaikan untuk kalian, dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu adalah buruk untuk kalian. Allah Subhanahu wa taala mengetahui sementara kalian tidak mengetahui. Aku lu matasmaun wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Walanabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju'i wa naqasin minal amwali wal anfusi wal thamarat wa bashiris sabirin. Sungguh kami akan menguji kalian. Jadi ujian itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari di dalam kehidupan ini. Kami akan menguji kalian dengan kekurangan atau dengan sebahagian dari rasa takut dan kelaparan, kekurangan harta dan buah-buahan, orang yang sabar terhadap ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang bersabar akan diberikan balasan sempurna di hari kiamat tanpa batas. Jadi musibah, ujian itu jalan untuk mendapatkan kebaikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah katakan, berikan kabar gembira kepada orang-orang sabar. Nabi SAW mengatakan, ma'u'tiyah ahadun khairan wa usa'a minas sabar. Tidaklah seseorang diberi sesuatu yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Sambutan untuk para penghuni surga, salamun alaikum bima sabartum. Salam untuk kalian, selamat mendapatkan surga, selamat dari neraka, disebabkan karena kesabaran kalian. Allah jelaskan orang bersabar itu adalah alladzina idza asabathum musibah, ketika mereka mendapatkan musibah, qalu, mereka mengatakan, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami adalah milik Allah. Kalau kita milik Allah, artinya Allah yang, dan karena Allah adalah Ar-Rahman, Allah adalah Ar-Rahim, maka tidak mungkin Allah ingin mencelakakan kita dengan musibah yang menimpa kita. Sebab musibah itu adalah wa inna ilaihi raji'un, dan kita semuanya akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bersabar terhadap musibah yang menimpa kita, maka tatkala kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan mendapatkan pahala dari kesabaran kita tersebut. Kemudian Allah jelaskan sebahagian keutamaan yang akan didapatkan oleh mereka, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka akan mendapatkan salawat dari Rabb mereka dan rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang yang mendapat hidayah. Salawat dari Rabb, dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, kata Abul Aliyah, adalah pujian Allah kepada hamba tersebut. Allah bersolawat kepada Nabi, artinya Allah memuji-muji Nabi SAW di hadapan para malaikatnya. Allah bersolawat kepada orang yang sabar. Allah akan membanggakan, Allah akan menyebut-nyebut orang yang bersabar di sisinya. Ini kemuliaan, atau yang di bawah itu pasti kita senang, pasti kita bangga dengan hal tersebut. Terus apalagi kalau yang menyebut dan menyanjung kita adalah Allah Rabbul Alamin. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahmakumullah, maka hendaknya kita selalu berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas apa yang menimpa kita, dan hendaknya kita selalu memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bergantung kepadanya, perbanyak doa, mohon pertolongan agar Allah subhanahu wa ta'ala selalu di saat kita mendapatkan nikmat atau mendapatkan musibah. Thumma i'lamu rahmakumullah annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi kursihi.
Faqala jalla min qail inna Allah barik ala sahibil maqamil mahmud wal haudil maurud nabiyina Muhammadin wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin waridallahu an khulafaihi ar-rasyidin al-a'immatul hunafa Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati ashabi nabika ajma'in waridallahu anna ma'ahum bimannika wa karamika wa judika wa ihsanika arhamar rahimin Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat in ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha wa maulaha Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ibadallah Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima al-jalila yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu tasna'un qimus salah Allah

Akıl Allah'u limen hamidehu. Allah.

غير الرازقين. الله أكبر.

Bakalım. Allahu Ekber. Allahu Ekber.

0: Baru Satu, kanal informasi dan
1: inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Astagfirullah. Makassar siang ini.

Pernah suatu ketika, ada seseorang menderita sakit yang tidak sembuh-sembuh. Sehingga akhirnya, dia putus asa. Pada suatu hari, seorang teman menjenguknya. Teman itu memberikan nasihat serta mendoakannya. Dengan nasihat dan doa itu, si sakit menjadi terhibur. Tumbuh harapan besar dalam dirinya akan kesembuhannya. Memang, menjenguk orang sakit akan membawa hikmah yang besar bagi si sakit. Dalam sebuah hadis qudsi riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat, 'Hai manusia, aku Allah telah berada dalam kesakitan dan engkau tidak menjengukku.'" Orang-orang lalu menjawab, "Ya Tuhanku, bagaimanakah aku dapat menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan yang mengatur alam semesta?" Allah berfirman, "Tahukah engkau bahwa hambaku berada dalam keadaan sakit yang engkau tidak menjenguknya? Tahukah engkau, jika engkau menjenguknya, engkau akan mendapati aku di sisinya."

0: Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, barang siapa yang menghadiri majelis ilmu tanpa membawa pena dan buku catatan, maka seperti orang yang ingin membuat tepung tanpa gandum.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Makassar siang ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, setelah kami hadirkan siaran langsung pelaksanaan khutbah dan juga sholat Jumat dari Masjid Al-Mu'awwanah RRI Makassar, pada siang hari ini kami akan hadirkan informasi-informasi terkini dari portal berita resmi kami di rri.co.id. Informasi kali ini kita akan membahas terkait dengan lifestyle, menjadi salah satu hal yang paling dekat dengan kehidupan kita. Gaya hidup sehari-hari ini menjadi gambaran masa depan kita akan seperti apa. Apalagi kalau udah menyoal perawatan tubuh, gak ada habisnya, dari ujung rambut sampai ujung kaki harus sangat amat diperhatikan. Kalau di beberapa waktu kemarin ya, kita bahasnya ada mengenai membersihkan mulut, kemudian juga kebersihan tubuh, kebersihan alat vital. Nah, selanjutnya ini salah satu bagian tubuh yang juga sangat penting perlu untuk dirawat, bahkan untuk laki-laki pun menjadi mahkotanya, yaitu rambut. Ya, itu tips merawat rambut rusak agar menjadi halus dan juga sehat. Jadi rambut rusak ini biasanya terlihat rapuh, kering dan juga mudah kusut, kemudian bercabang atau rentan patah. Perawatan yang tepat ini bisa membantu mengurangi kerusakan dan mencegah agar kondisi rambut tidak semakin memburuk. Ada beberapa hal dan cara yang bisa dilakukan. Pertama adalah menyesuaikan frekuensi keramas dengan kebutuhan. Melansir dari American Academy of Dermatology, frekuensi keramas harus disesuaikan dengan kondisi kulit kepala dan juga karakter rambut. Jadi kita tuh harus benar-benar tahu nih, kebutuhan dari tubuh kita tuh apa sih? Jenis rambut kita ini rambut yang berminyak kah, atau yang berketombe, atau seperti apa sih? Nah, rambut yang bertekstur atau kering biasanya tidak perlu keramas sesering orang yang

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali belantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Murk Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.
3: Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Almost Adulting adalah sebuah panduan bagi para pemuda yang sedang bergelut dengan fase peralihan menuju dewasa atau yang sering disebut quarter life crisis. Buku ini hadir sebagai teman setia dalam menghadapi berbagai pertanyaan dan tantangan yang muncul di usia 20-an. Buku ini membahas terkait dengan pencarian jati diri, mengajak pembaca untuk lebih mengenal diri sendiri, minat dan passion yang dimiliki. Melalui proses ini diharapkan pembaca dapat menemukan tujuan hidup yang lebih jelas. Nadira Afifa dalam bukunya Almost Adulting menyajikan berbagai keterampilan yang penting yang perlu dikuasai untuk menjalani kehidupan dewasa. Mulai dari manajemen keuangan, pengembangan diri, hingga membangun relasi yang sehat. Buku ini juga membahas tentang dunia kerja, termasuk tips mencari pekerjaan, pengembangan karir, dan menghadapi berbagai tantangan di lingkungan profesional. Penulis berbagi pengalaman dan pengetahuan yang ia miliki, serta hal-hal yang ia anggap penting untuk diketahui sebelum memasuki usia 20-an. Buku ini memberikan kenyamanan bagi pembaca yang sedang merasa bingung dan tidak yakin dengan masa depannya. Melalui berbagai tips dan saran, diharapkan dapat membantu pembaca menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Kisah-kisah inspiratif yang dibagikan dalam buku ini diharapkan dapat memotivasi pembaca untuk terus berusaha dan meraih tujuan hidup. Buku ini membahas berbagai aspek kehidupan yang relevan dengan usia 20-an sehingga memberikan gambaran yang lebih lengkap. Almost Adulting adalah buku yang sangat bermanfaat bagi siapa saja yang sedang mengalami quarter life crisis. Buku ini tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga memberikan dukungan emosional bagi para pembacanya. Dengan membaca buku ini, diharapkan pembaca dapat lebih percaya diri dalam menghadapi masa depan dan menjalani hidup yang lebih berarti. Esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Nah, selanjutnya tadi kan langkah-langkah untuk bisa menjaga dan merawat rambut kita adalah dengan menggunakan shampoo yang tepat dan juga menyesuaikan frekuensi keramas dengan kebutuhan. Yang gak kalah penting ternyata pendengar, kita juga perlu untuk menggunakan conditioner. Jadi pemakaian conditioner sesudah keramas dapat membantu melembabkan dan membuat rambut lebih lembut. Untuk rambut kering, keriting atau kering, conditioner ini bisa diaplikasikan pada rambut sesuai dengan kebutuhan. Nah, selanjutnya ternyata juga yang gak kalah pentingnya itu adalah jenis sisir yang dipakai. Jadi rambut yang setengah basah cenderung lebih mudah mengalami kerusakan sehingga rambut harus diperlakukan secara lembut. Gunakan sisir bergigi jarang dan uraikan rambut secara perlahan mulai dari bagian ujung agar rambut tidak tertarik. Selanjutnya adalah menghindari untuk mengeringkan rambut secara kasar. Ini bagi Anda yang menggosok rambutnya dengan sangat kasar dan tidak beraturan, perlu diperhatikan lagi bahwasannya dengan menghindari rambut, menggosok rambut menggunakan handuk secara kasar, ini akan menyebabkan gesekan, di mana gesekan tersebut bisa memperparah kerusakan pada batang rambut. Sebagai alternatif, balut rambut menggunakan kaos atau handuk agar air terserap secara perlahan. Ini masih ada banyak langkah-langkah yang bisa kita ikuti untuk menjaga kesehatan rambut. Jadi tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pandu Elang, selaku Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Makassar, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia RRI ke-81. Semoga RRI terus berinovasi mengikuti perkembangan zaman, tetap menjaga independensi dan kualitas siaran, serta menjadi suara yang mampu menyatukan keberagaman bangsa dari Sabang sampai Merauke. Terus mengudara, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih bersama kami dalam perjumpaan kita di Makassar siang ini. Masih melanjutkan juga, kita bakalan membahas lebih lanjut nih hal-hal apa saja yang sebenarnya bisa dan tidak bisa dilakukan untuk perawatan rambut kita. Jadi tadi kan sudah menggunakan sisir bergigi jarang, kemudian menghindari mengeringkan rambut secara kasar. Yang gak kalah penting adalah mengurangi penggunaan alat pemanas. Jadi pemakaian alat pemanas seperti pengeriting, cetokan, dan juga pengering rambut yang juga lebih baik dikurangi. Jika masih diperlukan, kita perlu untuk mengatur suhunya di kisaran sedang atau rendah serta aplikasikan produk pelindung panas sebelum menggunakan alat-alat tersebut. Nah, kemudian ada menghindari mewarnai rambut. Selain panas, bleaching, pewarnaan, pengeritingan, dan pelurusan kimia bisa membuat rambut menjadi kering dan juga rapuh. Memberikan jarak lebih panjang antar perawatan kimia bisa membantu untuk mengurangi risiko kerusakan pada rambut. Selanjutnya adalah jangan menggunakan rambut terlalu ketat. Jadi gaya rambut yang terlalu ketat ini juga diusahakan untuk bisa dihindari, terlebih lagi apabila dilakukan secara terus-menerus dalam kurun waktu yang lama. Kepang rambut, ikat rambut, atau ekstensi yang menarik rambut bisa membuat rambut patah bahkan hingga rontok akibat tarikan. Nah, ini juga pakai penutup kepala untuk mengurangi paparan matahari. Dilansir dari Cleveland Clinic, paparan sinar matahari juga membuat rambut menjadi kering, kasar, rapuh, dan terjadi perubahan warna. Menggunakan penutup kepala bisa menjadi salah satu cara untuk mengurangi paparan sinar matahari pada rambut. Nah, selanjutnya bagi Anda yang suka berenang, harus bisa membilas rambut secepatnya setelah berenang. Karena apa? Ini bisa menghilangkan minyak alami rambut. Ya, ini ada kandungan klorin, menyebabkan rambut lebih kasar, kering, dan juga rentan patah. Terakhir adalah memperhatikan kulit kepala. Jadi perawatan rambut juga harus memperhatikan keadaan kulit kepala, sebab masalah pada area tersebut bisa memengaruhi kesehatan rambut. Jika rambut mudah patah, terus menipis, atau mengalami kerontokan yang parah, sebaiknya segera konsultasi dengan dokter kulit. Merawat rambut rusak pada dasarnya membutuhkan kebiasaan merawat rambut dengan lembut dan mengurangi berbagai sumber kerusakan. Dengan kebiasaan yang dilakukan secara konsisten, rambut bisa terhindar dari kerusakan tambahan sambil menunggu pertumbuhan rambut baru. Jadi harus benar-benar diperhatikan nih ya, mulai dari perlakuan kita terhadap rambut, kemudian shampoo yang digunakan, alat-alat yang digunakan juga harus benar-benar diperhatikan agar kesehatan rambut kita tetap terjaga.

0: Hai.
1: Wah, sendal kamu bagus banget.
0: Iya dong.
1: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
0: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.
3: Rin, lihat nih, ada berita baru, katanya benar. Nih,
4: memangnya sudah kamu periksa kebenarannya?
3: Belum sih, tapi sudah banyak kok yang membagikan.
4: Nah, justru itu, banyak yang membagikan bukan berarti informasinya benar.
3: Tapi kalau ternyata benar, sayang kan kalau kita tidak ikut membagikan?
4: Kita bisa periksa dulu sumbernya, jangan sampai karena ingin menjadi yang pertama membagikan informasi, kita malah menyebarkan berita yang belum tentu benar.
3: Benar juga ya, kadang kita memang terlalu cepat percaya.
4: Media sosial memang memudahkan kita mendapatkan informasi, tapi kita juga harus bertanggung jawab menggunakannya.
3: Berarti sebelum membagikan sesuatu, kita harus berpikir dulu.
4: Iya, Dik. Periksa sumbernya, baca informasinya secara lengkap, dan jangan mudah percaya pada judul yang provokatif.
3: Kalau sudah terlanjur menyebarkan informasi, dan ternyata salah,
4: jangan didiamkan. Hapus, klarifikasi, dan jangan mengulanginya.
3: Oke deh, mulai sekarang saya harus lebih bijak menggunakan media sosial.
4: Karena satu unggahan mungkin terlihat sederhana, tetapi dampaknya bisa sampai ke banyak orang.
3: Jadi, saring sebelum sharing.
4: Bijak bermedia sosial, mulai dari diri sendiri.
5: Gunakan media sosial dengan bijak, sebarkan informasi yang benar, dan jadilah pengguna media yang bertanggung jawab.

0: cinta.
1: Pada tahun 2020, Noah mendaur ulang Kala Cinta Menggoda yang dipopulerkan oleh Chrisye dalam sebuah album kompilasi bertajuk Pusparagam, Tribute to Guru Soekarno Putra.

Proses pembuatan, anggota Noah telah menyiapkan 3 aransemen berbeda untuk lagu tersebut. Aransemen yang akhirnya mereka sepakati memiliki nada yang

Cinta Menggoda adalah lagu yang awalnya dipopulerkan oleh mendiang Chrisye. Lagu ini pertama kali dirilis pada tahun 1983 dalam album solo Chrisye yang berjudul

Lirik lagu ini bercerita tentang perasaan seseorang yang merasa tergoda oleh cinta, meskipun mengetahui bahwa hal itu mungkin membawa kesulitan. 14 tahun kemudian, buah karya dari Guru Soekarno Putra ini dirilis ulang dalam album studio dari Krisye dengan judul yang sama dan menjadi hits di era 90-an.

0: Saya Ros.
1: Saya Duta.
2: Saya Adam.
3: Kami dari Silam Sema.
1: Mengucapkan happy anniversary untuk Radio Republik Indonesia.
0: Yes.
1: RRI. Sekali di udara.

0: mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 buat RRI. Semoga semakin jaya.
1: Pokoknya ada terus menjadi pendengar setia, semakin banyak terus pendengarnya. Dan
0: sekali mengudara, tetap mengudara.
1: Merdeka.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Mengapa penderita Down Syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down Syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down Syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down Syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.

0: Baik pendengar, kita jelang pukul 14 waktu Indonesia bagian tengah. Saat lagi rangkaian informasi yang berhasil diliput oleh rekan-rekan reporter RRI Makassar akan kami hadirkan dalam Warta Berita yang bisa Anda tonton di kanal YouTube Pro 1 Makassar dan juga di TVRI Sulawesi Selatan.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita, Sari Berita. Sekolah Rakyat Sulawesi Selatan bakal bertambah, 4 lokasi sudah clean and clear. Pemerintah Kota Makassar memaksimalkan pembenahan kolam lindi di tempat pemrosesan akhir TPA Antang. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya, Arvan Yusri. Sekolah Rakyat Sulsel bakal bertambah, 4 lokasi sudah clean and clear. Aan Ariska melaporkan.
2: Program Sekolah Rakyat di Sulawesi Selatan akan kembali bertambah. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras mengatakan pemerintah tengah mempersiapkan tambahan sekitar 7 hingga 8 lokasi sekolah rakyat di sejumlah kabupaten di Sulawesi Selatan untuk tahun 2026. Andi Iwan Aras mengatakan Sulawesi Selatan termasuk provinsi yang cukup maju dalam pembangunan sumber daya manusia. Karena itu, pemerintah terus mendorong perluasan program sekolah rakyat di berbagai daerah. Namun proses pembangunan sekolah rakyat di sejumlah daerah masih mengalami kendala terutama terkait kesiapan lahan. Andi Iwan Aras menyebutkan beberapa kabupaten telah memenuhi persyaratan atau clean and clear, sementara daerah lainnya masih menyelesaikan persoalan lahan.
3: Kita termasuk provinsi yang sudah cukup maju ya, masalah progres SR kita ini. Dan untuk tahun ini insya Allah ada 7, bahkan 8 kabupaten yang kita sementara memprogramkan. Hanya saja dari 8 kabupaten itu baru 4 kabupaten kota yang betul-betul clean and clear.
4: Berarti yang empatnya lagi akan didorong sebaiknya?
3: Empat ini masih berproses, terutama di wilayah lahan. Ya, yang pertama yang clean and clear itu adalah Pangkep, Endrekang, Lindrang, dan Selayar.
2: Untuk Kabupaten Luwu misalnya, lahan yang dipersiapkan masih berstatus lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B. Sedangkan di Kabupaten Luwu Utara, lahan yang disiapkan merupakan aset pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun di Toraja Utara, pemerintah masih melakukan pematangan lahan.
0: Pemerintah Kota Makassar memaksimalkan pembenahan kolam lindi di tempat pemrosesan akhir TPA Antang. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
5: Pembenahan tempat pemrosesan akhir atau TPA Tamangapa terus dikebut pemerintah Kota Makassar. Tidak hanya soal tumpukan sampah, sistem pengolahan air lindi yang berpotensi mencemari lingkungan juga menjadi perhatian serius. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengatakan, untuk pengolahan air lindi pihaknya menggunakan teknologi EcoTru. Teknologi tersebut memanfaatkan bakteri yang dikembangkan PT Esa Maha Karya Tunggal untuk membantu menurunkan kadar zat pencemar dalam air lindi. Dijelaskan, proses treatment dilakukan secara bertahap. Air lindi dialirkan melalui sejumlah kolam, mulai dari kolam pertama hingga kolam terakhir.
6: Drainase kolam, drainase lindi yang terhubung dengan IPAL untuk memastikan air lindi itu tidak mencemari masuk ke dalam wilayah-wilayah pemukiman masyarakat. Dan ini penting, ini kita sudah buat komitmen bahwa seluruh luaran TPA kira-kira ada sekitar 700-800 meter, ini akan kita bangun drainase. Nah, setelah drainase itu, setiap drainase itu di beberapa dengan jarak tertentu akan dibangun kolam lindi.
5: Ditambahkan keberadaan kolam lindi sangat penting dalam sistem pengelolaan TPA. Air lindi yang berasal dari rembesan timbunan sampah harus diolah secara tepat agar tidak menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan sekitar.
0: Satgas BBM Sidrap intensifkan pengawasan penyaluran. Informasinya bersama Hairudin Borahim.
7: Satuan Tugas BBM Bersubsidi Kabupaten Sidenreng Rappang terus memperketat pengawasan di sejumlah SPBU guna menjaga penyaluran tetap lancar, tertib, dan sesuai aturan. Pengawasan terpadu digelar sejak 8 September 2026 lalu, melibatkan Polres Sidrap dan Kodim 1420 Sidrap dari 11 SPBU di wilayah ini. Tim telah memantau langsung 10 lokasi, hasilnya antrian masih terlihat di beberapa titik, namun secara umum pelayanan tetap berjalan dan stok BBM bersubsidi tersedia. Kabag Perekonomian dan SDA Sidra Pak Haris Alimin menyampaikan pihaknya telah memberikan catatan evaluasi kepada pengelola SPBU. Salah satunya meminta operasional pompa dimaksimalkan agar pelayanan lebih cepat dan antrian berkurang.

0: melihat sendiri berapa ketersediaan BBM bersubsidi Pertalite maupun solar. Nah, ini penting menjadi informasi kepada petugas pasar. Misalkan ketersediaan biosolar sekitar 2.000 liter di main board, dan itu harus tertinggal misalkan 1.000 liter, maka 1.000 liter yang akan terdistribusi. Nah,
1: olehnya itu Satgas mengimbau masyarakat membeli BBM secukupnya dan tidak berulang kali mengisi. Pengawasan akan terus dilakukan hingga penyaluran benar-benar normal.
2: Pemerintah Kabupaten Bone membagikan 2.400 bibit sayur kepada masyarakat dalam gerakan tanam sayur rumah tangga dalam Polybag tahun 2026. Laporan Suryani Arifin.
3: Pemerintah Kabupaten Bone resmi meluncurkan gerakan tanam sayur rumah tangga dalam Polybag tahun 2026 di lapangan Merdeka Watampone Jumat pagi. Dalam aksi ini sebanyak 2.400 bibit sayuran dibagikan gratis kepada masyarakat. Sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan pangan keluarga sekaligus menekan tingginya ketergantungan pasokan dari luar daerah. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengungkapkan setiap hari setidaknya ada 20 truk sayuran masuk ke Bone dari kabupaten lain. Selain mengikis ketergantungan tersebut, penanaman mandiri di pekarangan rumah dinilai mampu menjamin kualitas konsumsi masyarakat bebas dari bahaya pestisida berlebih. Gerakan yang digarap Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone ini berkolaborasi dengan Poltek Bantan Goa dan Yon Ranting S Yonip TP 920 Lasalaga serta para penyuluh pertanian. Pada tahap awal, bibit yang disalurkan meliputi cabai, tomat, dan terong dengan fokus distribusi di 3 kecamatan wilayah perkotaan yakni Tanete Riatang, Tanete Riatang Timur, dan Tanete Riatang Barat.
4: Gerakan tanam sayur rumah tangga ini, kegiatan ini kita klaster dulu sebanyak 3 kecamatan. Masing-masing lurah harus menyampaikan dan melaporkan setiap hari berjalan. Karena kenapa? Di kota Bone ini pasokan sayur semakin mahal dan dari luar Kabupaten Bone. Kalau persoalan belinya, makanya kita memulai dulu seluruh pegawai di Bone diminta untuk memanfaatkan lahan pekarangan rumahnya dulu. Kalau perlu rumah kantor. Karena kenapa? Apalagi di musim kering yang berkepanjangan ini, permintaan sayur untuk tubuh ini sangat penting.
3: Guna memastikan program berjalan berkelanjutan, Pemkab Bone juga melangsungkan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU bersama Polbantan Goa. Bupati menugaskan para camat dan lurah untuk menjadi garda terdepan dalam mengawal gerakan ini di lapangan. Melalui pemanfaatan lahan ini, Kabupaten Bone ditargetkan mampu menjadi daerah percontohan nasional dalam kemandirian pangan berbasis rumah tangga.
2: BKPRMI Sinjai menyiapkan tablik akbar bersama Ustadz Solmed sekaligus penggalangan Al-Quran dalam rangkaian Milad ke-49 BKPRMI. Laporan Ayunia Nindiati.
5: Dewan Pengurus Daerah DPD Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI Sinjai menyiapkan tablik akbar bersama Dai Nasional Ustaz Soleh Mahmud atau Ustaz Solmed yang akan digelar di 3 titik di Kabupaten Sinjai. Tablik akbar ini menjadi bagian dari rangkaian Milad ke-49 BKPRMI sekaligus safari dakwah di bumi pantita kita. Ketua BKPRMI Sinjai Bahtiar Rasak mengatakan, Ustaz Solmed dijadwalkan hadir di Sinjai pada 1 Oktober 2026. Disebutkan 3 lokasi yang akan menjadi tempat tablik akbar yaitu Masjid Al-Mubarak Telu Limpoe, Masjid Besar Nurul Amal Bikeru, dan Masjid Agung Nujumul Ittihad Sinjai Utara. Bahtiar menjelaskan, selain tablik akbar, BKPRMI Sinjai juga akan menggelar penggalangan Al-Quran yang terkumpul nantinya akan disalurkan kepada santri binaan BKPRMI Sinjai.
6: Sedekah Quran Indonesia yang tentunya nantinya ini kalau terkumpul ya dikembalikan juga ke kita sesuai dengan kebutuhan santri-santri kita, terutama di BKPRMI ini kan memang atensi kita bagaimana anak santri ini terpenuhi kebutuhan Al-Qurannya dan mereka tersemangati untuk selalu belajar Al-Quran.
5: Kegiatan ini diharapkan menjadi bagian dari rangkaian Milad ke-49 BKPRMI yang tidak hanya diisi dengan dakwah, tetapi juga kegiatan berbagi untuk santri binaan.
7: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
2: Pedagang dan konsumen keluhkan adanya lonjakan harga kebutuhan pokok. Selengkapnya dilaporkan Nur Hidayah Aprilia Nuna.
8: Sejumlah bahan pokok mengalami kenaikan harga sejak Agustus lalu. Kenaikan tersebut terutama dirasakan pada komoditas cabai dan berbagai bumbu dapur. Kondisi ini membuat pedagang kecil harus menghadapi keuntungan yang semakin

0: tipis karena tidak mudah menaikkan harga jual kepada masyarakat.
1: Nama saya Titi, tinggal di Jalan Kubis, bertempat tinggal di nomor 9 Jalan Kubis.
2: Jadi Ibu, harga bahan pokok apa saja yang naik?
1: Naik. Kalau lemak keriting itu naik. Dari harga lebih 20 itu naik ke harga lebih 40. Misalkan dari harga 25 naik ke 47. Kemiri juga naik, lemak kecil juga naik. Jadi yang kemarin-kemarin itu harganya sempat anjlok sampai dari bulan berapa itu? Dari bulan 5 itu kayaknya masih dibeli 8.000 per kilonya lemak kecil yang tangkai. Sekarang naik 56 tadi pagi. Kalau 3 hari yang lalu itu sempat dibeli 64 per kilo.
3: Ibu.
1: Iya.
2: Begitu pembelinya agak protes enggak
1: itu? Mengeluh. Iya, mengeluh. Karena pembeli juga pelanggan juga kurang selama harga naik.
2: Kalau pemasukan satu hari berapa
1: tuh? Tergantung dari banyaknya pembeli.
2: Jadi bahan pokok apa saja yang ada penurunan bahannya?
1: Semua pada naik.
2: Jadi nggak ada yang harganya turun?
1: Nggak ada. Naik semua. Semua dari bawang merah naik, bawang putih naik, tapi agak-agak turun sih sedikit dari kemarin-kemarin itu sempat dibeli 50 itu per kilo yang sudah kupas bawangnya, sekarang sudah turun lebih 30. Kayak bawang merah juga sudah agak turun sedikit.
2: Kapan naiknya?
1: Naiknya dari bulan lalu ya. Karena di sini juga tidak bisa menetap itu kayak harga. Kadang itu kalau kurang barang langsung naik harga. Meskipun beda satu hari. Jangankan dibilang satu hari, per menit saja. Kalau barang sudah tidak ada, sudah kurang itu, langsung naik harga.
0: Ibu Titi mengungkapkan, lonjakan harga cabai keriting bahkan mencapai lebih dari Rp40.000 per kilogram dari harga normalnya. Kenaikan drastis ini dinilai sangat tidak menentu, bahkan perubahan harga dapat terjadi dalam kurun waktu yang sangat singkat tergantung pada ketersediaan stok barang.
4: Ya paling naik semuanya deh kayaknya. Cuma yang turun-turun sedikit itu bawang putih.
2: Bagaimana menurut pas naik barang-barang, apa dampak yang dirasain naik barang?
4: Ya kita kasihan sebagai penjual makanan merasa ini. Ya keuntungan maksudnya tipis karena semua barang naik. Kita kan sebagai penjual, kita tidak menaikkan harga, tapi yang penjual bahan-bahan kayak bawang, kayak bahan-bahan inilah, lombok, semua pada naik. Kan kita sebagai penjual yang diutamakan kan itu.
2: Oh, jadi ini sebenarnya kalau mau dibilang rugi ya?
4: Iya, bisa dikatakan rugi tenaga. Oh. Tapi kita kan sebagai penjual tidak bisa ini. Maksudnya kita bagaimana yang jelasnya ada sedikit lah.
2: Sejak kapan ini naik barang-barang Ibu yang ini dibeli barang-barang?
4: Semenjak Agustus.
2: Naik. Oh, bulan lalu dia?
4: Bulan lalu. Sampai sekarang ini meloncat. Waktu lebih meloncat lagi waktunya mau masuk maulid. Ini kan selesai maulid kan? Kayak lombok kecil itu lombok besar. Itu kan sangat dibutuhkan sama masyarakat. Baru itu yang meloncat sekali naik. Biasanya
2: sekarang harganya berapa Ibu?
4: Sekarang harganya 60-an.
2: Bulan lalu berapa?
4: Cuma 20.
2: Hampir
4: 3 kali lipat. Iya. Sedangkan itu lembu besar juga. Biasanya kita beli cuma 15. Sekarang 40, 35. Itu kita mengeluhkan semua. Itu bawang anu lagi tuh, apalagi tuh.
2: Bombay?
4: Iya. Kayak daun Kayak itu tuh yang dijual semuanya itu deh. Naik semua. Bahan-bahan pokok lah. Yang tidak naik kan itu cuma beras menetap. Cuma kayak bawang-bawang kayak lombok, sayur, labu siang lah. Semua pada naik itu.
2: Apa ini kalau mau bisa beritahu sampai di pemerintah, apa ini mau dibilang sama pemerintah?
4: Kasihanlah masyarakat. Harus diturunkan. Karena kita kan sebagai warga kecil kasihan. Kalau memang Pak Presiden mau memakmurkan, mensejahterakan masyarakat, diturunkanlah. Kita sebagai rakyat kecil, makin kecil karena tidak ada ini. Tidak ada maksudnya keuangan masuk. Kasihan kan? Iya, saya sendiri rasakan ini. Semua bahan-bahan naik. Terkadang kita mengeluh. Di mana kita mengeluh? Pasti kita mengeluh diri sendiri tak? Bagaimana ini pemerintah ini? Katanya mau ini. Mau mensejahterakan. Malah ini dikasih naik barang-barang. Saya sendiri sebagai warga. Itu kayak cabai-cabai kasihan diturunkan lah.
0: Syamsia mengungkapkan kenaikan ini dinilai sangat memberatkan pedagang kecil karena ia membeli bahan pokok sehari-hari untuk warung, sehingga menjadi sulit menaikkan harga jual dagangannya, serta keuntungan yang diperoleh menjadi sangat tipis. Baik pedagang maupun pembeli, warga sangat berharap pemerintah dan pihak terkait dapat segera mengambil langkah nyata untuk menstabilkan pasokan dan menurunkan harga bahan pokok di pasaran agar daya masyarakat kembali normal.
3: Antisipasi penyalahgunaan narkoba. Propam Polda Sulsel memeriksa urin ratusan personel Polres Maros. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
5: Ratusan personel Polres Maros mengikuti penegakan penertiban dan disiplin atau katiplin serta pemeriksaan urin yang dilakukan Bid Propam Polda Sulawesi Selatan. Menurut Kasih Humas Polres Maros AKP Ahmad, kegiatan ini merupakan bagian dari pengawasan internal Polri untuk memastikan personel mematuhi aturan disiplin dan kode etik sekaligus mencegah penyalahgunaan narkotika di lingkungan kepolisian. Dalam gatiplin, personel diperiksa terkait kelengkapan administrasi dan perlengkapan perorangan. Pemeriksaan urin juga dilakukan sebagai langkah deteksi dini terhadap potensi penyalahgunaan narkotika. Dan kegiatan ini juga merupakan bentuk pengawasan sekaligus pembinaan disiplin yang dilakukan secara berkala.
6: Polres Maros kemarin itu melaksanakan giat pemeriksaan urin personil Polres Maros. Itu termasuk perwira. Nah, dilakukan tes urin untuk antisipasi giat-giat terkait dengan narkoba. Jadi ini untuk antisipasi Polres Maros melaksanakan kegiatan tes urin kurang lebih 300 personil.
5: AKP Ahmad berharap pemeriksaan tersebut menjadi pengingat bagi seluruh personil untuk terus menjaga integritas, sikap, perilaku, dan nama baik institusi Polri.
3: Kapolda Sulawesi Selatan membantah kecolongan Polda Jabar dalam menangkap kasus Pasobis di Sulawesi Selatan. Dilaporkan Syarifuddin.
7: Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juandani Raharjopuro membantah kecolongan adanya penindakan pelaku penipuan online atau pasobis di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan yang ditangkap Polda Jawa Barat Jabar beberapa hari lalu. Berbagai pihak menilai terhadap Polda Sulawesi Selatan kecolongan kasus tersebut karena pelakunya berada di Sulawesi Selatan dan penindakannya dilakukan Polda Jabar. Irjen Pol Juandani Raharjopuro menegaskan, sebelum melakukan penangkapan terhadap pasobis di Kabupaten Sidrap, sejak awal Polda Jawa Barat telah berkoordinasi dengan Polda Sulawesi Selatan untuk melakukan penindakan terhadap pelaku penipuan melalui online. Karena materi terkait tindak pidana tersebut berada di wilayah hukum Polda Jawa Barat, sehingga saat itu belum dapat dikembangkan oleh Polda Sulawesi Selatan. Irjen Pol Juandani Raharjopuro menjelaskan, personil dan peralatan yang digunakan Polda Jawa Barat dalam penangkapan pasobis di Sidrap merupakan dukungan dari Polda Sulawesi Selatan, sehingga Irjen Pol Juandani Raharjopuro menyatakan Polda Sulawesi Selatan tidak kecolongan atas penangkapan pelaku penipuan online yang dilakukan Polda Jawa Barat karena korbannya terjadi di luar Sulawesi Selatan.
8: Kemarin dilaksanakan penangkapan oleh Polda Jabar itu atas dasar kerjasama personil maupun perlengkapan yang digunakan Polda Jabar adalah menggunakan personil dan perlengkapan yang dimiliki oleh Polda Sulsel. Kalau istilahnya memang beredar bahwa Polda Sulsel kecolongan dengan penangkapan di daerah Sidrap, itu tidak. Karena Polda Jabar terus berkoordinasi sejak awal dengan Polda Sulsel, namun bahan materi terkait tindak pidana itu kan adanya di Jabar. Jadi kita belum bisa mengembangkan saat itu. Dan ketika mau penangkapan dan lain sebagainya, itu menggunakan perlengkapan, peralatan yang dimiliki Polda Sulsel dengan didukung oleh anggota-anggota Polda Sulsel.
7: 12 orang tersangka pasobis yang ditangkap Polda Jawa Barat di Kabupaten Sidrap beberapa waktu lalu, masing-masing inisial UR, BISA, NYL, NR, FN, DN, HB, NK, ARB, MD, MA, dan MDH. Para pelaku pasobis tersebut memiliki peran berbeda dalam menjalankan aksi penipuan, mulai dari mengunggah iklan hingga menawarkan penjualan mobil fiktif. Menurut Kapolda Sulsel Irjen Pol Juhandani Raharjopuro, Polda Sulawesi Selatan terus berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat terkait penipuan online yang telah ditangkap untuk mengungkap pelaku lainnya.
3: Resmob Polda Sulawesi Selatan menangkap pelaku begal terhadap wanita, dilaporkan Syarifuddin.
7: Seorang pria terekam kamera pengintai melakukan penodongan terhadap seorang wanita di Gunung Sari, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Pelaku lelaki IB 29 tahun mengambil handphone korban disertai kekerasan. Peristiwa penodongan dilakukan pelaku IB saat korban berjalan kaki dan berhenti di pinggir jalan mengecek handphonenya. Tiba-tiba pelaku datang dari belakang menodongkan sebelah badi. Korban yang kaget langsung membuang handphonenya lalu berlari ketakutan. Pelaku IB mengambil handphone korban yang dibuang sebelum meninggalkan lokasi. Namun korban melaporkan peristiwa tersebut ke kepolisian. Tim unit reaksi cepat Resmo Polda Sulawesi Selatan melakukan penyelidikan setelah menerima laporan aksi begal yang dialami seorang wanita di wilayah Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Dari hasil penyelidikan tindak pidana pencurian disertai kekerasan tersebut, tim reaksi cepat Resmo Polda Sulawesi Selatan berhasil menangkap IB di rumahnya di kawasan Minasaupa, Kecamatan Rapocini. Komandan tim unit reaksi cepat Resmo Polda Sulawesi Selatan, Aibtu Arsad Samosir, mengatakan pihaknya bersama timnya berhasil mengidentifikasi pelaku begal terhadap seorang wanita di Gunung Sari, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Kemudian ditangkap dan diamankan barang bukti handphone hasil curian.
9: Tim WRC Resmo Polda Sulsel setelah mendapat laporan bahwa adanya kejadian tersebut, profil di sekitar TKP, kami mendapatkan informasi bahwa terduga pelaku sedang berada di rumahnya di kawasan Minasaupa, Kota Makassar. Kami lakukan penggeledahan di kamar pelaku, kami mendapatkan satu unit HP milik korban, kedua barang bukti berupa badik yang digunakan pelaku pada saat melakukan aksi begal, dan ketiga satu unit motor Honda Scoopy yang digunakan pelaku pada saat melakukan aksi begal.
7: Atas perbuatan tersangka lelaki IB diserahkan ke Polsek Rapocini oleh Resmo Polda Sulawesi Selatan untuk menjalani proses hukum atas pelanggaran pasal 479 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2023 dengan ancaman hingga 5 tahun penjara.
3: Perserosi Kota Makassar akan menyelenggarakan rapat kerja guna membahas program kerja pengembangan olahraga sepatu roda Kota Makassar. Laporan Zainal Abidin.
10: Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia atau Perserosi Kota Makassar akan membahas sejumlah program kerja dari kepengurusan baru yang dilantik pada bulan Agustus lalu. Informasi ini disampaikan Ketua Umum Perserosi Kota Makassar, Firman Setiawan, saat dihubungi pada Jumat pagi tadi. Firman menjelaskan, program yang akan dibahas antara lain rencana penyelenggaraan sejumlah event sepatu roda yang akan mulai dilaksanakan pada akhir tahun 2026 hingga tahun 2027 mendatang. Program tersebut diharapkan dapat memperluas kegiatan pembinaan sekaligus memberikan ruang bagi atlet untuk mengembangkan kemampuan.
11: Kalau kalender event Perserosi sendiri itu mulai dijalankan di akhir tahun ini. Sampai dengan akhir tahun ini, karena kami mau raker dulu besok. Setelah dilantik, besok raker, rapat kerja tingkat kota. Insya Allah untuk program event sendiri dari Perserosi itu mulai akhir tahun ini sampai dengan tahun depan itu kita buat beberapa event. Dalam setahun kita targetkan 4 kali event. Iya. Yeah. Oh, rapat kerjanya besok diadakan di Jalan Pangandi Pangeran Petarani di Kampung Kuliner Makassar.
10: Firman juga menyampaikan pihaknya saat ini tengah mempersiapkan sejumlah atlet yang selanjutnya akan diseleksi untuk bertanding dalam ajang eksibisi Papua Sulsel yang akan berlangsung pada November mendatang. Para atlet tersebut merupakan hasil binaan dari sejumlah klub sepatu roda resmi yang ada di Kota Makassar. Ia menambahkan, saat ini kendala terbesar yang dihadapi dalam pengembangan olahraga sepatu roda di Kota Makassar adalah belum adanya venue resmi yang dapat digunakan sebagai tempat latihan bagi bibit atlet sepatu roda Kota Makassar. Firman berharap kedepannya pemerintah daerah dapat melirik olahraga sepatu roda sebagai salah satu cabang olahraga prestasi yang memiliki potensi besar untuk menyumbang prestasi bagi Kota Makassar. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
3: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download melalui Play Store dan juga App Store.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga RRI dapat berjaya di udara selalu, memberitakan berita-berita yang positif untuk perekonomian Indonesia secara keseluruhan, membangun rasa optimisme dan semangat untuk selalu bekerja keras, kerja cerdas, sehingga memajukan Indonesia menuju ini.

0: Pro 1 RRI Makassar, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang mendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Maaf, saya ada sedikit distraksi ya. Di hadapan saya ini rekan saya agaknya konten kreator, jadi setiap gerak-geriknya harus divideokan. Wah, ini luar biasa pokoknya ya. Ada Farid, halo.
3: Halo kak. Ih, enggak bunyi pi kak.
2: Bunyi?
3: Enggak kak.
2: Bunyi? Oh. Saya dengar di suaranya Farid.
3: Oh, kecil ke berarti kak. Oh ini ndak ini. Oh benar.
2: Semangat banget. Apa kabar?
3: Alhamdulillah. Kalau kakak bagi sendiri gimana? Nih setelah menyandang gelar SIKOM-nya nih.
2: Itu lagi benar. Ya karena baru saja menyandang SIKOM.
3: Ya Masya Allah. Benar.
2: Jadi ya ini seneng, terus
3: Masya Allah.
2: Ada perasaan deg-degan juga gitu. Selanjutnya apa nih? Ya kan?
3: Nah itu sih.
2: Itu sih, selanjutnya kemana nih?
3: Betul kak.
2: Apa yang harus diisi lagi, kesibukan apa yang harus dilakukan lagi?
3: Benar.
2: Gitu. Udah kamu juga soon to be SIKOM kan?
3: ESOS sih.
2: Oh iya, kamu ESOS.
3: Karena kan penyiarnya ada.
2: Oh benar.
3: Komunikasinya ada. Islamnya juga
2: ada. Baik. Tapi sudah siap untuk ESOS.
3: Oh siap banget itu.
2: Siap banget.
3: Mudah-mudahan besok dilancarkan ya.
2: Amin, lancarlah pokoknya.
3: Betul, amin.
2: Oke, baiklah. Kita kali ini bahasnya tentang apa?
3: Pendengar lebih suka ikan goreng atau ikan bakar?
2: Oke, bagaimana yang gak suka ikan?
3: Pasti gak milih sih.
2: Gimana kalau ternyata dia makan ayam, makan tempe, makan tahu, makan telur, tidak untuk ikan?
3: Gimana?
2: Jawab dong. Kamu yang membawa tema nih. Gimana?
3: Pasti nih? Dia nggak milih topik kita hari ini.
2: Ah, nggak apa-apa sih. Mm-mm. Boleh juga milih kok walaupun nggak pernah mencicipi.
3: Nah, iya kak, betul.
2: Kalau dilihat dari tampilannya aja tuh lebih suka yang mana gitu kan. Ikan goreng atau ikan bakar.
3: Ikan bakar.
2: Kamu? Semua?
3: Iya mana-mana. Semua-semuanya.
2: Semua-semuanya. Tapi spesifik ikan apa yang kamu suka?
3: Ikan goreng.
2: Nggak, jenis ikannya.
3: Oh ikan tuna.
2: Wah itu juga beras, ikan tuna. Orang biasa paling gurame gitu kan.
3: Nah suka juga sih.
2: Terus
3: kak.
2: Atau ikan katombo, ikan layang.
3: Kalau katombo enak emang dibakar bolu. Ya kan kak.
2: Kamu tuna, kamu lebih ke apa ya? Penikmat ikan mentah kah Anda?
3: Tapi kalau mentah juga gak terlalu
2: gak
3: ini
2: terlalu
3: sih
2: suka
3: kak
2: ya? Jadi tunanya di apa? Di grill?
3: Digoreng, kadang di grill di atas teflon.
2: Oh benar, asupan pada masa pertumbuhan.
3: Iya, apalagi kan saya masih masa pertumbuhan ini kak. Masih mau melebar.
2: Saya gak bilang ya. Kita juga masih masa pertumbuhan tau. Kita
3: betul.
2: Masih bisa tinggi, kita masih bisa bertumbuh rambutnya, bertumbuh masa ototnya.
3: Bener,
2: gitu kan. Ini tidak ada niatan untuk mendiskreditkan siapapun ya di sini.
3: Enggak, benar.
2: Oke, di
3: 082133333 9440.
2: Silakan Anda bergabung. Kita juga live di TikTok ya.
3: Betul kak.
2: Apa nama TikToknya?
3: RRI underscore Pro 1 MKS.
2: Ah benar ya. Tap-tap layarnya jangan
3: lupa. Tap-tap layar. Komen-komen.
2: View-nya jangan lupa. lupa. Paus. Singanya juga boleh. Benar.
3: TU enggak sih? Orang pendengar mana ngelunjak ini.
2: Ngelunjak. Enggak apa-apa sih, ya sekali-sekali. Oke, kita terima dulu telepon ada Pak Radin di Maros.
3: Aduh, andalan gue ini. Halo Pak Radin.
4: Halo.
3: 100% Indonesia.
4: 100% Indonesia. Depresikan karya, banggakan Indonesia.
3: Bagaimana kabar Pak Radin?
4: Alhamdulillah sehat-sehat. Tapi panas.
2: Oh, panas. Sama Makassar juga masih panas.
4: Iya, masih panas ini.
2: Lagi apa sih?
4: Kurang kan nih. Ya lu, Risna.
2: Yeah. Berdua kak ini dengan
4: sama siapa?
2: Siapa tebak kita wah?
3: King Farid.
2: King Farid. Ya,
4: kemarin si Michelle apa siapa?
2: Siapa?
4: Yang kemarin itu.
3: Hairul.
2: Hairul kemarin.
4: Ya Hairul kemarin.
2: Temannya lagi nih Hairul.
3: Nama monitor jadi kemarin di Pro 4 Paradin. Iya,
4: oh Fari.
2: Iya tahu. Farid andalan.
4: Pindah lagi.
2: Di mana-mana ini beliau di setiap tempat ada.
3: Di mana-mana hatiku
4: senang. Ya, mana-mana di sebelah, menyebelah.
2: Menyeberang dia ini. Mau coba semua-semuanya.
4: Iya, sama si Al itu. Siapa Pak Ramlah kah siapa?
2: Siapa? Pak Ramlah.
3: Inces.
2: Siapa Pak Radin? Salah nama kita.
4: Yang kemarin dulu juga di situ.
3: Oh Rahma.
2: Sama. Oh Rahma.
4: Ya Rahma.
2: Ramlah Rahma. Masa. Kasih kita topiknya.
3: Oke, Pak Radin, lebih suka ikan goreng atau ikan bakar?
4: Suka semua, tapi kalau pilih satu.
3: Iya. Yeah.
4: Ikan goreng.
2: Ikan goreng, kenapa lebih suka ikan goreng?
4: Ya.
3: Lebih simpel.
4: Tidak susah, senang saja terus saja digoreng.
2: Oh, okay.
3: Kalau bakar, ya, cari kerjanya. Pakai kayu.
4: Iya.
2: Jadi lebih ke simpel pengolahannya, nih.
4: Iya. Kalau dibakar panas lagi,
3: iya.
4: Kipas lagi,
2: betul, berasap,
4: asap lagi.
2: Iya, tawa cocok.
4: Nih.
2: Oke deh, para di request lagu ki dulu, mau ki lagunya siapa?
4: Lagunya apa ada di sini?
2: Ada Republik dengan Aku Takut, Selalu Untuk Selamanya Fatur, dan Dilema dari Nora, mau ki yang mana?
4: Itu Min, Nora itu dilema kak?
2: Dilema. Dari Nora.
4: Nora, iya. Yeah.
3: Oke, salam-salam buat siapa Pak Radin?
4: Ada Pak Kapul.
3: Iya. Yeah.
4: Bu Sewa, Sri Sinta MU, Dewi Dim Kunyi, Rosdiani Yasir. Ada Mak yang di Tasmun, Dini Sopeng.
3: Iya. Yeah.
4: Ada di Sopeng juga.
2: Iya. Yeah.
4: Ada Tika, semuanya Mi.
3: Dan semuanya tanpa
4: Krishna,
2: terkecuali. Iya.
4: Ipari.
3: Iya.
4: Selamat bertugas.
2: Terima kasih.
4: Berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik ya. Posisi sementara 1-0 untuk
3: ikan goreng.
2: Ikan goreng 1, ikan bakar masih 0, masih 0 ya. Kita terima lagi telepon berikut ini. Ada Kak Sri Sinta di MU. Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, 100% Indonesia.
2: Ekspresikan karya, banggakan
5: Indonesia.
2: Lagi apa ki ini?
5: Cari lagi istirahat sebentar, mau siap-siap tuh habisan asar.
2: Oh iya tahu ah, sebentar lagi sholat asar ya.
3: Iya.
2: Kasinta komentari ki dulu.
3: Kasinta.
2: Farid.
3: Lebih suka ikan goreng atau ikan bakar?
5: Ikan goreng.
3: Aduh, kosong ini.
2: Posisi mengungguli ya ikan goreng ini ya. Kenapa suka ikan goreng?
5: ditumis, bisa ditumis lemak sambal kan, kalau ikan goreng bisa nggak ditumis nggak asin-asin terus terasanya apalagi apalagi itu yang enak gitu kalau digoreng.
2: Oh, jadi kalau ikan goreng itu bisa diolah lebih lanjut gitu kan, di sambal bisa gitu.
3: Digoreng ini hari, besok masih panas-panas si campur sambal.
2: Begitu ya.
3: Besok nama masih ada anu dari kecap.
2: Itu parah sih. Halo Kak Sinta.
5: Dari kenapa ada di sini lagi?
2: Nih, ayo. Kenapa ada di sini lagi? Kemarin di perempat. Ayo.
3: Di mana-mana hatiku senang.
2: Aduh,
3: Kak Sinta. Agak kecil suaranya Kak Sinta.
2: Iya. Yeah.
5: Hanya dengan suara. Senda tembus waktu di perempat beda junior.
3: Oh, senda tembus ki.
5: Tapi dengar suaranya, wih Paris minat di sini.
3: Iya Kak Sinta.
2: Mau tawa coba semua, ini Farid.
5: Mudah-mudahan bisa jadi penyiar juga di sini.
3: Amin Kak Sinta, amin. Ya Rabbal Alamin, ya Allah.
2: Amin ya Rabbal Alamin. Oke deh, kalau gitu ya sudah didoakan Faridnya jadi penyiar insya Allah.
3: Amin, amin Kak.
2: Ya, amin. Request lagu ke dulu Kak Sinta. Mau ke lagunya siapa ini? Republik.
3: Oh, Republik.
2: Aku takut. Yang mana sih lagunya? Kamu tahu?
3: Aku takut.
2: Kamu penyanyi gimana sih? Harusnya tahu.
3: Aku kan lebih ke dangdut.
2: Benar, kalau dangdut dia mantap. Oke, salam-salam ke dulu.
5: Ada tadi Pak Radin, Bunda Kopi, Kak Inatus Salara, terus Mbak Tika, terus Diana Gasir, Samsya Maisar, Elva Gapul, Pak Junedi, Arva, terus ada Uli Ape, Tantri, Ahmad Yani, Nurmina M. Nur,
3: Bang
5: Batu, Dimas Fadil, Farjuna, dan semua-semuanya.
3: Dan semuanya tanpa terkecuali.
5: Yang semuanya
2: terima
5: yang,
2: kasih.
5: Yang berdua ya selalu sukses dengan pekerjaannya, semoga jadi penyiar juga.
3: Amin. Makasih Kak Sinta.
5: Selalu nah.
3: Assalamualaikum
5: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya tahu dapat doa-doa baik.
3: Amin,
2: ya.
3: Masya Allah.
2: Bentar. Saya terlalu bersemangat ini ya. Saya terlalu bersemangat ini. Jadi agak tersedak ini. Oke. Sementara 2-0 ya.
3: 2-0.
2: Masih ikan goreng.
3: Unggul sementara.
2: Ya, tapi sebenarnya tidak akan lama mengungguli karena kuasa saya sendiri suka ikan bakar.
3: Oh gitu ya.
2: Saya sangat suka ikan bakar. Lebih otentik. Menurut saya ya, ikan bakar tuh apa ya? Mungkin dari prosesnya yang panjang, terus effortnya juga luar biasa kalau mau bakar ikan.
3: Tapi ini kita olah sendiri atau
2: beli dong. Apalagi kalau di Makassar itu kan terkenal dengan seafoodnya yang segar,
3: bener.
2: Mudah didapat. Bahkan saya baru tahu kalau di Makassar tuh banyak rumah-rumah makan sederhana tempatnya,
3: melimpah
2: banyak jenis ikannya dan sangat terjangkau. 25.000 tuh sudah ada ikannya satu ekor, sudah ada nasi, sayurnya, sudah ada nasinya,
3: sambelnya.
2: Aduh,
3: enggak makan pakai nasi,
2: lapar deh.
3: Aduh,
2: belum makan nasi nih saya sebenarnya ya.
3: Sama Kak.
2: Jadi abis ini kita akan makan.
3: Betul.
2: Oke, berdua.
3: Gas ke Kayu Bangku, adik.
2: Kayu Bangku. Sebut merek juga,
3: aduh,
2: parah.
3: Aduh. Aduh, oh iya, aduh.
2: Nanti terbuka nih ya, kerjasamanya dengan Kayu Bangku. Kayu Bangku endorse kami, please. Anda sudah di notice ini ya. Tolong kerjasamanya. Oke. di 0821-3333-9440 dan juga dapat menghubungi melalui telepon studio kami pendengar di nomor yang sama. Silahkan mendaringkan telepon Anda ya. Ini kita sapa dulu ada warga Maros. Tahu warga Maros.
3: Siapa ini? Halo.
2: Tembak dulu.
5: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
5: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Luar biasa. Tebak dulu deh.
3: Siapa ini, Di?
5: Selamat hari Senin ya, jadi penyiar favorit.
3: Ah, masya Allah, bener.
2: Terima kasih. Masya Allah.
3: Kak Uki, bukan?
2: Ah. Lagi, penyiar. dikit lagi.
5: Diana.
2: Ya, Kak Ros.
3: Wih, monitor dia tawa di TikTok ini, Kak Ros.
2: Iya, rajin-rajin beliau memonitor.
3: Oke. Okay. Bagaimana kabar tak Kak Ros?
5: Halo.
3: Alhamdulillah.
5: Ya, halo.
2: Iya, putus-putus Ki suara
5: ini, Bila.
2: Iya.
5: Iya, jaringan barangkali.
2: Kasih kita wah.
3: Kak Ros, lebih suka ikan goreng atau ikan bakar?
5: Lebih suka sih ikan bakar, tapi karena pengolahnya ribet, jadi lari ke ikan goreng saja.
3: Aduh, enggak konsisten.
2: Gimana, secara rasa ikan bakar, tapi kalau pengolahan ikan goreng. Jadi kenapa ya kesannya tuh kayak, kamu tidak ingin memperjuangkan sesuatu yang kamu suka? Asik.
3: Masuk lagi.
2: Gimana Kak Ros?
5: Rasa ikan goreng, karena ikan bakarnya begini kan pakai wajan tapi pakai lapis daun.
2: Oh iya, jadi bisa juga tawar.
3: Iya.
5: Wajan.
3: Iya, banyak sekarang begitu.
2: Begitu ya. Jadi ikan goreng.
5: Anu arang, males dia sap.
3: Deh, bawa sap Ki.
2: Tapi sekarang canggih nih.
5: Ih,
2: iya lah. Sekarang canggih, ada nih sekarang teflon yang memang khusus untuk bakar ikan.
5: Tapi beda rasanya kalau dibakar dengan arang.
3: Iya sih.
2: Tapi kan ini
5: tetangga pada cium.
2: Enggak apa-apa, pamerin ke tetangganya. Saya bakar ikan nih. Gitu.
3: Satu kompleks
2: mencium aromanya. Kak Ros, request.
5: Apalagi kalau dibakar sambil diolesin lombok.
2: Ah, itu enak. Apa sih namanya parape?
3: Parape.
2: Aduh.
3: Parape ya.
2: Benar. Aduh. Itu enak banget sih. Jangan kan parape. Dioles-oles aja biasa pakai kecap. Itu enak sekali.
5: Iya, oles-oles pakai anu tuh lombok.
2: Aduh. Tahan dirinya ya Farid ya. Tahan dirinya. Lapar kita wah Farid Kak Ros. Cipur.
5: Iya.
3: Iya.
2: Tidak bisa kita tahan kok dong. Request lagu Ki dulu Kak Ros. Mau lagunya siapa? Ada selalu untuk selamanya Fatur dan Dilema dari Nora.
5: Dilema.
2: Oh, kayak pendengar.
5: Andalan dulu itu.
2: Oh, lagu andalan. Nyanyi Ki dulu.
5: Ikan bakar dengan ikan goreng.
2: Oh iya benar. Apa ya? Persaingan ketat tidak bisa ditentukan sebenarnya, enggak bisa.
3: Dilema.
2: Benar-benar.
3: Masuk juga sih sama lagu.
2: Kayak kalau sama ikan bakar tuh ibaratnya cowok mateng.
3: Hey.
2: Kalau ikan goreng tuh ibaratnya apa? Berendam. Cowok tajir. Aduh, benar. Oke deh.
5: Salam ya dulu. Salam buat Pak Radi.
3: Iya.
5: Iya. Ahmad Yani Tasmun, Uki, Naim Nur, Ardi, Bobi, Asri di Wotu, terus Tika juga di Sabang, ada Tasri di Pare, Mohidah Martawati, Sinta di MU, ada Dewi di Takalar, ada Sri Dewi juga di Pakato.
3: Iya.
5: Ada Nur Denompo di Jeneponto sama Ian Hendrawan, Uli Ape di Sinjai, Pak Abdullah Sewang, terus Pak Arjuna, Pak Arpan di Selayar, ada Pak siapa lagi Pak Ajar, Pak Aljabar, siapa lagi?
3: Dan semuanya nih.
5: Semuanya deh yang lagi monitor.
3: Iya.
5: Buat Warisna sama siapa lagi?
3: King Farid.
5: Sama lagi
2: teman Farid. King Farid
5: tawa. Dengan Bu Ani deh, Bung Isang ini deh, gemoy.
2: Ya ketawa cocok.
5: Iya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke deh.
3: Dari Maros ini kita kemana lagi nih?
2: Kita jeda dulu deh.
3: Oh,
2: ya.
3: Jeda maki dulu.
2: Iya. Lagunya belum terputar
3: ini. Oke deh, Kak.
2: Sayang banget udah di request kalau nggak kita puterin ada lagu dari Republik, Aku Takut dan Dilema dari Nora.

0: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih bersama kami dalam perjumpaan kita di 100% Indonesia. Dan saya akan mencukupkan perjumpaan pada sore hari ya. Ini gak usah sedih, bisa kita masih ketemu lagi. Tapi kamu libur sih.
1: Iya sih kak. Boleh tidur pagi.
0: Oh jadi ini agak berat gitu ya selama magang karena harus bangun iya pagi.
1: Mungkin belum terbiasa sih kak, karena kan selama kuliahnya kan maksudnya jam 9, 9.2.
0: Jadi nah, jam 9 kamu prepare-nya dari jam berapa emang?
1: Jam 8.
0: Oh jam 8.
1: Enggak, betul.
0: Masih bisa kalau jam 8?
1: Masih bisa.
0: Masih bisa ya, ya.
1: Karena okay. Kan dosen juga ngaret.
0: Waduh, waduh. Ini apa nih persoalan banyak mahasiswa ternyata ya. Baiklah, saya Rizna Supratio pamit undur diri.
1: Saya Farid Mokah.
0: Tidak pamit dulu, jangan dulu karena nanti akan bersama dengan rekan Mori Hermalasari menemani Anda masih bener. Membahas prefer ikan goreng atau ikan bakar. Kalau okay. Farid ikan tuna
1: bukan
0: enggak apa ya. Wow. Beda ya. Aduh, dan aduh. Sejauh ini posisinya 2-1.
1: Iya.
0: Karena saya ikan bakar. Mm-mm, saya ikan bakar. 3-1.
1: 2.
0: 2.
1: 2 kak.
0: Emang iya?
1: 2-1.
0: Kita udah 3 penelpon loh.
1: 3-1.
0: 3-1 iya. Berarti. Oke, masih ikan goreng. Di rata-rata itu ada alasannya kalau ikan bakar lebih keribet. Mm-mm. Atau lebih banyak tahap-tahapan pengolahannya. Enggak. Makanya kalau yang suka ikan lebih baik, lebih pilih untuk digoreng.
1: Benar.
0: Oke, baiklah. Saya Risa Supratio pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.

0: 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kembali bersama Anda, bersama saya Mori Hermalasari dalam 100% Indonesia. Dan ini saya sudah bersama Farid dong dari tadi yang udah nemani Rizna. Tapi dia kayaknya udah gak sabar banget langsung pengen ngomong gitu. Semangat banget sih Farid.
1: Enggak sih kak.
0: Oh enggak. Kok enggak sih, harusnya iya kak.
1: Iya kak.
0: Kenapa Farid abis makan ya?
1: Belum makan sih ini kak.
0: Belum makan, tapi belum kenapa makan. Ngajak orang bahas-bahas makanan? Bukannya bikin lapar.
1: Nah itu.
0: Nah, pembahasan kita kali ini adalah makanan. Kalau kata Farid, lebih suka makan ikan goreng atau ikan bakar. Tapi seharusnya ada pilihan lain tau Farid.
1: Apa nih kak?
0: Ikan ini, gulai.
1: Gulai ya kak?
0: Biar ada pilihan lain gitu.
1: Kalau saya sih belum pernah coba ya kak ikan
0: gulai.
1: Oh,
0: belum pernah.
1: Iya kak.
0: Aduh, sayang sekali. Nanti Anda harus coba bersama saya makan, tapi di rumah makan Padang.
1: Oh iya benar.
0: Nah, buat pendengar yang ingin bergabung silakan di 082133339440. Dan tentunya juga bisa melalui live streaming kami. Di mana Farid?
1: Di RRI_Pro1 Makassar.
0: Itu IG atau TikTok?
1: TikTok kak.
0: Nah gitu dong. Farid oh, kadang kalau semangat banget sampai dia tuh lupa nih ngasih informasi.
1: Bener kak.
0: Nanti pendengar jadi ini di mana sih gitu.
1: TikTok ya, Instagram ya, apa ya.
0: Oke lah Farid, tadi udah banyak bahas-bahas nih. Nah gimana kalau pendengar yang sebelumnya banyakkan suka ikan apa?
1: 31 kak. Kebanyakan unggul ikan goreng. Oh, katanya ikan pengolahannya lebih simpel ikan goreng.
0: Ah, karena pengolahannya bukan karena rasanya nih.
1: Pengolahannya katanya kak. Baik. Kalau rasa ikan bakar.
0: Nah kita penasaran nih kalau misalnya di Sabang nih sukanya ikan apa? Aduh. Nih ikan goreng atau ikan bakar? Betul. Halo, assalamualaikum Kak Tika.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Ekspresikan karya. Banggakan
0: Indonesia. Kayaknya sinyal Katika lagi gak bagus di sana. Iya Katika. Halo Katika. Ini sinyalnya kayaknya kurang bagus deh kak. Jadi
1: putus-putus
0: kurang...
1: Katika.
2: Halo.
0: Coba keluar. Halo. Dulu manjat. Halo. Tower gitu Katika.
2: Udah bagus sih.
0: Masih ya. Belum, masih kurang jelas ya, Farid ya.
1: Bener kak.
2: Udah bagus.
0: Oke okay, sudah. Okay, kak. Tapi okay, mungkin kak. Emang lebih bagusnya gitu Katika dekat tower gitu.
1: Boleh mendekat dulu.
2: Mana panas lagi.
0: Nah justru karena itu.
1: Iya kak.
0: Katika.
2: Hai Farid.
1: Yeah. Iya Katika.
0: Nah ini Katika kan hobinya masak nih. Kita pengen bener. Tahu nih kalau Katika sendiri lebih suka apa Farid?
1: Lebih suka ikan goreng atau ikan bakar?
2: Apapun alasannya, apapun pasti ikan bakar lah. Gak bisa diganti.
0: Kenapa itu? Kenapa tidak bisa digantikan?
2: Karena ikan bakar itu lebih enak, bisa di apalagi kalau pakai cobek-cobeknya.
1: Cobek-cobek.
2: Panas-panas baru diangkat. Aduh, ya langsung dicelup-celupin di cobek-cobeknya. Waduh.
0: Akhirnya apa? Farid lapar ini.
2: Dan masih rasanya hangat. Ikan bakar itu tidak bisa diganti dengan ikan goreng. Kalau ikan goreng itu bisa kik bosan karena minyaknya. Tapi kalau ikan bakar waduh enak banget. Apalagi kalau diolah dibelah dulu baru dimasukkan bumbu di tengahnya baru dibakar.
1: Parape ya Katika?
2: Kalau parape itu apa di isinya?
1: Yang lombok-lombok itu biasa Katika. Bumbu-bumbu.
2: Kalau saya biasa olah itu kayak pakai rempah-rempah dimasukin di tengahnya.
0: Yeah. Itu enak juga sih emang kalau ikan bakar dikasih rempah. Aduh, bawaannya lapar nih, ingin makan. Baik, terima kasih Kak Tika. Dan selanjutnya ini Kak Tika mau lagu apa nih? Kalau Mori ada lagunya Rosa Hijrah Cinta Komang Raim Laode. Langsung Hijrah Cinta.
1: Oke, okay, salam-salam Kak Tika buat siapa?
2: Jadi semangat Kak, kalau ini menyiar anak magang yang satu ini karena bawanya senyum terus.
1: Aduh, ketika aduh ketika.
2: Apalagi kalau sama itu pasangannya gemoy yang satu.
0: Ku tahu lagi itu. Yang dari Sudiang.
2: Iya, mana bahas makanan lagi.
0: Aduh, harusnya berdua. Memang aduh, harus cocoknya sih sama beliau. Baik, silakan menyapa Kak Tika.
2: Iya, menyapanya buat Kak Ros Diana Yasir tadi, ada Pak Radin, ada Kak Sinta juga tadi, ada Bunda Sopi, Pak Fajar, ada Pak Bila Sewa, ada Kak Tantri, Kak Hesti, ada Ica, Indah, ada Ibu Anissa Barengko Hakim, ada Olia, ada Sul, Pak Aldi Hidayat, ada Kanto Diduri, ada Kak Asri Diwoto, ada Kak Bobby Di Polman, ada Laila Sari.
1: Iya.
2: Dan semuanya tanpa terkecuali, selamat sore Ki semua, sehat Ki selalu.
1: Iya.
2: Buat Mori. Paling cantik.
0: Terima kasih.
2: Buat Tarif.
1: Iya.
2: Tebarkan senyumannya. Semoga menjadi anak magang favorit.
1: Amin.
0: Dia banyak sekali tuh berpesonanya memang enggak.
2: Iya, makasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini ada yang sapa kakak ini.
0: Eh, siapa itu?
1: Ada Lisa.
0: Oh, ada Lisa Blackpink.
1: Lisa Blackpink. Kakak Mori katanya, "Kohos andalan cu, andalan cu."
0: Lisa, gimana kabarnya Lisa? Lain kali main-main ke sini lagi dong.
1: Bener, Kak.
0: Ya oke, selanjutnya kita angkat dulu telepon dari pendengar selanjutnya melalui line telepon. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di sana, Pak?
3: Gafur Menjalin Mari.
0: Pak Gafur di Menjailing.
1: Bagaimana kabar Pak Gafur?
0: Bagaimana kabarnya Pak?
3: Alhamdulillah, panas di Menjailing.
0: Panas.
1: Sama tadi Pak Radin langsung belum panas.
0: Iya, di sini juga panas Pak sama. Iya. Belum ada terlihat hilal hujannya.
1: Tapi udah ada suasana-suasana ini sih.
0: Mau hujan. Iya, Kak. Ya semoga secepatnya ya. Baiklah, Pak Gafur. Pak Gafur gimana nih kalau di Menjalin? Lebih suka
1: ikan goreng atau ikan bakar?
3: Cetak.
0: Aduh.
1: Putus.
0: Kayaknya pulsa Pak Gafur habis. Baiklah, kita berpindah dulu ke Kak Uki di Daya nih. Ada yang bergabung
1: aduh
0: lagi. Halo, Assalamualaikum Kak Uki.
4: Waalaikumsalam Mori Pari.
1: Iya Kak Uki.
0: Bagaimana kabarnya Kak?
4: Alhamdulillah kabarnya baik.
1: Alhamdulillah.
0: Nah Kak Uki, ini kita lagi bahas makanan nih. Apalagi buat Kak Uki yang katanya juga suka makan.
1: Oh, suka makan ya. Suka masak.
0: Kak Uki.
4: Suka makan tapi enggak gemoy-gemoy juga.
0: Nah, itu butuh tips itu untuk Farid Kak katanya.
4: Iya.
0: Kak Uki, lebih suka makan apa nih? Ikan bakar atau ikan goreng?
4: Ikan bakar.
0: Kenapa tuh?
4: Lebih enak daripada ikan goreng.
0: Bumbunya lebih menyerap ikan, ya?
4: Ikan bakar enak dicocol-cocol. Di sambal.
1: Iya.
0: Itu alasannya.
4: Apalagi,
0: ikan goreng kan juga bisa dicocol-cocol.
1: Pakai sambal juga, Kak.
0: Ikan goreng kan juga bisa dicocol-cocol, Kauki.
4: Iya, bisa bisa juga, tapi lebih enak ikan bakar.
0: Oh, lebih enak ikan bakar.
1: Oke, okay. Enggak seimbang ini kayaknya.
0: Kayaknya makin banyak yang kesini-sini sukanya ikan bakar ya, Farid. Baiklah, Kauki mau lagu apa, Kak? Ada lagu Liodra, lagunya. Bodohnya Aku, lalu Raisa Awal Kisah Selamanya, Raim Laode Komang, dan Aisy Terus Zivilia.
4: Aisy Teru
0: ikan bakar gitu.
4: Iya.
1: Iya lagi.
0: Baiklah, silakan menyapa Kauki.
4: Yang baru lewat ada Tika, ada Sri Sinta, ada Rosjana Yasir, ada Pak Radin, siapa lagi tadi? Ada Kak Yanita Semawan bareng Kak Nurmi Nadi Sopeng, ada Bunda Sopi, ada Krista Lara, ada Kak Riko, ada Ati Pangkep, ada Hesti, ada Tika, sudah ya, Tantri, Maya, ada Inda juga di Sopeng, ada Pak Gapur di Manjaling, ada Dimas, Fadil, Puan Datu, Pak Astri di Wotu, ada Bobby dan semuanya yang lagi monitor. Ada Wahida Martawati tahu. Hampir aku lupa. Buat adik Farid sama adik Mori, sehat-sehat. Amin.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Uki sudah bergabung. Dan Farid, sebelum kita lanjut-lanjut lagi nih bahas-bahas ikan bakar sama ikan goreng, iya, kita break dulu deh dengerin lagu. Tapi lagu pilihan Farid nah ada lagi. Lagu Nadif katanya.
1: Aduh.
0: Jadi kita puterin lagu Rosa dulu ya, Hijrah Cinta. Jadi pendengar jangan kemana-mana, tetap di 100% Indonesia.

0: Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak saya, iya enggak?
1: 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Nah, Farid, kita udah bahas beberapa pendengar yang jawab kalau sukanya ikan bakar. Nah, sebelum kita lanjut lagi, kakak pengen tahu nih kalau Farid sendiri sukanya ikan bakar atau ikan goreng atau ikan mentah?
2: Ikan mentah ya kak.
1: Ih, salmon mentah.
3: Iya betul.
1: Iya kan.
3: Kalau saya ikan goreng kak.
1: Ikan goreng kenapa?
3: Kadang juga sih ikan bakar, cuman lebih sering ke ikan goreng karena kan kalau ikan bakar tulangnya.
1: Ikan goreng juga ada tulang kari.
3: Iya karena tapi kalau dibakar kan itu kentara banget tuh kak. Kalau ikan digoreng kadang lunak tulangnya ikut.
1: Oh, dimakan sama tulang-tulangnya kalau digoreng.
3: Bukan tulang besarnya, Kak. Tulang-tulang kecilnya.
1: Kakak kira Farid debus makan tulang ikan.
3: Iya dong, Kak.
1: Soalnya kakak punya kucing aja tulangnya ada yang dimakan. Masa Farid makan tulang?
3: Aduh.
1: Baiklah, berarti sukanya ikan goreng biar bisa makan tulangnya.
3: Bukan, ya.
1: Oke lah, kalau begitu kita coba dengar dari Sopeng nih. Kalau Pak Ahmad Yani sukanya ikan apa nih? Halo, assalamualaikum Pak Ahmad Yani.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mori sama Farid.
3: Iya, 100% Indonesia.
4: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Baik, Pak Ahmad Yani. Kalau Pak Ahmad Yani yes. Nih, lebih suka makan ikan goreng atau ikan bakar?
4: Ikan bakar.
1: Kenapa tuh Pak?
4: Ya, suka ikan bakar.
1: Kenapa?
4: Enak kalau dibakar.
1: Enak, nah, oh, iya namanya juga ikan bakar.
3: Iya. Dari prosesnya ada?
4: Dibandingkan ikan bakar,
1: ikan goreng. Goreng. Kenapa?
4: Terlalu berminyak apa?
1: Oh, terlalu. Gak
4: berminyak.
3: Iya sih.
4: Gak terlalu berminyak tuh.
1: Iya. Oh, berarti kalau ikan goreng itu berminyak, kalau ikan bakar ini berbumbu.
3: Iya kak.
1: Itu lebih tepatnya.
3: Tapi kadang diolesin tapi gak banyak sih.
1: Betul. Jadi itu alasannya kalau Pak Ahmad Yani. Nah, kalau Ibu Nurmina sukanya masakin apa Pak untuk Pak Ahmad Yani?
4: Ikan goreng. Apa?
1: Ikan goreng.
4: Ikan bakar juga.
1: Oh, ikan bakar.
3: Ikan bakar juga.
1: Pantas sukanya ikan bakar, Farid. Dimasakinnya ikan bakar terus.
3: Oh, iya.
1: Salah bumbunya jawab bumbu. Nanti bahaya ini. Baiklah Pak Perjani, mau lagu apa Pak? Ada lagunya Seventeen untuk Mencintaimu, ST12 Rasa Yang Tertinggal, Shanti.
4: Seventeen.
1: Oh, Seventeen. Baik.
3: Salam-salam buat siapa Pak Ahmad Yani?
4: Ya, buat Tika.
3: Yeah.
4: Di Sabang ada Asar di Bone, ada Layasari, ada Pak Arjuna, Pak Rading, ada Dimas, ada Rusdiana Yasir, Yang Indrawan, Maimuna Ganding, Waida Martawati, ada Sri Sinta, ada Bobby, ada Ina Kristalara, ada Nurti Marus, Bunda Sopi, Ati Pangkep, ada Uki, ada Putri Pandatu, Asri Diotu, Aldi Hidaya, ada Ama Aulia, Pak Pajar, di Palopo dan semua-semuanya nih.
3: Dan semua-semuanya.
4: Barisna Mbak
1: Mori.
4: Aduh. Mbak Mori sama Parip.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Yani. Dan selanjutnya kita beralih ke Pinrang nih. Ada siapa di sana Farid?
3: Siapa lagi yang dibilang?
1: Pak Aldi Hidayat. Assalamualaikum Pak Aldi.
5: Waalaikumsalam wabarakatuh.
3: Oh iya, kalau kedengar mi suaranya aku tahu mi kak.
1: Tapi daerahnya belum hafal.
3: Husky suaranya ini.
1: Betul. Pak Aldi. Tapi biasa jawabannya juga khas.
3: Oh, khas juga.
1: Coba kita tanya gimana kabarnya Pak Aldi?
5: Alhamdulillah siaran manualnya hilang lagi di sini.
1: Siaran manual. Mungkin
5: 97.6 FM.
1: Mungkin sepertinya terkendala dari listrik, padam ya, mungkin juga betul, ini.
5: Baik. Jam 2 tadi jam.
1: Oke,
5: okay, baik. Dengarnya dari digital.
1: Iya, oh, kayaknya iya, memang harus berpindah sementara ke era digital. Pak Aldi. Halo, yeah. Nah ini Pak, kalau bahas makanan nih, ini urusan Farid deh, silakan tanya okay Farid.
3: Oke deh. Kalau Pak Aldi sendiri ini lebih suka ikan goreng atau ikan bakar?
5: Kalau saya sudah memilih, sebenarnya bagus ikan bakar, tapi prosesnya lama.
3: Keburu lapar.
5: Masih, iya, kalau misalnya masih menyalakan api, mana anginnya kencang lagi. Nanti terjadi
1: Iya, betul-betul. Tapi sebenarnya ikan bakarnya enak daripada ikan goreng gitu ya Pak. Waktunya aja yang lama.
5: Proses begitu ya. Iya, prosesnya lama. Nyalakan api.
1: Keburu lapar ya.
5: Ikan goreng juga bagus, cuma kalau sudah milih ya. Ikan goreng, ikan bakar, terus kalau yang satu yang dimasak juga bagus.
1: Iya betul. Baiklah Pak Aldi, terima kasih. Dan selanjutnya nih, Mori ada beberapa lagu pilihan. Ada lagunya ST12 Rasa Yang Tertinggal, Shanti, Mencari Cinta Sejati, Liodra Bodohnya Aku, Komang Raim Laode.
5: Shanti.
1: Oke. Silakan menyapa Pak Aldi.
5: Untuk Benopo Aisyanur, Alibadu Hikman, Pak Endo, Tika di Palopo, Pak Junedi, Pak Arjuna, Bu Anissa, ini di Selayu, Pak Yani, Bu Sinta, Bu Dewi, Pak Hinda, Nabi, Ustiana, Bu Nur, Pak Muska, Pak Taim, Pak Mustahan, Pak Majar, Indah, Hesti, dan semua-semuanya.
3: Dan semuanya.
5: Ya, mendengarkan tidak ada manualnya.
1: Iya baik.
5: Ya di beginilah kondisinya panas, kencang. Di mana-mana kebakaran di sini, banyak kebakaran di sini. Mana tidak bisa dijangkau oleh pemadam ini.
3: Dalam-dalam lorong
5: kalah di sini. Iya masih lorong. Lahan juga. Baik pokoknya dikelilingi panas ya
3: begitu ya. Oke Pak Aldi, terima kasih.
5: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aldi. Dan kalau bahas ikan goreng, ikan bakar, tadi ada yang bahas kalau nunggu lama kalau ikan bakar ya. Tapi saya punya cerita sih, pernah bukan bakar ikan, tapi memang mau bakar sesuatu.
3: Terus Kak.
1: Memang ini udah lapar banget nih, tapi pengen makan yang dibakar. Tapi gara-gara apa arangnya dinyalain
3: lama.
1: saking ini akhirnya dipanggang.
3: Dipanggang.
1: Padahal kan harusnya dibakar. Aduh, ya buka, ya dibakar pakai api, pakai arang ya, gitu kan.
3: Tapi arangnya nggak mau nyala.
1: Nggak mau nyala sampai udah ganti arang, dikira oh mungkin arangnya bekas basah, ya terus kan? Diganti lagi dan akhirnya kayak udah deh dipanggang aja.
3: Aduh.
1: Dan bikin kayak kita udah lapar banget sampai nggak pengen makan gak,
3: aduh,
1: lagi. Memang paling benar ikan bakar tuh kita beli aja udah.
3: Iya sih kak.
1: Karena kalau bikin sendiri keburu lapar. Jadi nggak pengen makan lagi. Padahal ikan bakar tuh enak loh, beneran deh. Ya sih, apalagi kalau saya sih kalau kayak kalau
3: saya kakak suka suka yang ngembangin.
1: Iya kalau saya kayak di daerahku tuh di Padang tuh kalau ikan bakar tuh bumbunya lebih banyak bumbunya dipakein. Jadi kita enggak perlu cocolan lagi karena bumbunya tuh udah pakai pedis gitu-gitu kan.
3: Iya,
1: udah berasa banget. Cuman ya itu proses pembakarannya itu emang butuh waktu lebih lama, semakin tebal itu bumbunya semakin lama lagi. Tapi rasanya mantap
3: ya.
1: Aduh lapar. Ayo kita makan habis ini Farid. Baiklah kita angkat telepon dari pendengar kita lagi. Ini ada siapa nih kira-kira di sana?
3: Halo.
1: Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Ini penelpon kita ternyata tidak merespon. Kita pindah dulu ke Todopuli, ada Ibu Wahida Ansyar. Halo, assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mori.
3: 100%
6: sama Parit ya.
1: Parit.
6: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Insyaallah. Luar biasa. Ibu Wahida. Nah, kalau kita bertanya ke ibu-ibu yang suka masak nih. Ibu Wahida lebih suka ikan goreng atau ikan bakar? Tapi kita nanya nih bukan masaknya. Kita nanya lebih ibu lebih suka rasanya.
6: Sukanya. Oh iya. Suka yang ikan goreng.
1: Nah, kenapa tuh Bu?
6: Tapi apa? Tetap suka ikan bakar juga.
1: Kenapa Bu?
6: Suka dua-duanya, tapi kalau disuruh pilih ikan bakar.
1: Oh, kalau disuruh pilih ikan bakar.
6: Ikan bakar kan maksudnya sambalnya kan kita bisa pakai sambal kecap, sambal dabu-dabu, sambal. Pokoknya ikan bakar itu banyak ini sambalnya. Beragam.
1: Iya, benar. Sambalnya bermacam-macam.
3: Sambal kacang masuk juga.
1: Kalau ikan goreng sambal apa yang masuknya, masuk Farid?
3: Sambal terasi, Kak. Aduh lama, Kak.
6: Iya, ikan goreng boleh. Bikin saus sambal pakai terasi boleh, enak juga.
1: Iya, benar.
3: Benar, Kak.
1: Kalau ikan goreng kalau pakai sambal ini enak enggak Farid? Sambal kacang gitu.
3: Gimana ya kak?
1: Jadi emang paling cocok ikan bakar dengan berbagai macam sambal ya.
3: Sambalnya kak.
6: Ya sambal kacang, sambal dabu-dabu, pokoknya sambal mentah.
1: Aduh,
6: sambal
1: enak sekali.
6: Yang di, pokoknya semuanya enak.
1: Kita kayaknya jangan dibahas panjang-panjang. Farid kayaknya udah lapar banget ini Bu. Baiklah Bu Wahida, mau lagu apa nih Bu? Ada lagunya Raisa.
6: Tadi listnya saya suka semua listnya jadi ikutan nih lagunya.
1: Ikutan. Oke, kita kasih lagu.
3: Buat siapa?
6: Tadi ada yang terakhir ada Pak Aldi ya, ada Pak Aldi, ada Kak Uki tadi, ada Tika, terus ada Kak Sinta di MU, ada Kak Rosdiana, ada siapa lagi tadi, ada Pak Radi. Terus lanjut buat Kak Samsia, Bunda Sofi, Kak Ina, terus ada Kak Nurmina ya. Tadi ada Kak Yani juga ya.
1: Ada.
6: Terus ada Amadi Kaltim, ada Ibu Tantri, ada Kak Uli, Ibu. Ada siapa lagi ya? Yang biasa tadi Mas, ada Ibu Suminya.
1: Ada tadi kayaknya di
6: awal. Ada.
3: Ada Kak, ada.
6: Ada Pak Arfa, ada Pong Dat, Pak Bobby dan semua-semuanya deh tanpa terkecuali. Makasih Mbak Mori Farid.
1: Sama-sama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah Farid, ini kita mau bahas tentang manfaat dari ikan bakar dan ikan goreng nih. Wow. Kalau kita bahas manfaat ikan bakar nih, dia tinggi protein.
3: Nah, ikan bakar ya, Kak?
1: Iya, membantu memperbaiki sel tubuh yang rusak, menjaga sistem imun, dan mendukung pertumbuhan otot. Nah, ini juga bagus untuk menjaga kesehatan jantung karena mengandung ya, asam lemak omega-3, di mana di dalamnya terjaga dan berfungsi mengurangi peradangan dan menekan risiko penyakit jantung. Oh. Nah, ini juga cocok nih buat Farid karena rendah kalori dan lemak. Jadi cocok menjaga berat badan ataupun diet karena tidak menyerap menyerap minyak jenuh tambahan. Oh, iya. Tapi sayangnya Farid sukanya ikan goreng.
3: Tambah kalori dong dan lemak.
1: Nah, mungkin ini ada caranya yang untuk tips ataupun risiko dari ikan bakar ini. Ya, ini kita harus menghindari bagian ikan yang terlalu gosong karena arang atau bagian-bagian hitam yang mengandung senyawa heterosilik. Nah, ini bersifat karsinogenik.
3: Padahal kalau ikan bakar nih, Kak,
1: enaknya itu.
3: Iya, Kak, itu.
1: Iya, betul. Tapi jangan terlalu gosong mungkin maksudnya. Kalau misalnya gosong coklat-coklat gitu mungkin. Tapi jangan terlalu gosong banget mungkin ya, itu salah satunya. Nah, tapi di sisi lain ikan goreng juga ada juga kok bagusnya, yaitu mengandung sumber energi dan protein. Sama-sama menyediakan protein juga, berkualitas tinggi, serta vitamin larut lemak dari ikan. Untuk rasanya lebih gurih dan mengenyangkan karena penambahan minyak membuat kandungan kalori dan lemaknya bisa berlipat sih, ganda.
3: Lemaknya juga nambah.
1: Dua kali lemak ya, Farid. Nah, ini juga ada tipsnya juga nih, proses deep fryer atau menggoreng dengan suhu tinggi. Dengan minyak yang biasanya melarutkan sebagian besar omega 3 dan mengubah lemak baik menjadi lemak trans atau lemak jenuh yang kurang baik untuk kolesterol. Nah, ini itu juga tipsnya, berarti dia tidak boleh terlalu
3: tinggi,
1: suhunya karena dia akan menjadikan lemak baik menjadi lemak jenuh tadi. Nah, kalau misalnya ikan bakar kan tadi cuma dihindari yang gosongnya. Nah, dia tuh bagus untuk karena untuk yang diet rendah kalori kan. Nah, berarti Farid habis ini makannya ikan bakar aja ya, Farid.
3: Oke deh, Kak, kalau gitu beralih nih.
1: Betul. Nah, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita angkat dulu telepon dari Arbi di Antang nih. Halo, Assalamualaikum Arbi.
7: Waalaikumsalam.
3: 100%
7: Indonesia. 100%
3: Indonesia. Ekspresikan karya.
7: Ekspresikan karya. Banggakan Indonesia.
3: Bagaimana kabar Kak Arbi?
7: Alhamdulillah baik.
1: Kasih topiknya dong, Farid.
3: Oke, Farbi, lebih suka ikan goreng atau ikan bakar? Ikan Farid, iye.
1: Oh, dengan Farid makannya katanya.
3: Iya. Setelah menyanyi
7: seperti
3: lampu kemarin, orang-orang panggil King Farid, King Farid.
1: Oh, King Farid. Yeah. Oh, siapa tahu juga Kak Arbi sukanya ikan apa nih? Ikan goreng atau ikan bakar atau ikan Farid?
7: Ikan bakar.
1: Kenapa tuh Kak Arbi?
7: Ikan bakar saya suka soalnya kalau ikan bakar aromanya. Paling kusuka itu. Iya.
1: Itu tidak bisa dihindari sih aroma ikan bakar.
7: Iya.
3: Iya emang aromanya lebih.
7: Aromanya yang paling kusuka.
1: Baik, terima kasih Kak Arbi. Kak Arbi, untuk lagu kita mengikut saja ya, Kak.
7: Iya, tidak apa-apa.
1: Silakan menyapa Kak Arbi.
7: Menyapa buat Esti yang ada di Pare-Pare, Sul, Denompo, Arjuna, Edisa Putra, Niko, dan semuanya tempat terkecuali.
1: Terima kasih Kak Arbi.
7: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita ternyata penelpon sekarang lebih banyak yang sama saya banyaknya suka ikan bakar ya, Fari.
3: Ternyata ikan goreng unggul di awal doang, Kak.
1: Makanya kayak gitulah kalau kita mau menang tuh di akhir-akhir aja baru nunjukin skillnya ya.
2: Gongnya ada di belakang.
1: Begitu, di awal tuh kayak ya udah deh santai dulu. Itu adalah strateginya Farid.
2: Gitu ya. Okay,
1: jadi deh, memang mau makan ikan goreng ataupun ikan bakar sih enggak masalah. Ya, yang penting jangan terlalu berlebihan. Betul. Tahu kapasitasnya juga karena kedua-duanya juga bagus kok mengandung protein. Ya, nah, untuk pendengar Pro 1 RRI Makassar, terima kasih sudah bergabung dan berpartisipasi dari pukul 14.30 hingga saat ini. Dan terima kasih juga buat Farid yang sudah menemani siaran 100% juga, dan berbagi tawanya bersama pendengar, walaupun dia banyak banget ketawanya memang. Tapi itulah keunikan seorang Farid. Dan untuk itu pendengar, untuk itu saya Mori Hermalasari pamit.
3: Saya Farid Muakaf.
1: Untuk itu kita sampai jumpa di minggu depan di 100%.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Makassar, bagaimana kabarnya sore hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Mori Hermalasari kembali hadir menemani Anda di dalam program Titian Ilahi. Dan pendengar, kita kali ini akan membahas sebuah topik tentang apakah kemajuan teknologi juga selalu berjalan dengan pembentukan karakter generasi muda. Di mana anak-anak muda hari ini bukan hanya membutuhkan kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga membutuhkan nilai, etika, tanggung jawab, dan pegangan moral agar teknologi digunakan untuk hal-hal positif. Nah, inilah akan menjadi pembahasan kita di sore hari ini dengan tema dan topik membina karakter generasi muda di era digital. Dan untuk membahas tema ini lebih jauh telah hadir bersama kami narasumber yang tentu tidak asing lagi, yaitu adalah Profesor Dr. Hajah Rahmi Damis MAG selaku Guru Besar UIN di Alauddin Makassar. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, bagaimana kabarnya Ustazah?
1: Ya, alhamdulillah baik-baik. Ya.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ustazah sudah meluangkan waktunya pada sore hari ini. Dan untuk mempersingkat waktu, kami mempersilahkan kepada Ustazah menyampaikan materinya di siang sore hari ini.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya menurunkan rahmat dan karunia-Nya pada kita semua, terutama di sore hari ini adalah kesehatan dan kemampuan kita beraktivitas dalam menjalankan kewajiban baik sebagai hamba Allah maupun khalifah fil ardh. Tentunya tidak lupa kita kirimkan selawat dan taslim atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah mengantarkan umat manusia dari masyarakat jahiliyah yang kurang beradab menuju masyarakat yang sangat luar biasa berislam Nah, itu yang sesungguhnya yang paling utama. Ya, tentunya kita harus tahu bahwa generasi muda yang ada sekarang ini itu kita harus mempersiapkan dalam rangka regenerasi kepemimpinan bangsa ke depan. Dan tentunya kita tidak bisa juga menghindari bahwasanya sekarang ini kita diperhadapkan dengan kondisi masyarakat yang memiliki peradaban yang cukup maju dengan kemajuan sains dan teknologi, sehingga ya seluruh dunia itu sudah berada di genggaman kita melalui ya HP yang dimiliki. Nah, ini suatu hal yang patut kita syukuri bersama. Karena dengan kemajuan yang sekarang ini, ya, kita bisa diperhadapkan dengan kemudahan-kemudahan hampir di semua

0: aspek kehidupan kita, ya, itu sangat luar biasa, ya, mengurangi waktu kita yang terlalu banyak digunakan sekarang dengan komunikasi yang sangat luar biasa, semuanya bisa terjangkau. Yang menunjukkan bahwa peradaban ini sudah sangat maju. Ya, namun di balik itu, ya, tentunya jika kita melihat, ya, Al-Quran sebagai pedoman, ya, hidup kita, di dalamnya itu sudah terdapat petunjuk siapa sebenarnya orang yang mampu mengolah ataukah mengendalikan alam ini dengan bijaksana, dalam artian membawa satu negara menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya. Itu bisa kita lihat di dalam surah Al-Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardhi wahtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Ya. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam itu diperuntukkan bagi ulil albab. Nah, ini yang harus kita capai, jadi generasi yang kita harus bentuk, harus kita siapkan ke depan adalah yang masuk dalam kategori ulil albab. Nah, siapa ulil albab itu? Itu juga sudah, ya, dijelaskan di ayat selanjutnya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi ayat ini adalah orang-orang yang mengingat Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk ataupun berbaring, dan berpikir terkait dengan penciptaan langit dan bumi ini. Ada dua, ya, kata kunci yang kita ambil dalam rangka mempersiapkan generasi-generasi kita ke depan yang bisa dipercaya dalam mengolah, ya, bangsa itu adalah yang memadukan antara zikir dan fikir. Nah, fikir ini adalah melambangkan dari sisi kemajuan intelektual, kemajuan peradaban dalam artian sains dan teknologi. Itu yang harus kita capai. Yang kemudian dan yang kedua itu tidak hanya dimonopoli dengan kemajuan sains, tapi haruslah dibarengi dengan zikir. Zikir inilah yang akan mengendalikan, yang akan membawa membentuk manusia-manusia yang berkarakter itu. Nah, karena itulah maka tentunya yang memiliki tanggung jawab dalam mendidik atau membawa generasi yang diharapkan sedemikian itu, semuanya ini haruslah kita kerjasama, ya, antara pemerintah sebagai penentu kebijakan dalam bidang pendidikan, dan kemudian yang paling utama sebagai pendidik yang utama dan terutama itu adalah orang tua, dan yang ketiga itu adalah masyarakat. Jadi tiga unsur ini harus bekerja sama, ya. Tetapi tentunya lah yang paling utama di sini adalah orang tua, ya. Orang tua kita ini atau dimulai dari keluarga. karena kenapa dalam membentuk atau membina karakter seorang anak bukanlah nanti saat anak itu setelah lahir, tapi jauh sebelumnya kita harus mempersiapkan hal itu, ya. Dan sebenarnya kalau kita ya dalam Islam itu kan sudah sangat jelas, hadis Nabi menegaskan, ya, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak yang lahir itu berdasarkan fitrah. Fitrah kita itu adalah suci dan bersih. Ya. Maka fa abawahu yuhawidani au yumajjisani au yunassirani. Kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan dia. Apakah dia mau jadikan Majusi, mau jadikan Yahudi atau Nasara. Jadi yang sangat menentukan kalau kita berangkat dari hadis Nabi ini adalah orang tua ataukah lingkungan keluarga yang sangat-sangat ya menentukan sekali, karena pendidikan, pembinaan akhlak itu ya haruslah dimulai dari keluarga. Nah tentunya dari keluarga itu, bukanlah setelah anak itu sudah lahir. Tapi kita harus melihat Rasulullah sudah pesankan juga bahwa setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka neraka lebih utama tempatnya. Nah, peringatan Rasulullah itu menunjukkan bahwasanya karena manusia itu ya tumbuh dan berkembang itu adalah ditentukan oleh asupan ataukah apa yang mereka konsumsi. Nah, makanya kalau kita lihat ayat-ayat Al-Qur'an itu kan diperintahkan ada dua. Halalan thayyiban. Jadi ini halal dan thayyib. Thayyib itu adalah terkait dengan kebutuhan energi, ya. Karbo yang kita miliki, yang kita butuhkan itu disesuaikan dengan kata lain gizi dan sesuai dengan pertumbuhan seseorang itu yang dimaksudkan thayyib. Tetapi halal ini yang sangat penting kita harus perhatikan, ya, karena sekalipun belum halal, ya. Nah, tentunya thayyib. Halal, gula adalah halal, tetapi tidak thayyib bagi seorang penderita diabetes misalnya. Nah, sementara kita diperintahkan, ya, itu adalah thayyib dan halalnya. Nah, halal yang dimaksudkan di sini bukanlah hanya sekedar dari jenis, tetapi juga dari sumber yang kita gunakan untuk, ya, membelikan makanan yang akan dikonsumsi anak-anak kita. Nah, ini yang harus diperhatikan. Ya, dari sisi kehalalan sumber ataupun jenis makanan. Kalau saya kira jenis makanan, saya kira itu enggak ada. Tapi sumber, ya, sumbernya ini jika kita ingin menjadikan anak kita sebagai anak yang berkarakter baik. Karena Rasulullah sudah menegaskan tadi, panaru aula, jadi bihi neraka lebih utama. Kalau seorang anak yang sudah dipatok di neraka, otomatislah dia tidak akan memiliki karakter yang bagus, ataukah dengan kata lain berakhlakul karimah, berarti di situ zikirnya kurang, ingat pada Allah itu kurang. Nah, maka dari itu setelah ini, dan ini diawali mulai dari saat kehamilan seorang ibu, jadi kita perempuan sangat menentukan, sampai pada pertumbuhan anak. Dan ini kita harus pahami bahwasanya penentuan ataukah memberikan warna anak itu, yuhawidani, yumajisani, ayu nasirani, itu terutama terhadap pikirnya atau akalnya supaya dia bisa berpikiran lurus. Maka itulah setelah dia lahir di usia nol sampai pada tataran ya, ataukah pada saat usia ataukah berada di SD. Nah, itulah sebabnya ya, di pendidikan kita harus memilih pendidikan kalau kita ingin menjadikan anak kita sebagai generasi yang berkarakter, maka pilihlah pendidikan yang mengajarkan ya karakter ya, yang disiplin, dan ya janganlah apa namanya kita ikut campur, dalam artian kalau memang di sekolah itu disiplin dan kebetulan anak kita itu disiplin apa tidak disiplin, melanggar dan ada aturan diberlakukan, itu nggak usah kita orang tua campur tangan. Dalam artian misalnya ya, kalau anak itu memang berhak untuk dipukul ya nggak jadi masalah, dan itu guru sudah tahu. Saya kira pemukulan di situ tidak akan merusak fisiknya, karena itu kan sudah kita sudah tahu. Tapi memukul dalam bentuk kasih sayang, kita nggak, janganlah kita campur tangan sampai mau menjarahkan guru itu. Jadi di situ akan mengurangi wibawa seorang pendidik kalau anak itu dimarahi karena melanggar aturan yang ada di sekolah dan kita ikut orang tua, maka inilah yang akan merusak ya pendidikan itu. Nah, karena kita sudah tahu di situ, maka di apa ya yang utama kan yang sampai SD itu paling banyak anak-anak kita itu berada di rumah. Nah, inilah di dalam rumah kita itu memberikan petunjuk atau mengisi anak-anak kita dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dan sesungguhnya sebenarnya ya, budaya kita sebagai seorang Bugis itu sangatlah ya, sangat beretika sekali. Misalnya pembelajaran dalam rumah tangga itu istilah mapatabe yang sekarang ini sudah mulai terkikis, itu sudah ya hampir di dalam keluarga itu tidak diterapkan lagi. Ini kita cobalah kembalikan itu. Bagaimana membiasakan orang anak itu menghormati yang tua ya, dan menyayangi yang muda. Dan itu di lingkungan keluarga kita harus bangun. Dan kemudian membiasakan anak-anak kita untuk melaksanakan ibadah ya. Dan Rasulullah sudah menegaskan, nawiru buyutakum biqiraatil Quran, terangilah ya rumahmu itu dengan bacaan Al-Quran ya. Nah, inilah kita membiasakan anak-anak kita dengan ibadah, apakah itu bacaan Al-Quran ataupun salat. Dan itu memang ya, kalau kita ikuti pendidikan, apakah pembinaan anak dalam Islam itu, maka pembiasaan ya ini diberikan, ataukah sholat itu diajarkan sejak dari usia 7 tahun ya, dan kemudian pukullah saat usia 10 tahun jika dia tidak mau melaksanakan sholat. Dan ini memang kalau dalam ya kajian filsafat, para filosof mengatakan bahwa anak dalam usia yang demikian itu berada ataukah memiliki akal hayulani, akal potensi yang siap diisi. Nah, maka disitulah kita warnailah anak-anak kita. Jadi di rumah, makanya di rumah inilah yang sangat pas sekali. Dan kemudian kita masukkanlah di sekolah, ataukah kalau memang sekolah itu kurang pendidikan agama, maka marilah kita memasukkan di TPA-TPA, Taman Pendidikan Al-Quran. Nah, di situ kan pasti bergaulnya dengan anak-anak juga yang memiliki karakter yang baik. Sehingga antara tadi ini ya, orang tua, lingkungan pendidikan dan juga lingkungan masyarakat ikut membina ataukah membentuk karakter ya anak-anak yang kita diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, dan tentunya karena sekarang ini sudah kemajuan sains dan teknologi, tidak bisa lagi anak-anak kita dilarang untuk menggunakan ya misalnya HP. Tetapi di sini perlu ada pendampingan. Jadi kita sebagai orang tua pun juga harus ikut belajar ya terkait dengan program-program yang ada. Jadi kita jangan ya ikut gaptek dalam hal ini. Kenapa demikian? Karena dalam penggunaan ya HP itu memang sangat bagus dalam belajar, apalagi dengan dibantu AI sekarang itu sangat memudahkan. Tetapi di sini perlu pendampingan dalam artian bahwa apa yang didapat anak kita dari pembelajaran lewat AI misalnya, maka itulah kita coba untuk dia memahaminya. Jangan dibiarkan begitu saja, karena yang akan terjadi nanti ya, yang cerdas adalah hanya AI saja, sementara anak-anak kita itu kosong. Kan begitu yang terjadi sekarang. Ya, karena dengan kecerdasan buatan ini sekarang ini sangat memudahkan. Itu kita syukuri. Saya sangat bersyukur karena dalam mengajar itu membantu kita untuk mudah ya mendapatkan materi-materi dibandingkan jika kita mau mencari sendiri lewat buku-buku bacaan. Tetapi apa yang kita peroleh dari situ, maka itu kita harus kaji ulang supaya kita juga bisa paham. Nah, ini mungkin yang perlu kita perhatikan dalam mendidik, membina anak kita itu. Jadi pendampingan orang tua terhadap penggunaan alat-alat canggih, apakah itu laptop ataukah HP, itu sangat dibutuhkan. Karena boleh jadi kita mengharapkan dia gunakan ya laptopnya ataukah HP-nya untuk belajar, padahal sebenarnya bukan untuk belajar. Ya. Nah, ini yang banyak merusak sekarang ini. Karena itu tadi bahwa dunia ini sudah ada di genggaman semua ya lapisan masyarakat. Nah, maka disinilah kita perlu berhati-hati ya. Jadi ada pengawasan. Nah, maka itulah di orang tua ini sangatlah berperan penting. Itulah makanya orang tua atau rumah itu merupakan tempat dan sekaligus pendidik yang utama dan terbaik. Ya. Dan bukan lagi saatnya kita marah-marah terus pada anak kita, tapi cobalah ini komunikasi ya. Dan komunikasi itu tidaklah dituntut bahwa sepanjang hari kita harus dampingi orang anak-anak kita, itu tidak. Ya, boleh jadi hanya misalnya di saat pagi hari ataukah di saat malam hari kita bersama, ya kan di situ. Ya, anak-anak kita ya kalau malam hari kan pastikanlah mereka sudah ada di rumah. Nah, disitulah kita mencoba untuk membangun komunikasi yang baik. Anggaplah anak-anak kita itu sebagai teman kita. Jangan jadikan anak kita itu sebagai ya atasan, ya kita sebagai atasan dan dia bawahan. Enggak. Jadi sebagai teman. Nah, jika sebagai teman bagaimana? Kalau sebagai teman, maka itulah dijadikanlah kita tempat curhat itu. Jadi apa yang terjadi dialami anak-anak kita di luar, maka itulah bisa kita ketahui tanpa diminta pun, karena kita ini adalah teman. Nah, bagaimana bisa kita menjadi teman anak kita? Maka jadilah pendengar setianya itu. Dan jangan kita gunakan sebagai posisi kita orang tua yang otoriter. Ya, tidak mau mendengarkan anak-anak kita. Ini yang harus kita bangun dalam rangka ya menciptakan ataukah mempersiapkan generasi yang berkarakter itu di era digital ini. Karena kalau hanya kebajuan sains saja yang dimiliki oleh seorang anak, maka ya otak yang berisi tapi hati yang kurang, maka disitulah terjadi kesombongan, maka disitulah nantinya akan dipengaruhi oleh hawa nafsu, sehingga apa yang akan terjadi dalam mengolah atau amanah yang diberikan itu dia tidak akan jalankan sebagaimana mestinya. Itulah sebabnya mengapa banyak terjadi korupsi, karena yang dipikiran itu ya ini adalah sekarang dipengaruhi oleh hawa nafsu, bukan murni pengaruh pikiran kita tapi hawa nafsu. Hawa nafsu kalau itu yang diikuti maka hancurlah kita. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Jadi kalau jika dari tadi itu, dan untuk mengisi, mendikte anak kita, gunakanlah di saat sampai usia SD. Kita harus tahu perkembangan itu. Dan di saat masuk SMP, maka di situ kan anak kita itu terombang-ambing ya, antara peralihan dari masa kanak-kanak tadi menuju masa dewasa. Nah, maka di situ terombang-ambing, dan disinilah pendampingan orang tua, pendampingan guru dan lingkungan masyarakat yang akan menuntun mereka, karena disinilah ditentukan bagaimana warna anak kita, maukah merah ataukah hitam mau putih. Nah, maka dari itu sebagai orang tua jangan tutup mata dengan siapa anak kita itu bergaul. Kita harus tahu itu ya. Baik itu di sekolah, apalagi di lingkungan masyarakat. Itu perlu sekali kita tahu sehingga anak-anak kita itu tidak ya terpengaruh dengan ya gen-gen yang merusak, seperti yang sekarang ini lagi marak lagi itu adalah perkelahian kelompok sekarang ini sudah terjadi. Lingkungan saya juga sudah beberapa minggu yang lalu ya, tapi alhamdulillah ini sudah ada 2 minggu ini sudah aman-aman, nggak tahulah nanti ke depan. Nah, ini yang jadi masalah besar, karena kenapa generasi kita ini hanyalah diisi dengan materi. Jadi jangan kita sebagai orang tua menganggap bahwa dengan memenuhi kebutuhan materi anak-anak kita itu maka kita sudah terbebas. Tidak, anak kita bukan hanya materi yang dibutuhkan, tetapi yang dibutuhkan itu adalah rasa kasih sayangnya. Walaupun materi kurang, tapi kalau rasa kasih sayang dari orang tua, perhatian orang tua, bukan berarti sepanjang hari, tapi adalah saat-saatnya di mana anak itu kita bisa berkomunikasi dengan baik, ada perhatian kita. Nah, ini yang harus kita bangun dalam keluarga kita, dan bukan hanya dibebankan kepada ibu yang ya, ibu misalnya kalau kebetulan dia tidak bekerja karena dia di rumah, tidak. Karena hadis Nabi mengatakan fa'abawahu itu berarti ibu dan bapak. Nah, ini kesadaran inilah yang harus kita bangun sebagai orang tua dalam rangka membina ataukah membentuk generasi-generasi yang diharapkan ke depan. Nah, jika kita sebagai orang tua sudah mempersiapkan demikian itu, maka dari satu rumah tangga ke rumah tangga yang lain itu sangat luar biasa, sehingga ada saatnya nanti di mana generasi yang kita butuhkan, generasi yang berimtak dan beriptek ya, jadi beriman dan bertakwa dan memiliki pengetahuan dan teknologi yang begitu canggih, maka inilah yang akan membawa dunia ini kepada kedamaian dan ketentraman dengan istilah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya kira ini yang merupakan ya dulu pengantar dalam dialog ya kita hari ini. Mudah-mudahan ya ada manfaatnya, dan yang paling terpenting jangan lupa mendoakan anak kita setiap sholat ya, lantungkanlah Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini yang harus kita lantungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena doa orang tua itu untuk anak-anaknya itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekira demikian dulu ya untuk sementara saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah untuk materi pengantarnya. Dan untuk pendengar, kami membuka Anda untuk berpartisipasi langsung di line telepon ataupun WhatsApp kami di 0821-3333-9440. Perihal membahas topik kita di sore hari ini, membina karakter generasi muda di era digital. Pendengar bisa langsung bergabung dan bertanya yang insya Allah akan langsung dijawab bersama Ustazah. Dan saat ini kami akan coba menghubungkan penelpon yang sudah bergabung. Halo, Assalamualaikum.
2: Ya, halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan siapa di sana, Pak?
2: Kak Harudin dari Kabupaten Jeneponto.
1: Baik, Pak Kaharudin, silakan menyampaikan pertanyaannya, Pak.
2: Assalamualaikum, Dr. Rahmi Danis.
1: Baik, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
2: Ah, iya, Bu, ini sedikit di luar tema ini, Bu, tapi bukan berarti di luar substansi.
0: Iya. Iya, enggak apa-apa lagi.
2: Hukumnya. Jadi saya ulangi, Bu. Bagaimana ke hukumnya menurut syariat Islam membunuh ayam dengan tindakan tragis, menginjak, menendang, memukul, melempari, dan tindakan-tindakan lain dari itu yang mematikan? Mohon penjelasan, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustazah, apakah terdengar jelas, Ustazah?
0: Iya.
1: Baik, tapi kita akan mengangkat telepon. Sebelum kita membahas ini, ada juga pertanyaan melalui line WhatsApp kami, Ustazah, yang berkaitan dengan topik kita, bahwa bagaimana saat ini informasi yang mudah diperoleh, termasuk informasi yang belum tentu benar. Nah, bagaimana ini membangun karakter generasi muda agar memiliki sikap kritis, tidak mudah percaya, dan tidak mudah menyebarkan informasi yang belum diketahui kebenarannya. Bagaimana, Bu Ustazah? Silakan menjawab pertanyaan dari Pak Kaharudin tadi dan pertanyaan yang sudah saya sampaikan.
0: Ya, saya kira intinya ya, di dalam sembilihan binatang yang harus kita konsumsi itu, itulah dengan mengucapkan basmalah. Nah, sementara kalau artinya kita menendang ayam itu, menginjak, nah di mana basmalah itu? Dan kemudian yang kedua ya, memperlakukan binatang, karena ya Rasulullah itu diutus wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, aku tidak mengutusmu wahai Muhammad itu kecuali dengan menjadi rahmat seluruh alam. Nah, seluruh alam itu, isi alam itu, salah satu diantaranya adalah binatang. Maka dengan binatang pun juga itu kita harus perlakukan dengan sopan. Walaupun memang binatang itu ya diperuntukkan untuk kita jadikan konsumsi, tetapi dengan catatan itu. Itu tadi, yang pertama, sembelihan yang sah dimakan itu dengan ucapan basmalah. Maka itulah di saat ingin menyembeli binatang itu, maka ya kita membersihkan dulu, dan kemudian dihadapkanlah ke kiblat. Itu kan aturannya demikian. Barulah disembeli dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim atau bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu baru saja kita makan. Tetapi kalau memang misalnya kita hanya menginjak binatang itu, ya jangankan tidak membunuh saja, kalau memang binatang itu tidak mengganggu kita, maka janganlah memperlakukan binatang itu ya sewenang-wenang. Karena itu tadi, kita sudah menyalahi, karena kita kan Rasulullah sebagai panutan kita, itu maka tentunya binatang pun juga kita harus kasihani ya sesuai dengan kapasitasnya. Iya, jadi kalau memang ya makanya kalau memang nggak ada ya masalahnya, maka marilah kita menyayangi, itulah sebabnya kita memelihara binatang, maka kita harus menyiapkan pakannya, bukan sekedar untuk kita konsumsi, tapi itulah sebagai penghormatan kita sesama makhluk. Jadi ada namanya persaudaraan makhlukiyah, sesama makhluk. Ya, bahkan kalau dalam kita melihat ya kisah para sufi atau para waliullah itu, semut saja itu enggak berani mereka bunuh. Padahal semut apa sih kepentingannya untuk kita? Bahkan menjadi mengganggu. Tapi karena mereka itu enggak sama sekali mereka perlakukan sewenang-wenang. Saking menghargai itulah sama makhluk kita itu, kita harus menghargai. Karena dia juga kan makhluk ciptaan Allah. Apalagi kalau yang seperti ayam yang harus kita konsumsi, maka potonglah. Ayam kan bisa ditangkap, dipotong dengan baik-baik. Kecuali kalau burung, maka pada saat kita membidik burung itu, ucapkanlah basmalah. Sehingga di saat dia misalnya jatuh, ya tentunya burung yang bisa kita makan ya, yang tidak bisa kita makan itu kan yang memangsa apa namanya binatang kan gitu. Tetapi kalau yang bisa kita konsumsi, maka itu kita harus membidiknya ya dengan ucapan basmalah, sehingga di saat dia jatuh dan kebetulan sudah mati, maka itu kan kita sudah ucapkan basmalah. Jadi ini yang sangat penting kita harus pahami dalam kehidupan ya, kehidupan kita ini. Jadi bukan hanya sesama manusia saja, sesama makhluk ada persaudaraan sesama makhluk ya. Bahkan kalau ya perilaku dalam kajian tasawuf itu ya, meludah saja terhadap tanah itu kita harus minta izin, saling menghargainya, karena tanah juga itu kan untuk kita. Sama-sama kita, dia adalah makhluk Tuhan, apalagi yang sesama makhluk hidup itu. Saya kira itu yang pertama ya, terkait dengan Pak siapa ini, Pak Kaharudin di Jenep Kontok. Ya, kemudian yang kedua ya, yang terkait dengan berita-berita hoax ya. Nah, disinilah kita, saya katakan ya, karena kita sudah ya, dunia berada di genggaman kita sekarang ini, maka tentunya pemberitaan-pemberitaan itu ya akan mudah ya, apakah itu benar atau tidak. Nah, makanya inilah yang sangat penting ya, kita di dalam Al-Qur'an sudah secara umum sudah diinformasikan, inja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu ya, ini fatabayyanu tabayyun, ini yang sangat terpenting yang perlu kita miliki sekarang ya. Jadi tidak semua berita yang sampai pada kita itu kita share, maka kan itulah gunanya kita baca. Kalau kita baca itu dan itu adalah bisa bermanfaat ya, maka kita bisa men-share-nya. Nah, ini yang dikatakan patai bayanu inja'akum, jika datang kepadamu seorang fasik membawa suatu berita, maka patai bayanu dulu, tabayun dulu, kita selidikilah berita itu, pahami. Maka itulah budaya baca itu kita harus ya biasakan pada diri kita. Kita baca dari awal sampai akhir. Nah, di saat kita ragukan, maka janganlah share itu, karena kita sendiri yang ragu. Ya, saya kira tidak ada sih masalah kalau ada berita yang memang itu hoax ya, itu sampai di sama kita dan setelah itu kita hapus, ya bahkan itu ya lebih bermanfaat karena tidak tersebar kemana-mana. Ya, kalau suatu hoax yang kita sebarkan dan itu dosanya pun kita akan sama-sama menanggungnya kalau itu tidak benar. Dan sekarang ini kan gampang sekali kita bisa melacak berita itu, apakah itu hoax atau bukan, itu kan juga sudah ada, bisa dilihat di aplikasi itu. Nah, inilah yang saya katakan, kita sebagai orang tua ya, haruslah kita melek iptek sekarang ya. Walaupun ya saya juga belum sepenuhnya, masih banyak yang belum program yang saya kurang tahu. Tetapi dalam yang bisa lah, yang terjangkau itu, supaya kita bisa juga tahu, dan sekaligus kita juga enggak dibodohi-bodohi oleh anak-anak kita. Nah, inilah pentingnya kita harus belajar, dan itu sebabnya ya Rasulullah mewajibkan kita belajar dari ayunan sampai liang lahat. Jadi tidak ada istilah tua, tidak ada istilah ini, tapi meninggal baru kita belajar. Dan yang ya yang jadi masalah ya kita ya yang dibuka itu misalnya hanyalah ya film-film, TikTok dan lain-lain sebagainya yang berisi ya nuansa-nuansa yang ya mungkin ya yang bisa kita ikuti. Yang seharusnya ya media-media itu kita gunakanlah untuk berdakwah. Itu ya, jadi kita juga sebagai perempuan janganlah sering-sering ya status kita itu apapun yang kita lakukan, tetapi kita mencoba membuat status itu yang kira-kira jika orang bisa terpengaruh dan itu merupakan dalam bentuk media dakwah, sehingga kita dapatkan juga nilai pahala di situ. Ya, bukan sekedar ya apa saja yang kita bisa mau dikata. Hilangkan itu. Karena inilah yang akan menggugurkan semua amalan-amalan kita. Saya kira itu yang merupakan jawaban dari dua penanya tadi. Terima kasih banyak.
1: Baik, terima kasih untuk jawabannya Ibu Ustazah. Dan Ustazah, ini kita sudah di penghujung waktu dan kami mengucapkan terima kasih untuk pembahasan materi kita di sore hari ini. Dan semoga apa yang disampaikan pada sore hari ini dapat menjadi bekal dan pengingat bagi kita semua, khususnya dalam mendamping generasi muda agar tumbuh menjadi generasi yang tidak hanya cerdas dan mampu mengikuti perkembangan zaman, tetapi juga memiliki akhlak dan karakter yang baik. Terima kasih banyak Profesor Dr. Hajah Rahmida Miss MAG untuk pemateri hari ini. Dan untuk itu saya Mori Hermalasari dan rekan Isfan di meja operator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar menjelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah, sesaat lagi kami hadirkan di ruang dengar Anda informasi terkini dari RRI Wilayah 4 dalam Gema Saripati Maju.
4: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program acara Gema Saripati Maju edisi 18 September 2026. Informasi pertama kami hadirkan dari RRI Kendari bersama rekan kami ada Ilham. Silakan informasi Anda.
5: Iya. Dan untuk informasi dari RRI Kendari, di mana dari 3 orang warga negara asing asal Cina dideportasi Kanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Tenggara. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami Idam.
6: Yang memiliki izin tinggal keimigrasian yang diduga tidak sesuai dengan aktivitas yang dilakukannya.
7: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara kembali mendeportasi 3 warga negara asing WNA asal negara Cina karena diduga melanggar izin tinggal di wilayah Sultra. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sultra Aswar Anas mengungkapkan pendeportasian dilakukan berawal dari adanya laporan masyarakat ke Kanwil Ditjen Imigrasi Sultra terkait keberadaan warga negara asing yang melakukan aktivitas di Kabupaten Konawe Utara dan terdeteksi melanggar izin tinggal. Menurut Aswar Anas, adapun 3 WNA tersebut masing-masing Gong Yingmin, Wang Liangseng, dan Chai Feng. Ketiganya merupakan warga negara Cina. Dari pengecekan dan pengawasan serta hasil BAP oleh petugas yang dilakukan, ketiganya telah terbukti melanggar pasal 122 pasal A, yakni dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal. Dari 3 warga negara Cina tersebut diberikan tindakan administratif keimigrasian berupa pendeportasian.
6: Terdapat pengaduan dari masyarakat ke nomor aduan Humas Kanwil Sulawesi Tenggara mengenai keberadaan dan aktivitas seorang asing di daerah Kabupaten Konawe Utara. Setelah dilakukan konfirmasi terkait keabsahan informasi, tim pengawasan dan penindakan keimigrasian bidang penegakan hukum dan kepatuhan internal Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara langsung bergerak ke lokasi. Saat ditemukan di mes tersebut terdapat 3 WNA yang memiliki izin tinggal keimigrasian yang diduga tidak sesuai dengan aktivitas yang dilakukannya. Adapun 3 WNA tersebut dapat kami sampaikan sebagai berikut. Pertama, atas nama Gong Yimin, laki-laki. Yang kedua, Wang Liang Seng, laki-laki. Yang ketiga, nama Chai Peng, laki-laki. Dari pengecekan dan pengawasan serta hasil berita acara pemeriksaan oleh petugas yang diperkuat dengan berita acara pendapat yang telah dilakukan, ditemukan bahwa yang bersangkutan telah terbukti melanggar pasal 122 huruf A, yakni dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal. Maka dari itu, ketiga WNA tersebut diberikan tindakan administratif keimigrasian berupa pendeportasian.
7: Aswar Anas juga mengungkapkan pendeportasian dilakukan ini sejalan dengan kebijakan selektif polisi, yaitu hanya warga negara asing yang memberikan manfaat yang bisa masuk dan tinggal di wilayah Indonesia. Dan kegiatan pendeportasian ini juga dilakukan oleh petugas imigrasi bekerjasama dengan petugas imigrasi Bandara Soekarno-Hatta. Lebih lanjut, Kakanwil Dirjen Imigrasi Sultra Aswar Anas mengungkapkan pendeportasian 3 orang warga negara asing yang melakukan pelanggaran merupakan bukti konkret penegakan hukum yang dilakukan kantor wilayah Dirjen Imigrasi Sultra terhadap WNA yang melakukan pelanggaran baik izin visa maupun pekerjaan yang tidak sesuai.
5: Demikian untuk informasi yang dapat kita hadirkan dari RRI Kendari. Saya Riko Ilham dan rekan kami dari operator, rekan Nirwan. Kembali ke RRI Makassar.
3: Terima kasih rekan Ilham, informasi Anda dari RRI Kendari. Selanjutnya kami ke RRI Ampana. Silakan informasi Anda.
8: Baik, terima kasih rekan Dwi Kartika Sari dari Makassar. Dari RRI Ampana menghadirkan informasi mengenai pengguna sosial media harus bijak menyikapi berbagai informasi yang tidak jelas kebenarannya. Informasi selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
9: Masyarakat memiliki peran utama dalam menangkal berita bohong atau hoax lewat sosial media, dikarenakan masyarakat merupakan tujuan akhir dari penyebaran hoax. Apabila masyarakat memiliki pengetahuan dan daya kritis, maka hoax yang beredar tidak akan mampu menimbulkan berbagai polemik yang dapat membenturkan berbagai pihak. Salah satu pengguna sosial media, Munawar, mengaku sebagai pengguna atau user sosmed, ia terlebih dahulu mencermati setiap informasi yang diterima dan mengabaikan informasi tersebut jika dianggap tidak benar, karena hoax dapat menyesatkan pengguna media sosial dan berpotensi menyebabkan benturan sosial.
10: Kalau saya memahami bahwa misalnya itu adalah informasi hoax, ya sebagai user pengguna medsos memfilter, tidak skip lah atau dihapus atau tidak disebarluaskan kan, karena akan malah membuat kesesatan di publik.
9: Penanggulangan bahaya berita bohong atau hoax perlu melibatkan semua pihak, baik dari kalangan pemerintah khususnya aparat penegak hukum maupun masyarakat, karena penyebaran hoax yang masif di kalangan pengguna sosial media, ungkap Munawar, sangat berisiko terhadap kehidupan masyarakat yang multikultur. Ibnu Abbas melaporkan.
8: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana, mewakili tim yang bertugas, saya Yuni Safira bersama rekan Sasri Alwi Hasing mengucapkan terima kasih dan kembali ke rekan di RRI Makassar.
3: Terima kasih rekan-rekan yang ada di RRI Ampana. Selanjutnya kami ke RRI Toli-Toli bersama rekan Seliwati. Silakan informasi Anda.
11: Ketika sore di RRI Makassar, informasi dari RRI Toli-Toli, jelang perhelatan event olahraga tingkat provinsi Sulawesi Tengah, yakni Porprov ke-10 di Morowali Desember mendatang, masing-masing cabang olahraga terus mempermantap persiapan tidak terkecuali dengan seleksi atlet pada cabang olahraga sepak bola. Lantas bagaimana

0: semoga semua kabupaten kota bisa ikut, kemudian bisa berkontribusi dan melahirkan nanti atlet-atlet untuk Sulawesi Tengah.
1: Ya.
0: Karena ajang Porpro kita akan langsung persiapkan atau menghadapi itu namanya Prapon di 2027. Nah, dengan agenda itu kita akan berharap nanti ke depan Sulteng bisa lolos lagi ke PON seperti di PON Aceh dan Medan.
1: Iya.
0: Nah, saya lihat juga sekarang teman-teman dari kabupaten kota sudah mulai tancap gas, sudah melakukan tahapan seleksi.
1: Iya.
0: Seperti Palu, Toli-Toli, Donggala dan juga Parigi Mautong. Yang sampai saat ini baru beberapa kabupaten yang saya lihat sudah memulai tahapan akhir jaringan pemain untuk menuju Porpro, Pak, seperti itu.
1: Oke, okay. Baik. Pak Agus, kalau melihat potensi-potensi atlet sepak, khususnya sepak bola kita di Sulawesi Tengah secara umum, nah ini bagaimana potensi-potensi atlet kita ini, apakah memang secara merata atau mungkin ada pembeda, Pak, di tingkat daerah itu, atau bagaimana?
0: Oke, secara umum, bahwa atlet Sulawesi Tengah dengan kabupaten-kabupaten lain secara umum, saya berpikir bahwa semua merata, Pak, merata. Cuma yang membedakan saat ini nanti adalah bagaimana kesiapan, persiapan, dan mental atlet menuju ke ajang Porpros itu. Nah, makanya teman-teman kabupaten kota harus berpikir, latihannya harus dipersiapkan dengan baik, kemudian didukung oleh pemerintah daerah, teman-teman pengurus cabornya, agar mempersiapkan dengan baik, karena kita tahu juga butuh untuk meraih prestasi kita butuh persiapan yang matang juga tentu dengan dukungan stakeholder di teman-teman di daerah.
1: Oke, ya.
0: Seperti itu, Pak.
1: Ya, artinya secara fisik kemudian juga teknik atlet-atlet kita di Sulawesi Tengah tidak kalah sayang juga, Pak.
0: Iya, Pak. Secara teknik saya pikir semua merata, tinggal memang.
1: Oke.
0: Bagaimana juga sebenarnya teman-teman pengurus ini melihat mempersiapkannya dengan yang pertama teman-teman mempersiapkan pelatih, Pak, seorang pelatih untuk menangani timnya nanti itu harus juga didukung oleh SDM juga, misalnya pelatihnya yang punya lisensi minimal kan nanti ini di Porpor lisensinya C. Jadi kalau sudah C itu saya kira di Sulteng sudah banyak lisensi C, tinggal bagaimana teman-teman pengurus kabupaten kota memaksimalkan itu untuk akan juga itu akan mendukung apa namanya persiapan dari segi teknik, taktik dan juga fisik buat atlet-atlet persiapan Porpor, Pak.
1: Pak Agus, kalau kita lihat masing-masing askap di kabupaten kota ini sudah mulai bergerak seperti yang Pak Agus bilang, bahkan sekarang ada sekolah sepak bola yang dibangun di masing-masing daerah. Nah, ini potensi-potensi itu Pak Agus ini melihatnya bagaimana?
0: Kebetulan juga saya melihat bahwa teman-teman daerah banyak yang punya SSB, tinggal mungkin apa namanya butuh didukung oleh pemerintah daerah, karena yang kita lihat yang aktif ini kan artinya kita bukan melihat maksudnya membedakan, tapi kan memang Kota Palu kan sebagai apa namanya sentral ya, sentral pemain atlet kan di Kota Palu, kalau khususnya sepak bola SSB-nya di Palu lebih banyak. Nah, itu kita berharap itu bisa mendorong, menyemangati teman-teman pelatih daerah untuk terus membangun SSB, melatih anak-anak, karena yang kita butuhkan saat ini sebenarnya generasi-generasi itu yang lahir dari SSB, Pak.
1: Iya. Iya.
0: Nah, itu kedepannya kita yakin dan percaya kita bisa berkontribusi untuk nasional kalau kita semua di daerah kabupaten kota punya SSB, latihan rutin, ikut turnamen, kompetisi-kompetisi yang ada di Kota Palu.
1: Oke, Pak Agus, terkait dengan proses penjaringan atlet sepak bola jelang Porpro masing-masing daerah. Nah, ini juga Pak Agus untuk mendukung itu supaya askap di daerah ini bisa mencari atlet secara merata sampai di tingkat kecamatan dan desa, ini seperti apa sebenarnya?
0: Oke, baik. Menurut saya, Pak, ya. Jadi, menurut saya agar bisa menjaring anak-anak yang daerah-daerah terpencil, membuat seleksinya dengan beberapa tahapan. Misalnya kalau daerah yang punya yang sangat luas, misalnya seperti kayak di Donggala atau Parigi, kan itu daerahnya luas. Saya juga mereka

0: kita sudah melakukan tahapan itu dengan melakukan sampai 4 sesi seleksi, Pak. Hmm. Sangat bagus. Dan itu bisa apa namanya membagi wilayah seleksi sesuai wilayahnya, jangan terlalu jauh, bisa semua teman-teman anak-anak itu bisa ikut berkesempatan. Hmm. Jangan misalnya hanya satu titik seleksinya. Ya. Jadi itu membuat yang anak yang dari Jawa kan berpikir datang untuk ke tempat yang jauh itu, Pak. Seperti itu. Jadi kalau di sini beberapa daerah sudah lakukan itu, memberikan beberapa kesempatan tahapan seleksinya sampai 4 kali tahapan seleksi.
1: Oke.
0: Gelombang seleksinya ya, Pak.
1: Oke. Baik, bagus. Semua askap di Kabupaten Sulawesi Tengah ini untuk bagaimana mempersiapkan atlet sepak bolanya jelang perprov. Apa harapan Bapak?
0: Oh, harapannya semua teman-teman pengurus askap, pelatih dan teman-teman di daerah, harapannya semoga di ajang ini menjadi ajang kita merepresentasi, menjaring atlet-atlet yang berbakat, kemudian mampu nanti mengangkat nama Sulawesi Tengah. Kita punya target kembali itu pasti, karena kan PKC sekarang lagi PLT, pasti semua juga ingin pengurus yang baru nanti ingin harapannya lolos juga ke dari prapon ke pon. Baik. Itu harapan kita semua. Adil apa namanya, nah kita tahu sepak bola juga menjadi kebanggaan kita semua. Ini bisa terus berkolaborasi, mensupport segala kegiatan untuk persiapan proper nanti, Pak.
1: Oke, baik. Pak Agus, terima kasih atas waktu dan kesempatannya.
0: Oh iya, Pak. Siap.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, demikian informasi dari RRI Toli-Toli mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Seliwati Depanapa bersama rekan-rekan Tehanik, ada Darwis, Ika dan juga Dava, mengucapkan terima kasih. Kembali ke rekan Dewi Kartika Sari di RRI Makassar.
3: Terima kasih rekan-rekan yang ada di RRI Toli-Toli. Selanjutnya saya ke RRI Bone bersama rekan kami ada Erviani, silakan informasi Anda. Baik, dari RRI Bone, pemerintah Kabupaten Bone bagikan 2.400 bibit sayur kepada masyarakat dalam gerakan tanam sayur rumah tangga dalam Polybag tahun 2026. Laporan Suryani Arifin.
4: Pemerintah Kabupaten Bone resmi meluncurkan gerakan tanam sayur rumah tangga dalam Polybag tahun 2026 di lapangan Merdeka Watampone Jumat pagi. Dalam aksi ini sebanyak 2.400 bibit sayuran dibagikan gratis kepada masyarakat. Sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan pangan keluarga sekaligus menekan tingginya ketergantungan pasokan dari luar daerah. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengungkapkan setiap hari setidaknya ada 20 truk sayuran masuk ke Bone dari kabupaten lain. Selain mengikis ketergantungan tersebut, penanaman mandiri di pekarangan rumah dinilai mampu menjamin kualitas konsumsi masyarakat bebas dari bahaya pestisida berlebih. Gerakan yang digarap Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone ini berkolaborasi dengan Poltek Bantan Goa dan Yon Ranting S Yonip TP 920 Lasalaga serta para penyuluh pertanian. Pada tahap awal, bibit yang disalurkan meliputi cabai, tomat, dan terong dengan fokus distribusi di 3 kecamatan wilayah perkotaan yakni Tanete Riatang, Tanete Riatang Timur, dan Tanete Riatang Barat.
5: Gerakan tanam sayur rumah tangga ini, kegiatan ini kita klaster dulu sebanyak 3 kecamatan. Masing-masing lurah harus menyampaikan dan melaporkan setiap hari berjalan. Karena kenapa? Di kota Bone ini pasokan sayur semakin mahal dan dari luar Kabupaten Bone. Kalau persoalan belinya, makanya kita memulai dulu seluruh pegawai di Bone diminta untuk memanfaatkan lahan pekarangan rumahnya dulu. Kalau perlu rumah kantor. Karena kenapa? Apalagi di musim kering yang berkepanjangan ini, permintaan sayur untuk tubuh ini sangat penting.
4: Guna memastikan program berjalan berkelanjutan, Pemkab Bone juga melangsungkan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU bersama Polbantan Goa. Bupati menugaskan para camat dan lurah untuk menjadi garda terdepan dalam mengawal gerakan ini di lapangan. Melalui pemanfaatan lahan ini, Kabupaten Bone ditargetkan mampu menjadi daerah percontohan nasional dalam kemandirian pangan berbasis rumah tangga.
6: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Selanjutnya kami hadirkan informasi dari RRI Palu bersama rekan kami ada Walderina Mustika. Silakan informasi Anda.
7: Agar indeks ketahanan daerah dinilai menjadi cerminan kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Laporan selengkapnya bersama Muhammad Sidik.
8: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palu menegaskan, indeks ketahanan daerah bukan hanya sekedar angka dalam penilaian, melainkan menjadi salah satu cerminan sejauh mana pemerintah memiliki kesiapan, kepedulian, dan kemampuan dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Kepala Pelaksana BPBD Kota Palu Presli Tampubolon mengatakan, indeks ketahanan daerah menggambarkan kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi risiko bencana di wilayahnya. Karena itu, capaian indeks perlu dimaknai sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat program penanggulangan bencana, bukan sekedar mengejar peningkatan nilai. Meski begitu, Presli menilai capaian angka IKD Kota Palu yang tinggi maupun rendah belum sepenuhnya mampu menjamin seluruh masyarakat berada dalam kondisi aman ketika bencana terjadi. Namun penilaian tersebut menjadi langkah awal untuk melihat sejauh mana pemerintah mampu menyadari dan memahami kondisi kebencanaan di wilayahnya masing-masing.
9: Maka orang katakan, kalau misalnya kita sudah mengatakan bahwa Kota Palu dinyatakan indeks ketahanannya tinggi atau sedang 0,74, apakah iya bahwa begitu nanti ada bencana maka semuanya sudah safety-safety aja, kan begitu. Jadi tantangan kita menjawabnya. Oleh sebab itu yang ingin saya katakan bahwa ini langkah pertama untuk mencerminkan bahwa pemerintah aware enggak tentang kondisi wilayahnya, gitu ya. Nah, oleh sebab itu dari keawaran pemerintah memperhatikan aspek-aspek bencana menjadi sebuah program strategis dan penanganan-penanganannya mulai dari pra, pos, dan pasca, begitu juga semua kalangan.
8: Sebelumnya indeks ketahanan daerah Kota Palu 2025 tercatat sebesar 0,74 dan berada pada kategori sedang. Capaian tersebut sekaligus menempatkan Kota Palu sebagai daerah dengan nilai tertinggi di antara kabupaten kota di Sulawesi Tengah. Kepala BPBD Kota Palu itu menegaskan, pihaknya optimis nilai indeks ketahanan daerah Kota Palu terus ditingkatkan pada tahun-tahun selanjutnya. Namun peningkatan tersebut menurutnya membutuhkan proses karena kenaikan nilai harus didukung oleh pemenuhan sejumlah indikator dan item penilaian yang telah ditetapkan.
7: Demikian informasi yang kami hadirkan untuk program Gema Saripati Maju sore ini. Dari RRI Palu kami bertugas, saya Joko Nurce Sujiari bersama Teknik Studio Edi Firmansah. Kembali ke rekan di RRI Makassar, Dwi.
3: Terima kasih rekan Joko dan juga rekan-rekan di RRI Palu. Selanjutnya kami ke RRI Bau-Bau bersama dengan Rizka Herlina. Silakan informasi Anda.
10: Baik. Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Bau-Bau terus berkomitmen memastikan keselamatan dan keamanan pelayaran melalui pemeriksaan kapal sebelum mendapatkan surat persetujuan berlayar. Laporan selengkapnya bersama Afriansyah.
11: Pak Menteri menekankan bahwa proses penerbitan SPB dalam hal ini.
12: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Bau-Bau terus berkomitmen memastikan keselamatan dan keamanan pelayaran melalui pemeriksaan kapal sebelum mendapatkan surat persetujuan berlayar atau SPB. Komitmen tersebut diperkuat dalam momentum Hari Perhubungan Nasional Harhubnas 2026 dengan memastikan seluruh tahapan keselamatan dipenuhi secara konsisten. PLT Kepala KSOP Bau-Bau Sadudin mengatakan penerbitan SPB bukan sekedar pemenuhan persyaratan administratif, tetapi merupakan bagian dari rangkaian pemeriksaan terhadap kesiapan kapal. Pemeriksaan meliputi sertifikasi, kelengkapan, dan fungsi alat keselamatan, serta kesiapan awak kapal yang akan mengoperasikan kapal.
11: Pak Menteri menekankan bahwa proses penerbitan SPB dalam hal ini jangan hanya sebatas persyaratan administratif, tetapi ada rentetan-rentetan yang harus dipenuhi sebelumnya, baik dari sertifikasi, pemenuhan alat-alat keselamatan di atas kapal, dan pemenuhan kru yang mengoperasikan kapal tersebut.
12: Sadudin mengatakan KSOP Bau-Bau secara rutin melaksanakan uji peti kapal yang dilakukan 2 kali dalam setahun. Pengawasan juga diperkuat melalui self-assessment yang wajib diperbarui setiap bulan oleh nakoda untuk memastikan kondisi kapal tetap laik laut. Menurut Sadudin, self-assessment tidak hanya menjadi dokumen yang diisi oleh nakoda, tetapi juga dikonfirmasi melalui pengawasan KSOP. Pengawasan tersebut menjadi bagian dari upaya KSOP Bau-Bau menjaga standar keselamatan pelayaran secara berkelanjutan. Dalam momentum Harhubnas 2026, Sadudin mengatakan KSOP Bau-Bau terus memperkuat ketelitian dalam setiap tahapan sebelum penerbitan surat persetujuan berlayar. Langkah tersebut menjadi upaya mitigasi resiko terhadap berbagai kemungkinan yang dapat mengganggu keselamatan pelayaran. Sadudin menegaskan keselamatan pelayaran menjadi tanggung jawab yang harus dijaga sejak kapal masih berada di pelabuhan. Karena itu, KSOP memastikan aspek kapal, muatan, dan pengawakan telah memenuhi prosedur sebelum kapal memperoleh persetujuan untuk berlayar. Sadudin menambahkan kondisi cuaca saat kapal telah berlayar merupakan faktor yang berada di luar kendali. Namun, kesiapan kapal dan awak sebelum keberangkatan merupakan aspek yang dapat dikendalikan melalui pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan KSOP. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Gema Sari Pati Maju. Mewakili kerabat kerja, saya bertugas bersama operator alam mengucapkan terima kasih dan kembali ke RRI Makassar.
3: Terima kasih rekan Rizka dari RRI Bau-Bau. Selanjutnya dari RRI Makassar, pemerintah Kota Makassar memaksimalkan pembenahan kolam Lindi di tempat pemrosesan akhir TPA Antang. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
13: Pembenahan tempat pemrosesan akhir atau TPA Tamangapa terus dikebut pemerintah Kota Makassar. Tidak hanya soal tumpukan sampah, sistem pengolahan air Lindi yang berpotensi mencemari lingkungan juga menjadi perhatian serius. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengatakan, untuk pengolahan air Lindi pihaknya menggunakan teknologi EcoTrue. Teknologi tersebut memanfaatkan bakteri yang dikembangkan PT Esa Maha Karya Tunggal untuk membantu menurunkan kadar zat pencemar dalam air Lindi. Dijelaskan, proses treatment dilakukan secara bertahap. Air Lindi dialirkan melalui sejumlah kolam, mulai dari kolam pertama hingga kolam terakhir.
14: Drainase kolam, drainase Lindi yang terhubung dengan IPAL untuk memastikan air Lindi itu tidak mencemari masuk ke dalam wilayah-wilayah pemukiman masyarakat. Dan ini penting, ini kita sudah buat komitmen bahwa seluruh luaran TPA kira-kira ada sekitar 700-800 meter, ini akan kita bangun drainase. Nah, setelah drainase itu, setiap drainase itu di beberapa dengan jarak tertentu akan dibangun kolam Lindi.
13: Ditambahkan keberadaan kolam Lindi sangat penting dalam sistem pengelolaan TPA. Air Lindi yang berasal dari rembesan timbunan sampah harus diolah secara tepat agar tidak menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan sekitar.
3: Dari RRI Mamuju, kami hadirkan informasi news feature pelestarian burung maleo di Desa Sumare dan Tapandulu. Reporter Muhammad Ilham.
15: Di pesisir Kabupaten Mamuju, burung maleo menjadi salah satu kekayaan hayati yang dijaga masyarakat. Desa Sumare dan Tapandulu menjadi wilayah yang masih dipantau sebagai lokasi keberadaan burung endemik Sulawesi tersebut. Burung maleo dikenal memiliki pola berkembang biak yang khas. Burung ini menggali lubang di pasir untuk meletakkan telur lalu memanfaatkan panas alami untuk proses penetasan. Sekretaris Desa Sumare Muhammad Hasbi mengatakan keberadaan maleo di wilayahnya masih dapat dijaga berkat keterlibatan masyarakat, komunitas lokal, serta kerjasama dengan BKSDA.
16: Untuk burung maleo di Desa Sumare itu, alhamdulillah sampai hari ini itu masih bisa dijaga berdasarkan komunitas yang telah dibentuk desa, kerjasama dengan BKSDA Sulawesi Selatan, Barat, sehingga sesuai dengan nota yang telah disampaikan oleh UGM bahwa itu diperlukan penanganan khusus bukan segi dari segi hukum, tetapi partisipasi langsung dari masyarakat untuk memelihara ini atau melestarikan burung maleo yang mungkin di Sulawesi Barat ini masih yang tersisa di Desa Sumare.
15: Pemerintah desa telah menghimbau masyarakat agar tidak mengambil telur maupun mengganggu burung maleo. Larangan tersebut telah disampaikan melalui kepala dusun dan media informasi desa. Namun pemerintah desa mengakui jumlah pasti populasi maleo belum diketahui. Burung-burung ini berpindah-pindah sehingga diperlukan kajian khusus untuk memperoleh data yang lebih akurat. Kedepan, pemerintah desa berharap pelestarian maleo tidak hanya bertumpu pada larangan dan sanksi, melainkan juga diperkuat melalui pembangunan sarana konservasi.
16: Pemerintah perlu melakukan konservasi dengan cara melakukan studi tiru atau studi banding ke Palu, Sulawesi Tengah, agar kita dapat membuat tempat permanen yang bisa digunakan untuk konservasi. Artinya kita tidak semata-mata hanya menyusun hukum, artinya sanksi atau apa namanya yang jelas. Hari ini kita membutuhkan bisa berjalan seiring antara upaya konservasi dan produk hukumnya.
15: Sementara itu, pemantauan larangan yang dilakukan komunitas Sahabat Maleo mencatat populasi Maleo di Desa Sumare dan Desa Tapanbulu saat ini diperkirakan sekitar 8 pasang. Ketua Sahabat Maleo Abdullah mengatakan populasi tersebut masih terus dipantau oleh komunitas.
17: Ya, populasinya saat ini yang kami pantau di lapangan ada sekitar, kalau yang di Desa Sumar Datapan dulu sekitar 8 pasang. Bertambah. Ya, karena kami berbanding juga melepaskan ada anakan burung maleo yang sudah menetas secara alami.
15: Komunitas Sahabat Maleo melakukan edukasi kepada masyarakat untuk tidak berburu atau mengambil telur maleo, sekaligus mengajak warga menjaga habitatnya. Apabila ditemukan anakan maleo yang menetas secara alami, komunitas akan melepaskannya kembali ke hutan. Abdullah menilai perlindungan burung maleo membutuhkan keterlibatan seluruh unsur, mulai dari masyarakat hingga pemerintah daerah.
17: Harapan kami sebagai komunitas maleo ini harus kolaborasi semua, mulai dari masyarakat, pemerintah.
3: Baik, selanjutnya kami hadirkan informasi terkait dengan Kapolda Sulsel membantah kecolongan Polda Jabar menangkap pasobis di Sulawesi Selatan. Dilaporkan rekan kami Sarifuddin.
18: Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juanda Nira Harjopuro membantah kecolongan adanya penindakan pelaku penipuan online atau pasobis di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan yang ditangkap Polda Jawa Barat beberapa waktu lalu. Berbagai pihak menilai terhadap Polda Sulawesi Selatan kecolongan kasus tersebut karena pelakunya berada di Sulawesi Selatan dan penindakannya dilakukan Polda Jawa Barat. Irjen Pol Juanda Nira Harjopuro menegaskan sebelum melakukan penangkapan terhadap pasobis di Kabupaten Sidrap, sejak awal Polda Jawa Barat telah berkoordinasi dengan Polda Sulawesi Selatan untuk melakukan penindakan terhadap pelaku penipuan online karena materi terkait tindak pidana tersebut berada di wilayah hukum Polda Jawa Barat, sehingga saat itu belum dapat dikembangkan oleh Polda Sulawesi Selatan. Dirjen Pol Juanda Nira Harjopuro menegaskan personil dan peralatan yang digunakan Polda Jawa Barat dalam penangkapan pasobis di Sidrap merupakan dukungan dari Polda Sulawesi Selatan, sehingga Irjen Pol Juanda Nira Harjopuro menyatakan Polda Sulawesi Selatan tidak kecolongan atas penangkapan pelaku penipuan online yang dilakukan Polda Jawa Barat karena korbannya terjadi di luar Sulawesi Selatan.
19: Kemarin dilaksanakan penangkapan oleh Polda Jabar itu atas dasar kerjasama personil maupun perlengkapan yang digunakan Polda Jabar adalah menggunakan personil dan perlengkapan yang dimiliki oleh Polda Sulsel. Kalau istilahnya memang beredar bahwa Polda Sulsel kecolongan dengan penangkapan di daerah Sidrap, itu tidak. Karena Polda Jabar terus berkoordinasi jawab dengan Polda Sulsel, namun bahan materi terkait tindak pidana itu kan adanya di Jabar.
18: 12 orang tersangka pasobis yang ditangkap Polda Jawa Barat di Kabupaten Sidrap beberapa hari lalu dan masing-masing UR, BS, NYL, NR, FN, DN, HB, NK, ARB, MD, MA, dan MNH. Para pelaku pasobis tersebut memiliki peran berbeda dalam menjalankan aksinya melalui dari memuat iklan hingga menawarkan penjualan mobil fiktif di media sosial. Sarifuddin melaporkan kembali ke studio.
3: Terima kasih rekan Sarifuddin dan pendengar. Demikian rangkaian Gema Sari Pati Maju edisi 18 September 2026. Saya Dwi Kartika dan juga rekan Idam serta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.

0: Makassar sore ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.
3: Sebagai sebuah lembaga penyiaran publik, radio, demikian juga dengan halnya televisi, tentu kita adalah sebuah lembaga negara yang harus menjadi lembaga yang bisa menciptakan harmonisasi, ketentraman masyarakat di Sulawesi Selatan khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Oleh sebab itu, dengan adanya RRI yang saat ini sedang berulang tahun ke-81, saya mendoakan RRI semakin berjaya, semakin cintai oleh pendengarnya, dan tentu semakin harmonis dengan TVRI, bisa bekerja sama sebagai sebuah lembaga penyiaran publik yang memang sejak dahulu sudah memiliki proximity, kedekatan dalam segala struktur indikator pekerjaan yang tentu akan lebih ditingkatkan lagi di zaman transformasi digital di saat ini.

0: here.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: informasi lalu lintas.
1: ...94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan informasi lalu lintas untuk Anda yang saat ini terpantau oleh CCTV Kominfo Kota Makassar. Untuk Anda pendengar yang saat ini akan melaju atau akan mengarah ke Simpang 5 Bandara, terpantau arus jalanan lancar dan tidak ada penumpukan kendaraan. Namun pendengar tetap berhati-hati di jalan dan menjaga kecepatan jarak aman Anda. Dan selanjutnya untuk Anda yang akan melaju ke arah perbatasan Goa Alauddin, sekarang terpantau ramai lancar. Dan pendengar, selanjutnya untuk ruas arus jalan Hertasning, saat ini terpantau padat dan ada sedikit pelambatan kendaraan. Jadi diharapkan tetap menjaga kecepatan laju kendaraan Anda. Dan untuk kondisi arus jalan pintu 1 Unhas terpantau padat dan ada penumpukan kendaraan. Dan diharapkan untuk tetap berhati-hati di jalan. Nah, pendengar, untuk selanjutnya untuk kawasan ataupun jalan menuju jembatan Barombong saat ini terpantau ramai lancar. Namun ada sedikit perlambatan kendaraan di perempatan jembatan Barombong. Nah, untuk itu tetap berhati-hati menjaga kecepatan laju kendaraan Anda dan menjaga jarak aman serta mematuhi peraturan lalu lintas. Semoga perjalanan Anda di sore hari menjelang maghrib ini lancar dan selamat sampai di tujuan dan bisa melaksanakan ibadah sholat maghrib nanti di pukul 18:05 waktu 18:01 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk itu tadi kami masih akan menyajikan informasi dan musik serta pengajian menjelang azan maghrib untuk pendengar Pro 1 RRI Makassar.
2: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
3: Makassar sore ini.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung, maka kelak kamu akan melihat dan mereka pun akan melihat siapa di antara kamu yang gila. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha agung. Assalamualaikum.

Allahumma rabba hazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya."

Hadis riwayat Ahmad berkata, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Jangan jadi orang yang terlalu keras. Kau bisa hancur. Jangan juga jadi terlalu lembut. Kau bisa diperah."

0: Makassar sore ini.
1: Karena waktunya Anda ada di ruang rindu,
2: kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
3: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
0: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
4: Anda boleh bergabung bersama kami di ruang rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
5: Malam hari ini ya, hadir menyapa ruang dengar Anda di ruang rindu ya. Ini lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
0: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Coba Anda bayangkan. Dulu Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.
1: Aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
2: Ayolah, optimis dikit dong.
1: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
2: Aku disendok. Yeay, dadah!
1: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
2: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
3: Makassar sore ini.
4: Relax time. Perusahaan.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkok, mangkoknya sen. Tuker sih sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Chenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
6: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
5: Loh, terpapar apa, Pak?
6: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
5: Oh, gitu ya, Pak.
6: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
5: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
7: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
8: Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga RRI dapat berjaya di udara selalu, memberitakan berita-berita yang positif untuk perekonomian Indonesia secara keseluruhan, membangun rasa optimisme dan semangat untuk selalu bekerja keras, kerja cerdas, sehingga memajukan Indonesia menuju

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI Makassar, tepatnya pukul 19 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan cek fakta, di mana beredar unggahan video di media sosial yang mengklaim jurnalis yang hilang saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau telah ditemukan. Faktanya, pendengar, klaim bahwa jurnalis yang hilang saat meliput Gunung Anak Krakatau telah ditemukan adalah hoaks. Dilansir dari tirto.id, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Hingga 16 September 2026, 5 jurnalis dan 3 orang lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan di perairan Selat Sunda. Adapun berdasarkan pemeriksaan DNA yang masih berlangsung, jenazah tanpa identitas yang ditemukan di Pulau Enggano, Bengkulu juga belum teridentifikasi sebagai bagian dari rombongan tersebut. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten Al Amrat menuturkan pihaknya mengoptimalkan pencarian melalui pembagian sektor dan pengerahan berbagai unsur SAR, mulai dari Basarnas, TNI, Polri maupun potensi SAR lainnya. Dan sekian cek fakta untuk edisi hari ini pada 18 September 2026.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Makassar sore ini.
1: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, di tengah kondisi yang belakangan ini bisa kurang baik di sejumlah wilayah, misalnya akibat asap kendaraan, asap kebakaran hutan dan lahan maupun sumber polusi lainnya, menjaga kualitas udara di sekitar rumah menjadi hal yang penting. Salah satu cara sederhana yang bisa dilakukan adalah menghadirkan tanaman di dalam rumah. Selain mempercantik ruangan, tanaman juga dapat memberikan suasana yang lebih hijau, alami, dan nyaman. Ada beberapa jenis tanaman yang cukup mudah dirawat dan bisa ditempatkan dalam rumah tentunya dengan memperhatikan kebutuhan cahaya dan kondisi ruangan. Lidah mertua misalnya dapat menjadi pilihan karena relatif mudah beradaptasi. Kemudian ada potos atau sirih gading yang sering ditempatkan di dalam pot maupun wadah gantung sehingga cocok untuk ruangan dengan area terbatas. Nah, untuk pemula ada pula tanaman ZZ atau Zamioculcus yang cukup toleran terhadap kondisi cahaya rendah. Sementara Peace Lily dapat menjadi pilihan untuk memberikan sentuhan hijau sekaligus mempercantik interior ruangan. Namun pendengar, tanaman bukan berarti dapat menggantikan langkah utama untuk mengatasi polusi udara ketika kualitas udara di luar sedang buruk akibat asap atau polusi. Tetap perhatikan informasi kualitas udara dan batasi paparan udara luar bila diperlukan. Di dalam rumah pastikan juga sirkulasi udara dan kebersihan ruangan tetap terjaga. Tanaman perlu dirawat dengan baik, mulai dari menyiram secukupnya, membersihkan daun, hingga memastikan pot memiliki drainase yang baik. Jadi pendengar, menghadirkan tanaman di dalam rumah bisa menjadi salah satu langkah sederhana untuk membuat ruangan terasa lebih hijau, segar dan nyaman, terutama ketika kondisi udara di luar sedang kurang bersahabat. Dan jangan kemana-mana karena kami masih akan hadirkan informasi tentunya dari portal berita kami di rri.co.id. Tiba.

buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air

0: pencuta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.
1: Ayo kak, cepat.
2: Pelan-pelan aja deh, gak perlu lari.
1: Aku mau main ayunan ya.
2: Iya, boleh.
1: Kak, abang itu kenapa ya?
2: Yang mana?
1: Itu loh kak, yang duduk di kursi yang ada rodanya.
2: Oh, itu abangnya kakinya sakit, jadi dibantu pakai kursi roda.
1: Oh gitu ya, kasian. Terus kalau mau main bagaimana kak?
2: Ya tetap bisa, coba aja diajak main, pasti abangnya happy.
1: Boleh ya kak, ya sudah adek ke situ ya.
3: Keterbatasan tidak seharusnya membuat mereka berbeda.
4: ...94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar Pro 1, ini kita tadi sudah membahas beberapa tanaman yang bagus untuk ada di dalam rumah, yang mempercantik ruangan, juga memberikan suasana lebih hijau, alami, dan nyaman. Dan selanjutnya ini Mori masih akan membahas lebih dalam nih tentang tanaman lidah mertua. Di mana tanaman lidah mertua ini sendiri adalah tanaman hias yang cantik sekaligus mudah dirawat, atau yang biasa kita ketahui namanya adalah Sansevieria, yang menjadi salah satu pilihan. Tanaman dengan bentuk daun yang memanjang dan tegak ini cukup populer ditempatkan di dalam maupun di sekitar rumah. Selain memberikan sentuhan hijau pada ruangan, lidah mertua juga disebut memiliki sejumlah manfaat yang menarik. Yang dilansir dari jurnal Universitas Kebangsaan, lidah mertua dikenal memiliki kemampuan membantu mengurangi sejumlah polutan udara di dalam ruangan seperti formaldehida, benzena, dan trikloroetilam. Tanaman ini juga dikenal memiliki proses pertukaran gas yang berbeda dari banyak tanaman lain sehingga dapat melepaskan oksigen pada malam hari. Hal inilah yang membuat lidah mertua kerap dipilih untuk ditempatkan di kamar tidur. Dan selain itu, pendengar, keberadaan tanaman hijau di dalam rumah juga bisa membuat ruangan terasa lebih nyaman dan segar. Lidah mertua bahkan dapat ditempatkan di beberapa area rumah seperti ruang tamu, kamar mandi, maupun dapur. Dan yang menarik, tanaman ini juga relatif mudah dirawat. Lidah mertua dapat bertahan dengan penyiraman yang tidak terlalu sering dan mampu beradaptasi dengan kondisi pencahayaan tertentu. Namun pendengar perlu diingat bahwa tanaman tidak dapat menggantikan langkah utama untuk mengatasi polusi udara, terutama ketika udara di luar sedang tercemar asap kendaraan, asap kebakaran hutan dan lahan, ataupun sumber polusi lainnya. Jadi selain mempercantik rumah, lidah mertua bisa menjadi pilihan tanaman yang praktis untuk menghadirkan suasana hijau dan nyaman di dalam ruangan. Nah, pendengar, apakah di rumah Anda sudah ada tanaman lidah mertua?
5: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital, radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
6: Makassar sore ini.

sampai saat ini banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya iyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokapol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

Mengapa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.

Masih bersama Mori di 94,4 FM. Nah, pendengar, salah satu tanaman hias yang cukup populer dan mudah dirawat adalah sirih gading nih, atau Epipremnum

0: Aureum. Nah, tanaman dengan daun berbentuk hati dan warna hijau kekuningan ini tidak hanya cantik untuk memperindah ruangan, tetapi juga dikenal memiliki kemampuan membantu menyerap sejumlah senyawa dari udara. Ciri gading dapat membantu menjaga kualitas udara dan kelembaban udara melalui proses alami tanaman. Kehadiran tanaman hijau di dalam rumah juga bisa membuat suasana lebih terasa segar dan nyaman. Bahkan berada di sekitar tanaman dipercaya dapat membantu memberikan efek relaksasi sehingga suasana hati menjadi lebih tenang. Dan pendengar, untuk merawatnya pun cukup mudah. Letakkan sirih gading di tempat yang dapat cahaya matahari tidak langsung. Bersihkan daunnya secara rutin dari debu dan jangan terlalu sering menyiram agar akarnya tidak membusuk. Tapi pendengar, ada satu hal yang selalu diperhatikan. Sirih gading tidak boleh dimakan karena mengandung kristal kalsium oksalat yang dapat menyebabkan rasa terbakar dan pembengkakan pada mulut jika tertelan. Karena itu, jauhkan tanaman ini dari jangkauan anak-anak dan hewan peliharaan. Jadi, sirih gading bisa menjadi pilihan tanaman untuk membuat rumah terasa lebih hijau dan nyaman, tentu dengan perawatan serta penempatan yang tepat. Dan jangan kemana-mana, karena kami masih akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda.
1: Makassar sore ini.

0: Halo, saya Ros.
1: Saya Duta.
2: Saya Adam.
3: Kami dari Silaun Seven.
2: Mengucapkan happy anniversary untuk Radio Republik Indonesia.
0: Yes.
2: RRI. Sekali di udara.

0: Nah, pendengar Pro 1, kita masih membahas seputar tanaman yang bisa menjadi pilihan untuk membantu menciptakan suasana ruangan yang lebih nyaman. Kali ini ada tanaman ZZ atau Zamioculcus zamifolia yang di Indonesia cukup dikenal dengan sebutan tanaman dolar. Tanaman ini memiliki ciri khas berupa daun hijau tua yang tebal, mengkilap, dan tersusun rapi. Selain menarik sebagai tanaman hias, ZZ juga dikenal sebagai tanaman yang relatif mudah dirawat, dan tanaman ini mampu menyimpan air pada bagian rimpangnya sehingga tidak membutuhkan penyiraman terlalu sering. Lalu bagaimana dengan kaitannya dengan kualitas udara? Tanaman ZZ kerap disebut memiliki kemampuan membantu menyerap beberapa senyawa polutan yang terdapat di udara dalam ruangan. Namun keberadaan satu atau beberapa tanaman saja tidak dapat menggantikan ventilasi yang baik maupun alat penyaring udara. Jadi tanaman lebih tepat ditempatkan sebagai salah satu bagian dari upaya menciptakan ruangan yang nyaman. Dan pendengar, untuk perawatannya pun cukup sederhana. Letakkan tanaman ZZ di tempat yang mendapat cahaya terang tetapi tidak terkena sinar matahari langsung. Penyiraman dapat dilakukan ketika media tanam sudah benar-benar kering, karena terlalu banyak air justru dapat menyebabkan akar atau rimpangnya membusuk. Satu hal yang perlu diperhatikan, tanaman ZZ mengandung senyawa yang dapat menyebabkan iritasi jika tertelan. Karena itu sebaiknya jauhkan dari jangkauan anak-anak dan hewan peliharaan. Jadi selain mempercantik ruangan, tanaman ZZ bisa menjadi pilihan bagi Anda yang menginginkan tanaman hias yang tahan, praktis, dan tidak membutuhkan banyak perawatan.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, aku

0: Dan pendengar Pro 1 RRI Makassar, itu tadi informasi yang sudah kami sajikan untuk Anda, dan semoga informasi yang disampaikan bermanfaat. Dan untuk Anda yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut lainnya, silakan kunjungi portal berita kami di rri.co.id. Dan berakhir juga perjumpaan kita di hari ini bersama saya Mori dan tadi rekan saya Dwi Kartika Sari. Kami akan pamit undur diri tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Nanti kami akan hadirkan relay warta berita dari RRI Pro 3. Dan selanjutnya pendengar akan ditemani rekan kami Irsan Saputra.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: PBB menyatakan pertempuran di Yaman menimbulkan penderitaan bagi warga sipil. Dengar inilah warta berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah Indonesia menerima dengan terbuka bantuan dari negara tetangga Malaysia dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sore tadi. Presiden Prabowo dan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi membahas kerjasama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Malaysia menawarkan bantuan ingin ikut membantu Indonesia dalam mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan imbas kebakaran hutan di Indonesia dirasakan negara tetangga seperti Malaysia. Oleh sebab itu, pemerintah Malaysia berinisiatif ingin membantu Indonesia untuk mengatasi persoalan karhutla. Indonesia dengan senang hati menerima tawaran dari pemerintah Malaysia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat hari ini.
2: Dari pihak Malaysia menawarkan bantuan, ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Hal ini saya tanggapi dengan terima kasih, dengan gembira. Ini adalah masalah lingkungan hidup yang mempengaruhi banyak pihak, dan walaupun itu kebakaran di Indonesia, tapi dampaknya dirasakan di tetangga-tetangga kita. Jadi mereka ingin bantu kita dan kita terima dengan baik.
1: Pada kesempatan yang sama, Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi mengatakan Malaysia akan mengirim tim pemadam dan helikopter.
2: Dalam waktu dekat mereka akan kirim beberapa helikopter.
3: Satu pesawat dan tiga helikopter.
2: Satu pesawat dan tiga helikopter.
3: Dan kemudian 52 anggota.
2: Tim pemadam kebakaran.
1: Presiden Prabowo memastikan hubungan Indonesia dan Malaysia sangat baik. Indonesia dan Malaysia merupakan saudara, sehingga berbagai persoalan kedua negara tidak boleh mengganggu hubungan yang telah terjalin dengan baik. Presiden Prabowo menjelaskan, selain Malaysia, sejumlah negara turut membantu penanganan karhutla, diantaranya adalah negara Jepang. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyebut defisit APBN hingga Agustus 2026 masih terkendali dengan keseimbangan primer tetap positif. Eliana Zahra menyampaikan laporannya.
4: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN.
5: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tetap kuat hingga akhir Agustus 2026. Kondisi tersebut tercermin dari keseimbangan primer yang positif dan defisit yang masih terkendali. Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers APBN kita di Jakarta hari ini. Ia menyebut realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan APBN hingga akhir Agustus masih berjalan sesuai jalur.
4: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN. APBN hadir untuk melindungi masyarakat. Berbagai macam program yang saya sampaikan tadi, subsidi, kompensasi, PKH, perlindungan sosial, menjaga daya beli, menjaga kesejahteraan, mendorong pemberdayaan ekonomi.
5: Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, APBN masih kuat menyerap risiko volatilitas harga minyak dunia. Ia menyebut realisasi anggaran hingga Agustus lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, dan pemerintah terus memantau penyerapan anggaran hingga akhir tahun.
6: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, sampai dengan bulan Agustus, penyerapan jauh lebih bagus daripada tahun lalu. Ya. Kemudian juga tentu kami akan melihat kalau ada hal-hal yang perlu kami bantu di kementerian lembaga, sehingga capaian tidak hanya capaian dalam bentuk realisasi, tetapi juga output bisa dicapai dengan lebih baik.
5: Adapun hingga 31 Agustus 2026, pendapatan negara mencapai Rp2.055,6 triliun atau 65% dari target. Sementara itu belanja negara tercatat sekitar Rp2.295 triliun. Defisit APBN hingga akhir Agustus tercatat Rp240,1 triliun. Defisit tersebut setara 0,93% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus meminta screening tuberkulosis terus digencarkan sebagai langkah memutus mata rantai penularan yang masih tinggi. Dodi Setio melaporkan selengkapnya.
7: 10% dari penduduk dunia TB adanya di Indonesia.
8: Pemerintah terus memperluas screening tuberkulosis atau TB dengan menyasar kontak erat pasien sebagai bagian dari upaya memutus mata rantai penularan. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan langkah tersebut penting karena TB merupakan penyakit menular yang proses perkembangannya berlangsung perlahan sehingga sering tidak disadari masyarakat. Benjamin mengatakan Indonesia masih menghadapi beban kasus TB yang tinggi dan berada di peringkat kedua dunia. Berdasar data yang disampaikannya, angka kejadian TB di Indonesia mencapai 382 kasus per 100 ribu penduduk dengan perkiraan sekitar 1,08 juta orang. Pada tahun lalu sekitar 867 ribu orang telah mendapat pengobatan. Tahun ini penemuan dan pengobatan ditargetkan meningkat hingga 90% atau mendekati 1 juta orang agar semakin banyak sumber penularan dapat ditangani dan pasien memperoleh kesempatan untuk sembuh.
7: Jadi kalau menemukan orang sakit, diobati, angka kesembuhannya di atas 90%. Bagus, menemukannya udah bagus. Nah, kita sekarang selama ini kan kita fokus mengobati. Nah, sementara penyakit TB ini penyakit menular. Orang kontak erat serumah, ini yang kita undang. Karena kuman TB itu tertular hari ini, sakitnya baru Desember. Nggak terlalu kita peduli karena nggak bikin kita sakit. Tahu-tahu datang, udah batuk keluar darah. Paru-paru udah isi air. Itu komplikasi karena keluarnya pelan-pelan.
8: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan, screening TB tahun ini dilaksanakan pada 53 ribu lebih lokasi di Indonesia dengan menggunakan pemeriksaan ronsen atau X-ray. Jumlah lokasi tersebut direncanakan meningkat menjadi 100 ribu lokasi pada tahun berikutnya. Khusus di Kota Padang, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Sri Kurniayati mengatakan seluruh puskesmas sudah melaksanakan screening TB. Pelaksanaan screening telah ditetapkan pada 242 lokasi pada September hingga Oktober. Saat ini sudah terlaksana pada 105 lokasi dengan hasil ditemukan 77 kasus positif TB.
9: Jadi target dari Kementerian Kesehatan kasus TB yang harus kita temukan di tahun 2026 untuk Kota Padang itu 4.800. Sampai dengan sekarang kita sudah temukan 2.700 kasus. Dan mudah-mudahan kita harapkan dapat sebanyak-banyaknya kasus supaya...

0: mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun. Putri Cahaya Purnama melaporkan.
1: Denantara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PISEL Bogoraya 1 di Desa Galuga, Kabupaten Bogor pada Kamis 17 September 2026. Chief Executive Officer Denantara Investment Management Pandu Patria Syahrir menyatakan fasilitas modern ini dirancang dengan mengacu pada standar lingkungan European Union Industrial Emissions Directive. Pembangunan fasilitas strategis ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun.
2: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau sekitar 45% timbulan sampah terolah kota dan Kabupaten Bogor.
1: Lebih lanjut, Pandu menjelaskan proyek senilai 2,8 triliun rupiah ini tidak hanya berfokus pada volume pengolahan sampah, tetapi juga membawa dampak positif yang luas bagi lingkungan dan masyarakat. Proyek ini diproyeksikan mampu menurunkan emisi sampah di tempat pemrosesan akhir hingga 80%, reduksi emisi karbon sebesar 640 ribu ton, menyediakan suplai energi hijau bagi lebih dari 100 ribu rumah tangga, serta membuka sekitar 1.200 lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebutkan bahwa dua daerah di kawasan Bogoraya selama ini telah menghasilkan sekitar 4.000 ton sampah setiap harinya. Ia menyoroti bahwa persoalan besar tersebut selama ini masih menjadi tantangan pemerintah daerah.
3: Masalah sampah di Bogoraya ini masalah yang pelik dari wali kota ke wali kota dan dari bupati ke bupati. Total mungkin sekitar bisa sampai 4.000 ton sampah per hari dari dua daerah ini yang sulit diselesaikan secara total.
1: Pelaksanaan proyek PISEL Bogoraya 1 merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, perusahaan listrik negara atau PLN sebagai mitra strategis energi bersih, serta mitra teknologi internasional asal Tiongkok. Pembangunan proyek yang ditargetkan selesai pada 2028 ini diharapkan dapat mengatasi persoalan sampah di kawasan Bogoraya secara menyeluruh. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pameran Kerajinan Nusantara atau Krianus 2026 siap digelar sebagai upaya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui kerajinan lokal Nusantara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
4: Alhamdulillah, pada tahun ini Krianusa 2026 akan diselenggarakan.
5: Dewan Kerajinan Nasional Dekranas kembali menggelar pameran Kerajinan Nusantara Krianus 2026 pada 28 hingga 30 September 2026 di Jakarta Hilton Convention Center JHCC Jakarta. Dalam konferensi pers di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi Jakarta siang tadi, Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan pameran yang akan dibuka langsung oleh Ketua Umum Dekranas Nasional Selvi Gibran Rakabuming ini akan dihadiri ratusan peserta dari berbagai daerah dengan mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan, Perajin Mendunia. Tri Tito menuturkan bahwa momentum pameran Krianus 2026 menjadi peluang bagi pengrajin daerah untuk menjajakan hasil karya khas daerahnya. Sebab ditekankan Ketua Harian Dekranas Tri Tito, melalui pameran ini diharapkannya karya-karya kerajinan Nusantara dapat berkembang dan mendunia.
4: Hasil-hasil kerajinan ini harus berkesinambungan, tidak hanya dalam siklus yang satu kali, tapi siklus yang terus menerus, yang pasti juga memperhatikan aspek lingkungan, karena memang isu lingkungan di seluruh dunia untuk produk-produk, utamanya kerajinan tangan, ini pasti lebih menjual dengan isu-isu lingkungan, yang mana kita mendukung ekonomi dan kemudian juga kita ini mencapai pasar dunia karena.
5: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Panitia Pelaksana Dekranas Ayu Heni Rosan mengatakan pelaksanaan pameran kerajinan Nusantara Krianus 2026 ini akan diikuti oleh 217 peserta dari berbagai daerah dengan menghadirkan 410 stand booth karya kerajinan lokal Nusantara. Hal ini dinilainya menjadi gambaran akan kekayaan keberagaman kerajinan daerah di seluruh Indonesia.
6: Insya Allah peserta yang diikuti ada 217 peserta dengan booth yang kami sediakan ada 410. Dan pesertanya cukup beragam, yang tadi saya sebutkan tadi ada lembaga kementerian dan lembaga, Dekranasda provinsi, kabupaten,

0: umum dan yayasan juga serta kuliner. Dan keberagaman peserta ini juga mencerminkan semangat Krianusa ya, dan juga bisa membuat kekayaan kriya kita itu semakin beragam.
1: Untuk itu lebih lanjut diharapkan Ketua Panitia Pelaksana Dekranas Ayu Heni Rosan, seluruh masyarakat dapat menghadiri pameran Krianus 2026 sebagai bentuk dukungan terhadap keanekaragaman kerajinan Nusantara. Dengan dukungan ini diyakininya, kerajinan Nusantara melalui pameran Krianus tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ciptaan rumputnya yang diberikan, jadi kita berharap dukungan masyarakat juga untuk hadir langsung.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi dampak kekeringan, serta dilakukan penyaluran bantuan air bersih bagi warga terdampak. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
3: Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, fokus melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC ke wilayah terdampak kekeringan saat salurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Dusun Bulu, Desa Mantup, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan siang tadi. Ia mengatakan hingga kini terdapat 24 kabupaten kota di Jawa Timur yang telah menetapkan status kedaruratan akibat kekeringan. Selain distribusi air bersih dan sembako, Pemprov Jatim juga melakukan operasi modifikasi cuaca sejak 3 September 2026. OMC dilakukan ketika terdapat potensi awan yang memungkinkan untuk dilakukan intervensi dengan hujan ringan hingga sedang tercatat di sejumlah titik.
4: Sebetulnya kita melakukan dari tanggal 3 September lalu melakukan operasi modifikasi cuaca. Ketika ditemukan awan di daerah-daerah tertentu yang bergerak, maka kemudian tim OMC operasi modifikasi cuaca itu bergerak. Ada hujan ringan sampai dengan sedang di titik-titik tertentu di mana ada pergerakan awan. Tapi bahwa ada yang sesungguhnya bisa kita lakukan secara lebih strategis ketika kita menemukan sumber-sumber air yang dimungkinkan untuk bisa diakses.
3: Bupati Lamongan Hidrat Refendi mengatakan kekeringan saat ini melanda 12 kecamatan dengan sekitar 42 dusun. Pemkab Lamongan bersama Pemprov Jatim terus melakukan distribusi air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga.
5: Dan jika hari ini Bu turun langsung untuk menyerahkan, memberikan bantuan air sekaligus juga bantuan sembako pada masyarakat yang ada kekeringan. Dan tadi juga Ibu juga sudah menawarkan beberapa solusi termasuk untuk mencari sumber-sumber baru. Sehingga nanti gas leak yang ada di sini nanti punya sumber baru lagi, sehingga di musim kemarau seperti ini nanti masih ada air di dalamnya.
3: Bantuan yang disalurkan oleh Pemprov Jatim berupa 70 jerigen berkapasitas 15 liter, 150 tandon berkapasitas 1.200 liter, serta bantuan air bersih senilai Rp61.490.700. Varian Raki melaporkan.
2: Tim penyidik Jampitsus Kejagung telah melimpahkan berkas perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA. Setelah tim penyidik menemukan alat bukti yang cukup dan berkas dianggap lengkap, Muhammad Isnen Suwanda melaporkan.
6: Hari ini pelimpahan tahap 2 penyerahan tersangka dan barang bukti serta berkasnya dari penyidik kepada penuntut umum atas nama
7: Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan tim penyidik 9 Kejaksaan Agung telah menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA ke penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Anang mengatakan penyerahan tersangka dan barang bukti ke penuntut umum setelah penyidik 9 Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara para tersangka sudah lengkap atau P21.
6: Penyidik tim 9 ditemukan beberapa barang bukti yang terkait. Punya juga terkait terindikasi adanya dugaan pemerasan dalam penanganan perkara Jiwasraya dan Asabri. Dan ada pengembalian uang dari pihak tersaksi atas nama FH 5 M ya.
7: Sementara itu Ketua Tim Penyidik 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan penyidik juga turut mengamankan barang bukti hasil penyitaan berupa saham dan sejumlah aset berharga lainnya.
8: Telah disita kurang lebih 38 objek aset tanah dan atau bangunan. Kemudian 27 lembar saham perusahaan. Kemudian terkait dengan tentunya barang bukti falas yang digeledah oleh Fortas atau Polda kemarin di Sentul dan emas. Kemudian dokumen-dokumen yang berasal dari Fortas dan Polda sebanyak 1.140 lembar. Kemudian dugaan dari 38 objek aset ditaksir kurang lebih senilai 846 miliar di luar yang disita dari barang bukti Sentul kemarin.
7: Menurutnya pasca penyerahan tahap 2 ini, penuntut umum akan menyelesaikan administrasi penyusunan surat dakwaan dalam jangka waktu 20 hari ke depan. Dan selanjutnya akan disidangkan di pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk urusan kemanusiaan atau OCHA menyatakan pertempuran yang semakin meluas di Yaman telah menimbulkan penderitaan berat bagi warga sipil. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, OCHA melaporkan sejumlah lembaga donor internasional terus mempercepat upaya penyaluran bantuan bagi para pengungsi yang baru tiba di Djibouti untuk meringankan beban para pengungsi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjamu Persiraja Banda Aceh di laga kandang perdana Liga 2 musim 2026-2027 pada Sabtu esok. Hairani Januari ini menyampaikan laporannya.
9: PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjalani laga kandang perdana di kompetisi Pegadaian Championship Liga 2 2026-2027. PSPS akan menjamu Persiraja Banda Aceh di Stadion Kaharudin Nasution, Rumbai, Sabtu 19 September 2026. Pertandingan pekan kedua tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi kesempatan bagi PSPS untuk bangkit setelah pada pertandingan perdana harus kehilangan poin saat bertandang menghadapi PSIS Semarang. Pelatih Kepala PSPS Pekanbaru, Akhyar Ilyas, mengatakan pertandingan menghadapi Persiraja memiliki arti penting bagi perjalanan tim. Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi kesempatan bagi PSPS untuk meraih hasil maksimal.
10: Ini laga penting buat kita. Kita tahu ini laga perdana di home. Kita sudah menjalankan laga perdana di Semarang di kandang PSIS dan kita tahu kita belum mendapatkan hasil yang baik. Saya pikir untuk mengarungi musim ini, perjalanan di musim ini, kita berharap semua pemain bisa fokus untuk menjalani instruksi dengan baik di pertandingan perdana ini. Kita sangat menginginkan kemenangan pastinya. Terima kasih.
9: Sementara itu, Kapten PSPS Pekanbaru, Alvin Tua Salamoni, memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap menghadapi Persiraja. Pemain juga berkomitmen menjalankan instruksi yang diberikan oleh pelatih. Alvin menegaskan status sebagai tuan rumah harus dimanfaatkan PSPS untuk memberikan tekanan kepada lawan sekaligus meraih poin di hadapan pendukung sendiri.
11: Untuk persiapan kami sudah siap segala sesuatu yang diinginkan Hamakus. Pokoknya besok ini pun dengan kita sendiri itu harga mati buat kita dan pasti kita akan main yang kami berani merasakan mendatangi lapangan untuk menunjukkan sesuatu.
9: Pertandingan PSPS Pekanbaru kontra Persiraja Banda Aceh diperkirakan menjadi laga menarik mengingat kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif pada laga perjalanan kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Antara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lain. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,

Masjid Cengho Makassar, jembatan budaya dan simbol toleransi di tanah Anging Mamiri. Di jantung kota Makassar, Sulawesi Selatan, terdapat sebuah bangunan megah yang memancarkan keunikan dan keindahan yang memukau, yaitu Masjid Muhammad Cengho. Lebih dari sekedar tempat ibadah bagi umat muslim, masjid ini berdiri sebagai monumen perpaduan budaya yang harmonis antara tradisi Islam dan sentuhan arsitektur Tionghoa yang kaya. Keberadaannya menjadi saksi bisu interaksi antar peradaban yang telah lama terjalin di bumi Sulawesi. Sebuah simbol toleransi dan keberagaman yang patut dibanggakan. Lokasi Masjid Cengho sangat strategis, terletak di Jalan Danau Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Makassar. Kawasan ini cukup mudah dijangkau dan menjadi salah satu ikon arsitektur yang menarik perhatian di tengah perkembangan kota Makassar. Keberadaannya di tepi jalan utama menjadikannya mudah dikenali dan diakses oleh masyarakat luas, baik untuk beribadah maupun sekedar mengagumi keunikan bangunannya.

Sulawesi Selatan sendiri terdapat dua masjid dengan nama Cengho. Selain di Kota Makassar, juga terdapat satu masjid Cengho yang terletak di Kabupaten Goa. Penamaan masjid ini secara khusus didedikasikan untuk Laksamana Cengho, yakni seorang tokoh Muslim Tiongkok yang legendaris. Pada abad ke-15, Cengho memimpin armada laut yang megah dalam serangkaian ekspedisi damai ke berbagai penjuru dunia, termasuk kemungkinan besar untuk menyentuh pesisir Nusantara. Sosoknya yang dikenal sebagai diplomat ulung dan pembawa misi persahabatan antar bangsa diabadikan melalui nama masjid ini sebagai representasi semangat alkulturasi dan saling pengertian antar budaya yang berbeda. Daya tarik utama Masjid Cengho terletak pada arsitekturnya yang unik dan berbeda dari masjid-masjid pada umumnya. Alih-alih kubah bulat dan menara tinggi yang lazim, masjid ini mengadopsi desain pagoda bertingkat khas Tiongkok dengan dominasi warna merah menyala dan ornamen emas yang mewah. Ukiran naga, lampion, dan detail-detail arsitektur Tionghoa lainnya menghiasi setiap sudut bangunan, menciptakan perpaduan visual yang memukau dan eksotis. Meskipun kental dengan nuansa Tionghoa, esensi Islam tetap terpancar kuat dalam setiap elemen masjid. Kaligrafi ayat-ayat suci Al-Quran terukir indah di berbagai bagian bangunan, mengingatkan akan fungsi utamanya sebagai tempat beribadah. Mihrab yang menghadap kiblat dan mimbar tempat khatib menyampaikan khutbah juga dirancang dengan sentuhan Islami yang elegan, berpadu serasi dengan ornamen Tionghoa di sekitarnya. Memasuki area masjid, pengunjung akan disambut oleh gerbang utama yang juga mengusung desain pagoda dengan sentuhan ornamen Islami yang halus. Halaman masjid yang luas dan tertata apik memberikan ruang bagi jamaah untuk beraktivitas sebelum dan sesudah melaksanakan ibadah. Suasana yang tenang dan damai terasa begitu memasuki kompleks masjid, jauh dari hiruk-pikuk keramaian kota. Fungsi Masjid Cengho tidak hanya terbatas pada kegiatan ibadah ritual semata. Masjid ini juga berperan sebagai pusat kegiatan komunitas Muslim Tionghoa di Makassar. Berbagai acara keagamaan, kegiatan sosial, hingga perayaan budaya seringkali diadakan di masjid ini, mempererat tali persaudaraan antar anggota komunitas dan juga menjalin silaturahmi dengan masyarakat Muslim dari berbagai latar belakang.

0: Keberadaan Masjid Cengho memiliki manfaat yang signifikan bagi masyarakat Makassar secara keseluruhan. Pertama, masjid ini menjadi simbol hidup dari toleransi dan keberagaman, mengajarkan pentingnya menghargai perbedaan dan membangun harmoni dalam masyarakat multikultural. Kedua, masjid ini menjadi daya tarik wisata religi yang unik, menarik wisatawan lokal maupun mancanegara untuk mengagumi keindahan arsitekturnya dan mempelajari sejarah akulturasi budaya di Makassar. Lebih lanjut, Masjid Cengho juga berfungsi sebagai sarana edukasi bagi masyarakat tentang sejarah interaksi antar budaya Tiongkok dan Islam di Nusantara. Melalui arsitekturnya yang khas, pengunjung dapat belajar tentang kekayaan budaya Tiongkok sekaligus memahami nilai-nilai universal Islam yang dapat beradaptasi dengan berbagai konteks budaya lokal. Setiap elemen arsitektur Masjid Cengho mengandung makna filosofis yang mendalam. Warna merah dalam budaya Tionghoa melambangkan keberuntungan, kebahagiaan, dan vitalitas. Sementara warna emas melambangkan kemakmuran, kemuliaan, dan spiritualitas. Bentuk pagoda yang bertingkat diyakini memiliki makna spiritual dan hierarkis, mencerminkan tingkatan-tingkatan dalam ajaran agama dan kehidupan. Dengan segala keunikan dan manfaatnya, Masjid Cengho bukan hanya sekedar bangunan fisik, melainkan juga representasi nilai-nilai luhur yang patut dijaga dan dilestarikan. Ia adalah jembatan budaya yang menghubungkan dua tradisi besar, simbol toleransi yang mengajarkan tentang pentingnya hidup berdampingan secara damai, dan warisan sejarah yang mengingatkan akan kekayaan keberagaman bangsa Indonesia. Sebagai ikon kota Makassar, Masjid Cengho terus berdiri kokoh, menyebarkan pesan kedamaian, persatuan, dan keindahan alkulturasi budaya. Keberadaannya adalah cerminan dari semangat Bhinneka Tunggal Ika, di mana perbedaan bukanlah penghalang, melainkan justru menjadi kekuatan yang memperkaya khazanah bangsa. Masjid ini adalah permata yang bersinar di pesisir Sulawesi Selatan, sebuah warisan yang akan terus menginspirasi generasi mendatang.
1: Mozaik Islam Pro 1 RRI.

94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Telah kami hadirkan untuk Anda Mozaik Islami untuk edisi hari ini. Di hari Jumat 18 September 2026 bersama saya Ersan Saputra. Dan tadi penjelasan tentang Masjid Cengho telah kami hadirkan untuk Anda di Mozaik Islami. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, berikutnya masih akan menemani Anda dengan rangkaian-rangkaian lagu hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah nanti pendengar. Ada drama radio juga yang akan kami hadirkan tepat di pukul 21 waktu Indonesia Tengah.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: pendengar, seperti janjinya Irsan, kami akan hadirkan untuk Anda ada mini drama. Judulnya Kado Sambal Spesial, diproduksi oleh rekan-rekan kami dari RRI Cirebon.
1: Aduh, ini tomat kenapa licin banget sih? Perasaan tadi malam pas buka video tutorialnya di YouTube, kayaknya gampang banget ditekan langsung hancur. Duh, tomatnya malah muncrat ke daster lagi. Gawat nih, tinggal sejam lagi ibu sama Tantan mau nyampe.
2: Yang, kamu lagi bikin pondasi rumah atau lagi mukul paku bumi? Kok dari depan kedengarannya tuk-tuk-tuk kenceng banget?
1: Mas Riko, udah deh jangan ngeledek. Ini aku lagi nyoba bikin sambal baja kesukaan ibu. Kan ibu pengen makan siang pakai sambal rumahan. Pasti ekspektasinya mantunya ini jago masak, Mas. Eh, tapi gimana kalau kita pesen online aja? Terus kita taruh di mangkok gitu, Mas. Aku udah nyerah, Mas.
2: Sayang, ibu tuh cuma bilang pengen sambal bajak, bukan nyuruh kamu jangan praktek. Udah, mundur-mundur. Sini, biar suamimu yang turun tangan.
1: Eh, Mas, mau ngapain? Nanti malah makin hancur loh tomatnya loh.
2: Siapa bilang cuma perempuan yang wajib bisa ngulek bumbu di dapur rumah ini? Ini tuh resep keluargaku, Beb. Masa aku sebagai anak laki-lakinya gak bisa bikin? Nih, lihat. Ulekan itu digerus pakai pergelangan, bukan dipukul kayak palu. Gini nih, Beb.
1: Loh, kok cabenya bisa langsung halus gitu, Mas? Ih, kamu kok gak pernah bilang kalau kamu tuh jago ngulek sambel?
2: Waduh, karena masak itu skill bertahan hidup, Beb. Bukan sekedar tugas istri. Udah, mending kamu ganti daster, terus siap-siap nyambut ibu. Biar sisa perangnya, aku aja yang handle.

0: Joy juga. Ayo masuk-masuk, Bu. Eh, ada Tantan juga.
1: Halo mantu ibu yang cantik. Maaf ya, ganggu akhir pekannya. Ini si Tantan maksa ikut. Katanya kangen masakan rumahan.
2: Halo Mbak Siska. Wah, sumpah ini bau terasi bakarnya sampai ke teras depan loh. Wangi banget. Perutku langsung keroncongan nih. Bang Riko mana, Mbak?
0: Mas Riko ada di dalam, Tan. Ayo, Bu. Tan, langsung aja kita ke meja makan. Semuanya udah Siska siapin di sana. Ayo masuk.

0: Ya ampun Siska, ini sambal bajaknya enak banget. Teksturnya pas, pedesnya juga nendang. Ibu kira anak-anak muda zaman sekarang pada gak bisa ngulek sambal tradisional lagi. Kamu hebat juga ya, suamimu pasti betah makan di rumah terus.
1: Asli Bu, ini mah levelnya udah kayak warung Sunda langganan kita. Nambah nasi dong Mbak.
2: Anu Bu, sebenarnya Siska gak mau bohong.
0: Loh, kenapa Siska?
2: Sambal bajak yang super enak itu sebenarnya bukan Siska yang bikin Bu. Tadi Siska tuh nyoba ngulek Bu, tapi malah berantakan. Terus muncrat tomatnya kemana-mana. Yang bikin sambalnya itu Mas Riko Bu.
3: Riko?
4: Iya Bu, santai aja Bu. Tadi Riko yang take over semuanya Bu, dari nguleknya sampai bersihnya. Habis kasihan sih, Siska udah repot beresin rumah dari pagi, dari siang ke malam. Lagian kan itu resep rahasia keluarga kita ya Bu. Masa Riko nggak bisa?
0: Riko, kamu beneran ngulek sendiri? Pakai cobek batu ibu yang berat itu? Sejak kapan anak laki-laki ibu rajin di dapur?
4: Hah, nanya sejak kapan Bu? Riko itu sejak sadar kalau pernikahan itu kerja tim Bu. Urusan dapur, ngulek bumbu, atau cuci piring. Kan bukan kodrat perempuan aja Bu. Riko juga tanggung jawab dong Bu, pandu istri di rumah.
0: Ibu malah bangga dengarnya kok. Siska, kamu beruntung dapat partner yang mau kerja sama. Ternyata anak laki-laki ibu udah beneran dewasa.
1: Wah, respect Bang Riko. Berarti mulai sekarang nih, kalau ada acara keluarga, Bang Riko ya yang seksi konsumsi bagian ngulek bumbu. Lumayan nih, tenaga kuli panggul.
4: Wih, enak aja lo Tan. Kamu juga harus belajar Tan, biar nanti istri kamu gak stres dirian di dapur.
1: Siap Su Sambal. Habis makan ini, ajarin gue ya Bang.

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar. Pendengar, berikutnya Irsan hadirkan paket Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama dengan Kuas ID untuk menemani Anda di malam hari ini.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
1: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.

selaku founder Rumah Baca Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan dimanapun anda berada. Menyapa ruang dengar anda kembali di edisi hari ini. Ada masih bersama kami.

setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah. Hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Megahertz 94.4 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, bersama saya Irsan Saputra menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Kali ini kami menghadirkan teman-teman dari kuas.id, komunitas edukasi dan juga sosial Makassar. Ada Fakih ketua umumnya, ada Bara juga wakil ketuanya, ada Miftah dari koordinator divisi ISOL. Seperti apa sih sebenarnya kuas yang baru nongol lagi ini setelah beberapa lama? Kita akan ngobrol banyak sama teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana, halo kak. Gimana kabarnya teman-teman, sehat?
1: Sehat, sangat sehat.
0: Makasih banyak lo udah sempat hadir di malam hari ini. Kenalin yuk kuas nih, kuas.id, komunitas edukasi dan sosial Makassar. Atau sebenarnya kuasnya udah ada panjangan lain? Saya ke Fakih dulu deh.
2: Oke. Perkenalkan, nama aku Fakih. Mm-hmm. Fakih Detola nama panjangku, dan kebetulan aku sekarang ketua umum baru dari KUAS. Ya, aku dari Universitas Negeri Makassar, jurusan psikologi semester 7 sekarang.
0: Keren banget ya anak psikologi datang hari ini. Please jangan jangan baca gestur cara saya menyampaikan informasi ya. Biasa aja kita ya, jangan lihat saya sebagai pasien ya. Ada Fakih. Tadi udah, nanti kita akan ngobrol bareng ya sama teman-teman yang lainnya. Nah, Fakih, KUAS, kenalin lagi dong, KUAS ID ini sebenarnya apa sih ke pendengar-pendengar kita?
2: Oke, karena lama gak aktif ya, mungkin saya jelasin ulang dulu apa itu KUAS.
0: Boleh.
2: Jadi KUAS ini sebenarnya bisa dikatakan sebagai komunitas baru yang ada di Makassar. Nah, kemarin itu sempat vakum kurang lebih 1 tahun lebih. Nah, kalau ditanya KUAS sendiri itu apa? KUAS itu kepanjangannya dari Komunitas Edukasi dan Sosial Makassar. Kami tuh bergerak di bidang sosial dan edukasi, terutama di tempat-tempat yang tidak dijangkau oleh pemerintah.
0: Oke.
2: Ya, mungkin seperti itu kurang lebih. Di mana momentumnya kami kembali? Ada kemudian saya sama teman-teman saya pada saat semester 4 ya kan, kalau enggak salah. Ya, kami ngomong kalau kami sudah sibuk-sibuk branding atau sibuk-sibuk branding atau kayak ya sayang lah kalau KUAS udah gak aktif. Nah, kami anak psikologi, rata-rata kan pengurusnya sekarang anak psikologi. Kami bilang aktif KUAS kembali yuk, kayak gitu aja sih pikiran impulsif pada saat itu.
0: Oke. Nah, saat itu akhirnya pengen mengaktifkan KUAS kembali. Apa yang akhirnya dilakukan nih teman-teman KUAS saat kita kembali mulai? Atau lebih tepatnya kapan dulu akhirnya memutuskan kayak yuk mulai lagi? Terus ya boleh diingat dulu, gak apa-apa. Kelihatan banget ekspresi. Eh, udah bisa baca ekspresi juga nih. Nah, mungkin saya ke ini dulu deh. Ke Bara dulu deh.
1: Iya.
0: Nah, Bara, pertama kali ini dihubungin kembali sama si Faki untuk aktif. Kalau ini kan tadi ngobrol ternyata bukan, masih dari UNM juga.
1: Masih.
0: Tapi bukan anak anak psikologi.
1: Iya.
0: Nah, itu kenapa bisa akhirnya kembali atau menggerakkan KUAS kembali? Apakah kamu dijebak sama dia atau gimana?
1: Gini kak, kebetulan saya sama Faki itu kemarin kita sama-sama di bingkai satu KUAS.
0: Oke.
1: Jadi saya sama Faki itu bisa dibilang salah satu pengurus terlama lah di KUAS untuk pada saat sekarang ini.
0: Oke.
1: Nah, waktu itu juga saya sebagai yang bisa dibilang tersangka
0: yang malas bergerak
1: buat ngebangkitin ini. Terus tiba-tiba Faki datang ngebujuk, ngerayu gitu apa segala macam. Terus tiba-tiba saya tergerak kembali buat saya rindu nih mau nemen sama KUAS gitu. Ya, then saya kembali lah ke KUAS. Terus pada saat saya lupa itu sebelum tahun baru kayaknya kalau nggak salah kita buat acara di pantai apa namanya,
2: pantai sekitar Akarena mungkin
1: ya, sekitar Akarena. Di situ kita bonding kembali, terus juga situ juga kita buat apa namanya ADRT baru, penyegaran
0: restructure
1: seperti itu.
0: Menyusun organisasi yang baru, walaupun mungkin kemarin udah sempat ada, terus akhirnya dibentuk kembali, kan bukan hal mudah nih. Nah, Fakih, gimana caranya akhirnya kamu ngumpulin teman-teman untuk yuk kita gerak lagi yuk, gimana? Kamu gimana nih? Apakah ada metode-metode sendiri tapi enggak dihipnotiskan mereka? Barang kamu sadar ya?
1: Aku sadar.
0: Sadar ya? Oke.
1: Aku sadar. Sabar.
2: Oke, gimana cara ngumpulinnya kembali? Itu pertanyaan yang sangat relate buat aku mungkin. Karena ya awalnya susah sekali. Karena mengumpulkan anggota-anggota yang lama itu agak susah banget. Karena orangnya udah pada bubar gitu.
0: Yep.
2: Nah, kenapa sekarang itu wajah-wajahnya pada baru? Karena anak-anak KUAS ini sekarang sudah kebanyakan anak psikologi yang dulu bukan anak KUAS. Jadi untuk mengembalikan KUAS yang sekarang itu perlu trisula atau apa ya, semacam fondasi baru. Jadi saya mengambil teman-teman terdekat saya dulu biar kita tuh metodenya kayak sistem tangkap jaring. Kami mengambil anak psikologi, terus lama-lama kemudian anak psikologi ini mengambil temannya, kayak gitu mungkin.
0: Jadi sebenarnya mempengaruhi yang dekat-dekat aja dulu.
2: Iya, betul. Ya,
0: ngejak dulu, pokoknya gimana caranya bergerak aja dulu.
2: Betul.
0: Pokoknya gerak aja dulu, nanti deh kita siapa-siapa dulu, yuk gabung dulu, nanti deh baru kita mikirin gimana bergeraknya. Miftah.
3: Ya.
0: Selaku orang yang akhirnya terjebak sama rayuan gombal dari Miftah, itu gimana ceritanya? Terus kenapa akhirnya kamu pengen aktif lagi ya? Atau kamu juga tersangka sama kayak dia? Ya?
3: Kalau yang saya sendiri sih kak, beda dengan kakak Fakih dan kak Bara itu saya bukan anggota lama.
0: Oh justru
3: justru baru.
0: Ya. Fix Anda dihipnotis.
3: Tapi walaupun baru di kepengurusan sebelumnya, saya pernah ikut sebuah kegiatan volunteer di Burung Bulo di Goa.
0: Oh iya. Yeah.
3: Di situ saya merasa bahwa kegiatan ini tuh cocok dengan saya dan rasanya pengen banget ikut lagi. Tapi kayak ditunggu-tungguin kok nggak ada gitu. Makanya beda mungkin sama teman-teman yang lain yang butuh hipnotis dari Kak Faki. Kalau saya sendiri, saya yang ikut sama Kak Faki untuk inisiasi.
0: Oh gitu. Ya. Jadi memang kamu yang menawarkan diri.
3: Ya.
0: Habis ini periksa dulu psikologinya ya. Karena kenapa aku bilang gitu? Karena menjadi seorang pengurus terutama untuk komunitas yang bergerak di bidang edukasi dan juga sosial di Makassar itu kan tidak mudah.
1: Iya.
0: Banyak banget tantangannya. Terus juga tadi kegiatan-kegiatannya dan juga komunitas yang berbau sama kan banyak banget. Nah, bagaimana saat telah dibentuk kembali ini Fakih, apa kegiatan dan apa yang kamu lakukan untuk bisa memulai kembali KUAS?
2: Oke, kalau ditanya seperti itu, mungkin apa yang saya lakukan untuk kembali itu mungkin sebuah ajang bonding dulu. Karena kami-kami ini sebenarnya sudah pada kenal, cuman belum kenal secara mendalam gitu. Nah, waktu itu saya dulu ajak Kak Eci sama Kak Aje. Nah, itu kan ketua umum sama wakil ketua umum sebelumnya. Kami berdiskusi gimana sih caranya ngebentuk lagi KUAS karena sudah terlalu jauh dari jalan yang lurus.
0: Halo Eci, diceritai kok.
2: Dan waktu itu kebetulan sudah ada pasukan yang terkumpul. Nah, singkat cerita kami udah bikin ini mau acara ADRT yang tadi disebut Kak Bara. Kami langsung ADRT. Dan di situ dirangkaikan sama acara games dan kita mengenal satu sama lain kayak gitu. Nah mungkin di situ titik baliknya karena di situ acara yang membuat kami kumpul pertama kali dalam konteks yang emang serius mau bergerak kayak gitu.
0: Itu ada berapa orang akhirnya yang terkumpul yang berhasil kamu hipnotis?
2: Waktu itu ya, waktu pertama kali itu ada sekitar 30-an.
0: 30 orang?
2: Iya.
0: Wow, jago juga kamu ya. Belajar di mana nih? Nah, mengumpulkan 30 orang itu dan juga udah komunikasi juga bareng Eci dan juga kawan-kawan saat pengurus inti sebelumnya dan membangun kembali. Nah, akhirnya apa yang terbentuk setelah kalian ngebonding kemarin itu?
2: Nah, outputnya sendiri yang terkumpul adalah kita terjadilah yang namanya kertas.
0: Kertas?
2: Iya. Yes.
0: Ada KUAS, ada kertas?
2: Kertas ini adalah keluarga istimewa KUAS ID. Nah,
0: okay.
2: Disitulah kami terbentuk sebagai pengurus yang ada di pengurusan ini.
0: Oh, yeah. Dan apa gebrakan yang akan kamu lakukan nantinya? Tapi nanti kita akan ngobrol lebih banyak lagi deh ya.
2: Iya, iya.
0: Banyak pastinya yang akan diceritakan lagi setelah lama, kurang lebih setahun deh ya, tidak aktif. Dan diaktifkan kembali sama Fakir dan juga teman-teman. Bersama dengan teman-teman kertasnya ini. Mengaktifkan kembali, kira-kira ada kegiatan apa aja. Terus juga udah ngapain aja nih selama kepengurusan baru. Dan kita akan ngobrol banyak. Istirahat sejenak dulu ya.

0: cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kembali masih bersama Irfan Saputra menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas pendengar dimanapun Anda berada, dan bersama dengan teman-teman dari Kuas ID yang akan ngobrol bareng saya kembali. Setelah vakum kurang lebih setahunan, terus Faki dengan sadar dan penuh keyakinan mengumpulkan kurang lebih 30 orang teman-temannya untuk kembali menjalankan Kuas dengan program-program baru katanya. Tapi kita, nanti kita ngobrol lebih banyak deh. Nah, setelah Desember 2024 kemarin akhirnya ketemu dikumpulin nih kurang lebih 30 teman-teman, disebutnya kertas akhirnya. Teman-teman kertas dikumpulin dan udah jadi ADRT-nya. Apalagi setelah itu?
1: Setelah itu kami lakukan pelantikan, pelantikan secara resmi.
0: Okay.
1: Tapi sebelum pelantikan itu banyak banget rintangannya sebenarnya.
0: Surely.
1: Iya. Yes. Karena ya masalah dana sih sebenarnya. Kami kan sempat vakum lama dan ya itu yang menjadi kendala sebenarnya. Sponsor, dana, itu kan susah. Dan pada akhirnya ya kami akali dengan pelantikan kecil-kecilan.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Lucu nih bahasanya, pelantikan kecil-kecilan ya.
1: Iya. Okay. Mungkin intimasi.
0: Lebih ke intimate ya.
1: Iya, intimate kayak gitu.
0: Oke, okay. setelah akhirnya itu kapan kalian pembentukan panitianya, pembentukan apa sih artinya? Ya itulah ya. Akhirnya pembentukan organisasinya kembali dan juga itu menjalankan kegiatan-kegiatan setelah itu apa yang kalian lakukan? Udah mulai langsung bergerak kah? Ataukah mungkin langsung nyari sponsor untuk bisa melaksanakan bentuk kegiatan lainnya atau gimana?
1: Oke, aku yang jawab ya?
0: Boleh, terserah. Boleh Bara, boleh Faki.
2: Oh ya, oke. Jadi setelah pelantikan itu, kebetulan kita ini berafiliasi sama sekolah pesisir.
0: Oke.
2: Okay. Ya, sekolah pesisir itu tempatnya di Potere. Nah, jadi di situ kita buat program rutin seminggu sekali buat ngajar siswa-siswa di sana.
0: Iya.
2: Oke. Okay. Dan ini sudah berjalan kurang lebih selama hampir 3 bulanan. Iya.
0: Nah, ada program apa lagi enggak sih? Program-program baru atau program apa yang akhirnya terbentuk setelah lama vakum kemarin?
2: Program-program itu ada Kuas Sehat. Kuas Sehat itu dia programnya Kak Miftah di ISEL. Di situ kita sesama pengurus di situ kita entah kita main bulu tangkis or main futsal bareng gitu. Seperti itu.
0: Oke, okay. Ada Kuas Sehat dan ada program baru tadi ya?
1: Iya. Nah,
0: apa tuh?
1: Yang ngajar tadi itu adalah program baru sebenarnya.
0: Oh, surely. Wow.
1: Oke, yes.
0: Oke.
1: Okay. Yang yang periode sebelum itu enggak ada.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kenapa tercipta adanya program baru ini? Karena kami mendengarkan ini latar belakangnya ya. Ini latar belakangnya kenapa ada. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama program itu Kuas Mengajar. Dan latar belakang terbentuknya gara-gara kakak si Miftah ini.
0: Oh iya.
1: Nah, dia mau cerita mungkin kak Miftah.
0: Miftah udah dua program yang namanya disebutin karena gara-gara kamu. Ada berapa banyak lagi gara-gara kamu nih?
3: Sebenarnya sih bukan cuma gara-gara saya kan. Karena di divisi ISEL itu kan bukan cuma saya, ada staff saya yang lain yang kasih masukan juga. Tapi mungkin untuk di Kuas Mengajar ini itu inisiasinya memang dari saya karena sebelum di Kuas saya pernah tergabung di salah satu komunitas juga. Tapi di satu event itu kegiatannya dilaksanakan di Potere. Kalau tidak salah, seingat saya namanya itu Generasi Literasi. Kami pernah kayak nyumbang buku, ngajar anak-anak di situ, tapi cuma satu pertemuan.
0: Okay.
3: Dan menurut saya sayang banget nih kalau cuma satu kali pertemuan kita adakannya. Gimana kalau kita lakukan weekly? Nah, saya sangat bersyukur bisa bergabung di Kuas bisa menjadi wadah bagi keinginan saya supaya kegiatan itu bisa terus konsisten diadakan per minggunya.
0: Okay.
3: Selain itu, kalau Kak Bara tadi bilang, mention kalau saya inisiasi juga tentang
0: Kuas Sehat.
3: Itu sebenarnya merupakan timbal balik dari Kuas Mengajar ini.
0: Okay.
3: Di Potre itu Kak, fun fact, anak-anaknya itu sangat-sangat hyperaktif sekali.
2: Iya.
0: Banyak makan ikan kayaknya.
1: Banget.
3: Suka teriak-teriak, suka lari-lari. Bahkan kalau ada kakak-kakak yang baru datang, langsung mau digendong gitu langsung lompat digendong
1: diterkam
3: dong
1: mereka di situ aja kan
3: makanan segar mereka love language-nya physical attack
1: jadi mereka bakalan peluk atau minta digendong apa ya, segala macam.
3: Wah seru banget.
1: Iya.
3: Nah oleh karena itu karena kakak-kakak yang ngajar ini mungkin mentalnya sudah draining udah capek kita adakan nih kuah sehat supaya mentalnya dan fisiknya kakak-kakak itu tetap sehat. Mungkin kita adakan istirahat satu minggu setelah tiga minggu pertemuan di kuas mengajar kita selingi dengan kuas sehat supaya kakak-kakak bisa lebih terjaga juga silaturahminya tetap sehat dan kegiatannya itu variatif tidak cuma bulu tangkis mungkin kami juga akan adakan senam bersama atau kegiatan yang lainnya seperti itu.
0: Okay. Nah selain kuas sehat dan juga kuas mengajar ada program apa lagi nih Faki?
1: Okay, sebenarnya karena kami baru terbentuk dan ini bentuknya adalah sebuah komunitas, jadi kapan-kapan aja itu bisa terbentuk sebuah program.
0: Yep.
1: Nah, jadi untuk mungkin cuman dua itu, tapi ini kan baru berjalan,
0: ya baru ya. Baru beberapa bulan banget ya.
1: Iya, dan kami tuh setiap apa ya per bulan atau setiap sudah ngelakuin sebuah kegiatan, kami tuh rutin evaluasi kan.
0: Iya.
1: Okay. Dan itu menjadi bahan. Pemercik lah buat adanya program baru nanti.
0: Oke. Okay. Dan katanya akan ada kegiatan yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini.
1: Iya, benar.
0: It's that.
1: Ya. Aku yang jelasin boleh?
2: Boleh, silakan.
1: Okay. Jadi kegiatannya itu nanti kegiatannya bakalan terbentuk bingkai dua. Bingkai dua tuh semacam sebutan angkatan bagi kuas. Oh, kami kan angkatan pertama
0: itu. Berarti bingkai satu berarti ya?
1: Aku bingkai satu sama Kak Bara. Nah kalau nanti bakalan tercipta bingkai dua. Nah ini semacam seperti open recruitment aja bagi volunteer baru yang sekaligus untuk menambah anggota kuas ID.
0: Oh oke. Okay.
1: Iya. Nah, kemarin tuh sebenarnya beda banget mekanismenya kak. Mekanismenya tuh yang kemarin pada saat angkatanku ya itu cuman welpar. Nah kami pengurus baru tuh kayak kalau welpar tuh kayak apa kita doang sih.
2: Iya kita doang nggak ada esensi komunitasnya gitu loh.
1: Kami kan sebagai volunteer yang pengajar gitu edukasi ya mau ngajar sembari memberikan dampak bagi pelosok. Nah kami kepikiran kalau bagaimana caranya kalau kita open recruitment aja nanti sekaligus melakukan pengabdian di desa terpencil. Terpencil banget.
2: Terpencil banget kak.
0: Di mana itu Bar?
2: Di dekat Sapaya daerah Borong Buloh.
1: Pernah dengar gak kak?
2: Gua
0: ya?
2: Gua. Borong Buloh.
0: Enggak.
2: Kalau dari sini itu sekitaran 2 jaman.
0: Oke.
2: Okay. 2 jam terus abis itu jalan kaki lagi 20 menitan.
1: Jadi dari jalan poros tuh naik lagi ke gunung, terus di atas tuh sekitar kita jalan 20 menit gak lama banget sih, cuman tanjakannya ekstrim. Konturnya ekstrim dan di atas tuh gak ada internet sama sekali. Itu yang menjadi esensinya untuk menjadi tempat pengabdian kita.
0: Oke, okay, tadi pikir aku mau ikut tapi kayaknya gak jadi deh. Oke, okay, saya ke ini dulu, ke Miftah dulu. Miftah, ya, kegiatan kak. Ini kan udah ngobrolnya sama teman-teman nih ya. Akan ada rancangan apa di pelosok tersebut yang akan dilakukan ya?
3: Tentunya karena kuas ini merupakan wadah bagi anak-anak muda di Kota Makassar untuk menyalurkan inspirasinya kepada anak-anak. Kami tuh rancang sebuah program yang bertujuan bukan cuma untuk development bagi anggotanya, tapi juga yang bisa memberikan dampak bagi anak-anak yang sekolah di SD Borong Buloh tersebut.
0: Okay.
3: Kami tuh rancang ada beberapa kelas yang akan kami lakukan. Ada kelas inspirasi, ada kelas kreatif, ada kelas lingkungan. Tapi untuk detail lebih lanjutnya akan kami tease selengkapnya di Instagram kami nantinya.
0: Instagramnya di mana?
3: Bisa dicek di kuas.id.
0: Kuas.id.
1: Yeah.
0: Oke.
1: Okay. Aduh salah tuh. Underscore kuas.
0: Kuas.id. Gimana sih? Kamu anggota bukan dulu. Underscore
1: kuas.id.
0: Underscore kuas.id. Nah pokoknya tinggal cari aja tuh pendengar ya. Kalau misalnya siapapun Anda yang lagi dengerin, kalau pengen gabung boleh gabung di sana. Boleh DM sama kuas di sana nanti boleh. Akan dibalasin. Ada persyaratan tersendiri gak sih yang bisa gabung nantinya? Terserah, okay. Boleh.
1: Kalau persyaratannya sendiri itu kan maksudnya itu bakalan terkikis ya. Jadi kami tentu bakalan adakan persyaratan. Jadi persyaratannya sendiri itu nanti bakalan dibahas lebih lanjut lagi. Soalnya itu kan merupakan hal esensial. Karena nanti bakalan apa ya? Karena di atas tuh jumlahnya
0: nggak bisa banyak banget.
1: Nggak bisa banyak banget. Kami maunya banyak banget nih, sekampung bahkan kalau.
0: Jangan. Kira-kira. Nanti kalian buka sekolah baru di sana.
1: Iya. Jadi ya bakalan ada sebuah persyaratan.
0: Oke deh. Oke. Iya. Akan ada persyaratan tertentu, iya, tapi lebih lengkapnya boleh nanti dicek di Instagram aja.
1: Iya, betul.
0: Tapi yang penting harus sehat fisik. Akan ada kegiatan pengabdian, otomatis harus siap-siap mental dan juga fisiknya nih ya, iya, untuk. Iya. Untuk sampai di sana. Kenapa akhirnya lokasi itu dipilih ke barat?
2: Kenapa kita memilih lokasi itu? Karena yang pertama di situ apa ya, lokasinya itu kan tadi terpencil. Jadi banyak mungkin mereka banyak nggak ngerasain yang namanya apa? Nggak ketemu sama orang dari luar gitu. Okay. Terus juga fasilitas-fasilitas mereka di sana itu sangat terbatas gitu loh. Terus juga SDM-SDM dari gurunya sangat sedikit. Kalau nggak salah sekitar gurunya
1: sekitar
2: 8 cuman 8 orang. Dengan siswanya sekitaran ya 50-an gitu. Terus di sana apa namanya, internetnya tidak ada. Internetnya tidak ada. Terus kita mau buat juga semacam apa ya, dalam tanda kutip evaluasi nih buat pemerintah bahwasanya di tempat ini tuh ada loh sekolah yang seperti ini. Nah mungkin dengan adanya program kita juga bakalan dilirik lah nantinya sama pemerintah di sana.
0: Okay.
2: Ya, karena mereka jujur kondisinya itu sangat butuh apa ya,
1: perhatian.
0: Oke. Berarti ini juga akhirnya menjadi wadah perpanjangan tangan ya.
2: Iya. Secara tidak langsung.
0: Dari teman-teman yang ada di sana ini untuk bisa menyampaikan ternyata kondisinya masih ada loh yang seperti ini.
1: Iya. Aku boleh ceritain background story-nya gak? Kenapa bisa diambil? Itu kan tadi karena pertimbangan yang secara teknis gitu ya. Nah kalau ini tuh dari persepsi aku karena ya, oke, ini menyangkut cerita Kak Miftah tadi juga yang sempat disinggung pernah mengikuti volunteer dari Quas ID yang periode sebelumnya. Nah aku dulu ikut di Quas ID, volunteer pertama aku ini Quas ID. Nah langsung di Warung Bulo juga, kami udah pernah di situ. Cuman pada saat itu memang sangat-sangat kondisinya kurang layak buat dipakai, dibilang sebagai sekolah. Karena itu, mohon maaf ya, lebih ke, sorry, kayak kandang sapi gitu. Dan tujuan kami itu bakalan merebuild yang sistem yang ada di sana, baik dari segi pendidikannya, segi infrastrukturnya, maupun hal-hal yang lainnya di sana. Jadi kenapa tempatnya itu diambil? Karena kami juga sudah dekat sama
2: warga
1: di sana. Ya mungkin seperti itu.
0: Iya. Udah ada komunikasi lebih langsung nggak sih, lebih lanjut bersama dengan teman-teman yang ada di sana, warga dan juga pengurus dari sekolah dan sebagainya?
1: Kebetulan saya kemarin
0: dari sana.
1: Iya. Okay. Kebetulan kemarin.
0: Gimana respon mereka?
1: Kebetulan nama kepala sekolahnya di sana, oh bukan nama kepala sekolah, sorry, nama yang mengurus sekolah yang di sana itu namanya Pak Mika. Itu orang yang mengurus sekolah di sana dan dia tuh excited lah. Karena Kuas tuh udah dikenal sama Pak Mika langsung. Bukan cuma Kuas, ada dua komunitas di sana, Kuas dan San, Sekolah Anak Nusantara. Dan itu dua komunitas ini yang yang menjadi titik balik dari sekolah Borong Bolo yang ada di atas sana. Jadi kalau dibilang bagaimana responnya ya pasti seneng lah.
0: Oke. Iya. Konsep apa? Tadi udah dijelasin sedikit. Apa aja lagi yang akan dimasukkan? Kan ada ribul tadi ya. Kira-kira boleh dikasih bocoran dikit gak? Ada insight apa yang akan diberikan dari teman-teman Kuas kepada sekolah Burung Bulu yang ada di sana?
1: Oke. Selain mungkin dari segi pendidikan yang tadi dibahas oleh Miftah ya. Iya. Jadi kami tuh rencana kan maksudnya ini bakalan ada dana juga. Dan itu bakalan dipakai untuk melakukan membangun kecil-kecilan rumahnya.
0: Nah, okay.
1: Ya, seperti lagunya Sal Priadi kan. Kita usahakan rumah itu.
0: Jadi udah dana itu akan dipakai untuk itu.
1: Iya, betul.
0: Terus ada apa lagi?
1: Dan ya mungkin untuk formasi utamanya mungkin itu dulu. Nanti bakalan kita evaluasi kecil-kecilan dulu sebelum kesana. Okay. Rapat kecil-kecilan dan ya kami bakal seriuskan hal di atas sana.
0: Oke. Miftah. Ya. Udah siap nih tanpa internet?
3: Boleh. Udah pernah sih sebelumnya kak.
0: Udah pernah?
3: Ya, tanpa internet tuh udah pernah. Menurut saya istirahat dari internet tuh sangat-sangat melegakan begitu. Karena internet itu kan kita dipenuhi sama informasi-informasi yang kayak
0: terlalu cepat.
3: Iya, terlalu too much gitu untuk diproses bagi kita.
0: Benar.
3: Jadi waktu saya, pengalaman pribadi saya ikut ke sana. Dan 3 hari full tanpa internet itu sangat bersyukur sekali. Karena wah ternyata kita bisa interaksi sama anak-anak yang betul-betul antusias begitu dengan kegiatannya kami. Mungkin juga tambahan sedikit dari yang cerita Kak Faki, alasan kami pilih Borongbulu selain karena sudah pernah juga, karena kami itu sangat terharu dan terkesima sama antusiasme anak-anak di sana.
0: Okay.
3: Mungkin antusiasmenya 11-12 sama yang di Potre, walaupun di yang di Borongbulu itu mungkin tidak menggigit ya.
1: menggigit ya yang di ya.
0: Yang satu ada yang menggigit.
1: Iya, yang menggigit gitu.
0: Agak ini ya.
1: Agak ekstrim di sana. Ya.
0: Signifikan perbedaan.
1: Iya.
0: Nah, berapa lama kegiatannya akan dilaksanakan nantinya?
1: Dan kegiatannya bakal ya kalau kami rencanakan kemarin itu bakalan 4 hari sih sebenarnya.
0: 4 hari. Iya. Susah tuh cutinya saya tuh ya.
1: cuman bakalan ada evaluasi lagi untuk menimbang karena kan maksudnya kita bakalan cek log dulu nih besok.
0: Bener,
1: itu bakalan dipertimbangkan lagi sama besok tuh.
0: Okay. Jadi rencana kasarnya udah ada, grand scheme-nya juga udah ada, tinggal pematangan lagi deh.
1: Iya, matangnya.
0: Nah, jadi untuk Anda yang pengen gabung boleh langsung DM aja
1: boleh,
0: _kuas_id, kuas.id.
1: kuas.id.
0: _kuas.id di Instagram boleh nanya-nanya nanti di sana sama Fakir dan juga teman-teman, nanti dia akan diarahin seperti apa. Saya ucapin thank you banget buat teman-teman udah hadir. Terakhir deh, apa sih harapan kalian nantinya di kegiatan-kegiatan dan juga di kuas dengan wajah yang baru ini? Saya ke Bara dulu deh.
2: Jadi my wish for kuas itu supaya kita lebih solid lagi, terus juga kita apa ya, dalam tanda kutip kita berusaha bersama-sama mencerdaskan anak-anak bangsa. Ya we're family.
0: Okay deh. Miftah.
3: Dalam.
0: Apa tuh?
3: Kalau dari saya sih mungkin tadi kalau kabar sudah singgung tentang kekeluargaannya banget kuas. Mungkin saya bisa kasih pesan untuk teman-teman yang punya minat yang sama kayak saya dan teman-teman yang lain. Yang pengen menyalurkan minatnya untuk mengajar, untuk mengembangkan diri, potensi dirinya. Tidak cuma untuk dirinya tapi berdampak bagi anak-anak di pelosok. Bisa banget untuk gabung di kuas. Karena menurut saya kuas itu sebuah tempat, sebuah rumah yang sangat yang sangat berharga. Karena bisa membuat saya develop, membuat saya berkembang, dan bisa menyalurkan minat dan bakat saya di sana. Jadi buat teman-teman yang punya interest atau kesamaan dengan saya, bisa mungkin dipertimbangkan untuk ikut di komunitas ini agar bisa berdampak bagi adik-adik yang ada di pelosok seperti itu.
0: Oke. Berat juga nih kanan kirinya ya.
1: Dalam.
0: Faki, apa yang ingin disampaikan akhirnya kepada masyarakat dan juga ya untuk kuas dan juga kawan-kawan lainnya?
1: Iya, harapan saya pribadi ya. Aduh, ini berat banget tadi ngomongnya. Harapan saya bagi kuas sendiri, semoga kuas ini menjadi, ini kan harapan saya tuh besar banget kepada teman-teman, apalagi kepada diri saya sendiri, untuk tetap menjadi komunitas yang berdampak bagi khususnya di Makassar nih, karena kan kita lokasinya di Makassar. Dan itu besar banget harapan saya bagi teman-teman atau yang ada di keluarga ini, saya sebutnya keluarga. Karena menurut saya sudah dekat banget sama orang-orang di sini dan hal-hal seperti ini yang bakalan menjadi harapan saya untuk tetap tumbuh bersama mereka dan berdampak bagi orang-orang yang memang membutuhkan edukasi dan memang membutuhkan bantuan secara sosial. Seperti itu.
0: Okay deh. Pokoknya informasi lebih lanjutnya langsung komunikasi bareng mereka. Saya Irsan Saputra bersama dengan teman-teman Kuas ID pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pertanyaan Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
4: Malam hari ini hadir menyapa ruang dengar Anda di Ruang Rindu ya, dengan lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit,
3: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
5: I just swear. 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kenal informasi dan inspirasi. Waktunya Irsan menemani Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Lagu-lagu mancanegara di hari Jumat ini Irsan hadirkan untuk Anda. Tahun-tahun 2000-an kalau Irsan gak salah. Sama dibuka dengan lagunya Shania Twain dengan From This Moment On untuk Anda dengarkan.

0: Pendengar bersama Yersen, di awal perjumpaan saya ke WhatsApp dulu pendengar ya. Yang telepon biasa sabar Ki, setelah WhatsApp Yersen angkat telepon tak. Halo, assalamualaikum.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa ini, di mana?
1: Dengan nama Yanitas di
0: Sopeng. Ayo, kurang bagus jaringan tak ini Pak Yani. Halo Pak Yani.
1: Sekarang. Iya ya.
0: Iya, bergeser sedikit dulu karena kurang bagus saya dengar jaringan tak ini. Iya, putus-putus suara tak.
1: Sekarang. Sekarang.
0: Nah, sudah lebih bagus nih sedikit.
1: Oh iya.
0: Iya, Pak Yani. Saya bacakan ke dulu lagu-lagu yang bisa di-request, Di. Ada lagunya R. Kelly dengan You Are Not Alone, ada Leon Rimes dengan How Do I Live, ada Westlife dengan Modern World, ada Ronan Keating Superman, ada lagi lagunya Michael Learn to Rock.
1: West.
0: Yang mana?
1: Westland.
0: Oh, Westlife ya, Modern World. Ersan yeah. Siapkan. Menyapa ki dulu yeah. Untuk siapa ini?
1: Iya. Yeah. Ya, buat Tika, ada Maya di Gorontalo, ada Asar, ada Layasari, ada Bunda Dewi, ada Dimas, Pak Arjuna, Pak Radin, ada Bobby, Rosliana Yasir, Yangin Rawang, Maimuna Ganing, Waida Martawati, Ina Kristalara, ada Sri Sinta, ada Bobby, ada Nurdi Maris, Bunda Sopi, Uki Ade Putri Puan Datu, Asri Tunggal di Daya, ada Uli Ape, dan semuanya nih Bu Mirsa. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mirsan.
0: Halo, assalamualaikum. Bagaimana karibata?
2: Iya.
0: Sese Jiki.
2: Alhamdulillah, Bismillah, Subhanahu wa Taala.
0: Kusapa ki.
2: Sentosa.
0: Kusapa ki.

0: Pengaruh juga ke arah keselatan juga.
1: Oh iya, bergeser mi sedikit dia.
0: Bergeser mi juga ke selatan ya.
1: Semoga lekas hujan lah supaya agak dingin-dingin sedikit dirasa ini.
0: Dingin-dingin sih. Sudah mungkin barakana.
1: Lagi barakana betul. Lagunya siapa diputarkan ke Dense Wang?
0: Ada tadi Ayu Jenis apa?
1: Oh iya ada. How do I live?
0: Ayu do I live?
1: Iya. Yeah, saya siapkan ki.
0: Iya.
1: Menyapa ki dulu untuk siapa tawa ini?
0: Buat Pak Gapur di Manjalin, Pak Lupus di Mari-Mari.
1: Iya. Yeah.
0: Arjuna di Baruga, Pak Din.
1: Iya. Yeah.
0: Anissa Hakim di Lantai, Anwar di Kumala, Puan Dati di Sopeng. Indah di Sopeng, Ita di Bone.
1: Iya. Yeah.
0: Bunda Sopi di Papau, Tantri di Pare.
1: Iya. Yeah.
0: Hendra Yusuf, Pobori, semuanya di Polman.
1: Iya. Yeah.
0: Asri di Wotu, Junedi, Jika di Sabang, Arfa di Silayar, Denompo, Ismail, Yuda.
1: Iya. Yeah.
0: Al-Jabal, Paradin. Semuanya di Pasar, di Pasar Kota Bantaeng, Mustahar. Bidan, Tio, Kopajar, Sonsema Hibar, Ibu Dewi, Ibu Dukunye, Nur Intan di Takalar, sama Sungai dari Lumo di mana itu dia?
1: Di mana itu?
0: Di mana itu dari Lumo itu?
1: Oh, di Lumo di Sudiang.
0: Di Sudiang, iya.
1: Semua-semuanya mau di?
0: Semuanya nih buat pemirsa saya selalu lanjut tugas sih.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya geser dulu ke telepon WhatsApp ini pendengar. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Iya, ay tidak bagus jaringan tak kayaknya ini. Halo, Kak Uki.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, didengar di suaraku?
2: Iya, putus-putus, jelek jaringan.
1: Iya, kayaknya jelek jaringan ya. Mungkin Irsan juga lagi agak kurang bagus jaringannya ini. Kak Uki, langsung saja deh lagunya siapa daripada putus nanti.
2: Lagunya Westlife.
1: Westlife, oke, Irsan siapkan kalau begitu. Menyapa kayak dulu untuk siapa ini?
2: Yang berlewat ada Pak Abdullah Sewang, ada Kak Yanita Semundi Sopin dari Kanurmina, ada Indah juga, ada Rosdiana Yasir, ada Kak Uli Ape, ada Pak Asri, Yan Hendrawan, Syamsyah Meisar, Nasriani Anstir, ada Bunda Sopi, Nak Kristalara, Wahida Martawati, ada Dimas, Pak Arjuna, Pak Asteri di Wotu, Pak Gapur, Arfa, ada Aldi, ada Pandatu, ada Bobby, ada Hesti Tika, ada Tantri, Sri Sinta, dan semua-semuanya yang lagi monitor buat ada Irsan. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada siapa yang ditelepon biasa? Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Kak Tika.
3: Iya.
1: Iya, ini kayaknya lagi kurang bagus jaringannya Irsan deh ini ya.
3: Enggak, tadi siang juga bersas. Tengah mati
1: Oh begitu. Iya, mungkin ini ya, mungkin jaringannya lagi agak kurang bekerja sama ini hari ini. Kakak Tika bagaimana karya Batak? Sehat, Ciki?
3: Alhamdulillah.
1: Kak Tika, lagunya siapa yang akan Irsan putarkan kali ini?
3: Boleh dibaca.
1: Oke, yang belum dipilih ya Irsan baca ya. Ada lagunya R. Kelly dengan You Are Not Alone, ada Ronan Keating dengan Superman, ada Michael Rent to Rock dengan Take Me Your Heart, ada mana lagi nih? Ada Ronan Keating kembali dengan If Tomorrow Never Comes, ada Kelly Clarkson dengan Because of You, ada juga lagunya Katy Perry dengan A Thousand Years. Oh, Christina Perry tadi nih. Yang mana nih lagunya?
3: Yang dinyanyiin tadi itu.
1: Ah, because of you. Yang itu ya?
3: Iya, kita Bemi yang nyanyi soalnya bagus suara.
1: Aduh, kalau saya yang menyanyi nanti bisa aja menyanyi.

0: Bahasa Inggrisnya yang tidak.
1: Soalnya yang paling bagus penampilannya sambil goyang-goyang waktu ulang tahunnya RRI.
0: Kan begitu kalau
1: mantap juga nyanyi lagu Ambon nih tadi.
0: Begitu memang kalau penutup harus heboh, disuruh kasih goyang-goyang orang semua. Bisa-bisa tak lihat ih. Saya kira saya tidak ada lihat.
1: Mantap, tahu bikin goyang semua orang.
0: Alhamdulillah lah kalau begitu ya. Kak Tika menyapa buat siapa nih?
1: Menyapa buat Kak Uki tadi, ada Pak Sewa, Pak Ahmad Yani bareng istrinya.
0: Iya.
1: Ada Kak Tantri, Kak Hesti, ada Bunda Sopi, Pak Bajar, ada Kak Bobi, ada Laila Sari, ada Kak Sidan, ada Kanto, Ibu Anissa bareng Pak Hakim, ada Ica, ada Indah. Pokoknya semuanya tak putus kecuali selamat malam Ki semua, sehat Ki selalu.
0: Iya.
1: Buat sehat selalu,
0: amin.
1: Tanpa gemoy.
0: Amin. Terima kasih banyak Kak Tika.
1: Ya, karena tidak boleh orang begadang ke. Makasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Tika tadi baru gabung ya di line telepon biasa, agak putus-putus tapi masih bisa Irsan tangkap ya. Berikutnya nih dari Pare-Pare. Assalamualaikum Pare-Pare.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruan rindu, ruan berbagi rindu, memori lewat lagi.
0: Mbak Tantri, bagaimana Kak Reba?
2: Iya, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Mbak Tantri.
2: Iya.
0: Kali ini lagunya siapa mau diputarkan?
2: Iya, lagunya apa di situ?
0: Yang belum dipilih.
2: Iya, betul.
0: Yang belum dipilih ini ada lagunya R. Kelly dengan You Are Not Alone, ada Ronan Keating Superman, ada Michael Learn to Rock dengan Take Me to Your Heart. Ini yang Take Me to Your Heart.
2: Itu. Michael Learn to Rock.
0: Oke, okay, ya, okay deh, yang san siapkan. Menyapa Ki dulu buat lagunya, siapa ini?
2: Lagunya tadi buat Tika, terus ada Uki, ada Sri Sinta, ada Pak Bula Sewang, terus ada Sidan di Polman, sama Bobby, yang tetangga semua di situ. Urut tetangga ketanya, dekat-dekat semua dari rumahnya.
0: Oh, masa?
2: Iya, saya sudah mencari itu. Iya sih, dan pokoknya ditahu semua nih. Pak Hendro.
0: Oke.
2: Terus siapa lagi? Pak Ahmad Yani Tasmung, sama Ibu Normina. Ada siapa? Ada Sri Sinta, ada Hesti juga. Pokoknya buat semuanya deh. Tanpa terkecuali. Sidang, Tumus juga. Katanya Sidang bilang, tidak bisa Kak Tumus kalau lewat telepon biasa.
0: Ganti-gantian Kak Sidang.
2: Iya, biasanya kan juga dia monitor. Dia pakai ini, RRI digital. Dia monitor di RRI Mamuju.
0: Oh, biasa di sana juga.
2: Iya, dia bilang begitu lah. Tantri, saya monitor di situ, jadi saya cuma pakai telepon biasa.
0: Iya, kalau begitu.
2: Kalau saya ganti-gantian karena saya dengar di radioku.
0: Iya, kalau di radio, Momi mengangkat di telepon biasa, jadi bergeser ke sana.
2: Iya, kemarin kan ada yang tanya di situ waktunya Mbak Dwi yang nyiar. Bagaimana siarannya Pare-Pare? Saya bilang, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
2: Iya, makasih.
0: Sama-sama, Mbak Tantri.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang lain tadi ada Kak Ama, ada juga Kak Sri Sinta ini mau masuk. Terus juga ada siapa aja tadi ya? Lumayan banyak tadi mau masuk. Pak Fajar di Palopo. Terus ada siapa lagi ini ya? Kak Ama udah. Pokoknya semuanya yang gabung di WhatsApp dan juga telepon biasa, sabar ya, nanti teleponnya Irsan angkat, tapi saya putar dulu dua lagu karena udah 5 penelponin yang Irsan angkat. Nanti giliran tak berikutnya, Di.

0: Halo, saya Ros.
1: Saya Duta.
2: Saya Adam.
3: Kami dari Silam Sebang.
1: Mengucapkan happy anniversary untuk Radio Republik Indonesia.
0: Yes.
1: RRI. Sekali di udara,
4: tetap di udara.
5: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Baik pendengar, karena tadi diawali dari telepon WhatsApp, berikutnya saya telepon biasa dulu ya sebelum pindah ke WhatsApp. Di WhatsApp sudah ada yang antri juga. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, Bung Irfan.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Bobby di Pulau Wali Mandar.
0: Gimana kabarnya Bang Bobby?
1: Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Irfan sendiri gimana kabar?
0: Alhamdulillah sehat Bang Bobby.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, walaupun kayaknya rasa-rasa mau flu ini, tapi ya semoga enggak ya.
1: Iya, mudah-mudahan tidak lah.
0: Mudah-mudahan aman. Bang Bobby, lagunya iya. Siapa nih Irfan putarkan?
1: Yang belum dipilih itu apa, Bung Irfan?
0: Yang belum dipilih ya. Ini ada lagunya yeah. Christina Perry dengan I Thousand Year. Terus juga lagunya mana nih? My Love dari Westlife. Terus juga ada Ronan Keating dengan If Tomorrow Never
1: itu tadi,
0: Comes.
1: Itu tadi yang pertama, Christina Perry.
0: Christina Perry, ya. Oke, Irsan siapkan. Menyapa dong ya, untuk siapa nih?
1: Menyapa buat Anissa Hakim, ada Pak Bula Sewang, ada Pak Gapur, ada Bang Anwar, Ica Indah, ada juga tadi Ica Kauki, Ibu Sumi, Ibu Wahida, Puan Datu, Nur Alam, Pak Tantri, ada Hespi, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke deh.
1: Oke Irsan, makasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya pindah ke telepon WhatsApp nih, ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Halo, Kak Irsan.
0: Halo, Kak Sri Sinta.
2: Mulai juga.
0: Bagaimana kabar, sehat?
2: Alhamdulillah, aman-aman.
0: Alhamdulillah. Kak Sinta, lagunya gak banyak
2: love.
0: Lagi nih.
2: Westlap, Westlap.
0: Kenapa?
2: Lagunya Westlap.
0: Lagunya siapa? Agak kurang kedengaran suaranya.
2: Westlap.
0: Oh, Westlife.
2: Iya.
0: Yeah. Oke, Irsan siapkan ya. Sapaannya untuk siapa kali ini?
2: Ada Tantri, ada Ama, ada Uti, Mbak Dewi, Mbak Indah, ada Mbak Tika juga, Bunda Sopi, Kaina Ketalara, Rosgriana Yasir, Samsya Maesa, Pak Radin, Pak Junedi, Pak Gapur, ada Uli Akil, ada Ahmad Yani, Nurmina Emno, Rustam Saputra, ada Padil, ada Genompo, ada Puan Gatu, dan semua-semuanya nih yang lagi monitor.
0: Okay.
2: Selamat malam, salam sehat semuanya, selamat beristirahat. Kak Irsan, sehat selalu.
0: Amin.
2: Semoga dimenangkan hidupnya, selamat pulang.
0: Iya, terima kasih banyak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya telepon biasanya lagi aktif ya. 0821-333-3944-0. Halo, assalamualaikum. Terputus, dicoba kembali. 0821-333-3944-0. Yang WhatsApp juga sama boleh ya, deringkan di nomor yang sama, di 0821-333-3944-0. Assalamualaikum. Selamat malam. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Ibu Andi Anissa.
3: Kau tahu?
0: Iya, Irsan dengar suaranya. Oh, kayaknya ini warga Bantaeng nih.
3: Apa kabar, Tasha?
0: Alhamdulillah sehat, kita sehat juga.
3: Iya, Irsan, makan tanya, Ki.
0: Apa itu?
3: Tadi siang itu tidak ada suaranya RRI
0: di Bantaeng.
3: Iya, jam 5 sore iya, di Bantaeng.
0: Sekarang ada Mi?
3: Ada Mi sekarang.
0: Oh,
3: tapi jam 5 sore tidak ada.
0: Kemungkinan itu ini lagi mati pemancarnya atau ada masalahnya mungkin tadi.
3: Bilang Pak Kim ini ada suaranya, maka dengar ke Ustaz kodong.
0: Oh, jam 4 tadi berarti ya.
3: Iya.
0: Iya.
3: Itu Miko dong.
0: Mungkin ada masalah tadi ya.
3: Dengaki berita juga kok dong.
0: Iya. Tapi kan menyala Mi.
3: Iya, menyala.
0: Oh iya, syukur Mi kalau begitu. Iya. Terima kasih banyak informasinya Ibu Andiani Sadi.
3: Iya.
0: Lagunya tinggal ikutan Mami nih, enggak apa-apa aja.
3: Biar Mi ikutan.
0: Oke, kalau begitu. Menyapa Ki dulu buat sudah siapa ini? Sudah
3: kok dong masuk Ki. Pak Bobi, Pak Yusuf, Sidam.
0: Iya.
3: Siapa lagi? Aulia Sun. Linda Sopen, Ica Ibone. Pak siapa lagi? Pak Abdul Sewan.
0: Iya.
3: Bunda Sopi, semuanya paling ngadesan.
0: Oke, okay, kalau
3: misalnya
0: begitu.
3: Misalnya buat Pak Hakim, selamat istirahat. Buat Isan, jangan lupa makan malam nah.
0: Waduh, iya tidak, ku tahan ini perutku tidak makan malam supaya tidak naik badanku.
3: Tahan cukup. Pakaian
0: tak? Iya, tidak cukup nanti pakaianku. Oke, kalau begitu Ibu Andi Anissa.
3: Terima kasih, Denismiku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, WhatsApp lagi. Ada siapa? Ada Kak Hesti di sana. Halo Kak Hesti.
4: Halo juga, Desa. Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Kalau kita gimana, Karibata?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah kalau begitu. Kak Hesti.
4: Iya.
0: Lagunya tinggal ikutan saja enggak apa-apa?
4: Ya, ikutan saja di lagunya Westlife.
0: Oke. Semoga sempat keputar nanti ya. Oke, Kak Hesti pengen menyapa buat siapa?
4: Lagunya buat Kak Tantri. Dan ada Bobby, ada Ahmad Yani Tasnon, ada Arjuna, ada Dika di Saban, ada Uki, ada Arga di Sinjai buat semuanya. Ada juga siapa itu kah di Polman itu?
0: Yang mana di Polman? Bobby tadi di Polman.
4: Di Layasari.
0: Oke. Iya, lengkap Mi berarti di?
4: Sama di Grogot. Buat semuanya Mi, di desa.
0: Oke deh. Terima kasih banyak.
4: Makasih
0: selalu
4: bareng keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah Hesti, berikutnya kita pindah ke telepon biasa dulu ya. Ada siapa sih di sana? Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa ini, di mana?
5: Dengan yang Nun Jauh di sana.
0: Siapa nih Nun Jauh di sana nih?
5: Di Bima.
0: Di Bima? Jauh banget, siapa namanya?
5: IMJ.
0: IMJ?
5: Yes.
0: Oh, Bang J ya?
5: Yeah.
0: Bagaimana kabarnya Bang J?
5: Alhamdulillah kabarnya walafiat.
0: Alhamdulillah. Bima aman-aman Bang J?
5: Alhamdulillah Bima aman-aman.
0: Alhamdulillah kalau begitu.
5: Cuman yang tidak aman sekarang di FM tenggelam.
0: Oh.
5: Dari Makassarnya tenggelam sekarang, tapi tetangganya itu sangat jernih.
0: Di FM-nya?
5: FM-nya di FM, kalau di Pro2-nya masuk FM-nya.
0: Di Pro2-nya masuk, yang di Pro1-nya enggak?
5: Tadi siang satu hari penuh masuk, tapi malam ini timbul tenggelam.
0: Oh begitu ya, oke baik. Nanti disampaikan ke tim terkait kalau begitu Bang J.
5: Saya mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI.
0: Terima kasih banyak Bang J.
5: Dan saya tidak sempat untuk ke Makassar.
0: Iya gak apa-apa. Yang penting Bang J sehat-sehat di perantauan ya.
5: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Bang J, lagunya tinggal bisa ikutan aja. Mau menyapa buat siapa nih?
5: Aku mau menyapa buat kawan-kawan yang dulu pernah bersama saya. Dan yang spesial yang dulu itu saya sering bermalam di Kalau Mas Irfan sekarang menghadap kemana nyari?
0: Sekarang Irsan menghadap ke koridor.
5: Koridor ya. Biasa saya bermalam itu di branch-nya, di berandanya itu.
0: Oh, di berandanya itu.
5: Nah, dan juga biasanya di tempat nyari itu kan saya pernah temani kemarin itu dua kali di Raja Makarya.
0: Oh iya, wah. Acara apa saat itu?
5: Nyanyian Nurani.
0: Nyanyian Nurani, oh keren sekali.
5: Alhamdulillah pada waktu itu, dan saya mau menyapa Mas Irfan, boleh tak?
0: Iya boleh, silahkan menyapa untuk siapa ini?
5: Saya ucapkan salam rindu, salam selalu kenang di hati kawan-kawan yang selalu jumpa sama saya dulu waktu di Makassar. Terutama sekali yang sering jumpa fans baik di RRI maupun di daerah-daerah di Sulawesi Selatan.
0: Iya.
5: Buat yang seorang yang apa ya?
0: Spesial.
5: Go on.
0: Oke.
5: Yang telah berlalu. Mas Irfan.
0: Iya.
5: Boleh nggak pesan lagu?
0: Pesan lagu, tinggal lagunya udah disiapin nih dan udah abis banget lagunya.
5: Tinggal lagu yang mana?
0: Lagunya Kelly Clarkson dengan Because of You. Ada lagunya Michael Want to Rock dengan Take Me to Your Heart. Ada Christina Perry dengan A Thousand Years. Dan lagunya Westlife dengan My Love.
5: Michael Want to Rock.
0: Okay deh, kalau gitu Irsan siapin lagunya yang itu ya.
5: Thank you very much.
0: You're welcome. Terima kasih Bye. Banyak Bang Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ji dari Bima, ternyata udah lama juga nih bareng kita ya. Cuman baru sempat gabung lagi dan mungkin belum sempat yang lain-lainnya. Buat Kak Amah dan yang lainnya, Irsan putar lagu dulu ya. Udah 10 nih penelpon totalnya, nanti kembali lagi habis lagu-lagu ini.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
6: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
5: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
6: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
5: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
6: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
5: Nah lo tuh, langsung mati lampu.

94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Ada Bang Arjuna, terus yang nelfon juga lewat line telepon. Minta maaf Irsan, sepertinya Irsan tidak sempat mengangkat telepon tak. Karena sudah lewat 58 menit, tinggal 2 menit lagi nih waktunya Irsan. Jadi memang sangat tidak sempat untuk bisa angkat telepon tak mendengar. Saya ucapkan terima kasih untuk kita yang sudah mendengarkan. Ditutup lagu perjumpaan kita malam hari ini, lagunya Westlife dengan My Love, untuk menemani Anda di malam hari ini. Dan berikutnya, dari pukul 23 hingga menjelang pukul 24 malam, ada Jazz Music kami hadirkan untuk Anda, rangkaian lagu dan juga kisah inspiratif selama 60 menit ke depan. Irsan Saputra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT. Bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Seorang sahabat bertanya, "Berapa gajimu sebulan bekerja di toko itu?" Ia menjawab, "1,5 juta rupiah." "Cuma 1,5 juta rupiah?" "Sedikit sekali ia menghargai keringatmu. Apakah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupmu?" Sejak saat itulah pekerja itu membenci pekerjaannya. Ia lalu meminta kenaikan gaji pada pemilik toko dan pemilik toko menolak, kemudian memecatnya. Dan kini, pekerja itu tidak berpenghasilan dan menjadi pengangguran. Saat arisan, seorang ibu bertanya, "Rumahmu ini apa tidak terlalu sempit? Bukankah anak-anakmu banyak?" Rumah yang tadinya terasa lapang, sejak saat itu mulai terasa sempit oleh penghuninya. Ketenangan pun hilang saat keluarga ini mulai terbelit hutang kala mencoba membeli rumah yang besar dengan cara kredit di bank. Seorang laki-laki bertanya kepada adik perempuannya saat kunjungan seminggu setelah adiknya melahirkan, "Hadiah apa yang diberikan suamimu setelah engkau melahirkan?" Adiknya menjawab pendek, "Tidak ada." Laki-laki itu berkata lagi, "Masa sih? Apa engkau tidak berharga di sisinya? Aku bahkan sering memberi hadiah ke istriku, walau tanpa alasan yang istimewa." Siang itu ketika suaminya lelah pulang dari kantor, sang suami menemukan istrinya merajuk di rumah. Keduanya lalu terlibat pertengkaran dan sebulan kemudian terjadilah perceraian. Ada banyak pertanyaan yang sebenarnya terlihat sepele, namun dapat merusak hidup orang lain. Apa sebenarnya keuntungan yang didapat ketika menanyakan pertanyaan seperti itu? Jagalah diri, jangan mencampuri kehidupan orang lain. Jangan mengecilkan dunia mereka. Jangan menanamkan rasa tak rela pada yang mereka miliki saat ini. Untuk itulah, Tuhan memberi 2 telinga dan hanya 1 mulut. Agar kita lebih banyak mendengar dan sedikit berbicara.

0: haus nih.
1: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
0: Ya gak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
1: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!
2: Mengapa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.
3: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Resensi buku dari RRI untuk Indonesia. Home Sweet Lone merupakan novel karya Almira Bastari yang berhasil menangkap realitas pahit dan manisnya perjuangan kaum kelas menengah di kota besar, khususnya kota Jakarta. Berbeda dengan novel-novel metropop yang seringkali menampilkan karakter dengan kehidupan serba glamor, Home Sweet Lone justru menyuguhkan cerita yang sangat membumi dan mudah dirasakan oleh banyak orang, seperti mimpi memiliki rumah sendiri. Home Sweet Lone berpusat pada kisah Kaluna, seorang pegawai di bagian umum bank dengan gaji yang tidak pernah menyentuh 2 digit. Kaluna memiliki impian besar untuk membeli rumah, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk keluar dari situasi serumah dengan 3 kepala keluarga yang membuat hidupnya penuh tekanan. Bersama 3 sahabatnya, Tanisha, Kamamia, dan Danan, Kaluna berjuang keras mencari hunian yang ideal dan terjangkau. Tentunya sebuah tantangan besar di tengah melambungnya harga properti. Salah satu kekuatan utama novel Home Sweet Lone terletak pada penokohan dan dialognya. Almira Bastari berhasil menciptakan karakter-karakter yang sangat hidup dan relatable. Kaluna, si bungsu yang menanggung beban keluarga, digambarkan dengan segala kerumitan dan emosi yang jujur. Kita bisa merasakan betul bagaimana Kaluna gigih bekerja, namun di sisi lain juga merasakan lelah, insecurity, dan keinginan untuk memiliki sandaran. Persahabatan keempat tokoh ini menjadi support system yang menghangatkan dan menjadi sumber humor dalam cerita. Obrolan-obrolan mereka yang seringkali disampaikan melalui percakapan grup chat terasa sangat natural, humoris, sekaligus mendalam. Almira pandai menyisipkan humor receh di tengah-tengah konflik yang serius, membuat alur cerita menjadi ringan dan tidak membosankan. Selain itu, Home Sweet Lone tidak hanya sekedar cerita fiksi, penulis juga menyisipkan banyak sekali literasi finansial dan tips seputar membeli rumah tanpa terkesan menggurui. Pembaca diajak untuk lebih melek finansial, belajar tentang pentingnya menabung, berhati-hati dengan developer nakal, dan berbagai tips praktis lainnya. Home Sweet Lone berhasil membuktikan bahwa cerita fiksi bisa menjadi media yang efektif untuk menyampaikan pesan-pesan yang bermanfaat. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Dengar pos auto dimanapun Anda berada. Lagu dari The Massive dengan Cinta Sampai Di Sini menutup perjumpaan kita. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini. Jumat, 18 September 2026. Dan esok pagi siaran kami kembali hadir melalui frekuensi 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Makassar kembali menyapa ruang dengar Anda. Di hari ini Sabtu 19 September 2026 melalui frekuensi di 94,4 MHz. Pendengar, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Makassar pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar di kebersamaan kita program acara Makassar pagi ini hari Sabtu 19 September 2026 akan kita awali dengan menghadirkan pengajian dan terjemahan Al-Quran dari Surah Al-Qadr ayat 1-5 bersama Suryana SAG dan Muhammad Ardian.

出る。

0: حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian tadi pendengar pengajian dan terjemahan Al-Quran yang sudah kami hadirkan dan sudah melengkapi kebersamaan kita saat ini ya. Dan sebentar dialog interaktif Mutiara Pagi juga akan kami hadirkan untuk terus melengkapi kebersamaan kita hari ini.

0: Akan tetapi, orang yang kuat adalah orang yang dapat menahan dirinya ketika marah. Riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Pro 1 RRI Makassar, Kanal Informasi

Dan baiklah pendengar, selanjutnya kami mengajak Anda mengikuti Dialog Mutiara Pagi untuk hari ini Sabtu 19 September 2026 yang akan membahas topik seputar tata cara istiqlaf imam yang usur dalam sholat. Sebentar hadir Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Najamuddin Abdul Safa LC MA, Ketua Umum dari MUI Sulawesi Selatan.

0: Acara ini terselenggara kerjasama RRI Makassar dan MUI Provinsi Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Makassar dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk kesempatan pagi hari ini saya Alfian menemani Anda dalam Dialog Mutiara Pagi di edisi Sabtu 19 September 2026. Dan seperti biasanya di setiap Sabtu bersama dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Najamuddin Abdul Safa LCMA. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan berbicara mengenai tata cara istiklaf imam yang uzur dalam sholat. Sebentar, Anda boleh ikut bergabung bersama kami di 0821-3333-9440. Dan saya akan menyapa Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Najamuddin, narasumber kita di pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Prof.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang nampak anunya, fotonya, tidak kelihatan.
1: Oke, baik-baik. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita akan segera mulai pada pagi hari ini diskusi kita. Dan sebentar Anda boleh bergabung lewat 0821-34-9440. Ya, baik Pak Prof, mungkin silakan Anda memulai untuk menyampaikan materi terkait dengan tata cara istiklaf imam yang uzur dalam sholat. Silakan Pak Prof.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu para pendengar Pro 1 RRI Makassar, malah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan nikmat kesehatan, nikmat keimanan dan keislaman sehingga pada subuh hari ini kita telah melaksanakan tugas kita yaitu salat subuh. Salam dan taslim atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu para pendengar Pro 1 RRI Makassar. Marilah pada subuh hari ini kita melanjutkan pembahasan kita. Yang sekarang kita sudah masuk ke masalah al-istikhlaf. Itu tata cara mengganti imam yang mendapatkan uzur. Itu namanya istikhlaf dalam fikih. Itu mengganti imam menjadi imam kalau ada uzurnya. Misalnya seorang imam menjadi imam, misalnya terus batal wudhunya. Atau misalnya seorang imam, dia lupa bahwa dia sebenarnya belum ada wudhunya. Atau pernah batal wudhunya tapi lupa, atau ada hal-hal yang menghalangi dia untuk melanjutkan menjadi imam. Itu namanya istikhlaf yang mengganti imam itu. Boleh kita ganti, melanjutkan tugasnya imam. Dalam fikih dikatakan istikhlaf, mengganti imam menjadi imam kalau ada uzurnya. Nah, bagaimana caranya ini? Nah, di sini katakan, idza arada lil imami wa huwa fi sholati udhrun ka an dhakara annahu muhdath aw sabaqahu al hadath aw tara'a alayhi marad falahu ay yastakhlifa ghayruhu li yukammila sholata bil ma'mumain. Jadi idza arada lil imami al imamu, kalau seorang imam ada hal yang dialami, wahwa fi sholati udhran, kalau seorang imam ada uzurnya dalam sholatnya, sementara dia memimpin sholat, kemudian ada uzur. Uzur yang dialami, ka'an dhakar annahu muhdath. Misalnya dia ingat bahwa dia sebenarnya dia belum wudu atau batal wudunya, mudas. Dia hadas, dalam keadaan hadas. Dia sebenarnya lupa bahwa dia batal wudunya atau dia tidak ada wudunya. Baru dia ingat suatu dia jadi imam. Au sabaqahu al-hadas, atau ada yang mendahului hadas. Artinya ada suatu hal yang pernah dilakukan atau yang didapati bahwa dia batal wudunya. Au tara alaihi maradun, atau dia sakit. Misalnya sementara jadi imam terus dia sakit. Bagaimana ini? Oh, imam yang seperti ini, maka falau ayastakhlifa ghairu. Maka seorang makmum, dia hendaknya dia mengganti orang lain. Itu yang kata falahu ayastakhlifa ghairu. Maka hendaklah orang yang di belakangnya itu mengganti dia menjadi imam. Liyukammila salata bin makmum. Ini agar supaya dia menyempurnakan salatnya bersama-sama dengan makmum yang lain. Jadi kalau ada orang menjadi imam, terus ada halangannya, misalnya batal wudhunya, atau dia sakit, misalnya terus dia pusing, lantas dia jatuh misalnya, atau tidak bisa melaksanakan menjadi imam, maka boleh dia berhenti dan boleh diganti oleh makmum yang ada di belakangnya. Oleh sebabnya itu, makmum yang berdiri di belakang imam tidak boleh sembarangan. Siapa saja boleh boleh orang berdiri di belakang imam. Makmum itu boleh berdiri di belakang imam siapa saja, tapi harus mengerti. Harus tahu diri bahwa dia bisa menjadi imam. Jadi dia bagus bacaannya, bagus dia bisa bacaan-bacaan salat, dalam salat dia tahu, maka dia boleh berdiri di belakang imam karena tugasnya makmum yang di belakang imam itu, maka dia siap-siap untuk bisa mengganti menjadi imam. Jadi kalau kita sebagai makmum, jangan kita berani atau mau berdiri di belakang imam kalau salat, kalau tidak bisa menjadi imam. Jadi harus mengerti, harus kita mengerti. Siapa saja bisa berdiri di belakang imam, tapi ada tugasnya, yaitu siap-siap menjadi imam kalau imamnya menjadi atau ada halangannya untuk melanjutkan salatnya menjadi imam. Maka orang yang di belakangnya yang berhak atau berkewajiban untuk melanjutkan salatnya. Ini dalilnya, wa dzalika lima ru'yan Amr bin Maimun qala inni laqa'imun ma baini wa baina Umar gadatan usiba illa Abdullah ibn Abbas wa ma huwa illa an kabbara fa sami'tuhu yaqulu qatalani aw akalani al-kalb hina tu'ina hina ta'anahu aina tu'inahu. Jadi ini dalilnya ada hadis yaitu dari Amr bin Ibnu Maimun, dia bercerita bahwa dia mengatakan inni laqa'imun, saya pernah berdiri salat ma baini wa baina Umar, tidak ada di antara aku dan di antara Umar bin Khattab. Jadi pada masa Umar bin Khattab ini, gadatan dia pernah salat subuh. Gadatan pada waktu subuh usiba, ya, pada waktu subuhnya dia salat, Umar bin Khattab kan ada yang tikam. Suatu menjadi imam. Itu menyebabkan dia meninggal. Jadi dia ini Amr bin Maimun, dia mengatakan pada waktu subuh saya salat bersama dengan Umar bin Khattab, tapi ada orang yang mengantari saya dengan Umar, yaitu Abdullah bin Abbas. Dia mengantari saya sehingga saya tidak berdekatan dengan Umar. Wa ma huwa illa an kabbara, pada waktu dia takbir, yaitu Umar memimpin salat, waktu dia takbir, fa samitu yaqulu, maka saya mendengar mengatakan qatalani wa akalani al-kalbu hina ta'anahu. Dia mengatakan, qatalani, saya dibunuh. Suatu ditikam, suatu dia memimpin salat. Terus ada orang menikam dia, terus dia berkata, qatalani, dia membunuh saya atau menikam saya. Ada yang mengatakan, akalani al-kalbu hina ta'anahu. Ya, Umar bin Khattab mengatakan, saya dimakan anjing. Suatu dia ditikam. Maka pada waktu itu, maka Umar dia berhentinya di imam, digantilah oleh Amr bin Abdul Rahman bin Auf. Dia maju ke depan untuk mengganti Umar menjadi imam. Wa shalla bihim salatan khafifa, maka dia memimpin salat dengan salat yang ringkas karena Umar ditikam jatuh pada waktu itu, maka Umar bin Abdurrahman bin Auf menjadi imam mengganti Umar bin Khattab yang jatuh pada waktu itu. Nah, inilah dasarnya bisa mengganti imam yang menghalangi, yang ada uzurnya atau ada uzurnya sehingga tidak bisa melanjutkan salatnya menjadi imam. Maka orang atau makmum yang ada di belakangnya, dia berhak atau bisa mengganti imam untuk melanjutkan salatnya jamaah kalau imamnya berhalangan. Ini dalilnya. Suatu Umar bin Khattab ditikam, maka Umar bin Khattab jatuh, maka diganti oleh sahabat yang lain untuk memimpin salat. Nah, inilah yang dasarnya sehingga ada dalam buku fikih namanya istikhlaf, yaitu mengganti imam untuk melanjutkan salat. Kalau ada uzurnya imamnya atau apa saja yang uzur yang dialami, apakah dia sakit atau batal wudunya atau lupa tiada wudunya, maka boleh dia berhenti dan meminta orang yang di belakangnya, makmum yang di belakangnya untuk melanjutkan sembahyangnya untuk memimpin salat. Nah, ini yang pendapat pertama. Di sini ada pendapat yang mengatakan waqala al-hanabina laisa la istikhlafu fi halatin sabaka al-hadatsu li butlani salati wa salatin. Ini pendapat pendapat mazhab Hanafi mengatakan laisa lahu al-istikhlaf, ya, imam yang punya uzur. Ya, jadi laisa lahu al-istikhlaf, maka tidak boleh mengganti. Nah, ini ada pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama mengatakan kalau imamnya uzur, ada halangannya, boleh diganti oleh makmum yang ada di belakangnya. Tapi ada pendapat yang lain, yaitu mazhab Hanbali mengatakan laisa lahu al-istikhlaf fi halatin sabaqal hadas, tidak boleh atau tidak ada penggantian imam kalau imam itu didahului fi halatin sabaqal hadas, kalau keadaannya dia awalnya dia tidak ada wudunya, misalnya dia lupa atau dia tidak rasakan bahwa wudunya batal. Nah, nanti pada waktu salat dia ingat bahwa dia tidak ada wudunya, terbatal wudunya. Maka menurut mazhab Hambali, imam yang seperti ini, jadi sewaktu dia tidak ada jasa mengingat bahwa batal wudunya, tidak ada wudunya, maka tidak boleh diganti. Ini kenapa? Libutalani salati wa salatin, karena salatnya imam yang seperti ini batal dan batal salatnya seluruh jamaah. Jadi tidak boleh diganti karena batal wudunya. Imam batal wudunya, jadi harus diulangi salatnya. Jadi harus diulangi salatnya, tidak boleh namanya ada istikhlaf. Ada mengganti kalau memang imamnya misalnya tidak ada wudunya, lupa bahwa dia batal wudunya. Kemudian mengatakan waqad taqaddama fi bab fi mabhatil syurutil imami anna al imam idza kana muhdatsan wa shalla nasiya wa tadhakkara asna salati wa salatul jami' tabtul inda al hanafiyyah. Jadi yang pembahasan yang lalu itu mengenai masalah syarat-syarat menjadi imam, menurut mazhab Hanafi mengatakan kalau imamnya anna al imama idza kana muhdatsan, kalau imamnya dia hadas artinya dia ada wudunya, wasallah nasiyan kemudian memimpin salat dan kadang lupa bahwa dia tiada wudunya, watadzakkara asna salati kemudian mengingat pada waktu dia sementara salat baru ingat bahwa tidak ada wudunya atau wudunya batal baru dia ingat, wasallatu jami'i, maka menurut mazhab Hanafi salatnya orang jamaah seluruh orang yang salat maka tabtulum batal salatnya, jadi semuanya batal, jadi tak boleh namanya istikhlaf. Ini menurut mazhab Hambali dan mazhab Hanafi mengatakan bahwa kalau ada seorang imam sementara menjadi imam baru ingat bahwa tidak ada wudunya atau batal wudunya, maka dalam keadaan seperti itu semua syaratnya orang baik imamnya maupun makmumnya batal wudunya. Jadi menurut mazhab Hambali mengatakan tidak boleh ada namanya istikhlaf karena semuanya syaratnya baik imamnya maupun makmumnya yaitu batal wudunya. Jadi begitulah caranya kalau ada orang berada dalam salat jamaah, kalau kita dalam salat jamaah kemudian imam yang menjadi imam kemudian berhalangan atau tidak bisa melanjutkan salatnya menjadi imam, maka boleh menurut pendapat pertama boleh diganti oleh salah seorang makmum yang ada di belakangnya. Nah, ini pendapat pertama. Ada yang pendapat yang kedua mengatakan kalau imamnya dia misalnya salat sementara dia salat ingat bahwa tiada wudunya atau batal wudunya, maka semua yang seperti ini tidak boleh diganti imamnya menjadi imam, ada makmum menjadi imam mengganti imamnya. Kenapa? Karena salatnya batal semuanya, baik imamnya maupun makmumnya batal salatnya karena imamnya tidak ada wudunya. Nah, jadi begitulah tata cara mengganti imam yang berhalangan. Saya kira mudah-mudahan kita semuanya paham, orang yang makmum yang ada di belakang imam siap-siap menjadi imam kalau imamnya menjadi atau ada uzur atau berhalangan untuk melanjutkan salatnya. Saya kira ini barangkali pengantar kita pada pagi ini untuk diskusi.
1: Baik.
2: Saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita terima telepon Pak Prof lewat 08213499440. Ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Iya, dari siapa di mana?
3: Dari Bahar di Bone Caming.
1: Bahar di Bone Caming.
3: Caming.
1: Iya, silakan Pak Bahar di Bone. Caming.
3: Iya. Ya. Sama Pak Ustaz.
1: Iya, silakan.
3: Iya. Ada orang mengerjakan salat waktu, tetapi hari Jumat saja. Pertama, salam subuh menunggu salat duhur, Jumat. Salam Jumat menunggu salat asar, salat asar menunggu salat maghrib, salat maghrib menunggu juga salat isya. Besoknya tidak ditunggu hari Jumat depan. Apakah cocok seperti itu, Pak Ustaz? Salat orang seperti itu. Saya kira.
1: Iya, bagaimana? Sekali lagi diulang?
3: Ya.
1: Ada orang sholat ya. Oh, terputus ya. Baik. Dari Pak Bahar di Bone, Pak Ustaz, ada orang sholatnya hari Jumat nunggunya apa tadi ya? Sholat duhur, sholat maghrib begitu. Tapi kemudian tidak dikerjakan keesokan harinya. Itu gimana, Pak Ustaz?
2: Bisa diulangi bagaimana pertanyaannya?
1: Iya, tadi agak sedikit mendengung nih ya. Pak Bahar di Bone, ada orang sholatnya itu 5 waktu ya.
2: Iya.
1: Nah, tapi kalau hari Jumat dia nunggunya sholat sholat azhar, sholat duhur. Nah, tapi kalau keesokan harinya tidak dilakukan, itu gimana?
2: Jadi ini apa namanya, mengganti salatnya?
1: Mungkin seperti itu, Pak.
2: Oh, jadi kalau ada orang misalnya punya uzur atau berhalangan tidak melaksanakan salatnya, maka dia bisa mengqadha. Ada namanya qadha. Caranya mengqadha, ada mengatakan bahwa kalau misalnya dia mau mengqadha salatnya misalnya saat isya, dia waktu saat isya, maka dia mengatakan, ada pendapat mengatakan saat isya dulu baru mengqadha salatnya yang lain. Ada yang mengatakan bahwa dia mengqadha salatnya sesuai dengan urutan salat, misalnya duhur dulu baru salat asar, baru salat maghrib, baru salat isya, jadi menurut urutannya. Nah, kemudian ada yang mengatakan bahwa dahulukan dulu yang mana punya waktu. Jadi kalau ada orang yang tidak salat beberapa saat ditinggalkan, maka harus dia mengqadha kalau ada uzurnya untuk tidak melaksanakan salatnya. Jadi menggantinya itu ada yang mengatakan di salat dulu pada waktu yang dimana yang punya waktu salat. Misalnya dia mau mengqadha salatnya pada waktu duhur, maka salat duhurlah dulu, kemudian salat yang ditinggalkan diqadha itu. Ada yang mengatakan bahwa dia langsung saja mengqadha sesuai dengan urutan salat, misalnya duhur dulu, baru asar, baru maghrib, baru isya, baru subuh. Saya kira begitu, karena ini pertanyaannya kurang jelas.
1: Baik. Ya, silakan pendengar yang lain di 0821 3333 9440 ya. 0821-3333-9440 yang bisa Anda gunakan untuk nomor telepon GSM dan juga telepon WhatsApp. Baik, ada juga yang masuk lewat WhatsApp, Pak Ustadz. Ini kayaknya, ya, nggak jelas namanya. Pertanyaannya begini, Pak Ustadz, ya. Mengenai tata cara istiklaf ketika imam uzur. Nah, bagaimana penerapan praktisnya di masjid-masjid kita sekarang? Apakah sebaiknya pengurus masjid atau DKM secara khusus menentukan posisi makmum di saf pertama atau di belakang imam harus diisi oleh orang yang paham hukum istiklaf agar tidak timbul kebingungan saat imam mendadak uzur?
2: Nah, jadi sebaiknya, memang sebaiknya itu makmum yang ada di belakang imam itu, bagus sekali ide yang begitu. Kalau pengurus masjid itu menentukan, karena namanya kan rawatib, apa, imam ratib, imam yang sudah ditentukan menjadi imam. Biasanya dalam satu masjid itu bukan satu saja imam, tapi ada biasanya dua, tiga, namanya imam rawatib. Jadi sebaiknya imam rawatib lah yang berdiri di belakang imam. Nah, karena imam rawatib itu memang sudah dipersiapkan bahwa dia bisa menjadi imam, tahu masalah-masalah atau hukum-hukum yang berhubungan dengan salat. Oleh sebabnya itu, alangkah baiknya atau suatu ide yang baik kalau yang berdiri di belakang imam itu adalah imam-imam yang rawatib yang lain. Atau misalnya yang berdiri belakang imam, orang-orang yang bisa menjadi imam atau tahu hukum-hukum salat dan hukum-hukum membaca Al-Quran. Itu sebaiknya bagus begitu. Saya kira alangkah baiknya kalau memang begitu, sebuah masjid menentukan atau sudah mengatur siapa-siapa yang berhak atau yang siapa-siapa yang pantas berdiri belakang imam. Sebenarnya siapa saja yang bisa, tapi yang berdiri belakang imam harus tahu diri bahwa harus ya bisa mengganti sewaktu-waktu, bisa mengganti menjadi imam. Tapi kalau misalnya pengurus masjidnya mengambil satu inisiatif atau suatu kebijakan bahwa sebaiknya yang berdiri di belakang imam ialah imam-imam rawatib yang bisa menjadi imam. Saya kira itulah barangkali.
1: Ya.
2: Tahu sekali ide yang begitu.
1: Iya, ada WA juga Pak Ustadz, Pak Kiai. Ini dari Pak Daeng Siraja dari Tarakan, Kalimantan Utara. Monitor RRI menggunakan rri.co.id. Saat ini Pak Ustadz, masih banyak jamaah awam yang belum paham konsep istiklaf. Jika terjadi kondisi imam batal atau usur di tengah sholat, seringkali jamaah di belakangnya bingung atau ragu untuk maju. Nah, bagaimana pandangan syariat Pak Kiai jika terjadi jeda lama karena makmum bingung, dan bagaimana cara terbaik mengedukasi jemaah terkait hal ini?
2: Jadi, kalau misalnya makmum atau suatu tempat dia belum paham caranya istikhlaf. Nah, jadi misalnya imamnya uzur atau ada hal yang dialami imam, tidak bisa melanjutkan menjadi imam, tidak bisa melanjutkan syarat. Maka itu tadi yang katakan ada istikhlaf, artinya makmum ada seseorang makmum yang bisa mengganti dia. Tapi sebaiknya yang di belakangnya, karena ada juga aturan bahwa kalau kita salat bahwa ada gerakan, batas gerakan yang diperbolehkan. Misalnya jangan yang di belakang sekali, makmum yang di belakang sekali misalnya pada saf yang ketujuh atau yang kelima maju ke depan. Jangan, karena yaitu gerakan yang diperbolehkan dalam salat itu adalah misalnya ada mengatakan tiga langkah. Jadi yang berhak menjadi imam yaitu makmum yang ada di belakangnya yang tidak jauh. Karena kalau lebih daripada tiga langkah, ada yang mengatakan bahwa salatnya batal. Oleh sebabnya itu, sebaiknya itu tadi bagus ide yang mengatakan bahwa sudah diatur atau ditentukan yang berdiri belakang imam, yang bisa menjadi imam, yang bisa maju ke depan, yang langkahnya tidak melebihi tiga langkah. Oleh sebabnya itu, imam yang mengalami uzur, kalau batal wudhunya atau dia tidak bisa melanjutkan memimpin salat, maka dia mengatakan, silakan maju ke depan untuk menjadi imam, karena saya batal wudhu atau saya tidak bisa melanjutkan lagi. Jadi sebaiknya begitu. Jadi saya ulangi lagi bahwa yang mau menjadi imam itu, istikhlaf itu harus misalnya langkahnya bisa ke depan tempatnya imam atau maju ke depan, tidak melebihi dari 3 langkah. Jadi makmum harus paham semuanya itu cara istikhlaf. Jadi jangan kita jadi bingung. Karena kalau misalnya imamnya tidak bisa melanjutkan, kemudian tidak yang bisa menjadi imam, tidak ada istikhlaf, maka saya kira semuanya batal wudhu, batal salat, tidak ada jadi imam. Atau misalnya masing-masing salat tersendiri-sendiri. Tapi kalau begini, tidak ada yang menjadi imam, saya kira ya lebih baik diulangi salatnya. Karena diragukan apakah ini salatnya ini sah atau tidak sah, karena tidak ada jadi imam. Karena imamnya batal wudhunya atau uzur, tidak ada lagi menjadi imam. Maka siapalah yang bisa diikuti. Kalau tidak ada makmum yang tahu caranya istiqlam atau diam semuanya, bingung semuanya, maka sebaiknya diulangi salatnya. Karena salat yang seperti ini saya kira tidak sah lagi, karena tidak bisa lagi dilanjutkan. Saya kira begitu.
1: Ya, baik Pak Ustadz, mungkin sebagai penutup, karena waktu kita Pak Kiai sudah habis, dan dirangkaikan dengan doa Pak Kiai, silakan.
2: Jadi bila saya mengakhiri pertemuan kita ini dengan ambil kesimpulan bahwa dalam salat itu suatu tata cara yang baik, bahkan kalau bisa kita meniru bahwa dalam salat itu demokrasi bagus sekali, yaitu cara memimpin, siapa yang bisa memimpin yang sebenarnya. Jadi kita tahu bahwa imam itu jadikan imam menjadi imam untuk diikuti gerakannya. Nabi mengatakan inna maju ilal imamul yu'tamma bi. Imam itu jadikan imam untuk diikuti gerakannya. Jadi kalau ada makmum tidak mengikuti gerakan imam, imamnya rukuk dia sujud, atau imamnya sujud dia rukuk, maka tidak sah salatnya, karena imam itu harus diikuti. Oleh sebabnya itu dalam tata cara kepemimpinan dalam salat itu bagus sekali, harus kita ikut apa yang dilakukan oleh imamnya. Tapi kalau imamnya berhalangan, maka bisa diganti oleh makmum yang berhak atau yang punya kepakaran atau dia paham tentang salat, yaitu ya, makmum yang ada di belakangnya, yaitu yang berhak atau lebih pantas untuk mengganti menjadi imam. Saya kira jadi dalam Islam itu bahwa dalam salat itu siapa saja bisa menjadi imam kalau tahu tata cara menjadi imam atau tahu tata cara salat biasa saja. Artinya siapa saja bisa menjadi imam, tapi kalau memenuhi syarat. Saya kira inilah dalam tata cara istikhlaf, artinya mengganti imam yang berhalangan. Mari kita tutup pertemuan kita dengan saya membacakan doa, dan saya harapkan para pendengar untuk mengaminkan doa yang saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana laka alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami' al-ahwal wal-afad. Wa tuqdi biha jami' al-hajat. Wa tutahhira min jami' al-sayyat. Wa tarfa'una biha indaka ala darajat. Wa tubaliguna akal gayati min jami' al-khairat fil-ati wa ba'da al-mamad. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa sibadatik. Allahumma ja'a wal yawmina hadha salan wa rahmah. Wa awsatahu najah wa ni'mah. Wa akhiru falan wa takrimah. Allahumma ja'al yawmina hadha khairan min amsina. Wa gadana khairan min yawmina. وجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا كشفته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من هواي الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيته ويسرته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تجمعنا هذا جمعا مباركا وتفرقنا بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الفاتحة. صلاة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof atas waktunya. Sehat selalu dan selamat beraktivitas. Baik, pendengar, demikian kebersamaan kita pada pagi hari ini dalam dialog Mutiara Pagi. Dan saya pamit mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Acara ini terselenggara kerjasama RRI Makassar dan MUI Provinsi Sulawesi Selatan.

Demikian tadi pendengar, sudah kami hadirkan dialog interaktif Mutiara Pagi untuk edisi hari ini Sabtu 19 September 2026. Dan kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah untuk menghadirkan sejumlah informasi aktual lewat warta berita yang juga dapat Anda saksikan langsung dari channel YouTube Pro 1 RRI Makassar.

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Kita termasuk provinsi yang sudah cukup maju ya, masalah progres SL kita ini. Dan untuk tahun ini insya Allah,
2: terutama berkaitan dengan musim kemarau yang didominasi oleh atmosfer.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Arti Alfiart Sari Berita. Sekolah Rakyat Sulsel bakal bertambah 4 lokasi sudah clean and clear. BMKG Sulsel perkirakan Sulawesi Selatan akan dikepung suhu panas yang mencapai 17 hingga 36 derajat Celcius. Pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita selengkapnya. Wamendagri menghimbau agar pemerintah daerah dapat berinovasi dalam mencari sumber-sumber baru guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Laporan Iin Nurfahraini.
4: Pemerintah pusat telah menargetkan pertumbuhan ekonomi berada di angka 8%. Untuk mencapai target tersebut diperlukan dukungan dari semua pihak termasuk pemerintah daerah. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya dalam kunjungannya di Kota Makassar mengungkapkan, pemerintah telah menargetkan pertumbuhan ekonomi 8% dan ini memerlukan dukungan dari pertumbuhan ekonomi di daerah. Untuk itu, kepala daerah diminta untuk bisa mengidentifikasi potensi dan memahami bagaimana menghitung serta mendorong pertumbuhan ekonominya.
5: Memerlukan dukungan dari pertumbuhan daerah. Kepala daerah kami minta untuk bisa mengidentifikasi potensinya apa saja dan memahami bagaimana cara menghitung dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Contoh-contoh baik banyak di Sulawesi Selatan ini, satu contoh adalah Sidrap yang bisa mulai membangun ekosistem pertumbuhan ekonomi. Jadi kepala daerah harus paham, karena kami nanti akan terus berkeliling untuk fokus pada isu pertumbuhan ekonomi ini bersama-sama Bappenas dan juga BPS dan memunculkan pengalaman-pengalaman nyata yang sudah terbukti dari para pemerintah.
4: Lebih jauh ia menjelaskan government spending atau kegiatan administrasi pemerintah hanya salah satu komponen untuk mendorong dan menghitung pertumbuhan ekonomi. Penyesuaian TKD tidak bisa dijadikan alasan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengurangan bukan berarti lantas akan menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi karena komponennya banyak. Sementara itu, Wakil Kepala BPS RI Sony Hari Budi Utomo Harmadi menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi secara nasional terjadi karena pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah. Jadi tidak bisa ekonomi tumbuh tanpa pertumbuhan di daerah. Oleh karena itu, peran daerah mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi sangat penting dan daerah punya karakteristik masing-masing.
6: Kami juga sudah menjelaskan bahwa setiap daerah itu punya karakteristiknya masing-masing. Daerah dengan sektor yang dominan misalkan industri pengolahan, pasti strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonominya juga berbeda dengan daerah yang didominasi oleh pertanian. Kemudian juga apa yang bisa mengungkit pertumbuhan ekonomi, ini kami jelaskan secara bersama-sama dengan Pak Bima Arya dan juga tadi dengan Bappenas tentang apa yang bisa mendorong, mengungkit pertumbuhan ekonomi.
4: Untuk itu, Sony meminta kepala daerah kreatif mencari sumber-sumber baru dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kementerian Dalam Negeri bersama dengan BPS dan Bappenas menggelar kegiatan rapat koordinasi percepatan pertumbuhan ekonomi se-Sulawesi di kantor Gubernur Sulsel.
3: Sekolah Rakyat Sulsel bakal bertambah 4 lokasi sudah clean and clear. Aan Ariska melaporkan.
7: Program Sekolah Rakyat di Sulawesi Selatan akan kembali bertambah. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras mengatakan pemerintah tengah mempersiapkan tambahan sekitar 7 hingga 8 lokasi sekolah rakyat di sejumlah kabupaten di Sulawesi Selatan untuk tahun 2026. Andi Iwan Aras mengatakan Sulawesi Selatan termasuk provinsi yang cukup maju dalam pembangunan sumber daya manusia. Karena itu, pemerintah terus mendorong perluasan program sekolah rakyat di berbagai daerah. Namun, proses pembangunan sekolah rakyat di sejumlah daerah masih mengalami kendala terutama terkait kesiapan lahan. Andi Iwan Aras menyebutkan beberapa kabupaten telah memenuhi persyaratan atau clean and clear, sementara daerah lainnya masih menyelesaikan persoalan lahan.
1: Kita termasuk provinsi yang sudah cukup maju ya, masalah progres SL kita ini. Dan untuk tahun ini insya Allah ada 7 bahkan 8 kabupaten yang kita sementara memprogramkan. Hanya saja dari 8 kabupaten itu baru 4 kabupaten kota yang betul-betul clean and clear.
8: Berarti yang 4-nya lagi akan didorong
1: sebaiknya. 4 ini masih berproses terutama di wilayah lahan. Ya, yang pertama yang clean and clear itu adalah Pangkep, Endrekang, Denrang dan Selayar.
7: Untuk Kabupaten Luwu misalnya, lahan yang dipersiapkan masih berstatus lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B. Sedangkan di Kabupaten Luwu Utara, lahan yang disiapkan merupakan aset pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun di Toraja Utara, pemerintah masih melakukan pematangan lahan.
3: Perluasan akses sekolah rakyat di Sulawesi Selatan akan dibahas dalam wawancara sorotan berita bersama pengamat pendidikan Profesor Dr. Abdullah Sindring di Pandu Alfianus Baka.
9: Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Profesor Dr. Abdullah Sindring.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi RRI Makassar.
9: Ya, Pak Prof, saat ini di Sulawesi Selatan sudah hampir rampung dan akan diresmikan bulan depan oleh Bapak Presiden 8 sekolah rakyat di 8 titik. Dan rencana nanti akan ada penambahan 4 lagi titik sekolah rakyat di Sulawesi Selatan. Bagaimana Anda melihat dengan adanya penambahan jangkauan sekolah rakyat?
10: Ya, pertama-tama kita tentu bersyukur dan berterima kasih ya kepada pemerintah yang menjadikan Sulawesi Selatan sebagai salah satu titik penyelenggaraan sekolah rakyat. Dan kita tahu bahwa saat ini sudah ada 8 titik ya yang sudah dinyatakan. Dan kalau ada apa ya, saya baru mendengar informasinya bahwa akan direncanakan akan ada tambahan ya sekitar 4 titik. Yeah. Saya kira itu kita support, kita apa welcome. Namun tentu kita berharap bahwa titik-titik itu betul-betul dapat menjadi distribusi yang proporsional ya, yang seimbang. Yeah. Di mana tempat-tempat atau populasi calon-calon murid ya, calon peserta didik yang membutuhkannya. Itu saya kira satu berita baik ya, info baik gitu.
9: Oke, apakah artinya dengan adanya penambahan 4 titik sekolah rakyat yang ada di Sulawesi Selatan, nantinya ini kemudian akan sedikit menutup celah begitu masyarakat miskin yang tidak menikmati yang namanya pendidikan memadai, pendidikan berkualitas dan mendapatkan berbagai kebutuhan begitu dalam mereka mengenyam pendidikan ini, Bapak Prof?
10: Ya, tentu dari secara kuantitatif ya, dari segi jumlah tentu ya pastilah ada kuota ya, pertambahan jumlah itu yang akan diperoleh masyarakat di Sulawesi Selatan. Dan dalam hal ini kita lagi-lagi berharap bahwa penambahan-penambahan ini tetap berada di dalam standar-standar yang memang telah dirancang. Sehingga pertambahan tidak mengakibatkan pelayanan nanti yang menurun, tetapi justru menjadi sebuah alat untuk saling mengoreksi, menstandarkan di antara titik-titik sekolah yang sudah ada. Saya kira itu pemerataan yang perlu. Jadi di mana titiknya tentu sudah diperhitungkan sebelumnya ya. Ya itu.
9: Iya. Apakah dalam hal ini menurut pandangan Pak Prof, bagaimana memastikan pemerintah bahwa nantinya calon peserta didik yang bersekolah di sekolah rakyat ini adalah benar-benar mereka yang membutuhkan begitu, yang terkategori sebagai masyarakat miskin dan miskin ekstrim yang selama ini tidak mampu untuk memberikan kebutuhan pendidikan yang berkualitas kepada anak-anak mereka.
10: Ya, nah itu yang sangat kita tujukan kepada pemerintah setempat atau apalah yang diminta untuk menyampaikan yeah. data ya, data tentang status atau kondisi keluarga dari mana anak itu berasal. Karena memang pada intinya bahwa pendidikan sekolah rakyat ini itu memang ditujukan pada masyarakat yang kalau dulu istilahnya di bawah sejahtera, yeah, prasejahtera yang betul-betul sangat ya tidak berdaya secara ekonomi. Nah tentu kita berharap bahwa pemerintah setempat termasuk Diknas ya Kemendikbudnya itu betul-betul telah memiliki data yang akurat, akurat tentang kondisi anak-anak yang akan masuk itu. Nah, itu kita harapkan di situ, karena tentu pemerintah pusat ya sebagai pemberi layanan ya, kita sebagai pengguna layanan, user, itu tentu harus menjemputnya dengan kondisi-kondisi yang sebagaimana yang dipersyaratkan itu, yaitu secara prioritas mendahulukan anak-anak yang memang berasal dari keluarga yang sangat tidak berdaya secara ekonomi.
9: Pak Prof, seperti kan tahu harapan dari Bapak Presiden bahwa dalam program sekolah rakyat ini nantinya akan mampu memutus kemiskinan dari sektor pendidikan. Kemudian juga kita harapkan bahwa juga nanti akan dapat memperkecil jurang yang namanya pemerataan pendidikan, yang kita tahu bahwa pendidikan itu mungkin yang berkualitas lebih banyak dirasakan oleh anak kalangan menengah ke atas. Apakah dengan program ini Anda nanti melihat bahwa jurang pemisah tersebut terkait dengan bagaimana pemerataan pendidikan yang berkualitas itu bisa nanti teratasi Pak Prof melalui program ini?
10: Ya, setidaknya ini menjadi sebuah stimulan ya, jadi dasar-dasar yang bisa berkembang ke arah mengurangi gap itu. Kenapa? Karena dengan adanya sekolah rakyat ini, itu berarti orang tua dari anak yang bersangkutan itu setidaknya tidak lagi mengeluarkan dana finansial terhadap pendidikan anak. Coba bayangkan kalau seluruhnya itu juga menjadi tanggungan orang tua. Ah, itu makannya pun bisa murah marit, pakaiannya pun bisa murah marit. Nah, dengan adanya ini saya kira satu aspek kebutuhan anak yang berkaitan dengan keuangannya itu dalam hal ini sekolah, itu sudah teratasi lah, katakanlah begitu. Dengan demikian, tingkat ekonomi secara tidak langsung orang tua itu ya dapat dialihkan pada kebutuhan-kebutuhannya lain, dan itu salah satu indikator-indikator peningkatan kesejahteraannya, walaupun itu tingkat signifikansinya sangat relatif ya, tetapi paling tidak bahwa pos pengeluaran orang tua yang sudah ditutupi oleh kehadiran sekolah rakyat.
9: Oke, jadi orang tua mungkin tidak perlu lagi bersusah payah untuk bagaimana mencari kebutuhan untuk pendidikan anak-anak mereka lagi, Pak, ya.
10: Iya, secara biaya ya. Namun sangat diharapkan itu bagaimana menjadi partner dari pembina sekolahnya, pembina dalam hal mendidik anak ini. Nah, karena meskipun dia seramakan, anak ini kan masih punya hubungan emosional yang kuat dengan orang tua. Nah, sehingga dukungan psikologis untuk anak senang belajar tetap berasal dari
9: Pak Prof. Terima kasih banyak untuk ulasannya Pak Prof bersama RRI.
10: Ya, terima kasih RRI.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dinas Pendidikan Makassar mengapresiasi hadirnya inovasi kebun sebagai edukasi di Kecamatan Rapocini. Laporan Edwin Masud.
11: Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Haji Sulaiman, mengapresiasi inovasi kebun edukasi yang dikembangkan di lingkungan Satuan Pendidikan PAUD Negeri di Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Menurut Aci, kebun tersebut merupakan inisiatif Ketua RT yang kemudian dikembangkan melalui kolaborasi antar RT, RW, orang tua, dan masyarakat. Kolaborasi itu dinilai mencerminkan konsep partisipasi semesta dalam mendukung proses pendidikan anak. Haji Sulaiman mengatakan, keberadaan kebun edukasi memberikan ruang bagi anak untuk belajar secara langsung mengenai proses pertumbuhan tanaman, mulai dari pembibitan, penanaman, perawatan hingga masa panen. Aceh menambahkan konsep kebun edukasi tersebut sejalan dengan visi Wali Kota Makassar dalam mendorong pemanfaatan lahan sekaligus membangun kesadaran pengelolaan lingkungan dan sampah sejak usia dini.
12: Tentunya kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh PAUD Rapocini, apalagi ini diinisiasi oleh paguyuban sekolah ditambah dengan kolaborasi dari RW, RT, inilah yang dikatakan dengan partisipasi semesta. semuanya bisa terwujud kalau kita bekerja sama. Dan ini kebun ini merupakan ajang pembelajaran untuk anak-anak kita, bagaimana proses mulai dari mereka membibit, menanam, dan kalau dimaknai ini adalah pembelajaran mendalam ya untuk anak-anak kita. Jadi prosesnya itu terlihat secara nyata, mereka juga bisa merasakan nantinya mulai dari proses dari bibit, terus bertumbuh lagi, besar lagi, sampai masa panennya anak-anak kita juga nantinya akan merasakan. Jadi manfaatnya ini lebih kepada manfaat nyata yang dirasakan anak-anak kita. Tidak.
11: Sementara itu Kepala Sekolah Susan menyebut kegiatan ini dapat terus dilanjutkan sehingga memberikan manfaat bagi anak-anak, para orang tua maupun masyarakat. Selain menjadi sarana pembelajaran, hasil dari kebun ini juga diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan terus dikembangkan secara berkelanjutan.
12: Hari ini hari yang sangat istimewa buat kami sebagai sekolah, karena kerjasama itu bisa terjalin. Dan inilah gagas pertama yang tadi disampaikan oleh Bu Kadis, bahwa gagasan pertama untuk semua sekolah-sekolah di Kota Makassar tentang kebun farmingnya ini.
11: Inovasi tersebut dapat menjadi salah satu proyek percontohan di tingkat satuan pendidikan. Dinas Pendidikan berharap konsep serupa dapat diterapkan di sekolah-sekolah lain di Kota Makassar, baik melalui pengembangan tanaman organik maupun hidroponik.
3: Beberapa hari terakhir ini, penyaluran BBM di Makassar mulai kondusif. Informasinya bersama Hairudin Burahim.
13: Penyaluran BBM di Makassar serta wilayah sekitarnya Goa Takalar hingga Maros kini mulai kondusif. Antrian di SBBU makin tertib dan tidak lagi mengganggu arus lalu lintas. PJS Area Manager Communication, Relation dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi Oki Ardianto Wibowo menyebut hasil ini berkat sinergi Pertamina, pemerintah daerah dan aparat penegak hukum yang terus memantau langsung ke lapangan. Dikatakan kondisi sudah jauh lebih baik dan pihaknya pastikan pasokan tetap didistribusikan secara rutin dan berkelanjutan ke setiap titik penyaluran.
14: Kami terus mendengar dan memahami aspirasi masyarakat terkait kondisi antrian BBM di Kota Makassar dan sekitarnya. Saat ini, kondisi antrian di sejumlah SPBU telah semakin landai. Dengan waktu antrian yang berangsur lebih singkat, kami terus memperkuat pasokan ke SPBU, memperpanjang jam operasional, menambah

0: Ibtu Suwadi mengatakan pemeriksaan kendaraan penting dilakukan, terutama sistem pengereman, ban, dan kelengkapan lainnya. Pengemudi juga diminta tidak memaksakan diri berkendara saat lelah atau mengantuk. Himbauan ini disampaikan menyusul dua kecelakaan di Maros dalam beberapa hari terakhir. Kecelakaan pertama terjadi di Jalan Poros Maros Bone, Kecamatan Simbang, yang melibatkan 4 kendaraan dan menyebabkan 4 orang mengalami luka. Sementara kecelakaan lainnya terjadi di Jalan Poros Pangkep Maros, Kecamatan Lau, ketika sebuah truk terguling setelah diduga oleng dan naik ke median jalan.
1: Untuk ya pengguna kendaraan ya kurangi kecepatan, jaga jarak kendaraan, utamakan keselamatan dalam berkendara. Dia kan harusnya istirahat pada saat dia sudah lelah seperti itu, tapi mereka memaksakan diri untuk sampai ke tujuan di Makassar. Maka biasa terjadi insiden seperti itu.
0: Polisi mengingatkan pengendara untuk selalu mengutamakan keselamatan dan mematuhi aturan lalu lintas.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: BMKG Sulsel perkirakan Sulawesi Selatan akan dikepung suhu panas yang mencapai 17 hingga 36 derajat Celcius. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Sulawesi Selatan mengeluarkan peringatan waspada terhadap potensi udara panas di wilayah Sulawesi Selatan. Wilayah yang perlu mewaspadai potensi udara panas meliputi Baru, Bone, Bulukumba, Nrekang, Goa, Jeneponto, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Makassar, Maros, Palopo, Pinrang, Parepare, Sidrap, Sopeng, Takalar, dan Wajo. Perkirawan BMKG Wilayah 4 Makassar, Nur Asia Utami mengatakan, suhu udara panas ini diperkirakan akan berlangsung selama periode musim kemarau. Di sisi lain, ia menyebut untuk perkiraan cuaca di Sulawesi Selatan pada hari ini, sebagian besar wilayah akan mengalami cuaca cerah berawan. Kondisi ini berpotensi terjadi pada siang hingga sore hari.
5: Kondisi suhu panas yang terjadi saat ini, terutama berkaitan dengan musim kemarau yang didominasi oleh atmosfer yang kering. Namun ada beberapa faktor yang berperan. Yang pertama, tutupan awan yang relatif sedikit, kemudian kelembaban udara juga yang relatif rendah, kemudian yang ketiga curah hujannya juga sangat rendah, dan yang keempat itu adanya fenomena El Nino yang cukup kuat intensitasnya yang mempengaruhi adanya suhu panas.
4: Ia mengimbau agar masyarakat rutin mengonsumsi air putih agar tidak dehidrasi, menggunakan tabir surya saat keluar rumah, berteduh di bawah pohon, dan terus memantau perakiraan cuaca melalui kanal resmi BMKG lantaran kondisi cuaca yang bisa berubah-ubah.
3: Pemilihan Rektor UNM 2026, 5 figur disebut sudah minta izin maju. Aan Ariska melaporkan.
6: Pemilihan Rektor Universitas Negeri Makassar atau Pilrek UNM mulai memasuki fase yang semakin menarik perhatian. Setidaknya 5 figur disebut telah menemui pelaksana tugas Rektor UNM Prof. Farida Patintingi untuk menyampaikan rencana mengikuti kontestasi pimpinan kampus tersebut. Kelima figur itu disebut bukan nama baru di lingkungan Universitas Negeri Makassar. Prof. Farida mengatakan kedatangan mereka belum dianggap sebagai pendaftaran resmi karena proses pendaftaran bakal calon rektor belum dibuka. Pertemuan tersebut lebih berkaitan dengan komunikasi awal sebelum para figur resmi masuk dalam tahapan Pilrek UNM. Sejumlah calon disebut datang untuk menyampaikan maksud sekaligus meminta izin sebelum mendaftarkan diri sesuai mekanisme yang telah ditentukan.
7: Ya, alhamdulillah ya sudah proses sosialisasi ya, sisa dua lokasi, sisa dua di Bone dan Parepare. Ya kalau seluruh fakultas dan direktur program prasarjana di sini sudah selesai. Sudah mau pendaftaran nanti 21 sampai 9 Oktober ya, 21 September sampai 9 Oktober. Sejauh ini alhamdulillah kondusif ya. Kita berharap ya, mohon dukungan kita semua supaya Pilrek ini berjalan lancar.
6: Saat ini tahapan Pilrek UNM masih pada proses sosialisasi kepada lingkungan kampus. Panitia telah menyambangi seluruh fakultas dan pasca sarjana. Sementara untuk kampus Bone dan Parepare menjadi dua wilayah yang masih dijadwalkan untuk kegiatan sosialisasi. Setelah sosialisasi selesai, proses pendaftaran bakal calon rektor dijadwalkan berlangsung pada akhir September hingga awal Oktober 2026.
3: Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan meminta adanya kejelasan by name by address penerima bantuan sosial Bansos di Sulsel. Laporan Iin Nurfahraini.
8: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan meminta data penerima bantuan sosial atau Bansos yang terindikasi judi online. By name, by address dapat diserahkan yang terindikasi disalahgunakan rekeningnya untuk judi online. Hal ini diungkapkan Sekretaris Daerah Provinsi

0: Provinsi Sulsel, Jufri Rahman menanggapi adanya 25.214 keluarga penerima manfaat atau KPM terindikasi terlibat judi online berdasarkan pencocokan data dan identitas rekening. Menurut Jufri Rahman, jika ditemukan indikasi, sangat riskan juga karena selalu rakyat yang ditempatkan pada posisi sebagai korban. Untuk itu, ia meminta agar data yang disebutkan itu diberikan untuk kemudian dilakukan evaluasi by name, by address datanya, dan akan dihentikan bansosnya. Jufri Rahman mengaku tidak terlalu senang jika masyarakat selalu dijadikan korban. Di satu sisi, judol atau apapun namanya harus dicegah dan Pemprov mendukung pencegahan tersebut.
1: Kalau ada by name, by address, kalau lo ditemukan, ini kan saya indikasi selanjutnya. Itu kata indikasi, sangat risikan. Karena apa? Selalu rakyat ditempatkan pada posisi sebagai korban. Kalau memang ada indikasi, kasih saya datanya by name, by address, kita hentikan masuk. Itu aja. Kalau saya menunjuk ada mana? Tidak ada. Jangan karena ketidakmampuan kita memanage sesuatu lalu rakyat selalu jadikan korban.
0: Jufri Rahman meminta tidak menyamaratakan kondisi masyarakat berdasarkan indikasi saja. Kalau kemudian dihentikan ternyata mereka berhak, ini yang harus diperhatikan dengan baik dalam mengambil keputusan. Makanya data by name by address ini untuk kemudian melakukan evaluasi juga. Sebelumnya Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat kunjungan kerja di Makassar belum lama ini mengungkapkan sebanyak 25.214 KPM di Sulsel terindikasi bermain judi online. Indikasi tersebut ditemukan berdasarkan data yang diterima Kemensos. Indikasi transaksi judi online tersebut paling banyak ditemukan di Kota Makassar. Dari hasil klarifikasi, transaksi tidak selalu dilakukan langsung oleh kepala keluarga penerima bansos.
2: Menjelang Temu Karya Karang Taruna Kabupaten Sinjai 2026, Karang Taruna diharapkan menggerakkan potensi desa untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan meningkatkan PADES. Laporan Ayunia Nindiati.
3: Ketua Umum Partai Gelora Kabupaten Sinjai, Muhajir Andi Jamaluddin menilai, Temu Karya Karang Taruna menjadi momentum untuk melahirkan gagasan baru dalam mendorong peran pemuda di tingkat desa. Menurutnya, pemuda memiliki visi dan energi untuk mengembangkan potensi serta sumber daya lokal, termasuk mendorong peningkatan pendapatan asli desa atau PADES. Dikatakan, setelah 10 tahun alokasi dana desa bergulir, kemandirian desa masih perlu dievaluasi agar pembangunan tidak hanya berpusat pada infrastruktur, tetapi juga penguatan ekonomi. Ia berharap Temu Karya Karang Taruna Sinjai melahirkan figur dan gagasan yang mampu menghubungkan potensi pemuda di akar rumput dengan arah pembangunan desa hingga kebijakan pembangunan nasional.
4: Ada beberapa hal yang kita harus evaluasi, sebab jangan sampai pembangunan di level desa itu hanya berorientasi pada infrastruktur, sementara kita tidak pernah menganalisa sejauh ini tentang potensi dan pemetaan sumber daya yang real di kabupaten, kota atau di desa masing-masing. Karena itu, Karang Taruna ke depan harus mampu melahirkan tokoh-tokoh muda yang memahami koneksi antara akar rumput dengan kebijakan nasional. Sebab pemuda memiliki visi dan kekuatan untuk mendorong itu semua.
3: Sebelumnya, sejumlah pengurus dan tokoh Karang Taruna Sinjai mulai mematangkan persiapan Temu Karya Karang Taruna Kabupaten Sinjai. Adapun jadwal dan lokasi pelaksanaan masih dalam pembahasan dan akan diumumkan setelah ditetapkan secara resmi.
2: Disduk Capil Bone memperluas layanan adminduk digital di 12 kecamatan. Laporan Suryani Arifin.
5: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Sdukcapil Kabupaten Bone memperluas jangkauan pelayanan administrasi kependudukan atau adminduk berbasis digital hingga ke tingkat kecamatan. Langkah ini dilakukan untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus menempuh jarak jauh ke pusat kota. Sekretaris Disdukcapil Kabupaten Bone, Dahlan, menjelaskan bahwa digitalisasi pelayanan menjadi solusi krusial mengingat luasnya wilayah Kabupaten Bone yang mencakup 27 kecamatan. Dikatakan, tanpa sistem digital, target pemerintah dalam memberikan pelayanan data kependudukan yang merata dan optimal dipastikan sulit tercapai. Atas capaian tersebut, pemerintah Kabupaten Bone memberikan apresiasi dengan mengucurkan alokasi anggaran tambahan. Dana ini difokuskan untuk memperbanyak titik layanan adminduk digital di tingkat kecamatan.
6: Di era digitalisasi ini cukup menggampangkan lagi bagi masyarakat kita. Kenapa? Kita melihat bahwa wilayah Bone itu cukup luas, yang mana luas wilayahnya itu mencapai 4.559 km persegi yang terdiri 27 kecamatan. Dan nah, ini kalau mau dilakukan tanpa digitalisasi, maka apa yang diharapkan oleh pemerintah tidak akan mungkin tercapai. Dengan penduduknya yang begitu banyak, tidak mungkin bisa terlayani untuk keperluan Bank Data Kependudukan. Nah, dengan adanya digitalisasi sekarang, ya alhamdulillah, baru kemarin diadakan pelatihan yang dibuka langsung oleh Bapak Bupati yaitu Haji Andi Asman Sulaiman SOSMM, merespon positif dan bahkan memberikan lagi kucuran dana untuk menambah titik layanan di kecamatan.
5: Hingga saat ini sebanyak 12 dari 27 kecamatan telah terjangkau fasilitas layanan digital tersebut, salah satunya Kecamatan Telulimpoe. Kehadiran titik-titik pelayanan ini diharapkan mampu memangkas jarak tempuh warga serta mempercepat proses pengurusan dokumen adminduk di seluruh wilayah Bone.
2: IPKA MMA Sulawesi Selatan berencana kembali menggelar turnamen Siparaca Season 2 pada tahun 2027. Laporan Zainal Abidin.
7: Setelah penyelenggaraan Siparaca season pertama, IBC MMA Sulsel kini mulai menyiapkan konsep untuk penyelenggaraan season kedua. Sebelum turnamen kembali digelar, pihak IBC MMA Sulsel masih perlu mengevaluasi sejumlah hal dalam penyelenggaraan sebelumnya. Evaluasi tersebut mencakup sistem administrasi, manajemen kegiatan, hingga aspek kesehatan dalam pelaksanaan turnamen. Hasil evaluasi ini akan digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan penyelenggaraan Siparaca season 2 yang dirancang berlangsung pada awal atau pertengahan tahun 2020. Sekretaris Umum IBC MMA Sulsel, Ahmad Israel, saat dihubungi menjelaskan bahwa antusiasme atlet pada season pertama menjadi salah satu pertimbangan untuk kembali menggelar turnamen tersebut. Menurutnya, perencanaan season kedua saat ini masih berjalan bersama dengan evaluasi terhadap berbagai aspek penyelenggaraan sebelumnya.
8: Dalam waktu dekat kita akan lakukan Siparaca season 2 kembali, karena kan kita lihat antusias dari atlet kemarin kan luar biasa sekali dan banyak dari mereka yang menantikan season 2-nya. Cuma sekarang sudah dalam proses perencanaan, penyusunan sistem, manajemen, dan lain-lain. Tentunya kita ada perbaikan lah, evaluasi dari Siparaca season 1 itu yang mau kita benahi dulu secara administratif, sistem, manajemen, kesehatannya, dan lain-lain. Jadi mungkin doakan Pak, kita kemungkinan besar akan buat tahun depan, kalau bukan awal tahun, pertengahan tahun 2027.
7: Ahmad berharap melalui penyelenggaraan season kedua nantinya, Siparaca dapat terus menjadi wadah kompetisi bagi atlet MMA di Sulawesi Selatan. Kompetisi yang berkelanjutan juga diharapkan dapat membantu memperluas kesempatan atlet untuk mengembangkan kemampuan dan menambah pengalaman bertandingnya sebagai bekal untuk bertanding dalam setiap kejuaraan. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
2: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

sebagai sebuah lembaga penyiaran publik, radio, demikian juga dengan halnya televisi, tentu kita adalah sebuah lembaga negara yang harus menjadi lembaga yang bisa menciptakan harmonisasi ketentraman masyarakat di Sulawesi Selatan khususnya dan Indonesia pada umumnya. Oleh sebab itu, dengan adanya RRI yang saat ini sedang berulang tahun ke-81, saya mendoakan RRI semakin berjaya, semakin cintai oleh pendengarnya, dan tentu semakin harmonis dengan TVRI, bisa bekerja sama sebagai sebuah lembaga penyiaran publik yang memang sejak dahulu sudah memiliki proximity, kedekatan dalam segala struktur indikator pekerjaan yang tentu akan lebih ditingkatkan lagi di zaman transformasi digital di saat ini.

0: Informasi cuaca.
1: Dengar kami hadirkan informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda di hari Sabtu 19 September 2026. Pagi hari diperkirakan cerah berawan, siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan, berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu Utara dan Toraja Utara. Malam hari diperkirakan berawan, dini hari diperkirakan berawan, udara 17 hingga 37 derajat Celcius, kelembaban udara 47 hingga 100%, dan angin bertiup dari utara ke timur dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Untuk peringatan dini, waspada potensi angin kencang di wilayah Baru, Bantaeng, Bone, Bulukumba, Goa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Maros, Pangkep, Sidrap, Sopeng, Takalar, dan Wajo, serta waspada potensi udara panas di wilayah Baru, Bone, Bulukumba, Nrekang, Goa, Jeneponto, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Makassar, Maros, Palopo, Pinrang, Parepare, Sidrap, Sopeng, Takalar, dan Wajo. Demikian pendengar, updatean terbaru informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda hari ini.

ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia? Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Informasi media Pro 1.
2: Mendengar melengkapi kebersamaan kita, kami hadirkan juga informasi media di ruang dengar Anda yang kami lansir dari rri.co.id. Mendengar, sebanyak 6 jenazah korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 telah teridentifikasi dan diserahkan kepada keluarga masing-masing. Seluruh jenazah yang teridentifikasi tersebut kemudian dimakamkan keluarga masing-masing setelah proses identifikasi selesai dilakukan oleh tim forensik dengan baik. Hadir juga informasi untuk Anda pendengar, atlet basket Dewa Ayu Made Siarta Kusuma Dewi dan karateka Daniel Hutapea dipercaya menjadi pembawa bendera merah putih atau flag bearer. Kedua wakil tersebut akan memimpin defile tim Indonesia pada opening ceremony Asian Games Aichi Nagoya 2026. Hadir juga informasi untuk Anda dari Nagoya, Duta Besar Republik Indonesia Dubes RI untuk Jepang Nurmala Kartini Panjaitan Syahrir menyambut kontingen merah putih di Nagoya, Jepang. Acara penyambutan hangat tersebut digelar secara resmi menjelang pesta akbar multi-event olahraga se-Asia yang hadir Jumat 18 September 2026. Demikian informasi media Pro 1.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Bagaimana Anda menanggapi ragam topik aktual yang menjadi trending di masyarakat?
1: Benarkah dana desa mensejahterakan desa? Ya, boleh jadi, boleh juga tidak. Iya.
2: Mungkin kalau ini hari harus saya pertegas kalau tidak layak. Alasannya yang pertama adalah...
1: Yang jelas, ya, saya ingin komentari ini antara berhentinya hujan selama 5 hari itu dengan nasib petani. Petani kan saat-saat ini, Mbak, sedang melakukan penanaman.
0: Ragam perspektif dari sudut pandang yang berbeda.
3: Tapi sekarang, berapa hari terakhir ini sampai orang pada mengeluh, maaf, tapi kita untuk penerahan ini saja sampai di tembusan di jam. Jalan sambangnya yang rusak.
4: Menarik ya, satu kata kunci bahwa berbaur dengan kita itu biasa. Jadi penekanannya adalah kita sama-sama yang berbaur dengan masyarakat Kota Makassar.
0: Opini Publik Makassar pagi ini setiap pukul 7 waktu Indonesia Tengah di 94,4 Pro 1 RRI Makassar.
5: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiar menyapa Anda di kebersamaan kita kembali di Opini Publik Makassar pagi hari ini. Kalau hari Sabtu itu biasanya kita akan membahas satu topik mengenai Asta Cita. Dan Asta Cita yang akan kita bahas adalah Sekolah Rakyat, pendengar. Ada informasi untuk Anda bahwa program Sekolah Rakyat di Sulawesi Selatan ini akan kembali bertambah. Dan sekitar 7 hingga 8 lokasi Sekolah Rakyat di sejumlah kabupaten di Sulawesi Selatan tahun ini rencananya akan dibangun begitu ya. Dan kalau Anda melihat dengan adanya perluasan akses Sekolah Rakyat di Sulawesi Selatan, akankah ini menjadi sebuah solusi dalam pemerataan pendidikan khususnya di daerah kita di Sulawesi Selatan? Sebentar, Anda boleh bergabung bersama dengan kami memberikan komentarnya, pendengar ya. Namun sebelum itu kami ingin hadirkan juga informasinya terlebih dahulu bersama dengan reporter RRI Makassar Aan Ariska terkait Sekolah Rakyat Sulsel bakal bertambah 4 lokasi sudah clean and clear. Hadir informasinya untuk Anda.
7: Program Sekolah Rakyat di Sulawesi Selatan akan kembali bertambah. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras mengatakan pemerintah tengah mempersiapkan tambahan sekitar 7 hingga 8 lokasi Sekolah Rakyat di sejumlah kabupaten di Sulawesi Selatan untuk tahun 2026. Andi Iwan Aras mengatakan Sulawesi Selatan termasuk provinsi yang cukup maju dalam pembangunan sumber daya manusia. Karena itu, pemerintah terus mendorong perluasan program Sekolah Rakyat di berbagai daerah. Namun proses pembangunan Sekolah Rakyat di sejumlah daerah masih mengalami kendala terutama terkait kesiapan lahan. Andi Iwan Aras menyebutkan beberapa kabupaten telah memenuhi persyaratan atau clean and clear, sementara daerah lainnya masih menyelesaikan persoalan lahan.
8: Kita termasuk provinsi yang sudah cukup maju ya, masalah progres SR kita ini. Dan untuk tahun ini insya Allah ada 7, bahkan 8 kabupaten yang kita sementara memprogramkan. Hanya saja dari 8 kabupaten itu baru 4 kabupaten kota yang betul-betul clean and clear.
9: Berarti yang empatnya lagi akan didorong
8: sebaiknya. Empat ini masih berproses, terutama di wilayah lahan. Ya, yang pertama yang clean and clear itu adalah Pangkep, Endrekang, Pinrang, dan Selayar.
7: Untuk Kabupaten Luwu misalnya, lahan yang dipersiapkan masih berstatus lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B. Sedangkan di Kabupaten Luwu Utara, lahan yang disiapkan merupakan aset pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun di Toraja Utara, pemerintah masih melakukan pematangan lahan.
6: Itu tadi pendengar informasi dari reporter RRI Makassar Aan Ariska. Kalau Sekolah Rakyat di Sulawesi Selatan ini kan bakal bertambah. Kalau 4 ini sudah clean and clear, menanti selanjutnya bisa saja ada 7 hingga 8 Sekolah Rakyat akan dibangun di tahun ini ya. Dan bagaimana Anda melihat dengan adanya perluasan akses Sekolah Rakyat di Sulawesi Selatan, akankah ini menjadi solusi dalam pemerataan pendidikan? Silakan Anda boleh bergabung bersama dengan kami di Opini Publik Makassar pagi. Kita menyapa pendengar kita. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
10: Pagi, salam.
6: Pak Upi di Bone.
10: Iya.
6: Sehat Pak Upi?
10: Alhamdulillah sehat. Ya. Walaupun masih kemarau Pak.
6: Harus tetap semangat ya di semua kondisi
10: ya, Pak Upi. Tetap.
6: Oke, bagaimana tanggapannya Pak Upi dengan adanya penambahan lokasi kembali di Sulawesi Selatan untuk Sekolah Rakyat? Apakah ini akan menjadi perluasan untuk pemerataan pendidikan di Sulsel kalau menurut Anda?
10: Kalau saya sendiri menyambut baik, berarti ya karena memang punya ini. Kita harusnya ini Sekolah Rakyat diadakan di kabupaten berarti. Memang perlunya begitu, artinya untuk mengcover seluruh area untuk ke pendidikan, khususnya pada siswa-siswa yang artinya yang berada di area di desa tertentu, artinya memang perlu berarti diadakan sekolah rakyat di masing-masing kabupaten. Karena kalau misalnya contohnya sebetulnya ya, kalau beberapa daerah yang susah, karena ada yang cuma sekolah rakyatnya ada di Makassar. Contohnya di Kabupaten Maros ya, kayaknya Kabupaten Maros itu ada yang sekolah rakyatnya di Makassar atau belum ada di Maros. Contohnya artinya kalau memang kecuali di Makassar yang ada di Maros, contohnya yang jauh lebih silinya dari kota Maros saja, berarti sangat jauh untuk ke kota Makassar, misalnya yang berada di Kecamatan Malawa itu berarti pasti harus menempuh beberapa kilo baru sampai di kota Makassar. Jadi berarti menerangkan ini di masing-masing kabupaten berarti, kabupaten kota. Ya, seperti itu.
6: Baik, jadi harapan bersama nanti setelah dibangun beberapa sekolah rakyat, tambahan berikutnya ini harus mengcover tiap daerah ya.
10: Ya. Saya sambung lagi. Tapi yang perlu lagi juga dengan menjadi fokus perhatian bagi pemerintah, bagaimana di tiap sekolah ini nanti disiapkan juga mes untuk para orang tuanya, ya, maksudnya yang maksudnya mengingat bagi datang mengunjungi anaknya. Kan misalnya contohnya berarti ya, jauh dari sekolah rakyat baru, misalnya contohnya berarti kalau di Bori itu berarti ada kecamatan yang untuk sekolah rakyat sekarang berarti ada tempuhnya satu hari pun baru sampai contohnya ya, baru mereka misalnya kalau mereka misalnya yang jauh ya dari kota baru mau datang juga nanya di sekolah itu, pas otomatis kan mereka nanti jangan sampai putus lagi cari penginapan atau menginap di mana, yang sampai jual ada keluarganya atau kerabatnya yang ada di sekitar sekolah.
6: Memberatkan gitu, ya sekolah. Untuk biaya. Jadi menurut Anda?
10: Perlu ada mesnya berarti. Seperti Makassar itu kayaknya memang sudah disiapkan mes untuk orang tua mereka yang mereka mau datang menjauh anaknya. Jadi seperti
6: baik.
10: Itu berarti.
6: Baik.
10: Itu fokus saya berarti. Mudah-mudahan ya, harapan saya kedepannya sekolah rakyat ini diadakan di kabupaten kota, dan artinya bisa mengcover para siswa-siswa yang memang berkeinginan ke sekolah rakyat. Karena sekolah rakyat itu kayaknya progresnya bagus sekali berarti. Ada yang ada yang artinya sebelumnya sekolah di sekolah umum, tapi mereka tertarik dengan bagaimana punya fasilitas diberikan semuanya kan gratis, jadi banyak amalnya seperti buat mereka yang sekolah di sekolah umum, sekolah dian memutus untuk pindah di sekolah rakyat.
6: Baik, terima kasih Pak Upi yang ada di Kabupaten Bone. Ada dua masukan tadi ini, berharap sekolah rakyat nantinya ini untuk perluasannya agar pemerataan pendidikan tetap ada, bisa mengcover semua wilayah yang ada di Sulawesi Selatan. Kemudian mengapa tidak ini menjadi masukan juga ini ketika di sekolah rakyat ini ada orang tua siswa yang anaknya masuk di sekolah rakyat ini ingin bertemu begitu ya, ada mes yang dipersiapkan untuk orang tua karena jarak antara rumah dan juga sekolah rakyat ini lumayan jauh, ada yang lokasinya cukup jauh, sehingga berharap ini ada mes yang dipersiapkan oleh pihak terkait untuk mengcover para orang tua yang mungkin ingin bertemu dengan anaknya ya. Silakan pendengar 08213333 9440, kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi saat ini kita membahas seputar perluasan akses sekolah rakyat di Sulawesi Selatan, akankah menjadi solusi pemerataan pendidikan, karena memang informasinya ini terkait program sekolah rakyat di Sulawesi Selatan ini yang akan kembali bertambah ya. Ini sudah disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Bapak Andi Iwan Darmawan Aras yang mengatakan ya bahwa pemerintah tengah memprogramkan tambahan sekitar 7 hingga 8 lokasi sekolah rakyat di sejumlah kabupaten di Sulawesi Selatan untuk tahun 2026 ini pendengar. Dan dikatakan pula bahwa Sulawesi Selatan ini termasuk provinsi yang cukup maju dalam pembangunan sumber daya manusianya. Karena itu pemerintah juga terus mendorong perluasan program sekolah rakyat di berbagai daerah. Kita terima lagi yang ingin bergabung bersama dengan kita. Kita menyapa. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Opini Publik.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Arsi.
6: Pak Iwan.
11: Iwan di Parepare.
6: Di Parepare, Pak Iwan. Nah, salam sehat Pak Iwan. Tanggapannya ini, rencananya ini sekolah rakyat di Sulawesi Selatan ini akan bertambah sekitar 7 hingga 8 lokasi untuk tahun ini. Bagaimana? Apakah ini akhirnya menjadi perluasan untuk pemerataan pendidikan di Sulawesi Selatan?
11: Saya kira betul itu. Kita memang sangat mengharapkan ya bagaimana program pusat ini atau kebijakan pusat ini memang bisa memberikan apa namanya ya pemerataan terkait dengan akses pendidikan, Mbak.
6: Iya. Yeah.
11: Intinya kita apresiasi ini ada penambahan ya.
6: Mm-hmm.
11: Titik untuk pembangunan sekolah rakyat walaupun Parepare ini belum kena ini, Mbak Arti.
6: Kalau arti keluar daerah ini ada yang di dekat perbatasan kayaknya baru Parepare ya ini?
11: Bukan perbatasan tapi agak-agak jauh sudah.
6: Oh masih agak jauh ya dari wilayah Parepare. Tapi di sana luas sekali nih.
11: Dan kalau kita dengar-dengarnya kurang lebih 5 hektar ya lahan yang dibutuhkan.
6: Yeah.
11: Tapi banyak anak Parepare sudah ya mendaftar di daerah apa namanya?
6: Baru?
11: Di daerah Sido ya kalau tidak salah ini namanya Baru.
6: Mm-hmm, iya di Baru. Mm-hmm.
11: Karena kalau tidak salah dia sudah penerimaan siswa baru di tahun ajaran 2006. Cuman masih titik di Makassar kan di Goa kayak itu.
6: Mm-hmm. Sambil menunggu bangunannya selesai.
11: Ini kan sudah finishing ya bangunannya yeah. Saya lihat ini Mbak.
6: Memang sangat megah ini kalau kita lihat di sana. Besar, yeah, luas.
11: Biasa itu.
6: Mm-hmm.
11: Luar biasa di situ. Mm-hmm. Tapi di Parepare ini sempat juga kita pernah diskusikan di radio lokal ya.
6: Yeah.
11: Ada respon karena Ketua Komisi 1 Kota Parepare ini dalam hal ini Bapak Dr. Kamalun ini sangat responsif kalau hal-hal seperti itu ya.
6: Yeah.
11: Kita diskusikan. Nah, cuma harapan kita ya mungkin bisa sekali-kali lah beliau masuk di RRI ya. Khususnya di prosaat ini ya. Tapi beliau memberikan penjelasan bahwa kita juga sudah mengajukan cuma pernah disurvei lahan belum mencukupi standar ya yang diinginkan.
6: Memang kebanyakan terkendala prasyarat itu lahan.
11: Tapi kalau saya analisa, berarti di Parepare ada lahan sebenarnya yang pernah di pembebasan lahan oleh Pemkot.
6: Yeah.
11: Itu malah lebih daripada 5 hektar, tapi itu sudah masuk katanya kawasan kipas ya, kawasan industri Parepare ya. Tapi kalau ini kan di kelurahan saya itu kan memang akses pendidikan sudah banyak, ada beberapa kampus.
6: Yeah.
11: Makanya saya usulkan bahwa kalian wilayah kelurahan kami ini dijadikan sajalah daerah pusat pendidikan. Karena masih ada wilayah kami itu masuk di Kipas itu dekat BRIN itu,
6: Badan yeah.
11: Riset Inovasi Nasional ya. 8 dulu itu. Yang jalan ke Sidrap, Mbak.
6: Oh iya, 8.
11: Iya. Jalan ke 8 itu. Kan berubah sekarang ini nama jadi BRIN ini, Badan Riset dan Inovasi Nasional.
6: Iya. Yeah.
11: Di situ luas itu, jadi sempat kami usulkan kalau bisa di situ, jadi sekalian kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare menjadi kelurahan sumber apa namanya, kelurahan pendidikan di situ.
6: Iya.
11: Yeah. Ya, karena ada beberapa kampus itu sudah ada 3 ya dengan stikes kesehatan itu, kemudian yeah. Sekolah SMA. Jadi mudah-mudahan Parepare bisa dapat jatah satu ya dari.
6: Baik.
11: 7 titik yang diharapkan. Yang kedua Mbak, ini kita apresiasi ini memang program pemerintah pusat ini saya lihat ini luar biasa memang anunya ya karena terkait masalah kedaulatan, kesejahteraan dan keamanan ini saya lihat ini sangat difokuskan ini. Kesejahteraan dalam artian bahwa bagaimana mandiri pangan, bagaimana akses pendidikan orang yang betul-betul tidak mampu ini di supaya kan anaknya tidak tertinggal ya yang namanya pendidikan.
6: Yeah.
11: Nah tentunya mengarah kesejahteraan juga itu Mbak.
6: Arti ya. Menuju generasi emas 2045.
11: Iya, jadi betul-betulnya kedaulatan dalam ini ya bagaimana negara kita ini berdaulat dalam hal pangan, upaya energi juga, karena dari PLN juga ada sinyal ya bahwa kita akan mengupayakan, sudah ada proyek strategis juga ini untuk listrik tenaga surya ya. Yeah. Nah ini semua tentunya kita kalau bisa ada percepatan lah yang mari ya.
6: Baik.
11: Kalau kita ini masyarakat itu bilang, mudah-mudahan ada percepatan lah ya. Kebijakan-kebijakan anggaran seperti ini. Jadi di sisi lain memang untuk kedaulatan negara, kemudian bisa memang menjadi sumber pendapatan pertumbuhan ekonomi
6: masyarakat
11: itu, Mbak.
6: Mm-hmm. Yeah.
11: Jadi itu yang kita harapkan dari program-program nasional ini.
6: Baik.
11: Masuk KMP-nya dan beberapa program yang lain. Saya kira masih banyak hal yang ingin, tapi mungkin banyak teman yang...
6: Baik, kemarin. Pak Iwan.
11: Kiranya itu berarti mudah-mudahan pari-pari ke depan ini bisa dapat seperti daerah-daerah lain. Karena ada beberapa daerah sudah yang jalan ya, kayak Sopeng kalau tidak salah sudah... Hmm.
6: Pokoknya memang semoga ini persyaratan dari kesiapan lahan ini yang paling paling
11: Toraja
6: dinantikan.
11: Itu kalau Toraja Utara belum, tapi kalau Toraja ya sudah masuk ini.
6: Baik.
11: Sudah dapat. Sekiranya itu.
6: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iwan dari Kota Parepare. Terima kasih sudah bergabung juga memberikan komentarnya pagi hari ini. Dan memang tadi disampaikan ya, ada 7 hingga 8 lokasi sekolah rakyat di sejumlah kabupaten di Sulawesi Selatan tahun ini diharapkan

0: Besar. Salam sehat Pak Abdullah Sewang.
1: Salam sehat Tanti.
0: Yeah. Oke, okay, Pak Abdullah Sewang, tanggapan tak ini ya. Rencananya akan ada 7 hingga 8 lokasi sekolah rakyat ini akan kembali dibangun di Sulawesi Selatan tahun ini. Ada 4 ini lokasi sudah clean and clear ya. Bagaimana? Apakah ini akhirnya bisa menjadi solusi pemerataan pendidikan di daerah kita di Sulsel menurut Anda?
1: Iya. Yeah. Saya himbau kepada masyarakat, sambutlah gagasan yang digagaskan oleh Presiden kita Prabowo untuk membangun sekolah rakyat. Karena sekolah rakyat itu sangat penting. Artinya kalau kita bicara sekolah rakyat, pendidikanlah namanya, berbeda tabiatnya orang yang berpendidikan dengan tidak berpendidikan. Karakternya beda sekali. Jadi dengan adanya pembangunan sekolah rakyat ini, sambutlah sebaik-baiknya dan menerima sebaik-baiknya dan mencarikan lokasi yang bisa ditempati untuk membangun sekolah rakyat. Iya. Supaya kita di Indonesia ini bisa merata dengan pendidikan yang baik, berkarakter yang baik. Karena tujuan Presiden Prabowo membangun rakyat yang makmur, adil dan bersentosa. Iya, kita mencari keamanan. Karena sekarang tidak ada nih, istilahnya masih ada, tetapi tidak nampak seperti dulu waktu ada. Masih ada DIT, gerombolan, bangun sekolah, gerombolan membakar sekolah. Banyak sekolah-sekolah dulu dibakar oleh gerombolan itu. Jadi sekarang marilah kita sambut gagasan beliau, presiden kita, untuk membangun sekolah rakyat. Itu maksudkan saya.
0: Baik.
1: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdullah Sewang sudah bergabung juga bersama dengan kami di Opini Publik Makassar pagi ya. Berharap ini makin banyak daerah yang bisa tercover dengan keberadaan sekolah rakyat ini. Tadi juga kalau Anda menyimak lewat warta berita memang disebutkan untuk kabupaten-kabupaten yang sudah ada kabupaten yang telah memenuhi persyaratan ya atau clean and clear untuk lokasi pembangunan sekolah rakyat. Misalnya ada di Kabupaten Luwu ini lahan yang disiapkan masih berstatus lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B. Ada juga di Kabupaten Luwu Utara lahan yang disiapkan merupakan aset pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Ada juga di Toraja Utara ini pemerintah masih melakukan pematangan lahan begitu. Kita berharap semua permasalahan ataupun juga kendala terkait kesiapan lahan ini bisa segera teratasi dan untuk pembangunan sekolah rakyat mendengar ini juga akhirnya bisa terrealisasi pembangunannya di tahun ini. Karena memang tadi disebutkan bahwa program sekolah rakyat di Sulawesi Selatan akan kembali bertambah. Kalau Anda melihat ini ada beberapa sudah dibangun di Sulawesi Selatan, untuk tahun 2026 ini juga akan bertambah sekitar 7 hingga 8 lokasi sekolah rakyat di sejumlah kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Ini sudah disampaikan oleh Ketua Komisi 5 DPR RI Bapak Andi Iwan Darmawan Aras bahwa Sulawesi Selatan juga termasuk provinsi yang cukup maju dalam pembangunan sumber daya manusia sehingga pemerintah juga terus mendorong perluasan program sekolah rakyat di berbagai daerah, salah satunya di wilayah Sulawesi Selatan. Kami akan kembali saat lagi mendengar, tetap bersama kami di Opini Publik Makassar pagi ini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Laksamana Muda TNI Andi Abdul Aziz, Komandan Kodairal 6, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Melalui tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, saya berharap di usia yang ke-81 ini RRI terus menggemakan semangat kebangsaan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mengawal kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia hingga ke pelosok Nusantara. Semoga RRI semakin jaya, profesional, inovatif, dan senantiasa menjadi inspirasi dalam mengabdi kepada negeri. Sekali di udara, tetap di udara. Jale Seva, Jaya Mai. Ewa Go. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di Opini Publik Makassar pagi. Pendengar, berbicara seputar sekolah rakyat di Sulawesi Selatan, akankah menjadi solusi pemerataan pendidikan? Mengingat ini untuk pemerintah tengah memprogramkan tambahan sekitar 7 hingga 8 lokasi sekolah rakyat di sejumlah kabupaten di Sulawesi Selatan untuk tahun 2026 ini. Kami juga akan mengajak Anda mengikuti informasinya ya lewat wawancara sorotan berita bersama dengan pengamat pendidikan Bapak Profesor Dr. Abdullah Sindring terkait seperti apa sebenarnya perluasan akses sekolah rakyat di Sulawesi Selatan, bagaimana pengaruhnya untuk pendidikan kita yang ada di daerah kita, yang akan hadir untuk melengkapi kebersamaan kita saat ini di Opini Publik Makassar pagi hari ini ya. Salam sehat juga buat semuanya, selamat beraktivitas buat yang beraktivitas seperti Arti dan Idam di meja operator ya. Dan juga selamat menikmati akhir pekan Anda, liburan mungkin bersama dengan keluarga atau mungkin menjadi momen istirahat di tengah kesibukan kepadatan aktivitas setiap harinya. Kami akan mengajak Anda pendengar untuk mengikuti informasinya di ruang dengar Anda untuk melengkapi kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi hari ini Sabtu 19 September 2026 terkait perluasan akses sekolah rakyat di Sulawesi Selatan yang akan dibahas bersama dengan pengamat pendidikan Bapak Profesor Dr. Abdullah Sindring, hadir bersama rekan kami Alfianus Baka.

0: Makassar Pagi.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Profesor Dr. Abdullah Sindring.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi RRI Makassar.
1: Ya, Pak Prof, saat ini di Sulawesi Selatan sudah hampir rampung dan akan diresmikan bulan depan oleh Bapak Presiden 8 sekolah rakyat di 8 titik. Dan rencana nanti akan ada penambahan 4 lagi titik sekolah rakyat di Sulawesi Selatan. Bagaimana Anda melihat dengan adanya penambahan jangkauan sekolah rakyat?
2: Ya, pertama-tama kita tentu bersyukur dan berterima kasih ya kepada pemerintah yang menjadikan Sulawesi Selatan sebagai salah satu titik penyelenggaraan sekolah rakyat. Dan kita tahu bahwa saat ini sudah ada 8 titik ya yang sudah dinyatakan. Dan kalau ada apa ya, saya baru mendengar informasinya bahwa akan direncanakan akan ada tambahan ya sekitar 4 titik. Yeah. Saya kira itu kita support, kita apa welcome. Namun tentu kita berharap bahwa titik-titik itu betul-betul dapat menjadi distribusi yang proporsional ya, yang seimbang. Yeah. Di mana tempat-tempat atau populasi calon-calon murid ya, calon peserta didik yang membutuhkannya. Itu saya kira satu berita baik ya, info baik gitu.
1: Hmm. Oke, apakah artinya dengan adanya penambahan 4 titik sekolah rakyat yang ada di Sulawesi Selatan, nantinya ini kemudian akan sedikit menutup celah begitu masyarakat miskin yang tidak menikmati yang namanya pendidikan memadai, pendidikan berkualitas dan mendapatkan berbagai kebutuhan begitu dalam mereka mengenyam pendidikan ini, Bapak Prof?
2: Ya, tentu dari secara kuantitatif ya, dari segi jumlah tentu ya pastilah ada kuota ya, pertambahan jumlah itu yang akan diperoleh masyarakat di Sulawesi Selatan. Dan dalam hal ini kita lagi-lagi berharap bahwa penambahan-penambahan ini tetap berada di dalam standar-standar yang memang telah dirancang. Sehingga pertambahan tidak mengakibatkan pelayanan nanti yang menurun, tetapi justru menjadi sebuah alat untuk saling mengoreksi, menstandarkan di antara titik-titik sekolah yang sudah ada. Saya kira itu pemerataan yang perlu. Jadi di mana titiknya tentu sudah diperhitungkan sebelumnya ya. Ya itu.
1: Iya. Apakah dalam hal ini menurut pandangan Pak Prof, bagaimana memastikan pemerintah bahwa nantinya calon peserta didik yang bersekolah di sekolah rakyat ini adalah benar-benar mereka yang membutuhkan begitu, yang terkategori sebagai masyarakat miskin dan miskin ekstrim yang selama ini tidak mampu untuk memberikan kebutuhan pendidikan yang berkualitas kepada anak-anak mereka.
2: Ya, nah itu yang sangat kita tujukan kepada pemerintah setempat atau apalah yang diminta untuk menyampaikan yeah. data ya, data tentang status atau kondisi keluarga dari mana anak itu berasal. Karena memang pada intinya bahwa pendidikan sekolah rakyat ini itu memang ditujukan pada masyarakat yang kalau dulu istilahnya di bawah sejahtera, yeah. prasejahtera yang betul-betul sangat ya tidak berdaya secara ekonomi. Nah tentu kita berharap bahwa pemerintah setempat termasuk Diknas ya, Dikbudnya itu betul-betul telah memiliki data yang akurat, akurat tentang kondisi anak-anak yang akan masuk itu. Nah itu kita harapkan di situ karena tentu pemerintah pusat ya sebagai pemberi layanan ya, kita sebagai pengguna layanan, user, itu tentu harus menjemputnya dengan kondisi-kondisi yang sebagaimana yang dipersyaratkan itu, yaitu secara prioritas mendahulukan anak-anak yang memang berasal dari keluarga yang sangat tidak berdaya secara ekonomi.
1: Pak Prof, seperti kan tahu harapan dari Bapak Presiden bahwa dalam program sekolah rakyat ini nantinya akan mampu memutus kemiskinan dari sektor pendidikan. Kemudian juga kita harapkan bahwa juga nanti akan dapat memperkecil jurang yang namanya pemerataan pendidikan, yang kita tahu bahwa pendidikan itu mungkin yang berkualitas lebih banyak dirasakan oleh anak kalangan menengah ke atas. Apakah dengan program ini Anda nanti melihat bahwa jurang pemisah tersebut terkait dengan bagaimana pemerataan pendidikan yang berkualitas itu bisa nanti teratasi Pak Prof melalui program ini?
2: Ya, setidaknya ini menjadi sebuah stimulan ya, jadi dasar-dasar yang bisa berkembang ke arah mengurangi gap itu. Kenapa? Karena dengan adanya sekolah rakyat ini, itu berarti orang tua dari anak yang bersangkutan itu setidaknya tidak lagi mengeluarkan dana finansial terhadap pendidikan anak. Coba bayangkan kalau seluruhnya itu juga menjadi tanggungan orang tua. Ah, itu makannya pun bisa murah marit, pakaiannya pun bisa murah marit. Nah, dengan adanya ini saya kira satu aspek kebutuhan anak yang berkaitan dengan keuangannya itu dalam hal ini sekolah, itu sudah teratasi lah, katakanlah begitu. Dengan demikian, tingkat ekonomi secara tidak langsung orang tua itu ya dapat dialihkan pada kebutuhan-kebutuhannya lain, dan itu salah satu indikator-indikator peningkatan kesejahteraannya, walaupun itu tingkat signifikansinya sangat relatif ya, tetapi paling tidak bahwa pos pengeluaran orang tua yang sudah ditutupi oleh kehadiran sekolah rakyat.
1: Oke, jadi orang tua mungkin tidak perlu lagi bersusah payah untuk bagaimana mencari kebutuhan untuk pendidikan anak-anak mereka lagi, Pak, ya.
2: Iya, secara biaya ya. Namun sangat diharapkan itu bagaimana menjadi partner dari pembina sekolahnya, pembina dalam hal mendidik anak ini. Nah, karena meskipun diasramakan, anak ini kan masih punya hubungan emosional yang kuat dengan orang tua. Nah, sehingga dukungan psikologis untuk anak senang belajar tetap berasal dari
1: Pak Prof. Terima kasih banyak untuk ulasannya Pak Prof bersama RRI.
2: Ya, terima kasih RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Dan baiklah peringkat Pro 1 RRI Makassar, kita akhiri kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi saat ini. Sebentar pukul 9 hadir program acara Beranda Asa Cita yang akan kembali membahas seputar program Sekolah Rakyat. Saya Arti Alfiar bersama dengan rekan Hidam Halik di meja operator menutup kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi Sabtu 19 September 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Meskipun populer, Hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah Hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an, tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello setelah menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penyebut telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hello nih?
1: Akhirnya selesai juga makannya. Langsung buang saja semuanya ke tempat sampah ini. Beres kan?
2: Tunggu dulu Rian. Jangan langsung dicampur begitu. Botol plastik, sisa makanan, dan tisu itu jenis sampahnya berbeda.
1: Memangnya harus dipisah? Menurutku sih, yang penting sudah dibuang ke tempat sampah.
2: Banyak orang berpikir begitu. Padahal, kalau sejak awal sampah dipilah, proses pengelolaannya jadi lebih mudah. Sampah organik bisa diolah menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik, seperti botol plastik, masih bisa didaur ulang menjadi barang yang bermanfaat.
1: Oh, aku baru tahu kalau pemilahannya sepenting itu.
2: Coba bayangkan kalau semua sampah dicampur, botol plastik yang sebenarnya masih bisa didaur ulang, malah ikut kecampur dengan sisa makanan. Akhirnya, jadi kotor dan sulit diproses. Selain itu, jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir juga bisa berkurang. Lingkungan jadi lebih bersih, sehat, dan nyaman untuk kita semua.
1: Wah, kalau begitu, mulai sekarang aku mau membiasakan diri memilah sampah.
2: Nah, itu baru keren. Ingat, menjaga lingkungan tidak harus dengan melakukan hal yang besar. Cukup mulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten. Pilahlah sampah sesuai jenisnya, mulai hari ini demi bumi yang lebih bersih.

Ada masalah di sekitar Anda, tapi bingung harus menyampaikan kemana? Misalnya jalanan berlubang, lampu jalan yang mati, sampah yang belum terangkut, atau layanan publik yang perlu diperbaiki? Nah, sekarang Anda punya ruang untuk menyampaikan semuanya melalui Halo RRI di Pro 1 Makassar. Halo RRI hadir untuk menampung laporan, keluhan, masukan, hingga aspirasi masyarakat seputar layanan publik. Karena setiap informasi yang Anda sampaikan bisa menjadi perhatian bagi pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Yang terpenting, sampaikan informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama mendorong pelayanan publik yang semakin baik. Yuk, ikut berpartisipasi dan jadilah bagian dari perubahan. Jangan hanya mengeluh, tapi sampaikan melalui jalur yang tepat. Saksikan dan ikuti Halo RRI tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Makassar. Suara Anda kami dengarkan, aspirasi Anda akan kami sampaikan.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru, KUHAP pasal 90, setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti.
2: Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum.
0: Sari berita, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menghormati proses hukum KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan. Menteri Hukum mendorong program Pasti Ada Solusi untuk menyampaikan berbagai pengaduan. Perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun terakhir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 19 September 2026, saya Rudy Zeid. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, menghormati proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 2 orang diantaranya adalah pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional kasus terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengatakan menghormati proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB yang menjerat anak buahnya. Menteri Nusron menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK. Menteri Nusron memastikan pelayanan masyarakat tidak terganggu. Penjelasan disampaikan oleh Menteri kepada wartawan di kantornya kemarin.
4: Pertama, kami menghormati apa yang diproses oleh aparatur penegak hukum, dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu. Proses yang ada di sini. Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor ATR BPN. Kita ikuti prosesnya ini dan kami serahkan sepenuhnya kepada KPK sebagai APH. Insya Allah tidak terganggu. Kami minta tetap solid, pelayanan tetap jalan, peralihan hak 10 hari tetap jalan, pengukuran terjadwal tetap jalan. Kan memang sebelum ini kita sudah komited untuk itu, untuk melakukan beberapa inovasi-inovasi dan perubahan.